0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi. Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emmanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam ini dia ada di New York.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, kita bahas nanti ya mengenai Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 personil tim ekspedisi Patriot 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026 sebagai program Transmigrasi Patriot. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini nanti.
2: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
3: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
4: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro 3.
1: Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi Transmigrasi Patriot atau Transpatriot adalah program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengubah paradigma lama transmigrasi dari yang semula hanya sekedar memindahkan atau merelokasi fisik penduduk menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pembangunan ekosistem ekonomi baru yang terbuka dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Jadi mereka ini terdiri dari para mahasiswa lulusan D4 dan S1, kemudian akademisi, peneliti, hingga guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau dilihat dari program ini, ternyata ini tidak hanya dirancang untuk sekedar pemukiman ekonomi, melainkan juga sebagai sistem pertahanan berlapis yang didasarkan juga pada mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas sedikit soal ini ya, di mana ternyata program transmigrasi atau transpatriot ini tujuannya juga sebagai sistem pertahanan berlapis untuk menempatkan program ini sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber kita, Pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan H. Purwanto. Nah, sebelumnya mereka juga diberikan pelatihan sebagai komponen cadangan atau komcat ya, dibekali pelatihan militer dasar. Hal ini untuk mempersiapkan mereka menjadi bagian dari komponen cadangan yang siap digerakkan jika negara menghadapi ancaman fisik ataupun militer. Sinergi tiga komponen di lapangan, para transmigran patriot memposisikan diri mereka sebagai penguat komponen utama TNI Polri. TNI menjaga kedaulatan teritorial, sementara para patriot memperkuat ketahanan dari aspek sipil melalui pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Baik, kelihatannya kita masih coba untuk hubungi Pak Wawan dari BIN ya, nanti untuk memberikan juga komentarnya mengenai sejauh mana ini memang bisa dihubungkan juga dengan instrumen pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Silakan Anda bisa berkomentar juga. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan pengamat intelijen negara, Wawan H. Purwanto. Pak Wawan,

0: menarik investasi, mengentaskan kemiskinan, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui penerjuan sumber daya manusia unggul ke daerah-daerah terluar. Maka kalau kaitannya dengan ketahanan tadi, dengan mengisi seperti hal yang saya sebutkan tadi, maka masyarakat sana tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat kontraproduktif dari berbagai kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan.
1: Ya.
0: Dengan demikian, maka masyarakat pemikirannya bisa drive untuk bagaimana sih sebetulnya memajukan wilayah itu sehingga menjadi kawasan yang produktif secara mandiri. Jadi tidak perlu harus pergi ke luar negeri atau ke wilayah lain, tapi di situ justru tercipta suatu ketahanan pangan,
1: Ya.
0: ketahanan ilmu pengetahuan, ketahanan investasi, ketahanan potensi-potensi lokal yang akhirnya mereka justru sangat kuat untuk bagaimana mendukung ketahanan nasional. Demikian,
1: Ya,
0: Mas.
1: jadi kalau ekonominya tidak kuat, pangannya tidak kuat, pendidikan tidak kuat, akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar lah begitu, yang bisa mempengaruhi ketahanan
0: Betul.
1: negara kita begitu ya, Pak Wawan ya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Nah,
0: Dan kita ingin
1: ya.
0: sebetulnya, iya,
1: Silakan, Pak.
0: lanjut, Pak. Sebetulnya output dari ekspedisi Patriot itu merupakan salah satu tahapan dari program transmigrasi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi
1: Ya.
0: Republik Indonesia yang berupa dokumen riset, data empiris, dan rekomendasi strategis pemetaan potensi wilayah di ratusan kawasan transmigrasi. Dan hasil riset ini menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kalau masalah ekonomi tertata secara baik, ke yang lain itu lebih mudah. Karena apa? Stomach cannot wait. Masalah perut
1: Ya,
0: tidak bisa menunggu.
1: betul.
0: Demikian. Oleh karenanya, itu ya ekonomi menjadi basis dari semuanya.
1: Ya,
0: Demikian.
1: nah mereka kan di awal ini kan melakukan pemetaan, riset dan lain sebagainya sebagai bahan lah untuk tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah itu ya, Pak Wawan ya. Nah itu sebaiknya tindak lanjut dari hasil riset mereka kan harusnya kan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Harusnya bagaimana itu, Pak Wawan? Agar memang jadi nyata bentuknya kekuatan pangan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
0: Prinsipnya itu harus top down ataupun down top. Jadi semuanya harus saling mengisi. Dari atas memberikan driving untuk programnya, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Dari bawah itu juga ada respons bagaimana supaya ada outcome yang baik. Ya, outcome
1: Ya.
0: dari program atau hasil nyata dari program tim ekspedisi Patriot itu yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berfokus pada pemetaan potensi lokal. Jadi lokal ini memang harus apa diberdayakan. Kemudian penyusunan rantai pasok dan pengentasan kemiskinan di kawasan transmigrasi, di mana sebanyak ada 1.250 patriot muda
1: Ya.
0: telah diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi untuk mengimplementasikan hasil riset dan menghadirkan solusi konkret pembangunan. Jadi dia inilah yang nanti mendrive yang telah diterjunkan itu, yang pada akhirnya bagaimana sih membina masyarakat. Karena masyarakat kan tidak lantas dilepas begitu saja
1: Ya.
0: tanpa suatu upaya-upaya pemberian pemahaman. Supaya mereka ini tidak menjadi trial and error. Jadi sudah ada driving listen, dan kita ingin ada ketersambungan untuk
1: Ya.
0: apa? Evaluasi. Jadi ada input, ada output, ada feedback. Nah, ini nantinya akhirnya bisa apa namanya? Terpetakan sejauh mana persentase pemahaman yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu.
1: Ya,
0: Demikian, Mas.
1: di zaman-zaman sebelumnya kan sebenarnya kan bentuk-bentuk program seperti ini juga ada di mana menurunkan tim ahli, melakukan riset, pendataan dan sebagainya ya, Pak Wawan ya. Tapi kan tindak lanjutnya yang
0: Betul.
1: lemah. Nah, ini yang harus diperkuat tindak lanjutnya kalau begitu ya, Pak Wawan ya.
0: Betul, karena pada prinsipnya kan kita tidak ingin hanya menjadi apa program asal-asalan atau hanya menerima saja habis itu setelah dananya habis terus akhirnya nggak jelas, minta lagi kan tidak demikian. Kita ingin memberikan kail dan kail inilah yang

0: untuk mencari ikan, bukan diberi ikan. Mungkin pada tahap awal diberi ikan, tapi setelahnya dikasih beri kail, sehingga mereka akan terus bergerak menjadi orang yang tangguh di dalam mentality untuk bisa meraih kemajuan itu secara mandiri di bawah juga bimbingan dari apa namanya tadi patriot muda tadi, di mana ini nanti akan saling give and take ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya apa ini kita lihat bahwa kepentingan nasional ini berkait erat dengan program transformasi transmigrasi modern melalui pengerahan ribuan generasi muda, akademisi dan mahasiswa di dalam tim ekspedisi Patriot itu oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengelola potensi daerah, memperkuat ekonomi lokal serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru demi pemerataan keadilan pembangunan Indonesia. Kalau ini nanti sudah merata dan semua wilayah-wilayah itu tumbuh, maka akhirnya ini nanti akhirnya memberikan kontribusi dari bawah ke atas dan juga ke samping, karena mereka akan meniru. Yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru. Kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum? Apa yang salah dengan kami? Dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya tutorial dari antara mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Nah, mereka kan juga diberikan pelatihan Komcat oleh Kemenhan ya, Pak Wawan ya. Dan maksudnya kan
0: betul.
1: Ini apabila mereka memang dibutuhkan sewaktu-waktu jika negara menghadapi ancaman fisik atau militer, mereka juga bisa digerakkan. Nah, itu bagaimana Pak juga menanggapi itu?
0: Transmigrasi Patriot dan keamanan nasional itu mengintegrasikan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan dengan pertahanan negara. Program ini menempatkan transmigrasi pilihan yang dilatih sebagai komponen cadangan untuk memperkuat kedaulatan, mengamankan wilayah strategis, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah terluar. Dengan latihan-latihan yang ada melalui Komcat, maka semangat nasionalisme, semangat wawasan kebangsaan, pemikiran cinta tanah air dan patriotik ini akan terus apa membara di dalam dadanya. Dan inilah yang bisa membuat mereka lebih tahan terhadap berbagai segala bentuk ujian lah ya. Ujian hidup maupun ujian misalnya pengaruh-pengaruh ideologi atau pengaruh gadget-gadget yang masuk ke langsung ke gadget yang kalau dibaca itu bisa mempengaruhi pemikirannya dengan upaya dari Komcat tadi, maka akhirnya dia juga mulai berpikir untuk bisa menanyakan ini kepada teman-teman sekeliling, ini kok ada yang masuk pengaruh seperti ini, lantas bagaimana? Nah, mereka akan mendiskusikan sehingga tercipta suatu ketahanan untuk bagaimana mengamankan wilayah strategis itu, Mas.
1: Ya, nah kalau kita lihat
0: Demikian.
1: wilayahnya kan memang rata-rata ini wilayah yang boleh dikatakan dekat dengan perbatasan negara lain, Pak Wawan ya, tempat mereka ditempatkan begitu. Nah, ini kan harus ada sinergi tiga komponen kalau begitu kan, TNI, Polri, dan juga mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil begitu. Harusnya sinerginya bagaimana agar memang berjalan baik di lapangan, Pak Wawan?
0: Ya, peran intelijen khususnya melalui sinergi dengan Badan Intelijen Negara, Polri, KPK, dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel dari Kejagung, dan program transmigrasi Patriot itu difokuskan pada pengamanan kebijakan, mitigasi risiko hukum, dan pencegahan penyimpangan atau korupsi ya, guna memastikan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan bersih dan akuntabel. Kalau di perbatasan ada pengaruh-pengaruh luar, itu sebetulnya kita perlu juga apa memberikan pemahaman kepada mereka, karena di perbatasan biasanya siaran radio dan televisi itu lebih lebih dekat kepada negara sebelah biasanya. Karena memang pemancarnya kan dia lebih dekat. Dan memang ada undang-undang di mana ketentuan internasional kita tidak boleh memancar kita melampaui terlalu jauh dari perbatasan negara sebelah. Nah, dengan adanya ini maka kemungkinan siaran-siaran dari negara sebelah itu masuk yang kadang-kadang itu tanpa terfilter. Apalagi kalau apa pemancarnya dia lebih tinggi di atas gunung, sementara kita di dataran rendah tentu kalah cepat. Dan ini yang perlu kewaspadaan bahwa kita ada satu apa namanya counter atau satu kontra pemikiran. Kalau misalnya ada yang siaran-siaran yang tidak baik atau justru menciptakan apa suasana panas ataupun pemberontakan dan sebagainya di perbatasan, maka inilah yang pembina-pembina muda yang diterjunkan itu justrulah yang wajib untuk memberikan pemahaman baik lewat siaran radio, televisi maupun online yang lebih mendidik. Karena biasanya tidak hanya di Indonesia, perbatasan kayak di Xinjiang itu kan terjadi pemberontakan karena terpengaruh negara sebelah dari pecahan-pecahan Uni Soviet dulu misalnya. Hal seperti ini kan kita juga harus menyadari, maka ini kerja keras dari semua aparat keamanan untuk bisa apa namanya memberikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman supaya tetap ada cinta tanah air. Demikian.
1: Jadi keberadaan dari Transmigrasi Patriot ini sudah sesuailah dengan mandat dari Presiden Prabowo yang menempatkan program ini atau program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer lah untuk negara kita, begitu ya, Pak Wan ya?
0: Betul, Mas. Karena kita dulu juga ada pemikiran transmigrasi nelayan. Di mana itu mengisi pos-pos atau pulau-pulau yang tidak terisi. Kemudian di jalur-jalur pantai-pantai yang tidak ada penduduk, sehingga waktu itu juga untuk penyelundupan, baik penyelundupan senjata maupun penyelundupan ilegal lainnya, termasuk narkoba dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak bisa dilepas begitu saja, tentu tidak ada pembimbingnya dari aparat keamanan yang bertugas. Oleh karenanya ini kan memang kita ingin tercipta sebuah ketahanan nasional secara menyeluruh, sehingga daerah-daerah yang kosong itu tidak dibiarkan begitu saja kosong, sehingga memungkinkan untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan gerakan-gerakan ilegal atau juga pelanggaran hukum lainnya. Itu yang mudah-mudahan ini bisa tercapai dari keinginan Presiden Indonesia untuk bisa memantapkan sistem ketahanan nasional berbasis ketahanan rakyat semesta.
1: Ya. Demikian. Baik, kalau begitu Pak Wan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Sama-sama, Mas.
1: Selamat pagi, Pak Wan. Begini tadi pemerhati intelijen negara Wawan Hadi Purwanto ya, yang juga mantan pejabat dari BIN. Jadi ini memang ada tujuan lainnya selain membangkitkan potensi ekonomi daerah dengan keberadaan dari Transmigrasi Patriot ini. Nah, ini juga sudah sesuai dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi para transmigrasi patriot ini juga diberikan pelatihan komponen cadangan atau komcat. Jadi mereka ini diberikan pelatihan tersebut agar nanti jika memang sewaktu-waktu ada hal yang mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman fisik ataupun militer, mereka juga bisa difungsikan. Nanti kami bahas lebih lanjut ya soal manfaat dari program ini dari berbagai pihak lainnya, termasuk juga nanti Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kementrans Muhammad Gofur ya, seperti apa sebenarnya pelatihan pembekalan yang mereka berikan, lalu nanti hasil kerja mereka digunakan untuk apa?
2: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
3: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
3: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
4: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
3: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
5: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
3: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ade Triwahyu, kamu udah dengar belum? Katanya bakal ada sensus ekonomi loh.
7: Iya, dengar. Tapi sebenarnya buat apa sih?
6: Sensus ekonomi itu penting. Lewat pendataan itu, katanya sih pemerintah bisa mengetahui kondisi usaha di Indonesia. Mulai dari usaha kecil, menengah, sampai besar.
7: Jadi bukan buat tarik pajak ya?
6: Bukanlah, data yang diberikan dijaga kerahasiaannya loh dan digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan agar dunia usaha makin berkembang, lapangan kerja juga bertambah dan ekonomi semakin kuat.
7: Wah, berarti kalau ada petugas sensus yang datang, kita harus ikut membantu ya?
6: Betul, berikan jawaban yang jujur ya, sesuai kondisi usaha. Partisipasi kita sangat berarti loh.
8: Satu data, sejuta manfaat. Jadilah bagian dari sensus ekonomi untuk Indonesia yang lebih baik.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengungkap penetapan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, ICP, Juli mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman menjelaskan bahwa ICP Juli turun dari 83,45 dolar Amerika Serikat per barrel pada Juni 2026 menjadi 81,68 dolar Amerika Serikat per barrel pada Juli 2026. Menurut Laude, perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan tersebut adalah deeskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti oleh gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral. Pemerintah menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan adanya negara tetangga yang terganggu asap kebakaran hutan dan lahan karhutla dari Indonesia di tengah upaya penanganan kebakaran yang telah melanda sekitar 107 hektar lahan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan pemerintah mempercepat pemadaman karhutla melalui operasi udara dengan mengerahkan sekitar 43 helikopter serta 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai dengan kebutuhan. Selain operasi udara, pemerintah melakukan pemadaman dari darat dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk mendukung petugas di lapangan. Ibu kota Ukraina, Kiev dan wilayah Zaporizhia kembali menjadi sasaran serangan rudal balistik Rusia pada Selasa dini hari waktu setempat. Rentetan ledakan keras mengguncang sejumlah titik dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengonfirmasi kota tersebut berada di bawah serangan rudal balistik. Petugas layanan darurat segera dikerahkan ke distrik Sevsenkivsky, di mana otoritas kota melaporkan sedikitnya satu orang terluka. Sementara itu di wilayah Tenggara, Kepala Administrasi Militer Regional Zaporizhia, Ivan Fedorov, melaporkan serangan rudal Rusia menghantam kawasan industri dan infrastruktur publik. Serangan tersebut mengakibatkan 9 orang luka-luka serta merusak kompleks garasi dan bangunan tempat tinggal warga. Dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur resmi memperpanjang kontrak bek tengah asal Belanda Mickey van de Ven di bursa transfer musim panas 2026. Tottenham tidak mengungkap durasi kontrak baru van de Ven, namun sejumlah media Inggris menyebut sang pemain menandatangani kesepakatan hingga 2031. Van de Ven bergabung dengan kesebelasan itu dari FVL Wolfsburg pada Agustus 2023. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Spurs.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
2: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
3: Menurut saya, program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.

0: Nah, baik, kita masih akan bahas ya soal transmigrasi, di mana Kementerian Transmigrasi seperti kita ketahui ya sudah melepas 1.476 personil tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh sebenarnya apa saja sih yang disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi terhadap para kader dari Transmigrasi Patriot ini, lalu sejauh mana juga manfaatnya bagi sebuah daerah ketika mereka dikirim ke daerah tertentu. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, Pak Imam Muhadi, dan juga peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada dan Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kementrans, Muhammad Ghafur. Pak Imam dan Pak Ghafur, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Saya mungkin ke Pak Ghafur dulu ya. Pak Ghafur, sebenarnya yang diberikan persiapannya oleh Kementerian Transmigrasi atau pemerintah ya terhadap para peserta Transmigrasi Patriot ini seperti apa itu, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi ini sudah tahun kedua.
0: Ya.
1: Mas Zaini, jadi sejak 2025 terus ini di 2026. Tahun ini Kementran memiliki persiapan yang jauh lebih matang daripada yang tahun sebelumnya, karena memang ada banyak hal yang kami temui di lapangan dari pelajaran tahun kemarin. Itu ada banyak tantangan dinamika di sana, baik itu secara teknis maupun substansi. Pembekalannya juga macam-macam ketika kami berangkat. Bahkan masing-masing kampus mitra dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu juga sudah persiapan juga. Jadi persiapannya mulai dari sisi teknis untuk keselamatan di lapangan, untuk rescue, juga tentang substansi teori. Bahkan di Jakarta kemarin kami ada ministerial lecture. Jadi hampir semua kementerian yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi itu memberkali kami dari sisi substansi di sana.
0: Ya. Nah, itu ketika di lapangan sebenarnya penerapan dari pembekalan yang sudah dilakukan itu seperti apa itu, Pak?
1: Kalau di lapangan memang dinamis. Satu catatan utama adalah tahun ini 10 kampus mitra ini fokus itu kira-kira 80% di Papua. Terus selain itu masih ada daerah-daerah kawasan transmigrasi lain yang masih diprioritaskan. Nah, di lapangan sendiri tentu saja kami beradaptasi dengan berbagai hal, termasuk berbagai situasi lapangan yang berbeda satu sama lain.
0: Yeah,
1: jadi sejak tahun kemarin memang problemnya itu ada tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan kultural, ada soal infrastruktur dasar juga, ada soal berbagai pelayanan publik dasar kesehatan publik. Jadi memang kami masuk ke wilayah-wilayah lokus penelitian itu dengan berbagai ekspertis masing-masing kampus yang berbeda-beda. Dan masing-masing kampus juga membawa berbagai macam tema yang sesuai dengan misinya masing-masing untuk kebaikan
0: bersama. Nah, tapi target besarnya dari gelombang kedua ini apa ini sebenarnya, Pak Ghafur?
1: Kalau dari Kementerian ada dua, Pak. Jadi yang pertama itu yang tentang infrastruktur dasar itu
0: dibagi
1: lalu ada tentang investasi itu hilirisasi ekonomi. Jadi kira-kira target utamanya dari Kementerian ada.
0: Ya, jadi target utama itu sebenarnya lebih kepada pendataan dulu, riset dulu, atau sudah dalam tahap pengembangan lebih lanjut begitu, Pak, dari potensi daerah tertentu.
1: Oke, jadi di 2025 kemarin kami banyak sekali yang porsinya itu untuk riset.
0: Ya.
1: Lalu kemudian di tahun ini masih kami mendalami di daerah-daerah tertentu. Lalu juga kami sudah mulai implementasi di tahun ini. Meski demikian, dalam bahasa kami riset tidak akan pernah selesai. Kita tetap akan terus mendalami lokasi-lokasi lokus yang tidak pernah akan selesai dibaca. Tapi tahun ini akan lebih mulai masuk pada implementasi program, Pak Zaini.
0: Ya, tapi lokus yang memang menempatkan para transmigran patriot ini seperti apa sih, Pak? Lokusnya sekarang ini, Pak, memang sudah siapkah begitu?
1: Harus diakui hasil riset kami tahun kemarin memang masih banyak tantangan di lapangan. Lokasi-lokasi transmigrasi itu mungkin mayoritas masih mengalami setidaknya problem infrastruktur dasar dan pelayanan publik dasar, yang mana dua hal ini akan berimplikasi pada misalkan tentang hilirisasi ekonomi, misalkan tentang misalkan tentang pelayanan publiknya dan seterusnya, kira-kira begitu.
0: Jadi itu akan menjadi hambatan tersendiri begitu Pak bagi para Transmigran Patriot nantinya untuk implementasi ekspertis ataupun juga pembekalan yang sudah diberikan.
1: Kami akan menempatkan itu sebagai tantangan, Pak. Kami sedikit, itu bukan hambatan.
0: Tantangan begitu ya.
1: Bahwa teman-teman ini punya keseriusan di mana kami ingin menyumbangkan yang terbaik untuk NKRI, kira-kira seperti
0: Oke,
1: itu.
0: Oke, nah kalau Pak Imam Pak dari Perhimpunan Anak-anak Transmigran Indonesia begitu ya, apa harapan besar dari Pak Imam dan teman-teman dengan adanya program seperti ini? Jadi perubahan paradigma transmigrasi lah begitu, Pak Imam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Mas Gofur. Perkenalkan, saya Imam Mohadi. Saya asli dari Banyuwangi. Transmigrasi tahun 82 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi kebetulan kalau saya ini mungkin karena dari bahasanya dari bayi sudah di Kalimantan,
0: yeah.
2: Dan bersemua wilayah saya sudah keliling. Problem utama transmigrasi itu pertama permasalahan infrastruktur dasar, mulai dari sarana prasarana jalan, kemudian kasus lahan yang sering menjadi problem di wilayah transmigrasi, dari mulai tumpang tindih, kemudian ada hal pokok sebenarnya, beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, saya mendukung sekali dengan adanya transmigrasi patria, tetapi memang jujur kita tidak pernah diajak diskusi kaitan dengan
0: transmigrasi
2: patria, walaupun misalnya dari awal berdirinya Patri tahun 2004 kita memang sudah berjuang habis-habisan kaitan dengan bagaimana kita pembelaan terhadap masalah transmigrasi, yang kedua pengembangan ekonomi di wilayah transmigrasi. Dulu kita pernah mengusulkan dengan adanya kota terpadu mandiri. Kota terpadu mandiri atau KTM itu memang betul-betul sudah menjadi pemicu berkembangnya wilayah-wilayah transmigrasi, terutama pengembangan UMKM. Kemudian dari kurang lebih 1567 desa definitif yang sudah menjadi desa definitif transmigrasi itu, di Indonesia cuma ada 154 kota terpadu mandiri. Jadi memang wilayah ekstrasmigrasi kalau tidak menjadi kawasan memang tidak dibangun oleh kementerian, maka kita sedang mengupayakan wilayah ekstrasmigrasi itu menjadi kawasan transmigrasi supaya ada pembangunan terutama jalan. Bulan yang lalu ketika musim hujan ada sekitar 200 ton sawit masyarakat di Kecamatan Suponti, Kabupaten Sukadana, Kayong Utara itu tidak bisa terjual dan membusuk. Akhirnya masyarakat menjadi korban. Beberapa kali kita mencoba berkomunikasi dengan kementerian untuk membantu terutama infrastruktur di semua wilayah di Indonesia. Nah, Transmigrasi Patriot ini kan diharap menjadi bisa menarik bagaimana investasi di daerah-daerah. Misalnya contoh, di Sekadau itu ada 11.000 batang durian bibit unggul hasilnya luar biasa bisa diekspor, tetapi sampai hari ini hanya terjual di, bahkan ketika musim durian itu di Kalimantan Barat itu harganya cuma 2.500 sampai 5.000. Nah itu mungkin bisa dikembangkan karena kita masukkan sekarang menjadi daerah kawasan transmigrasi. Yang kedua, beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman di baik di DPP Patri maupun DPC dan DPC Patri seluruh Indonesia. Harapan teman-teman itu jangan hanya bahwa transmigrasi patriot ini hanya sekedar program, tetapi bagaimana hasil dari transmigrasi patriot ini bisa memacu dan memicu pengembangan ekonomi terutama di wilayah transmigrasi yang sampai hari ini banyak daerah-daerah yang terbelakang. Kemudian yang ketiga, permohonan dan permintaan teman-teman jangan sampai hanya di wilayah timur, sementara wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga kurang digerakkan. Mungkin itu dari kami harapan.
0: Ya. Nah, ini mungkin sama juga dengan masukan para pendengar kita sebelumnya ya, Pak Gofur ya, mengenai hasil kerja dari tim Transmigrasi Patriot. Jangan sampai hanya menjadi program, setelah itu berhenti, tidak ada tindak lanjutnya. Itu bagaimana Pak Gofur menangkap itu, Pak?
1: Oh, itu saya sepakat sekali itu, Pak. Saya juga akan memacu rekan-rekan PIC juga di 10 tim mari kita kira-kira tidak menganggap ini sebagai program yang 4 bulan selesai. Mari kita serius dan membuktikan bahwa kita punya outcome jangka panjang, kita juga punya keberlanjutan yang serius juga. Karena kira-kira begini, hasil di 2025 itu di 154 kawasan transmigrasi, ada banyak hal yang masih jadi PR. Waktu itu kita masih fokus di riset. Lalu sekarang kira-kira harusnya kita mulai setengah jalan untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang diprioritaskan. Baru setelah itu kemudian kita harus memikirkan bersama kira-kira bagaimana supaya Patriot ini jalan atau enggak jalan. Kalau masih jalan kita tetap akan bersama-sama. Kalaupun tidak jalan, siapa saja yang akan kita handover untuk program yang masih jangka panjang ini. Tentu saja dengan frame bahwa rekan-rekan transmigran, baik itu sudah ekstransmigran maupun itu anak cucunya yang di sana termasuk Pak Imam Muhadi, mereka pasti punya peran yang luar biasa untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi di wilayah-wilayah frontier itu. Bayangkan wilayah transmigrasi itu Pak Zaini itu rata-rata adalah wilayah yang jauh, terluar, terpencil, dan kita tahu bersama bahwa ada proses panjang di sana. Kita juga harus melakukan rekognisi terhadap warga lokal misalkan. Kita harusnya kalau ada warga lokal akan lebih menarik sekali. Tapi kira-kira bayangan kami adalah transmigrasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Cuman memang dia harus dibangun secara holistik. Kita nggak bisa memikir secara parsial. Kita mikir ekonominya saja, kita mikir sosial budayanya saja pun tidak bisa. Jadi kira-kira memang semuanya holistik. Katakanlah soal infrastruktur dan buah durian tadi, dia adalah bukti bahwa interkonektivitas itu penting. Jadi bangun kawasan transmigrasi itu juga harus memikirkan korelasi dengan daerah-daerah penyangganya, aksesibilitasnya kepada ekspor dan sebagainya, itu semuanya saling berhubungan.
0: Kira-kira dan itu begitu, Pak, itu intinya adalah infrastrukturnya kalau begitu ya, Pak Gopur ya.
1: Infrastruktur dan konektivitas itu mutlak diperlukan dalam banyak pelayanan dasar termasuk hilirisasi ekonomi.
0: Nah, itu apakah sudah ditekankan oleh tim transmigrasi Patriot ini ya kepada kementerian terkait begitu ya, bahwa masalah infrastruktur ini menjadi hal yang sangat serius sebagai pendukung dari kerja tim begitu, Pak?
1: Oke, sementara memang kalau di Kementerian Transmigrasi ada 5 prioritas utama, nanti ada agraria, ada infrastruktur, ada translokal dan sebagainya. Tapi kami di lapangan kira-kira ini bukan satu-satunya tugas utama dari Kementerian dan kampus mitra. Kalau kami 10 kampus mitra plus Kementerian itu sedang kira-kira untuk bersama-sama dengan berbagai stakeholder termasuk pihak swasta untuk mengembangkan PR-PR yang masih banyak itu tadi, Pak Zaini.
0: Ya, tapi ya, dengan waktu kerja beberapa bulan ya, Pak Gopur ya. Itu sejauh mana bisa menjadi langkah setengah jalan menuju yang lebih baik begitu. Nah, itu bagaimana, Pak Gopur?
1: Kalau kami di UGM, kami sangat punya concern yang dalam untuk bagaimana mensinergikan kerja kami ini dengan berbagai stakeholder di lapangan. Artinya datang ke pemerintah daerah dan kira-kira kita punya fakta integritas untuk jalan bareng itu mutlak dilakukan. Artinya 4 bulan ini hanya jalan awal saja. Bahkan mungkin infrastruktur dasar cuman bisa kami pilih di prioritas saja. Katakanlah pustunya yang tidak ada itu yang kami dorong. Kalau memang jalan jembatan yang tidak ada itu yang akan kita dorong. Sementara itu memang beberapa catatan yang harus kami berikan adalah Kementerian Transmigrasi memberikan akses untuk kalau ada catatan khusus tentang infrastruktur, kami punya beberapa channel yang bisa diprioritaskan dan bisa kita ajukan dan seterusnya. Tapi memang untuk infrastruktur dasar secara utuh kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Katakanlah pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten. Khusus untuk Papua ada Otorita Percepatan Pembangunan Papua dan seterusnya.
0: Nah, Pak Imam sempatkah bertemu dengan Kementerian Transmigrasi seperti Bapak usulkan tadi ya, bahwa Transmigrasi Patriot ini jangan hanya fokus di kawasan timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Pernahkah menyampaikan usulan itu ke Kementerian, Pak Imam?
2: Saya mungkin orang yang termasuk paling sering mungkin dan termasuk orang paling cerewet menyuarakan suara masyarakat transmigrasi. Memang jujur, dan dulu transmigrasi tahun 82 itu jalan kaki 27 kilo untuk bisa sampai lokasi transmigrasi. 27 kilo, kemudian sekolah kami 16 kilo jalan kaki tiap hari. Mungkin kalau tempat lain nggak akan mampu jalan kaki tiap hari 16 kilo untuk sekolah dasar. dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu saya tempuh 6 tahun itu tiap hari kami jalan kaki 16 kilo. Nah, lokasi saya itu di Sintang itu dari saya terjadi tahun 82 sampai sekarang itu kondisi jalannya sama.
0: Dari jadi, tahun 82 sampai sekarang begitu?
2: Dari tahun 82 sampai sekarang itu kami belum pernah berjalan di aspal. Maka saya sudah keliling seluruh Indonesia, saya sudah keliling ke Konawe, saya sudah ke Tanah Bumbu, sudah ke mana-mana, ke Lampung. Kadang saya ngiri, saya pernah ke Tanah Bumbu itu di lokasi transmigrasi itu jalannya sangat bagus banget. Dan masyarakatnya maju. Sementara di beberapa wilayah, itu saya pernah 57 kilo saya tempuh 7 jam dengan menggunakan mobil Strada Triton. Ini kondisi jalan yang sangat parah, bahkan bulan kemarin ada warga meninggal dunia karena tidak mampu ketika mau dibawa ke rumah sakit itu ditandu, mobil tidak bisa masuk dan akhirnya meninggal di jalan. Dan itu sering banget kondisi seperti ini. Nah, maka saya agak cerewet ketika menyampaikan pertama itu sarana prasarana jalan mesti menjadi utama, walaupun itu tidak dibangun oleh Dinas Transmigrasi, paling tidak bisa dikomunikasikan dengan Kementerian PU. Yang kedua, kalau bisa memang clear and clean kaitan dengan lahan itu diselesaikan.
0: Yeah.
2: Walaupun misalnya semakin saya bicara seperti itu, semakin juga belum tentu selesai. Kan? Karena kita sudah menyelesaikan 23.325% kurang lebih 47.000 hektar lahan LO2 masyarakat yang sudah kita selesaikan dari tahun 2012. Nah, keinginan kami adalah bahwa transmigrasi ini, karena kami mengalami sendiri, zaman kita dulu transmigrasi kan 50-50, 50 pendatang, 50 warga lokal. Dan kami itu sampai hari ini belum pernah berkonflik dengan warga lokal. Bahkan, antara warga translokal dengan warga trans pendatang itu akrab banget dan sudah banyak mereka menikah antara warga Dayak dan warga Jawa. Kemudian pengembangan ekonomi di mana-mana dengan adanya warga transmigrasi, maka ekonomi di daerah itu berkembang.
0: Yeah,
2: yeah. 1567 desa yang terbentuk karena keberadaan transmigrasi itu sekarang sudah maju rata-rata, penduduknya juga rata-rata sudah maju. Mayoritas sudah maju. Dari sawit misalnya, hampir semua wilayah perkebunan di Kalimantan Barat atau di Kalimantan secara umum itu rata-rata di sana ada warga transmigrasi dan pendapatan mereka rata-rata di atas 30 juta per bulan. Bahkan saya pernah ke satu daerah, pendapatan mereka dalam satu bulan itu 300 juta lebih. Satu orang. Bahkan ada yang punya lahan seluas 250 hektar. Satu orang. Maka secara ekonomi sebenarnya tidak masalah mereka, tetapi memang yang paling utama itu sarana dan prasarana jalan. Paling utama itu. Terus yang kedua, kalau kaitan dengan potensi daerah, sebenarnya di setiap desa lokasi transmigrasi itu banyak sekali sarjana-sarjana, anak-anak transmigrasi yang sampai hari ini juga belum bekerja. Mereka cuma bekerja karena mereka punya lokasi sawit, setelah selesai menjadi sarjana IPK 3,6 mereka menjadi petani sawit, rata-rata seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti Mas Gopur bisa menjadi bahan untuk kerjasama. Hampir semua wilayah di Indonesia ini anak-anak trans punya universitas. Contoh misalnya Universitas Balikpapan itu yang punya Mas Rendy. Mas Rendy itu bendahara DPW Patri. Beliau owner dari Universitas Balikpapan. Kemudian Universitas Anur di Lampung itu maksimal 10.000 lebih. Itu punya juga pengurus Patri, pengurus trans gitu. Kemudian profesor-profesor dari anak-anak Patri itu sudah ribuan. Mungkin nanti bisa dilibatkan diskusi karena memang kami yang mengalami langsung bagaimana problem utama di transmigrasi. Minimal kalau kita sebagai pelaku memahaminya secara kafah gitu, utuh gitu. Beda dengan mungkin yang dari luar gitu.
0: Nah, Pak Gopur, kalau yang disampaikan oleh Pak Imam tadi kan sebenarnya kan memang problematika besar itu, tantangan besarnya adalah infrastruktur dan juga masalah tanah ini Pak. Ada dua hal ini kan yang besar kan begitu ya. Nah, itu sejauh mana kemudian Pak Gopur dan teman-teman yang 10 tim ini ya yakin bisa mendorong penyelesaian dua masalah itu dengan cepat? Pak Imam tadi cerita Pak, dari tahun 82 jalan masih rusak loh Pak, infrastrukturnya masih berantakan begitu. Itu bagaimana Pak Imam?
1: Pak Imam,
0: Pak Gopur, oke, silakan Pak Gopur.
1: Siap. Jadi Bang Zaini, kami menemukan fakta yang sama hampir di seluruh lokasi risetnya UGM tahun kemarin.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Jadi memang 30 tahun tidak kemana-mana dan kita masih menghadapi problem yang sama. Sementara itu, kira-kira UGM menjadi yang paling cerewet sama persis dengan Pak Imam. Mari Pak Imam, kita lebih cerewet lagi supaya ini tidak hanya menjadi fokusnya Kementerian juga,
0: yeah,
1: meskipun yeah. harus kita akui Kementerian memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan daerah-daerah frontier ini, Bang Zaini. Cuman PR kita masih banyak dan tidak sederhana sama sekali. Jadi kira-kira mari bersama-sama kira-kira untuk mengembangkan PR-PR yang belum selesai tadi. Jadi bayangan kami mungkin persoalan agraria dan konteks infrastruktur yang masih tertinggal itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 malam.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang tidak selesai dalam 3 atau 4 bulan. Cuman kira-kira kalau kita ini masih punya keseriusan dan kita masih punya keinginan bersama, kita harus terus mendorong hal ini supaya sampai ketika keadilan infrastruktur dan aksesibilitas dan keadilan sosial itu hadir bersama kita. Kira-kira kayak gitu. Kami di UGM memang menerapkan apa standar pengabdian masyarakat yang setinggi mungkin supaya keadilan sosial dan keadilan aksesibilitas itu menjadi standar yang tidak bisa kita elakkan dan dia menjadi pondasi program kami termasuk untuk transmigrasi patriot ini. Kira-kira begitu bangsa ini.
0: Pak Imam, tapi dari perhimpunan adakah perwakilan anak transmigrasi yang memang ada di wilayah yang sekarang ini ditempatkannya para transmigrasi patriot, Pak Imam?
2: Pengurus transmigrasi ini dari Sabang sampai Merauke ada pengurusnya, Mas.
0: Iya.
2: Dari mulai kabupaten apa provinsi, kabupaten bahkan tingkat kecamatan kita ada kepengurusannya. Di Papua itu ada pengurus DPD Patri Papua dan Papua Barat ada pengurusnya semuanya. Kemudian di hampir semua wilayah Indonesia kecuali Jawa Bali dan Nusa Tenggara ya itu nggak ada kepengurusannya. Kalau di wilayah transmigrasi semuanya ada kepengurusannya. Maka teman-teman sebenarnya ingin diskusi secara matang. Kalau diskusi kita itu kan sebenarnya sudah selesai. Problem utama transmigrasi itu ABCD-nya sudah selesai. Dan jalan keluarnya juga sudah kita buat kesimpulannya gitu loh. Tetapi memang mungkin antara kalau bahasa kami antara the solen dan the sen mungkin tidak nyambung gitu.
0: Yeah,
2: antara jadi problem utama transgresi ini misalnya A, penyelesaiannya harusnya juga B, tetapi di lapangan ternyata kita mengalami banyak sekali kendala. Misalnya gini, kalau beberapa usulan yang kita sampaikan kaitan dengan pembangunan jalan segala macam sering mentok di kementerian karena ketiadaan anggaran. Itu ini menjadi problem utama. Saya sering mendengar bupati-bupati di wilayah transmigrasi, mereka mengeluh dengan kondisi jalan, tetapi ketika mengajukan perbaikan jalan di wilayah kawasan transmigrasi, terbentur ketiadaan anggaran dari kementerian. Ini menjadi problem. Contoh misalnya, kemarin diajukan anggaran

0: Mungkin Pak Gopur dan teman-teman dari tim ekspedisi Transmigrasi Patriot bisa bertemulah dengan perwakilan perhimpunan anak transmigrasi di daerah tempat mereka bertugas, karena mereka lah yang betul menapak dan paham betul daerahnya, begitu ya Pak Imam ya?
1: Persis,
0: betul ya. Silakan Pak Gopur, bisa tanggapi sedikit.
1: Sekali karena Pak Zaini, jadi tempat kami di UGM di Pusat Studi Pedesaan Kawasan ini sudah melakukan riset tentang transmigrasi sejak 80-an. Dokumen-dokumennya ada di perpustakaan kami, dan kami sebagai junior dari para senior-senior kami itu juga agak mengelus dada.
0: Yeah.
1: Karena ternyata banyak kesimpulan yang dituliskan di tahun itu kira-kira masih sama seperti sekarang problemnya. Artinya 30-40 tahun mungkin kita belum beranjak kemana-mana.
0: Yeah.
1: Nah, saya masih percaya dengan jalan di Kementerian Ekspedisi Patriot ini, cuman sekali lagi perlu kita kawal bersama-sama. Kalau kita itu menyesuaikan berbagai hal yang menjadi prioritas utama, dan kita 10 kampus mitra ini kompak untuk berjalan bersama, saya pikir kita punya jalan keluar yang bersama. Tapi hal itu harus dilengkapi dengan rekan-rekan di lapangan. Katakanlah teman-teman Patri juga, saya baru tahu tadi pagi ternyata. Berarti mungkin ada berbagai stakeholder yang perlu kita gerak untuk gandeng bersama, kira-kira begitu Bang Zaini.
0: Ya baik.
1: Jadi, yang awal itu banyak gitu. Jadi kira-kira kalau Pak Menteri bilang besok itu kalau misalkan Patriot itu sudah tidak ada, kita tetap perlu untuk bersama-sama, ya mungkin nggak Patriot kita demo untuk tetap ada terus, misalkan begitu. Kalaupun tidak ada, rekan-rekan Patri tetap ada program-program yang prioritasnya untuk 3T, frontier, dan wilayah transmigrasi, kira-kira kayak gitu.
0: Ya, Pak Imam, mungkin nanti kami bantu senggol-senggol Pak Wamen, Pak Viva Yoga lah, untuk diperhatikan juga masukan dari perhimpunan anak transmigrat, begitu ya, Pak Imam ya. Baik kalau begitu.
2: Kalau Mas Wamen, sebentar, kalau Mas Wamen itu cukup dekat dengan kita.
0: Ya.
2: Kebetulan dulu kita satu organisasi sama beliau. Kemudian saya orang yang paling sering komunikasi juga dengan beliau. Bahkan beliau pernah saya undang secara organisasi ke beberapa wilayah, dan kita ajak diskusi, dan saya tunjukkan kondisi ini, loh kondisi warga transnya sebenarnya gitu. Nah, satu saja keinginan kami adalah, kami ini Patri ini tidak pernah minta biaya kemanapun, karena kita keliling seluruh Indonesia itu murni duit pribadi, kita tidak pernah minta ke pemerintah, kita tidak pernah minta kemana-mana. Keinginan kita cuma satu, bagaimana warga trans, kita ingin menghentikan tangis warga trans yang sampai hari ini masih ada di beberapa tempat gitu. Contoh misalnya gini Mas, saya minggu yang lalu membantu warga kami di Wai Terusan, Lampung Tengah, yang dari tahun 97 sampai sekarang 3 SP itu desanya belum definitif. Dari tahun 97. Nah, maka saya membantu mereka, ada 8 orang dari sana, saya bantu komunikasi dengan Dirjen Masjid. Alhamdulillah suratnya sudah keluar, dan semoga dalam waktu dekat sudah menjadi desa definitif. Karena takutnya nanti menjadi desa jariah untuk kita, setelah kita punya tugas tidak terselesaikan, dan akhirnya mengorbankan warga yang jumlahnya ribuan.
0: Baik kalau begitu Pak Imam dan juga Pak Gopur, kami nantikan perkembangan dari program Transmigrasi Patriot. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Imam, Pak Gopur. Selamat pagi Pak Imam dan Pak Gopur.
1: Pak Imam, terima kasih.
0: Ya, demikian tadi dua narasumber kita ya, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia Imam Muhadi, dan juga peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, dan ketua tim di Ekspedisi Patriot Kemensran Muhammad Gopur. Baik, nanti kita hadirkan perbincangan lainnya, karena masih ada beberapa topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, termasuk mengenai kenaikan harga daging ayam ras di 188 daerah yang disebut oleh BPS harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, karena bisa memicu inflasi.
3: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
4: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
5: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
6: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam.

0: gedung ini jadi ambruk.
1: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
2: Terima kasih, Pak.
3: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Badan Pusat Statistik BPS pada minggu pertama Agustus 2026 menyebut bahwa terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH daging ayam ras di 188 kabupaten kota. Kenaikan ini dialami oleh sekitar 52,22% wilayah pantauan di Indonesia dan ini melonjak dari yang sebelumnya terjadi hanya di 110 daerah pada akhir Juli 2026. Kita akan bahas soal ini nanti ya. Baik, kita pantau dulu perkembangan di berbagai daerah di mana seperti apa pantauan harga ayam ras di pasar induk Segiri Samarinda. Berikut informasinya Niswar Kula. Niswar.
6: Ya, benar sekali pendengar. Saat ini saya berada di kawasan ya, pasar Beguring ya, Kelurahan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Dan di tengah kenaikan harga pakan ternak ya, kondisi tersebut ini mulai dirasakan pedagang ayam potong di tingkat eceran. Para pedagang ini mengaku ya, harga modal dari distributor mengalami kenaikan secara bertahap, sehingga mereka harus menyesuaikan ukuran ayam yang dijual. Dan untuk mengetahui kondisi tersebut, kita akan wawancara dengan salah satu pedagang ayam potong yang ada di kawasan Bengkuring. Selamat pagi, Bu. Atas nama siapa, Ibu?
7: Ibu Ayu Wahyuni.
6: Baik, Ibu Ayu Wahyuni. Ini apakah kenaikan harga pakan ya di tingkat peternak ini mulai berdampak langsung pada pasokan atau harga jual ayam di kios Ibu ini seperti apa, Ibu?
7: Agak naik, ayam jadi menurun, harga naik gitu. Jadi otomatis yang dijual itu menurun juga.
6: Baik, untuk respon pembeli atau pelanggan langganan saat ini melihat penyesuaian harga ayam saat ini bagaimana, Ibu?
7: Kalau lihat ayam besar itu, kalau pelanggan mau murah aja, kalau beli itu kan ayam mau besar, harga mau murah, sedangkan dari sananya kan dari satu kolom naik 2.000 gitu. Ini aja Ibu, dari ayam harga jual 55 dari beras 2,3 sekarang 1,8.
6: Ya, terakhir Bu, ini harapan kepada pemerintah atau pemasok ini agar harga dan pasokannya tetap stabil di pasar.
7: Ya harapannya ayam, apa namanya, ayam turun lagi aja biar kejangkau yang beli kan. Kalau daerah sini lebih dari harga 55 murah. Jadi kalau di sini stabilnya 55, 53, 52 boleh. Kalau lebih dari 55 itu harusnya hari H, kayak mau lebaran, mau puasa, itu lebih dari 55 harga, baru bisa laku. Kalau lebih dari 55, nggak laku di sini, pasnya 55 gitu. Makanya Ibu cari berat-berat ininya, bobot beratnya yang di bawah, supaya bisa Ibu jual 55 gitu.
6: Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyuni. Semoga dagangannya lancar. Dan pendengar, dari hasil wawancara tadi ya, pedagang menyebut kenaikan harga modal cukup memengaruhi penjualan. Dan untuk mempertahankan harga yang masih mampu dijangkau masyarakat, ini pedagang memilih ayam dengan bobot lebih kecil. Dan saat ini, ayam potong dengan bobot sekitar 1,8 kg ini masih dijual sekitar Rp55.000 per ekor. Dan tentunya pedagang berharap harga modal dari distributor dapat kembali turun, sehingga harga jual tetap terjangkau dan daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Dari Pasar Bengkuring Samarinda, Niswar Kula melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kami juga sudah bersama dengan Peternak Mandiri, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau Gopan, Sugeng Wahyudi. Sugeng, pagi.
8: Selamat pagi.
5: Pagi.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Jadi ayam bisa naik di 188 daerah. Kenapa ini, Pak? Apa penyebabnya?
2: Jadi begini, sebelum saya menjelaskan kenapa naik, izin terlebih dahulu saya informasikan bahwa memang betul 3 minggu terakhir terjadi tren kenaikan harga ayam-ayam di kandang. Kenapa? Karena memang ini 21 hari yang lalu harga itu di bawah biaya pokok produksi peternak. Sehingga dalam persepsi si peternak ayam ini, kenaikan ini hal yang wajar, mengingat peternak juga ingin mendapatkan insentif atau untung dari usaha budidayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, input atau sarana produksi peternakan seperti pakan ayam dan anak ayam ini juga naik. Sehingga yang terjadi kemudian, mau tidak mau, harga jual juga naik. Kemudian ditambah supply demand, ini mendekati imbang. Bukan berarti tidak ada stok, ada. Tetapi ini upaya berbagai pihak agar terjadi keseimbangan. Ini yang dapat dijelaskan kenapa harga ayam di pasar dan pastinya di kandang juga mengalami tren kenaikan. Gitu Pak.
5: Tapi kabarnya aktifnya kembali program MBG juga mempengaruhi juga Pak, permintaan ayam makin tinggi begitu. Akhirnya harga juga terpengaruh.
2: Jadi sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan MBG pun lebih dari cukup. Karena pemerintah memang mencadangkan stok daging ayam ini cukup lebih dari 10% cadangannya setelah sebelumnya dimanfaatkan atau demand dari MBG ini. Sehingga tidak MBG sedikit sekali karena memang suplainya cukup relatif banyak.
5: Nah, kalau dilihat dari harga acuan penjualan kan ini kan di konsumen Rp40.000 per kilo ya kalau tidak salah ya. Pak Sugeng ya, sekarang ini kalau dari pantauan Bapak Pak, kalau disebut BPS naik di 188 kabupaten kota, itu sampai berapa naiknya Pak?
2: Jadi sampai dengan saat ini memang ada 180 lebih kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Tetapi untuk di daerah Jawa ini memang tidak ekstrim kenaikannya, dalam arti masih mengikuti HAP, harga acuan pemerintah, pembelian pemerintah, yang besarannya itu di kandang maksimal itu Rp25.000 per kilogram ayam hidup, Rp25.000 analog dengan Rp40.000 daging ayam. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, kalau justru BPS ini kenapa terjadi inflasi, berangkat dari saat harga ayam murah. Mestinya ngitungnya di saat biaya pokok produksi itu berapa. Saat ini biaya pokok produksi Rp22.000, kemudian tempo hari Rp20.000, tapi harga jualnya di posisi Rp13.000. Nah, pada saat ngitungnya itu perhitung dari Rp13.000, maka terjadi lonjakan yang luar biasa. Sehingga usul lainnya kemudian mestinya BPS ngitungnya dari biaya pokok produksi peternak, sehingga dalam hitung-hitungan itu inflasi tidak ekstrim, dan memang faktanya begitu. Gitu Mas Yaini.
5: Jadi kenaikan harga yang ada sekarang ini sebenarnya bagi para peternak itu bisa menutup selisih harga yang kemarin, ya boleh dikatakan tanda kutip merugikan peternak begitu ya Pak Sugeng.
2: Ya, setidaknya ini mengurangi, kerugian yang ditimbulkan pada waktu itu. Itu, dan satu hal, memang sebaran daging ayam ataupun ayam-ayam hidup ini 64% terkonsentrasi di Jawa. Dan kalau kemudian di luar Jawa misalnya terjadi fluktuasi yang ekstrim, ini sebenarnya membenarkan bahwa konsentrasi itu memang 64% di Pulau Jawa itu. Gitu Mas Yen.
5: Nah, tadi kan Pak Sugeng menyebutkan harga di kandang, Pak. Tapi kalau di tingkat konsumen dari pantauan reporter kami ada yang mencapai di atas Rp50.000 per kilogram. Nah, sebenarnya jaringan tata niaganya bagaimana sih Pak sampai harganya mahal? Apakah memang tata niaga juga mempengaruhi yang panjang begitu? Akhirnya harga jadi mahal juga begitu.
2: Betul. Sebenarnya kalau Rp50.000 di saat 25 pemerintah sudah mencanangkan dengan 25.000 ayam hidup dan kemudian daging 40.000, itu sebenarnya sudah ada margin di masing-masing subsistem distribusi ini. Ya. Nah, kalau kemudian 50.000 per kilogram, ini saya kira terlalu panjang. Memang betul di pasar-pasar tradisional itu setidaknya melalui 3 sampai dengan 4 tangan baru sampai ke konsumen atau pasar-pasar tradisional. Ini yang menyebabkan disparitas harga sedemikian ekstrim, yang mestinya itu 40.000 menjadi lebih besar dari itu. Yeah. Demikian juga ayam hidup, jelas kok harga-harga transparan sekarang. Gitu,
5: ya.
2: Gitu,
5: Pak. Tapi kenaikan harga ayam seperti ini ya Pak, yang sampai di atas HP begitu ya, itu sejak mana sih Pak kemudian bisa mempengaruhi ya. Juga permintaan ayam dari konsumen lah sekarang ini?
2: Jadi sebenarnya supply demand-nya itu relatif sama, tetap. Karena dari indukannya kan sudah terprogram dengan baik, ya. Pemerintah dalam hal ini sudah merencanakan tanahkan kira-kira kebutuhannya berapa termasuk stoknya. Dan nah kebetulan saat ini ditunjang dengan naiknya biaya-biaya pokok produksi yang itu mau tidak mau menaikkan biaya pokok produksi. Misalnya pakan ayam.
5: Yeah.
2: Ini kenaikannya bisa 12-15%. Demikian juga dengan DOC. Komponen-komponen itu menyebabkan biaya pokok produksi naik di tingkat peternak. Dan kalau itu naik, pasti dagingnya naik.
5: Yeah.
2: Nah, apa yang harus diupayakan? Bagaimana caranya input produksi ini bisa ditekan dengan tidak merugikan para pelaku industriawan itu.
5: Yeah.
2: Gitu,
5: seperti
2: baik pakan maupun anak ayam.
5: Pakan atau anak ayam, betul. Yang lebih murah lah begitu ya, Pak Sugeng ya?
2: Iya, betul.
5: Oke. Pak, tapi di tengah hal tersebut lah yang dinamikanya cukup banyak begitu ya, termasuk juga dari biaya produksi begitu. Tapi paling tidak kan ada satu sisi yang mesti diperhatikan. Satu sisi konsumen happy, satu sisi peternak juga happy. Ada keseimbangan harga di situ. Itu bagaimana seharusnya keseimbangan harga itu, Pak Sugeng?
2: Betul. Jadi kita kembali ke apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan biaya pokok produksi harga jual daging ayam 40.000 itu. Nah, kita mesti mengacu ke sana. Pada saat harga itu di atas itu, nah, penyimpangan-penyimpangan inilah yang mesti pemerintah turun tangan beserta pelaku-pelaku yang lain. Karena memang ayam ini kan rawan dengan isu.
5: Yeah.
2: Dari sedikit isu, mereka akan bergeser naik setinggi-tingginya atau turun serendah-rendahnya. Itu.
5: Yeah.
2: Dan ini tidak boleh diperburuk oleh peran apa itu tadi statistik itu bahwa inflasi menjadi sekian persen dari sebelumnya karena kita berharap hitungannya itu dimulai dari biaya pokok produksinya berapa baru di situ nanti tentukan inflasi ya. Ini setidaknya usulan ke Badan Pusat Statistik itu
5: artinya gitu, jika memang ini harganya ingin seimbang antara kepentingan konsumen dengan produsen ayam harus ada pembenahan soal pakan jangan mahal, anak ayam juga betul. Jangan terlalu mahal, distribusinya betul. Juga dibenahi tidak terlalu panjang begitu ya,
2: betul.
5: Itu ya
2: betul,
5: agar
2: betul.
5: Harganya karena, seimbang betul, begitu ya Pak
2: karena kita iya karena kita kan melanjutkan pada saat biaya pada saat harga pasti biaya pokoknya juga turun. Demikian juga DOC atau anak ayam turun, kita juga akan turunkan harga itu.
5: Ya.
2: Itu dan ini memang juga harus dijaga keseimbangannya terkait dengan supply demand-nya ini. Tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh berkurang.
5: Ya.
2: Tapi dalam hal ini stok cukup saya kira, jadi tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan kelangkaan daging ayam misalnya.
5: Ya.
2: Tidak, karena pemerintah memang sudah mencanangkan terkait kebutuhan dan demand itu.
5: Ya, baik kalau begitu Pak Sugeng. Kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Sugeng untuk waktunya begini,
2: Pak.
5: Zaini, selamat pagi,
2: terima
5: Pak
2: kasih.
5: Sugeng.
2: Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi.
5: Peternak Mandiri Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Gopan Sugeng Wahyudi. Jadi tadi ada jaminannya dari produsen ayam bahwa masyarakat tidak perlu khawatir adanya kelangkaan ayam meskipun harganya di 188 kabupaten kota mengalami kenaikan karena suplai dan demandnya sampai dengan hari ini masih seimbang. Jelang Warta Berita, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Widyasari Dewi mengatakan, lebih dari 100 investor global mengapresiasi langkah OJK dalam mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kami kutip dari kantor Berita Antara, para investor tersebut berharap reformasi dilakukan secara konsisten dan terukur, terutama dalam memperkuat pengawasan serta penegakan aturan di pasar modal. Frederika menegaskan OJK bersama dengan Self Regulatory Organization atau SRO berkomitmen melanjutkan berbagai program reformasi termasuk juga meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham, memantau kepemilikan saham terkonsentrasi, serta memperkuat keterbukaan identitas pemilik manfaat akhir. Selain itu, OJK juga mendorong kenaikan batas minimum saham yang beredar di publik atau free float hingga 15% secara bertahap, serta menyiapkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola, mengurangi konflik kepentingan, dan membuka peluang kepemilikan serta investasi yang lebih luas.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku fokus membuka akses pelayanan hukum gratis yang menyasar wilayah 3T di Maluku melalui pelayanan pos bantuan hukum atau pos bakum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
1: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku mengoptimalkan peran pos bantuan hukum atau pos bankum dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari, mengatakan, penguatan pos bankum dilakukan melalui pendampingan, pembekalan, aparatur desa serta paralegal atau seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar hukum, tetapi bukan seorang pengacara atau advokat, untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan efektif. Melalui penguatan kapasitas aparatur desa dan paralegal, Kemenkum ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan preventif sebelum persoalan berkembang di ranah pengadilan. Saiful Sari menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan pembekalan pos bankum di Desa Kabupaten Buru yang diikuti 36 peserta terdiri atas kepala desa dan paralegal. Melalui kegiatan itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi pos bankum sebagai sarana layanan hukum non-litigasi di tingkat desa, termasuk keterampilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi di masyarakat.
2: Kawan kita di pemerintah, kabupaten, kota, baik yang di terdekat di sini maupun yang jauh, DPD dan lain-lain, teman-teman ini juga ikut, aktif lah sebelum kita menyampaikan itu ke tingkat desa. Menyampaikan juga ke kawan-kawan dinas, membutuhkan pos bankum, layanan pos bankum itu merupakan salah satu strategi untuk menjawab dan menjaga stabilitas keamanan di kabupaten kota.
1: Diakui Saiful Sahri, pembekalan tersebut penting karena konflik pertanahan, hak ulayat maupun sengketa batas wilayah adat masih menjadi persoalan yang sering muncul di sejumlah daerah di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pemerintah Maroko menyediakan sekitar 50 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia dan membuka peluang menambah kuota jika dibutuhkan. Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Radwane Hosaini, mengatakan pihaknya juga mengkaji pengiriman pengajar bahasa Arab ke Indonesia agar calon mahasiswa dapat belajar selama 3 hingga 6 bulan sebelum berangkat ke Maroko. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap persyaratan dan akses pendidikan di Maroko dapat dipermudah sehingga semakin banyak mahasiswa Indonesia bisa melanjutkan studi di negara tersebut. Dari dunia olahraga, pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, PBIPSI, terus mendorong pencaksilat agar dapat masuk Olimpiade dengan menyesuaikan aturan internasional tanpa meninggalkan akar budaya Indonesia. Sekjen PBIPSI, Abdul Karim Al-Zupri, mengatakan penyesuaian aturan diperlukan untuk memenuhi standar olahraga multi-event, sementara tradisi pencaksilat tetap dipertahankan. Karim menambahkan Indonesia juga mengirim pelatih ke 30 negara serta membantu meningkatkan kemampuan wasit serta juri untuk memperkuat perkembangan pencaksilat di dunia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
1: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop efek.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.
6: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
0: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
1: Betul. Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
0: Setuju.
2: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Nah, kita masih pantau mengenai BPS yang pada minggu pertama Agustus 2026 menyebut terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH daging ayam ras di 188 kabupaten kota. Kenaikan ini dialami oleh sekitar 52,22% wilayah pantauan di Indonesia dan melonjak dari yang sebelumnya hanya di 110 daerah pada akhir Juli. Secara nasional, rata-rata harga daging ayam ras mencapai Rp39.712 per kilogram, meskipun angkanya sebenarnya masih sedikit di bawah harga acuan penjualan atau HAP konsumen, yaitu Rp40.000 per kilogram secara rata-rata ya. BPS memperingatkan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi ketat agar harganya tidak terus melampaui batas acuan atau harga acuan penjualan atau HAP konsumen yaitu Rp40.000 per kilogram karena dikhawatirkan juga bisa memicu inflasi. Beberapa daerah telah diberikan sinyal merah oleh pemerintah karena lonjakan harga yang sudah berada jauh di atas ketentuan HAP juga. HAP ini adalah harga acuan penjualan untuk ayam ya di tingkat konsumen sebesar Rp40.000 maksimal. Nah, bagaimana pantauan di berbagai daerah? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati. Bu Meta, selamat pagi, Bu.
5: Selamat pagi,
4: pagi Bapak. Bu Meta. Jadi kalau pantauan harga ayam di pasar tempat Ibu berada bagaimana sekarang ini?
5: Drastis ini kenaikannya semenjak 10 hari ini, Bapak.
4: Sejak 10 hari terakhir begitu ya naiknya ya?
5: Iya.
4: Dari harga berapa sampai harga berapa sekarang?
5: 30, 33, 35, 37, 38, hari ini di 40.
4: Hari ini sudah menyentuh angka Rp40.000 per kilo?
5: Iya.
4: Jadi wajarnya biasanya Rp30.000 begitu? Di pasar Ibu.
5: Itu harga paling termurah di awal bulan Agustus kemarin, Bapak.
4: Oh, begitu. Ada keluhan apa dari konsumen ataupun juga pedagang yang mungkin Ibu sempat pantau begitu di sana?
5: Ya, artinya dengan kenaikan yang cukup signifikan, artinya banyaklah keluhan. Mungkin karena imbas mulai diaktifkannya MBG kembali, ada imbasnya jadinya.
4: Permintaan ayamnya tinggi
5: permintaan
4: begitu.
5: Permintaan ayamnya ya begitu. Artinya yang mengeluhkan itu pedagang-pedagang makanan, dagang nasi campur gitu misalnya.
4: Ya.
5: Artinya dengan kenaikan ini gitu.
4: Tapi kalau bagi pedagang ayam kenaikan ini bagaimana respon yang Ibu sempat pantau di sana?
5: Mereka juga ini artinya tidak bisa memprediksi kenaikannya itu, Pak. Kemarin anjlok sekali di 30 tiba-tiba terus
4: naik begitu ya.
5: Ya, ya.
4: Jadi mereka juga sulit menentukan harga jual juga
5: sulit
4: begitu.
5: Menentukan, iya.
4: Oh,
5: iya.
4: Begitu. Tapi ada laporan kah penurunan permintaan ayam juga atau pembelian ayam, Bu, di pasar Ibu akibat kenaikan harga itu dari konsumen?
5: Tapi tidak signifikan, Pak. Karena itu dah artinya tetap mereka kan juga punya mungkin langganan yang termasuk ke MBG.
4: Ya. Tapi bagi pedagang juga masalah sebetulnya kenaikan harga itu begitu ya?
5: Sebenarnya.
4: Bu Meta ya?
5: Karena signifikan sekali tiba-tiba dari 30 lah, 30 stabil di 35, akhirnya merangkak-merangkak di 40. Mungkin besok sudah akan naik lagi.
4: Naik lagi begitu?
5: Saya dengar,
4: Saya dengar
5: karena di peternak juga sudah mulai ini, mulai ada kenaikan untuk
4: harga di kandang peternak begitu ya?
5: Iya, iya.
4: Tapi kalau pasokan ayamnya di pasar Ibu bagaimana? Masih lancarkah meskipun harganya tinggi begitu sekarang?
5: pasokan lancar, Bapak.
4: Dari mana biasanya, Bu, pasokannya, Bu?
5: Dari PT, Pak.
4: Yang ada di sekitar lokasi juga begitu?
5: Iya, di lokasi.
4: Tidak dari luar daerah begitu?
5: Ya, ada yang dari luar daerah, ada yang pedagang-pedagang lokal itu mereka ini sendiri. Artinya proses sendiri dari ayam hidup itu.
4: Oh, begitu. Pasokannya masih aman ya, dari jumlah juga masih aman begitu?
5: Pasokannya masih aman. Masih aman, Bu.
4: Nah, tapi ini harganya justru naik begitu ya? Kecuali kalau pasokan, naik, biasanya kan kalau pasokannya berkurang harga naik. Ini pasokan aman tapi harga naik begitu ya, Bu Meta ya?
5: Iya, karena ya mungkin permintaan juga sekarang cenderung lebih tinggi, Bapak.
4: Iya.
5: Semenjak MBG ini.
4: Tapi selain ayam, Bu, di pasar Ibu pantauan untuk kenaikan harga bahan pokok apa lagi yang sudah terasa begitu di sana?
5: Bahan pokok sih di cabai rawit mungkin mulai sudah merangkak juga.
4: Iya. Cabai rawit yang mana, Bu? Yang merah atau yang keriting?
5: Yang merah, Bapak.
4: Yang cabai rawit merah itu ya?
5: Iya.
4: Oh, itu sudah mulai naik sekarang?
5: Masih belum. Ya, cuma kan kebutuhan masyarakat dengan cabai kan tidak begitu. Tapi sudah mulai terlihat karena kita pemantauan harga setiap hari.
4: Iya. Apalagi, Bu, yang naik di pasar sekarang ini?
5: Karena kami mayoritas di Denpasar Hindu, ini canang, Bapak.
4: Oh, itu juga naik begitu harganya. Iya,
5: karena dua hari ini musim hari suci berturut-turut. Gitu.
4: Tapi kalau beras bagaimana di sana pantauan dari Bu Meta?
5: Beras masih stabil di harga medium itu, premium di 16.000 dan medium di 12,5 untuk SPHP.
4: Oh, masih sesuai dengan HET lah masih harganya, stabil. Begitu masih, ya, masih stabil masih, ya. Bapak, ya. Baik, kalau begitu, Bu, ada faktor cuaca kah begitu yang juga pengaruh terhadap pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat termasuk juga ayam tadi begitu di pasar Kendeng dan pasar?
5: Kalau cuaca mungkin karena tidak hujan, Bapak.
4: Iya, tidak ada masalah begitu.
5: Aja, mungkin tidak ada pengaruh yang signifikan sih.
4: Oh, ini yang bikin bingung nih harga ayam ya, Bu ya, pasokannya lancar, ya, volume pasokannya tidak berkurang tapi justru harganya naik begitu ya. Harga itu naik, jadi pertanyaan pedagang juga begitu.
5: Iya, pedagang juga tidak berani memprediksi apakah besok tetap apa naik gitu.
4: Iya, baik kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangan dari pasar Kendeng dan pasar. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
5: Iya.
4: Selamat pagi Bu Meta.
5: Selamat pagi Bapak.
4: Pelaksana tugas Kepala Unit Pasar Kendeng dan Pasar Niwayan Meta Watik, nanti kita pantau kembali ya. Anda juga bisa berbagi informasi kondisi harga ayam di tempat Anda berada bagaimana, termasuk kebutuhan pokok lainnya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
3: Wawancara Pro3.
6: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu, tau Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
3: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Sekolah Nasional Terintegrasi hadir di Minahasa Utara dan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diana Masih. Diana.
2: Baik, Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT menjadi peluang bagi anak-anak di daerah untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Minahasa Utara Juni Ganda saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, SMP 4 Minahasa Utara, dan SMP 13 Mulah Mengondo di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Bupati, Minahasa Utara merasa bangga mendapat kesempatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu daerah yang memperoleh program SMP ini.
3: Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ada di daerah khususnya. Apalagi kami yang ada di Sulawesi Utara, kita sudah membuka kegiatan MPLS untuk SMP 4 yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan SMP 13 yang ada di Wonogiri. Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sekolah nasional terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
2: Program Sekolah Nasional Terintegrasi membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang dapat mendukung pengembangan pendidikan di bumi New Malambai. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Nasional Terintegrasi, akan berlangsung selama 4 hari, sejak 10 hingga 14 Agustus 2026. Saya Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana Gereja Rotendao NTT menolak permainan judi di tengah pameran pembangunan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Berikut Rudi Hartono melaporkan selengkapnya. Rudi.
4: Gereja Kristen di Kabupaten Rotendao menegaskan sikap tegas menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun termasuk yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pameran pembangunan dan ekspo UMKM. Gereja menilai perjudian tidak hanya merusak mental masyarakat, tetapi juga dapat memperparah persoalan ekonomi dan kemiskinan keluarga. Ketua Majelis Gereja Masih Jelidi Timur, Gemit Klasis Loba Lain, Pendeta Mariana JBW Sira mengatakan, gereja tidak setuju dengan praktik perjudian yang berkedok permainan ketangkasan yang dilaksanakan dalam pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka HUT RI ke-81 di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, perjudian mendorong masyarakat mencari keuntungan secara instan tanpa bekerja keras, sementara dampaknya justru membawa seseorang dan keluarganya semakin terpuruk secara ekonomi serta meningkatkan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi akibat judi.
5: Judi itu bagaimana orang yang dipercaya tanpa kecuali teringat. Program mampar, judi tidak pernah antar orang untuk kaya. Tapi judi antar orang untuk ada dalam kemiskinan yang semakin ekstrim. Ya kalau orang di mana-mana judi, itu kan pun tingkat kemiskinan ekstrim akan datang akan.
4: Pendeta Mariana menambahkan persoalan perjudian membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan para pemimpin umat. Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus disertai tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia berharap aparat keamanan tidak simpan sesaat, tetapi berani menindak tegas apabila ditemukan praktik perjudian sehingga tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Gereja juga mendorong pemerintah daerah dan panitia penyelenggara pameran untuk memperkuat pengawasan serta mengatur rangkaian kegiatan secara baik sehingga masyarakat yang datang ke pameran untuk menikmati hiburan, pentas seni, budaya, serta mendukung pelaku UMKM tanpa adanya aktivitas perjudian. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Guna mendorong kemandirian ekonomi serta memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Tri Larasati. Tri.
6: Baik, pendengar dimanapun berada, upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan juga layanan dasar. Di mana pengamat sosial Dr. Nazrina Suryani kepada RRI Denpasar menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi. Berikut pernyataan Dr. Nazrina.
7: Pengentasan kemiskinan dari sudut apa yang progresnya dilakukan itu dilihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
6: Dan pendengar, capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dan di sisi lain, aktivis sosial Komang Nartini menyebut bahwa penciptaan lapangan kerja, pembangunan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Dan penurunan persentase kemiskinan menjadi indikator penting pendengar, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelalaian dan unsur kesengajaan dari oknum menjadi salah satu faktor penyebab karhutla di Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Isti Prabadari. Ayu.
8: Ya, terima kasih dan selamat pagi pendengar. RRI dimanapun Anda berada, risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah semakin meningkat selama musim kemarau. Terlebih aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih ditemukan turut meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Dalam hal ini, analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati, mengatakan faktor penyebab karhutla tidak hanya berasal dari cuaca atau lingkungan dan pembukaan lahan, tetapi juga kelalaian dari manusia. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan.
9: Itu juga dalam perangkat kita mau habis merokok nih, yeah. Kan? Terus kita berusaha matikan. Udah dimatikan, kemudian kita buang. Tapi tiba-tiba pas kena angin atau apa bisa. Nah, kadang-kadang itu kita nggak bisa prediksi.
8: Dan pendengar, upaya pencegahan dan mitigasi karhutla terus dilakukan, namun potensi kebakaran tetap dapat muncul akibat faktor lingkungan maupun kelalaian yang sulit diprediksi. Karena itu, kewaspadaan dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla selama musim kemarau. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti ada pantauan reporter kami juga mengenai sensus ekonomi 2026 di Kalbar. Pada hari ini juga menemukan usaha yang ditutup sekaligus pelaku usaha baru yang belum tercatat. Berikut laporan selengkapnya, Indri Rizkita. Indri.
10: Ya, baik pendengar, proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat tidak hanya mencatat jumlah dan jenis usaha, tetapi juga menemukan adanya perubahan kondisi usaha yang terjadi di lapangan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Barat menemukan sejumlah usaha yang tercantum dalam data awal sudah tidak beroperasi di lokasi sebelumnya. Sebagian usaha diketahui telah ditutup, sementara lainnya juga ada yang berpindah ke lokasi yang berbeda. Kondisi ini tentu membuat petugas harus melakukan penelusuran dan pemutakhiran data agar informasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi usaha terkini. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, Muh Saihudin, dinamika perpindahan usaha ini dan munculnya juga jenis usaha baru tentu menjadi bagian dari proses pemutakhiran data dalam sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat.
11: Beberapa usaha memang ada yang tidak ditemukan karena tutup ataupun ganti usaha. Terus juga ada juga usaha yang tidak ditemukan itu karena dari data yang ada sebelumnya, dari dinas, dari sebelumnya, itu juga ada suatu usaha di atas itu, karena tidak pindah ke usaha lain, ke lain. Itu sekolahnya di RT yang terus yang lalu itu sekolahnya tidak ditemukan, itu nanti ditemukan di gitu.
10: Selain itu, pendengar, pendataan juga mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah, usaha besar, hingga juga usaha rumah tangga. Petugas sensus masih terus melakukan penelusuran terhadap usaha yang belum ditemukan di lokasi awal, sekaligus juga mencatat usaha-usaha baru yang belum masuk dalam data awal. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memastikan data sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Kalimantan Barat secara lebih akurat. Demikian dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, menegaskan kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi sudah mencapai 90% menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati. Leni.
12: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI ini, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi sudah mencapai 90% menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Dan menurut Haris Bobiho, saat ini pemerintah Kota Bekasi berupaya merampungkan kesiapan infrastruktur olahraga hingga 100%. Pasalnya sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Porprov akan dimulai pada Oktober 2026 mendatang. Dan ia juga menjelaskan sebagai salah satu tuan rumah, terdapat 47 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kota Bekasi. Dan pihaknya yakin infrastruktur olahraga Kota Bekasi mampu menunjang seluruh pertandingan. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
13: Saya kira kalau sudah 90% ya, untuk venue-venue yang ada, dan ini secara ada disempatkan pada bulan ini, Agustus, sehingga September sudah kita coba, dan pada Oktober sudah ada mulai, mulai ada beberapa pertandingan.
12: Dan sementara dari sisi kesiapan para atlet, Kota Bekasi memastikan kesiapan untuk para atlet sudah mencapai 100% dan siap untuk unjuk gigi pada perhelatan Porprov 2026 mendatang. Dan ia juga optimis beberapa cabang olahraga akan menjadi tulang punggung Kota Bekasi dalam menyumbangkan perolehan medali, mulai dari cabang olahraga Muay Thai, renang, dan atletik. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan bendera merah putih pagi ini dibagikan secara gratis kepada para pengguna jalan yang melintas di kawasan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya. Juma.
14: Baik, pendengar Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, semangat.

0: di tengah lalu lintas juga menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan, tetapi harus ikut dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Bendera merah putih yang dibagikan diharapkan segera dikibarkan di rumah, kendaraan, tempat usaha, maupun juga lingkungan masyarakat selama bulan kemerdekaan ini berlangsung. Gerakan tersebut sekaligus memperkuat ajakan Pemko Banjarmasin agar masyarakat tidak sekedar ikut memeriahkan HUT RI, tetapi menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia melalui simbol merah putih.
1: Kurang lebih sekitar 7.000 ya bendera merah putih yang mana ini juga dan ditambah mungkin beberapa inisiatif KPD dan kelurahan juga mungkin hampir 10.000 lah ya bagi bendera merah putih. Tidak hanya menyasar masyarakat tapi juga sekolah-sekolah nanti di satu juga dibagikan ini ya bendera merah putih. Tentunya di hari kemerdekaan ini kita harus memeriahkan dan tentunya dengan semangat bersama Indonesia maju. Dan pastinya akan belajar masih maju jalan sejahtera. Sekian, terima kasih.
0: Wali Kota Banjarmasin Muhammad CMNHR sebelumnya juga menekankan pentingnya masyarakat mengibarkan bendera merah putih dalam momentum peringatan kemerdekaan. Dengan membagikan ribuan bendera langsung kepada pengguna jalan, Pemko Banjarmasin ingin memastikan semangat kemerdekaan tidak berhenti di kantor pemerintahan saja. Merah putih kini dibawa langsung dari tangan pemerintah ke tangan masyarakat untuk kemudian dikibarkan di berbagai sudut Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumaah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan.

0: bersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Wawancara Pro 3.
1: Pihak Yayasan Sekolah Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan secara resmi meminta perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Langkah darurat ini diambil setelah ditemukan 996 pucuk senjata di dalam salah satu ruangan sekolah yang terkunci sejak April 2026. Dalam rangka menjamin keselamatan sekitar 580 siswa serta 140 guru dan staf, pihak sekolah juga menghentikan sementara aktivitas tatap muka dan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ total selama satu pekan, 10 sampai dengan 14 Agustus 2026. Nah, bagaimana tindak lanjut dari KPAI dan seperti apa KPAI juga melihat temuan seperti ini serta pengaruhnya yang sudah bisa dideteksi terhadap anak-anak di sekolah tersebut? Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Jasra Putra. Pak Jasra, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Jasra. Pagi. Jadi tindak lanjut dari permintaan perlindungan dari sekolah ini apa, Pak Jasra?
2: Ya, kemarin ya datang pengelola yayasan, ada kepala sekolah dan pendamping hukum juga ke KPAI ya,
1: yeah,
2: menyampaikan beberapa hal terkait situasi yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, mereka juga meminta perlindungan dalam hal satu, bagaimana mempercepat proses sterilisasi ya terhadap barang-barang yang tidak boleh ada di satuan pendidikan ya, seperti yang sudah ditemukan ada senjata, ada narkoba dan ada juga VCD porno gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan sampai tadi malam informasi yang kita dapatkan dari pengacara ada 4 ruang sudah terbuka, tinggal 1 ruangan lagi yang belum terbuka gitu ya. Mudah-mudahan 1 hari atau 2 hari ke depan gitu ya, dengan pendampingan polisi, semua ruangan itu bisa terbuka dan sterilisasi dan keamanan dan kenyamanan secara fisik ya, itu bisa dipastikan.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian mereka juga meminta pendampingan terkait pendampingan psikologis ya kepada 500 lebih anak-anak yang bersekolah di sana. Karena bagaimanapun juga dengan pemberitaan yang begitu luas tentu akan berdampak ya bagi anak-anak yang bersekolah di sana, ada kekhawatiran ya, kemudian belum lagi muncul mungkin stigma gitu ya,
1: yeah,
2: dan termasuk juga orang tua ya yang tentu tidak nyaman dengan situasi ini. Nah, kemudian yang ketiga juga mereka meminta agar pendampingan ini bisa secara tuntas ya, sehingga nanti pembelajaran tatap muka itu bisa dilakukan kembali Mas Zaini.
1: Yeah. Nanti mekanisme pendampingan psikologis bagi anak-anak seperti apa itu Pak Jasra?
2: Ya, jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak di DKI Jakarta untuk menurunkan tim ya, psikolog ya, dan termasuk juga peksos ya, untuk mengasesmen seluruh siswa ya. Karena tentu dari asesmen itu nanti akan tergambar bagaimana situasi dan respon anak-anak ya terkait temuan-temuan dan pemberitaan-pemberitaan yang begitu luas. Nah, setelah dari hasil asesmen itulah nanti akan ditindaklanjuti, karena kalau diserahkan ke guru BK yang ada di sekolah, namanya yeah, tidak cukup, Benny. Karena jumlahnya cukup banyak dan tentu asesmen menyeluruh harus dilakukan. Di samping juga dipastikan nih satu saat memang betul-betul sekolah ini bisa dibuka kembali ya, dengan artian dengan tatap muka gitu Mas.
1: Ya. Nah, apakah juga untuk sterilisasi dari polisi ya Pak? Karena kan satu ruangan lagi belum terbuka itu ya. Nah, itu juga KPI akan ikut mendampingi juga atau bagaimana? Mendampingi pihak sekolah paling tidak begitu, Pak Jasra?
2: Ya, kita terus berkoordinasi ya dengan sekolah dan termasuk juga pendamping hukum dan termasuk juga koordinasi dengan kepolisian tentunya ya, gitu ya. Karena ada barang-barang yang tidak boleh ada gitu ya di satuan pendidikan, ya maka kalau memang ada dugaan pidana ya tentu kita berharap ada penegakan hukum yang tuntas, yang tegas gitu ya, sehingga semakin cepat pengungkapan ini ya tentu semakin bisa kembali sekolah
1: aktivitas
2: seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentu kita berharap lingkungan pendidikan termasuk juga orang tua ya, tentu membantu penyidik dalam menuntaskan kasus ini ya. Tentu perlu pendalaman-pendalaman termasuk juga senjata, narkoba, dan termasuk juga PCD porno itu ya. Tentu harus dicari ya siapa yang bertanggung jawab terkait barang tersebut gitu Mas.
1: Ya, nanti kalau PJJ berakhir dan mereka mulai sekolah tatap muka kembali, KPI akan ada di sana juga kah untuk mendampingi anak-anak di awal-awal mereka sekolah lagi secara tatap muka begitu, Pak Jasra?
2: Ya, tentu akan kita lakukan Mas Zaini ya sampai nanti proses pembelajaran ini memang betul-betul kembali pulih ya.
1: Yeah.
2: Kita berharap tentu semakin cepat semakin baik ya pemulihan proses pembelajaran tatap mukanya.
1: Ya, yeah, ini memang harus menjadi perhatian. Kepentingan anak-anak inilah yang diutamakan dulu begitu ya, Pak Jasra ya.
2: Iya, tentu di samping soal penegakan hukum ya tentu anak-anak jangan sampai dikorbankan gitu ya.
1: Yeah.
2: Atau kita tidak melihat bagaimana situasi anak ya, karena dalam situasi pemberitaan yang begini, kemudian ada temuan yang saya kira di luar nalar kita gitu ya.
1: Yeah.
2: Tentu ini satu beban yang dimana juga dipikul oleh anak-anak kita terkait mungkin saja temannya bertanya ada apa di sekolahnya, di lingkungan pendidikan, di lingkungan rumahnya juga sama gitu ya. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan terus diedukasi oleh teman-teman media gitu ya, kemudian semuanya mendukung agar proses hukum ini memang tuntas gitu ya. Kemudian dipastikan juga Ananda ini memang kembali bisa belajar dengan aman, dengan nyaman gitu ya. Dan termasuk juga pendidik dan tenaga pendidiknya Mas Zaini.
1: Ya, sebenarnya kan kategori barang-barang yang harusnya tidak ada di sekolah kan cukup banyak ya Pak Jasra. Ini kan salah satu contoh, bahkan ada senjata yang boleh dikatakan kan cukup fatal juga begitu, termasuk CD porno dan juga narkoba begitu ya. Nah, apa evaluasi dari KPI agar ini juga menjadi pembelajaran bagi sekolah lain agar menjadi perhatian begitu Pak Jasra?
2: Ya, saya kira audit terkait lembaga pendidikan kita ini kan harus dilakukan secara terus-menerus.
1: Yeah.
2: Ya, tentu banyak instrumen audit yang selama ini berjalan gitu ya. Ada instrumen akreditasi secara periodik itu juga mengukur misalnya soal 8 standar pendidikan ya. Salah satunya adalah sarana dan prasarana gitu ya.
1: Yeah.
2: Misalnya bagaimana lokal belajar, gudang, laboratorium gitu ya. Atau perpustakaan dan tempat-tempat lain yang betul-betul ramah bagi anak-anak. Kemudian bisa dipantau ya, dan bahkan ada CCTV kalau bisa di satuan pendidikan, sehingga apapun yang berpotensi kerentanan itu bisa dicegah lebih awal. Nah, instrumen lain sebetulnya kita punya kebijakan yang namanya sekolah ramah anak.
1: Ya.
2: Yang dimana salah beberapa indikator sekolah ramah anak itu adalah tidak boleh ada barang atau informasi yang tidak layak ya berada di satuan pendidikan kita gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya instrumen lain yang day to day adalah komite sekolah.
1: Yeah.
2: Yang mana perwakilan orang tua ya tentu harus melihat ya setiap hari bagaimana situasi-situasi lembaga pendidikan tersebutnya. Saya kira instrumen-instrumen ini kan harus didorong hadir dan dipastikan kehadirannya, dan termasuk juga pengawas sekolah.
1: Yeah.
2: Karena di setiap kecamatan, kabupaten, kota, di masing-masing satuan pendidikan itu juga ada pengawas sekolah dari dinas ya yang bisa memantau setiap saat gitu ya. Nah, tentu ini harus didalami semua instrumen ini, apakah selama ini sudah bekerja secara efektif gitu, atau mungkin ada mekanisme lain ya agar peristiwa penyimpanan senjata yang begitu hampir seribuan ya.
1: Yeah.
2: Karena semalam masih ada lagi temuan gitu Mas, atau beberapa pucuk senjata gitu ya di tempat lain gitu ya. Dan ini tentu bukan lagi membahayakan ya.
1: Yeah.
2: Tapi memang betul-betul misalnya kalau kita tidak menginginkan misalnya terjadi ledakan gitu, apalagi situasi udara panas hari ini ya yang mudah terbakar dan seterusnya, ini tentu banyak dampak-dampak membahayakan ya bagi keselamatan anak-anak di satuan pendidikan kita gitu Mas.
1: Ya baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari KPAI. Terima kasih banyak Pak Jasra untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Pak Jasra.
2: Ya, sama-sama Mas Zaini. Ya pagi.
1: Jadi awal mula penemuannya adalah manajemen baru yayasan melakukan bersih-bersih dan membongkar paksa sebuah ruangan yang sebelumnya digunakan oleh mantan ketua yayasan berinisial IWD yang telah dipecat pada April 2026 akibat dugaan penyalahgunaan dana. Polres Metro Jakarta Selatan menyita total 996 pucuk senjata yang terdiri dari satu pucuk senjata api tempur jenis combat shotgun. Kemudian juga ada beberapa jenis senjata lainnya termasuk senapan angin, pistol udara, dan revolver udara, beserta alat pembuat peluru. Temuan lainnya yaitu selain tumpukan senjata, petugas juga menemukan narkotika jenis sabu dan ganja, serta 25 keping VCD porno di dalam ruangan yang sama. Nah, dalam langkah melakukan sterilisasi, saat ini ada PJJ ya di sekolah tersebut. Dan rencananya pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan, khususnya Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, mengagendakan pemanggilan terhadap mantan ketua yayasan berinisial IWD pada pekan ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, polisi akan mendalami asal-usul senjata, negara asal impor, keabsahan dokumen ratusan senjata api ini, kemudian juga motif penyimpanannya di dalam area sekolah. Nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya, termasuk juga pemeriksaan terhadap mantan ketua yayasan berinisial IWD yang tersangkut dengan penemuan senjata tersebut. KPI sekarang ini masih melakukan proses pendampingan khususnya terhadap anak-anak yang dilaporkan pihak sekolah juga banyak yang mengalami ketakutan dan juga kecemasan akibat peristiwa ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
4: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti. Sesak nafas. Demam. Berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop apek.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dalam warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syanur mengajak pemerintah daerah mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan pasar kerja, termasuk menyambut perkembangan pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs. Wamenaker mengatakan, green jobs diperkirakan akan semakin berkembang seiring dengan transformasi dunia usaha dan penerapan prinsip keberlanjutan, sehingga kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai juga akan mengalami peningkatan. Menurutnya, perubahan aktivitas ekonomi tersebut akan mendorong munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dengan kebutuhan kompetensi dan keahlian yang berbeda, sehingga peningkatan keterampilan tenaga kerja perlu dilakukan sejak dini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, siaga menghadapi fenomena El Nino dan musim kemarau ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD, Nur Laila, mengatakan seluruh personil dan peralatan telah disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kebakaran pemukiman, kekeringan, serta krisis air bersih. Ia juga menegaskan, penanganan bencana juga akan didukung melalui kerjasama lintas instansi, termasuk dengan perusahaan, terutama dalam penyediaan armada dan peralatan untuk memperkuat operasi pemadaman di lapangan. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan penolakan terhadap migrasi ilegal yang dinilai tidak terkendali ke Eropa. Selain itu, kedua pemimpin juga menyerukan perubahan pada Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa untuk mempermudah proses deportasi terhadap migran ilegal. Kedua Perdana Menteri menilai, migrasi ilegal memberikan dampak negatif bagi masyarakat Eropa, antara lain dengan meningkatkan beban layanan publik, memicu kekhawatiran terhadap keamanan, serta berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Wasit asal Somalia, Omar Artan, akan mencetak sejarah setelah dipercaya memimpin pertandingan Piala Super Eropa 2026. Penunjukan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi Artan yang sebelumnya gagal memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk Amerika Serikat meskipun telah memiliki visa yang sah. UEFA menjelaskan penunjukan Artan merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika yang ditandatangani tahun ini untuk memperkuat kolaborasi antara UEFA dan CAF.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Nurdin M. Top, lahir tanggal 11 Agustus 1968, adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusumah Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudy Zen akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemusatan pendidikan dan pelatihan calon paskibraka Kota Cirebon, Jawa Barat tahun 2026 kini memasuki tahap penting menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari ratusan pelajar yang mengikuti proses seleksi, pemerintah kota sebelumnya menetapkan 32 peserta untuk bertugas di tingkat kota. Dan selain mematangkan kemampuan pengibaran bendera, pembinaan tahun ini juga diarahkan pada disiplin, kepemimpinan, dan juga membentuk karakter Pancasila dan dengan penegasan agar proses latihan berlangsung tanpa kekerasan. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kota Cirebon, Jawa Barat, Eli Haryati, untuk mengetahui sudah sejauh manakah kesiapannya, kemudian bentuk ataupun proses latihannya nanti akan berapa lama dan seperti apa. Dan Anda pun juga dapat memberikan tanggapan terkait dengan hal ini. Mungkin Anda juga memiliki pengalaman sebagai seorang paskibraka di tempat Anda, juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Selain itu nanti kami juga akan hadir dengan informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan kami hadirkan juga dalam Indonesia Menyapa Pagi terkait dengan informasi-informasi terkini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dapat Anda kirimkan berupa foto, video, ataupun hanya informasi berupa teks di pesan WhatsApp kami 081 399 399 888.

0: Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kota Cirebon, Heli Haryati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Heli, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya. Pemusatan diklat sudah berjalan, Bu, ya. Dan sampai dengan saat ini sejauh mana kesiapan Paskibraka Kota Cirebon, Bu?
2: Ya, Mbak. Oh, Mas. Persiapan calon Paskibraka Kota Cirebon sejauh ini sudah memasuki tahap pemusatan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, tentu saja pada tahap pemusatan ini, para calon Paskibraka ini akan lebih fokus lagi menjelang hari H tentunya, ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bukan lagi hanya sekedar fisik yang dipersiapkan, tetapi pemantapan baris berbaris, formasi, kekompakan, ketepatan gerakan, dan mental tentunya Mas.
0: Oke. Okay.
2: Juga tetap dijaga. Nah, secara tahapan kita jumlah Paskibraka kita ini kan 32 Mas.
0: Yeah,
2: yang yeah. Kota Cirebon ini kan. Jadi secara tahapan 32 calon Paskibraka sudah berada pada fase akhir persiapan karena waktu pelaksanaan sudah cukup dekat.
0: Oke, okay. Baik. Pemusatan seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada materi-materi yang diberikan. Apa, Bu, ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa mereka itu siap untuk bertugas di 17 Agustus nanti?
2: Iya, Mas. Jadi gini, Mas. Pada tahapan yang sekarang aja kan mereka sudah berlatihnya adalah berlatih dengan gabungan dengan pasukan 45 dari Brimob Batalion C Cirebon. Nah, tahapan apa yang istilahnya kita nanti bisa meyakinkan mereka itu untuk bisa memasuki ya Mas ya, itu adalah nanti mereka ini akan ditempatkan di satu lokasi, kan pemusatan ini ya Mas ya, dengan sistem desa bahagia. Nah, pola ini akan diarahkan untuk membentuk karakter kedisiplinan, kebersamaan, kepemimpinan, dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang mereka itu, kalau dulu mereka itu kita cari adalah siapa yang memenuhi syarat. Itu kan saat kita seleksi ya Mas ya.
0: Oke,
2: sama
0: itu awal.
2: Iya. Ya.
0: Nah sekarang ukurannya mereka sudah menerima seluruh pelatihan itu dan dinyatakan siap untuk menjalankan tugas 17 Agustus nanti nih, Bu Eli.
2: Iya, ya, jadi gini Mas. Yang kita cari sekarang kan sekarang bagaimana mereka ini sekarang menjadi satu kesatuan ya, ya Mas ya.
0: Ya.
2: Nah itu mereka akan memasuki tahap-tahap dulu Mas. Tahap-tahap dulu bagaimana kedisiplinan, kemudian bagaimana mental dan karakternya, kemudian tentu saja pembinaan ideologi, ya Mas ya, dan pada pemantauan kesehatan dan kesiapan dari tubuh setiap calon Paskibraka yang kita lakukan itu bekerja sama dengan tim kesehatan dari PST 119, kemudian juga mereka menjaga pola makan, tidur, okay, kebugaran, nah
0: yeah,
2: sampai pada saatnya nanti dikukuhkan. Tentu saja selain tentu saja pada kemampuan untuk baris berbaris tadi ya Mas ya, kemudian pada bagaimana pembentukan formasi, kemudian bagaimana dia
0: yeah
2: bertahan dalam situasi tekanan mental.
0: Oke, okay. Kalau sekarang kondisi fisik dan mental para peserta selama pemusatan latihan bagaimana dari hasil pantauan ini, Bu?
2: Alhamdulillah, Mas. Semua berjalan dengan baik. walaupun tetap ya Mas ya, namanya kan di lapangan, ada saja ya, misalnya hal-hal kecil, kayak misalnya ada yang kram, ada yang itu, tapi sejauh ini belum ada tuh yang apa ya, dan jangan sampai adalah yang sampai bermasalah, tidak ada, karena tim tadi dari PST 119 dan dari pembina pelatih itu selalu mendampingi.
0: Oke. Latihan mana nih Bu Eli yang biasanya paling sulit dikuasai calon paskibraka tahun ini?
2: Tentu saja masih dalam pengaturan, kalau latihan secara fisik ya, apa tadi, baris berbaris masih terus harus kita sempurnakan ya, seoptimal mungkin itu.
0: Oke. Kan ditekankan atau Pemkot menekankan bahwa latihan ini tanpa kekerasan Bu. Dan
2: Oh iya betul.
0: Bagaimana aturan itu diterapkan nanti di lapangan?
2: Jadi gini Mas, kita memperlakukan mereka dengan disiplin, dengan tegas, ya karena memang itu yang harus dibina. Tetapi tetap menerapkan mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi, yang harus dipahami kondisinya. Jadi pendekatan humanis tetap itu dilakukan, Mas.
0: Ya, tapi di mana Bu, batas antara membangun disiplin tadi dengan memberikan tekanan yang berlebihan kepada peserta?
2: Jadi gini Mas, kalau memberikan disiplin itu kan tegas, tapi tegas tentu saja tegas yang bertanggung jawab ya Mas ya. Tegas yang membawa pada anak itu memahami ini adalah tuntutan untuk kebaikan. Tapi kalau tadi kita ada batasan yang nggak mungkin kita memaksakan, kalau walaupun itu untuk kedisiplinan, tapi anak itu dalam kondisi misalnya kan ya namanya berhari-hari ada saja lagi staminanya turun, lagi sakit atau apa ya, tentu di situ harus ada perlindungan.
0: Artinya jadi, nanti Bakes Bangpol juga akan melakukan pengawasan langsung di lapangan atau melihat cara pelatih memperlakukan peserta selama pemusatan
2: betul,
0: ini.
2: Betul Mas, karena kan kami pun ada panitia yang bareng. Itu panitia itu datang bareng bersama pelatih dan bersama peserta yang lagi kita bina, paskibraka yang kita bina itu. Jadi bareng Mas, datang bareng, pulang bareng, dan di tempat pemusatan pun dibarengi.
0: Artinya kan calon peserta ini atau peserta ini sudah mengikuti fase pemusatan sudah beberapa hari ini Bu ya, sejak terpilih mereka itu tadi. Dan dengan materi-materi yang tadi Ibu sampaikan tadi, dari disiplin, kemudian wawasan kebangsaan, fisik dan mental, perubahan perilaku apa ini Bu yang sudah mulai terlihat sejak mereka masuk pemusatan ini?
2: Apanya Mas?
0: Perubahan perilaku apa yang sudah terlihat?
2: Tentu saja kedisiplinan sama semangat kerjasama ya, yang saya lihat di situ. Mereka mungkin karena tadi ya dipusatkan dalam satu tempat, tapi tetap harus bisa menjaga keteraturan ya Mas ya, menjaga yang sudah ditetapkan itu kan menjadi kedisiplinan yang harus tetap mereka wujudkan gitu. Kemudian juga kebersamaan, karena bersama mungkin ada hal-hal yang ini menumbuhkan tolong-menolong gitu Mas, atau gotong royong kan bisa aja ya. Oh, yang satu sakit, aduh misalnya butuh obat, ternyata ada di temennya, atau membantu temennya gitu. Jadi itu tumbuhnya seperti itu.
0: Kalau ada keluhan dari peserta, mekanisme penyampaiannya seperti apa ini, Weli?
2: Bisa disampaikan ke panitia. Kalau keluhannya, kalau sakit ke panitia disampaikan ke kami, kan kami mendampingi. Nah, itu nanti PST turun gitu. Kalau sakit ya Mas, kalau misalnya ada keluhan yang lain ya kita mengakomodir apa yang dikeluhkannya itu.
0: Berarti gitu, tiap hari Bang Pol ini akan melakukan evaluasi seusai latihan Bu?
2: Iya betul, karena memang pendampingannya juga tiap hari isi ya Mas ya, kita ikuti bareng gitu.
0: Targetnya kapan ini Bu, semuanya ini sudah betul-betul siap untuk bisa menjalankan tugas di 17 Agustus nanti, Bu Eli?
2: Sampai pengukuhan Mas, satu hari malam malam dikukuhkan, besok mereka menjalankan tugas.
0: Oke.
2: Sebelumnya
0: Petugas ada inti nanti ada berapa banyak ini, Bu? Petugas intinya pada satu upacara 17 Agustus.
2: Kita ada 32 yang
0: okay.
2: Untuk Kota Cirebon, 16 putra, 16 putri, kemudian ada 2 pasang, maksudnya satu pasang ya, jadi 2 orang putra putri yang kita kirim ke Provinsi Jawa Barat.
0: Seandainya, tapi semoga tidak terjadi, ternyata menjelang hari H ada yang sakit, Bu. Ini gimana mekanismenya?
2: Jadi
0: pesertanya sakit tidak bisa melaksanakan tugas. Ini bagian mana mekanisme penggantiannya nih, Bu?
2: Iya, kan kita ada cadangan. Itu dengan jumlah itu kita juga menerapkan ada cadangan.
0: Artinya 32 itu tidak semuanya yang akan bertugas nanti ya, Bu ya?
2: Iya, nanti kan ada untuk mendampingi itu
0: gitu. Okay. Setelah 17 Agustus selesai nih, Bu. Kan mereka sudah selesai menjalankan tugasnya ini. Pembinaan apa yang tetap diberikan kepada para paskibraka, Bu?
2: Jadi mereka kalau nanti sudah menjalankan tugasnya, baik penaikan ataupun penurunan bendera merah putih, kami akan bina mereka terkait dengan wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan ya, Mas. Nanti mereka akan kami jadikan duta Pancasila.
0: Biasanya seperti apa pihak pemerintah kota menilai bahwa program ini berhasil selain dalam pelaksanaan upacaranya, Bu, tetapi pembinaan-pembinaan tadi pasca pelaksanaan tugas di upacara bendera?
2: Tentu saja, Mas. Ya pertama tadi ya, secara physically kasat matanya ya, upacaranya berjalan dengan baik, dengan lancar, baik pada saat penaikan ataupun penurunan bendera, kemudian setelah itu adalah lebih pada karakter dari para purna, akhirnya kan mereka nanti disebutnya purna ya, Mas.
0: Yeah.
2: Purna paskibraka ini bisa menjadi pertama disiplin lah. Yeah. Terus akan menerapkan disiplinnya, terus akan menerapkan semangatnya. Dalam hal ini tentu nanti dikaitkan dengan pencapaian cita-cita ya, Mas ya.
0: Baik.
2: Kemudian juga keteladanan bagi teman-temannya, bagi masyarakat, dan tentu saja rasa cinta tanah airnya. Itu
0: baik.
2: Sih yang akan kita pantau, mungkin akan kita terus komunikasikan.
0: Baik. Bu Eli, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Sudah berbincang bersama kami, Pro3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Bu.
2: Sama-sama. Salam buat seluruh pendengar di Indonesia.
0: Terima
2: salam
0: kasih.
2: Sehat, salam bahagia, salam semangat.
0: Baik. Demikian tadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kota Cirebon, Jawa Barat, Eli Haryati.
1: Wawancara Pro3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Saya lahir di pedalaman Pulsum.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, dan sesaat lagi akan kami hadirkan beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami, termasuk diantaranya adalah bagaimana indeks harga saham gabungan atau IHSG di posisi pagi menjelang siang ini. Selain itu pun nanti kami juga akan hadirkan informasi lain dari reporter kami di berbagai daerah, tentunya dari informasi-informasi yang ada. Tentu juga salah satunya adalah informasi bagaimana persiapan daerah dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,29% pada pembukaan perdagangan hari ini. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin. Halo, Zarotin, silakan.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.383,81 atau naik 18,43 poin, setara dengan 0,29% dibandingkan penutupan sebelumnya. Analis memperkirakan pergerakan IHSG pada hari ini masih terbatas, dengan kecenderungan bergerak sideways atau stagnan pada kisaran 6.300 hingga 6.450. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap investor yang masih wait and see terhadap sejumlah isu dan data ekonomi. Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG ditutup melemah 0,69% ke level 6.365, sementara investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih lebih dari 875 miliar rupiah. Dari dalam negeri sendiri, pasar mencermati penurunan indeks keyakinan konsumen menjadi 116,8 pada Juli 2026. Namun meski turun 3 bulan berturut-turut, angka tersebut masih berada di zona optimis. Di sisi lain, penjualan sepeda motor pada Juli meningkat 8,3% secara tahunan menjadi sekitar 636 ribu unit, di mana angka tersebut merupakan level tertinggi sejak Oktober 2014. Sementara dari eksternal, investor mencermati kenaikan harga minyak mentah dunia sekitar 5% yang dipicu oleh meningkatnya keraguan terhadap kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk membuka kembali Serat Hormuz. Pelaku pasar juga menantikan data inflasi Amerika Serikat yang menjadi salah satu indikator penting bagi arah kebijakan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahradin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dan nantikan info saham dan juga rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, dan juga selamat siang atau selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi hari ini.

0: Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan bawang menjadi salah satu komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga karena ketersediaan dari sisi produksi terbatas. Sementara permintaan masyarakat Kota Bandung cukup tinggi. Menurut Farhan, tingginya permintaan bawang di Kota Bandung tidak terlepas dari karakteristik kota yang memiliki sektor pariwisata dan industri kuliner yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat kebutuhan bawang, khususnya bawang dari Brebes, relatif tinggi. Farhan menjelaskan kondisi produksi bawang di Brebes yang cenderung mengalami fluktuasi turut mempengaruhi pasokan dan harga bawang di Kota Bandung. Ketika produktivitas menurun, sementara permintaan tetap tinggi, harga komoditas tersebut berpotensi ikut terdorong naik. Selain bawang merah, pemerintah Kota Bandung juga mencermati komoditas bawang putih dan bawang bombay yang sebagian pasokannya bergantung pada produk impor.
1: Harga yang sangat rentan adalah beberapa harga yang kita anggap sebagai barang-barang atau komoditas yang sensitif terhadap kenaikan harga. Memang bawang, karena memang kalau bawang produksinya terbatas, permintaan warga Bandung terhadap bawang Brebes sangat tinggi. Karena orang Bandung mah seleranya tinggi. Kenapa? Karena rata-rata bawangnya untuk wisata, untuk industri kuliner. Jadi permintaan bawang Brebes ini tinggi sekali. Sedangkan produktivitas Brebes juga kan terbaik. Sehingga memang sangat berpengaruh. Kedua, bawang impor. Bawang putih, bawang onion, bawang bombay, ya.
0: Menurutnya, kondisi cuaca dan kekeringan di sejumlah daerah menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan pangan. Farhan menyebut berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2006. Meski demikian, Farhan menyebut periode Agustus hingga Oktober belum memasuki musim tanam. Pemerintah Kota Bandung pun terus memantau perkembangan pasokan dan harga komoditas pangan untuk mengantisipasi tekanan inflasi, khususnya menjelang ke momentum peringatan HUT ke RI ke-81 pemerintahan RI. Dari Kota Bandung, Provinsi Jabat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Atep. Dan kita beralih ke informasi lainnya, harga cabai di Kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram akibat pasokan dari sentra Makassar dan Manado terganggu jadwal kapal. Lina Tehupuring dari RRI Ambon melaporkan. Lina.
3: Ya, dengar dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan, pasokan cabai dari Makassar dan juga Manado belum masuk ke Kota Ambon akibat distribusi yang terkendala jadwal kapal. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal, salah satunya dari daerah Gemba di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Roberto memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke Kota Ambon.
4: Dari luar ini dari Makassar maupun juga dari Manado, untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal tuh. Jadi sementara ini kita punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
3: Meski mengalami kenaikan signifikan, Disperindak Maluku memastikan bahwa ketersediaan stok cabai di Kota Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun terus memantau kondisi pasokan dan juga harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Lina untuk laporan yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke informasi lainnya. BB POM Makassar akan menggelar gerakan pangan murah hari ini. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan. Kiswanti.
5: Ya, baik. Pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar bersama dengan Bulog dan juga tentunya UMKM terkait ini menggelar kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka menyemarakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81 tepat di hari ini. Di mana kegiatan gerakan pangan murah ini berlangsung di Aula Baji Minasa kantor BB POM Makassar di Jalan Baji Minasa dan berlangsung sejak pukul 9.

0: pukul 12 siang nanti. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang pihak dari BB POM Makassar ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi maupun juga ikut terlibat dalam kegiatan gerakan pangan murah ini. Karena memang untuk kegiatan gerakan pangan murah atau GPM ini, pihak dari Bulog bersama dengan BB POM Makassar serta ada sekitar 10 UMKM yang dilibatkan ini menjual berbagai jenis kebutuhan pangan seperti beras, SPHP, kemudian juga ada minyak kita, kemudian ada beras premium, dan ada juga berbagai kebutuhan pangan lainnya seperti bumbu dapur, kemudian juga ada makanan cepat saji yang memang melibatkan UMKM-UMKM yang ada di kota Makassar. Dan tentu memang untuk dari segi harganya sendiri sedikit lebih murah seperti itu dibandingkan dengan harga di pasaran. Dan kami sampaikan juga selain dari kegiatan gerakan pangan murah, BB POM Makassar juga melakukan kegiatan donor darah tentunya dalam rangka menyemarakan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81. Berikut pernyataannya.
1: Dokter Makassar, adalah bagaimana Badan POM Makassar hadir berdasarkan kebermanfaatannya. Ini tentunya kita berupaya untuk kegiatan kegiatan perlombaan yang memang memiliki dampak langsung pada masyarakat. Kita juga selain kegiatan perlombaan ya, yang internal, kita juga ada program yang sifatnya adalah sosial, yaitu ada juga pertama sudah pasar murah. Nah, ini kita ingin memberikan teman-teman akses pangan yang aman, yang termutu dan terjangkau. Pasar murah kita bersama dengan Bulog sehingga masyarakat dapat berbelanja kebutuhan pokok, ada beras, ada minyak, dan juga ada beberapa produk pangan syatasi kuliner lainnya ya, juga suatu kebutuhan kita pada para UMKM.
0: Ya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang selain dari itu tadi gerakan pangan murah, BB POM Makassar juga menggelar kegiatan donor darah dan targetnya sendiri ditargetkan untuk kegiatan donor darah ini ada sekitar 30 kantong ditargetkan untuk bisa terkumpul untuk kegiatan donor darah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Dan selain dua kegiatan ini tentunya untuk menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan kegiatan perlombaan internal. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Iswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pusat Analis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan workshop tentang pengelolaan telesurvei terkait rancangan undang-undang. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Cornelius Mangarohan Simanjuntak, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar atau Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jen Calvin Simanjuntak, SIK MH, dan kuasa hukum beserta keluarga korban untuk menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan hukum. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Wakil Rektor Universitas Riau, Dr. Mesasai Indra, SHMH, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, Dr. Beni Harmoni Harefa, SHLLM, untuk menerima masukan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Para pendengar, saat ini DPR RI sedang dalam masa reses. Di masa reses, anggota DPR mengunjungi daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi atau masukan dari masyarakat atau konstituen. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan kunjungi rumah aspirasi yang dikelola oleh anggota dewan. Demikian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pengrajin lampion di Kota Solo pada momentum HUT kemerdekaan RI panen order terutama lampion bernuansa merah putih. Siti Fatimah dari RRI Surakarta melaporkan. Siti.
2: Ya. Tidak hanya di saat perayaan tahun baru Imlek, pengrajin lampion di Kota Solo ketiban berkah menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pantuan RRI saat ini yang di tengah diburu lampion bertema merah putih laris manis, bahkan kewalahan melayani pemesanan. Seperti yang dirasakan produsen lampion di kawasan Widuran yang dikenal dengan Istana Lampion Solo, Marbeno Marimba mengaku, sejak Juni mulai berdatangan pesanan lampion, bahkan diprediksikan hingga pertengahan Agustus. Diakuinya, lampion khusus HUT RI ini telah menjadi tren sejak 8 tahun terakhir ini. Permintaan datang dari perhotelan, restoran, serta masyarakat umum dari wilayah Solo Raya, seperti diungkapkan Beno.
3: Terjual berapa, Mas?
4: Kalau terjual, nanti Ibu mau ke kantor langsung atau gimana, Bu?
3: Saya langsung ini aja, Mas. Sama...
4: Oh iya.
3: Selamat siang ini.
4: Gimana, Bu?
3: Ini apa yang permintaan modelnya gimana, Mas? Merah putihnya itu.
4: Merah putih bisa bulat aja sih, Bu. Kalau
3: bulat aja, gitu.
4: Oh, okay.
3: Itu ukurannya mulai dari berapa, Mas?
4: Kalau tahun ini kita ini harganya cuma 35 cm.
3: Oh, gitu. Harga?
4: Harga rate-nya di 45 ke 85.
3: Yang gitu. Tapi permintaan sejak kapan, Mas, ini?
4: Juni.
3: Juni sudah. Ya.
4: Juni.
3: Kebanyakan dari mana, Mas?
4: Kebanyakan sekitar sipo lokal.
3: Dari mungkin perhotelan atau apa gitu?
4: Dari hotel, sekitar Solo juga sipo.
3: Oh, gitu. Terus perorangan juga nih, Mas.
4: Betul. Apanya?
3: Oh, yang pesan.
4: Oh, sementara belum ada sih, Bu.
3: Gitu. Terus ini sudah keluar berapa, Mas?
4: Itemnya atau gimana?
3: Item-item.
4: Item paling sekitar 300-500 piece.
2: Kata Marbeno dalam pemesanan produknya mengendalikan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hingga saat ini telah ratusan lampion bertema khusus ini terjual dari tokonya dengan harga yang ditawarkan Rp45.000 hingga Rp85.000 untuk lampion berdiameter 35 cm. Lanjut Beno, sapa anak rapnya, dengan tingginya permintaan itu harus melakukan stok jauh hari. Selain lampion, juga banyak pesanan dekorasi dari styrofoam, bentuk lambang Garuda, dan lainnya. Sementara salah satu pembeli lampion bernama Solik Aini, warga Baluarti, mengaku rutin membeli lampion spesial hari kemerdekaan RI untuk dipasang di rumahnya. Ia mengaku memiliki tradisi setiap memperingati HUT RI dengan memasang lampion. Adapun lampion yang dibeli Aini sekitar belasan pieces dengan harga yang dicari berkisar Rp35.000. Adapun lampion-lampion yang dibeli bahan bakunya dari kain furing agar bertambah estetik dipasang lampu di dalamnya. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Siti. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menjalani sidang terkait dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini 11 Agustus 2026. Isnen Suhanda melaporkan. Suhanda.
5: Ya, Rudi dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dapat kami laporkan saat ini sedang berlangsung sidang korupsi dan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama tahun 2019-2024 Yakut Kholil Qomas. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa bahwa mantan Menteri Agama ini telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan menerima sejumlah uang dari sebuah biro haji yang jumlahnya mencapai sekitar $30,000 Amerika Serikat. Dan berikut pernyataan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
6: Kemudian Rizky Kisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Abdul Muhi selaku analis kebijakan Haji Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan pertemuan dengan Ketua Umum dan Sekjen pada 3 asosiasi PIHK yaitu Farid Al-Jawi dari Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah Indonesia Ampuri di Thalia Restoran Jalan Asam Baris Raya Nomor 121 Tebet, Jakarta Selatan. M. Firman Taufik dari Himpunan Penyelenggaraan Ibadah Ulangi dari Himpunan Penyelenggaraan Umrah dan Haji Himpuh di kantor Himpuh
5: Rudi dan pendengar Pusiga dimanapun Anda berada, akibat dari kuota haji tambahan 2023-2024 yang diberikan bukan kepada jamaah umroh reguler sehingga banyak jamaah haji ini tidak berangkat pada tahun 2023-2024 tersebut. Dan Yakut dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, yeah, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobe Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
2: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
1: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
2: I was quite happy with the way I played.
1: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
2: Now I try to really show my speed tonight.
1: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
2: It's been amazing, so thank you.
1: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang Para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon, yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah, pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawe. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia Menyapa Siang kami awali dengan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Video Potensi Daerah. Di balik modernitasnya, Jakarta masih menyimpan kekayaan kuliner legendaris sebagai bagian dari potensi daerah yang luar biasa. Salah satunya adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang telah menjaga keotentikan resepnya sejak tahun 1940-an. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahya Purnama berikut ini.
5: Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surganya kuliner legendaris. Jika Anda mencari makanan paling ikonik di Jakarta, Soto Betawi akan selalu ada di daftar teratas. Yuk ikuti perjalanan kuliner saya mengunjungi salah satu resto Soto Betawi paling legendaris, yaitu Soto Betawi Haji Ma'ruf.
6: Inilah Soto Betawi, hidangan berisi potongan daging sapi dan jeroan, disiram dengan kuah santan yang kaya rempah dan aroma menggugah selera. Untuk melacak rasa otentik Soto Betawi, saya mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf, Cabang Pramuka, Jakarta Timur. Restoran keluarga ini telah menjajakan Soto Betawi sejak tahun 1940-an.
7: Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana. Saya generasi ketiga dari Soto Betawi Haji Ma'ruf. Jadi untuk sejarahnya, benar kakek itu ceritain, dia itu jualan dari tahun 1940. Jadi jualan itu masih dipikul keliling daerah Cikini, daerah Menteng gitu. Kenapa sih milih Soto Betawi? Nah, karena tuh kakek sama nenek itu emang asli Betawi. Nah, setiap hari kerjanya ya makan soto, nasi uduk, gitu, makanan khas Betawi lah gitu. Akhirnya jualan Soto Betawi.
6: Apa yang membuat Soto Betawi Haji Ma'ruf berbeda dengan Soto Betawi lainnya?
7: Sebenarnya kalau Soto Betawi itu yang membedakan itu kita ada santannya gitu. Nah, cuman kalau Soto Ma'ruf ini lebih beda lagi gitu. Jadi kita tuh ada santan campuran sama susu gitu. Nah,
6: lebih dari 8 dekade, cita rasa otentik tetap dipertahankan. Di tengah perubahan selera pasar, konsistensi menjadi kunci.
7: Di mana pasti namanya tamu tuh ada komplain, "Mas, kok ini rasanya kurang gurih? Mas, kok ini apa segala macam gitu ya." Kalau saya merubah jadi lebih gurih, orang itu nggak bakal bisa tahu gimana sih rasa makanan tahun 40-an gitu.
6: Cara terbaik menikmatinya? Mulailah dengan kucuran jeruk nipis, sedikit sambal merah, acar, dan jangan lupa emping melinjo yang renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas menciptakan pengalaman kuliner khas Betawi.
5: Melestarikan kuliner legendaris di tengah kota metropolitan adalah tantangan. Namun, Soto Betawi Haji Ma'ruf membuktikan bahwa resep warisan dan rasa yang tulus akan selalu punya tempat di hati masyarakat.

Wisata di Bangka tidak hanya pantai, kini wisata petik buah di Pesona Bay bisa menjadi pilihan mengisi liburan. Dan dari area di Sungai Liat, Irwan Aulia Rahman melaporkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami dari tim RRI Sungaliat. Hari ini kami mengajak pemirsa RRI Net mengunjungi salah satu wisata unik di Sungaliat, yaitu Pesona Bay. Pesona Bay ini dikenal sebagai keindahan pantainya. Ternyata di Pesona Bay ini mempunyai daya tarik yang lain, yaitu kebun anggur. Seperti apa suasananya? Yuk ikut kami terus.
1: Wisata petik buah yang terletak di Pesona Bay Sungai Liat, di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman yang berbeda karena bisa memetik buah anggur langsung dari kebunnya. Kebun anggur ini mulai dikembangkan sejak 2024 dan dibuka sebagai wisata petik pada 2025. Saat ini, terdapat 14 jenis anggur yang dibudidayakan dengan karakter dan cita rasa yang berbeda-beda. Staf marketing Pesona Bay Maili Maitika mengungkapkan, keberadaan wisata petik buah anggur mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, terutama setelah diperkenalkan melalui media sosial. Tak hanya menikmati rasa buah yang segar dan manis, pengunjung juga bisa merasakan sensasi berbeda karena dapat memilih dan memetik sendiri anggur yang diinginkan langsung dari pohonnya. Buah yang sudah dipetik kemudian ditimbang sesuai dengan jenisnya.
2: Pengunjung itu sangat luar biasa ya kak ya. Apalagi waktu itu, waktu pertama-tama video kita upload di sosmed, udah mulai up ke publik, itu banyak banget yang pada datang, bahkan sampai nggak kebagian untuk buahnya sendiri. Bahkan untuk buahnya sudah habis pun mereka masih pada datang, pada live juga, pada record video juga di sini.
1: Nah, untuk menikmati pengalaman ini, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Sementara, anggur yang dipetik dibanderol dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram, tergantung dari jenis anggurnya.
2: Tentunya luar biasa ya, kayak gitu.
3: Iya. Di Bangka juga baru pertama kali kan kayak ada kemungkinan di Bangka, terutama di Sungaliat ini mungkin pertama kali.
2: Nah, yang menariknya tuh pengelolanya juga menjelaskan ke kami, kan kami nggak tahu nih kalau melihatnya anggur ini sama aja gitu. Ternyata 14 jenis dalam satu kebun ini sangat baru tahu dan

0: menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Bangka Belitung.
1: Nah, pemirsa RRI Net, inilah pesona kebun anggur di Pesona Bayi Sungaliat. Tak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga pengunjung di sini bisa merasakan petiknya buah langsung dari pohonnya. Jadi, jangan lupa mampir ke sini ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.
2: Masyarakat tertarik terhadap agrowisata kebun anggur di wilayah Kabupaten Bintan. Destinasi wisata petik buah anggur ini semakin ramai dikunjungi warga karena menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi pertanian. Dari RRI Pekanbaru, Garda Ramadan melaporkan.
3: Baik pendengar RRI Net, di mana saja Anda berada, Kabupaten Bintan tidak hanya dikenal dengan pesona pantainya, tapi juga menyimpan potensi agrowisata yang terus berkembang. Salah satunya adalah kebun anggur di Bintan Farmland, Kecamatan Sri Lok, Kuala Lobam, yang menghadirkan pengalaman unik menikmati hamparan tanaman anggur tumbuh subur di wilayah tropis. Dengan pengelolaan yang inovatif, kebun ini menjadi bukti bahwa komunitas anggur dapat dibudayakan di Bintan sekaligus membuka peluang baru bagi sektor pertanian dan pariwisata. Kehadirannya tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis agrowisata. Lalu, seperti apa proses budidaya, apa saja jenis anggur yang dikembangkan, dan bagaimana kebun ini menjadi daya tarik baru di Kabupaten Bintan? Berikut.
4: Rata-rata sih mereka datang untuk memetik. Senang memetik dan merasakan sendiri di kebun itu tanpa kita ibaratnya saya tutupin. Mana yang nggak boleh, silakan kamu petik gitu. Tapi kalau kamu gunting, kamu timbang di depan gitu. Maksudku, kalau untuk di dalam kebun ini silakan, tanpa kami pungut untuk masuk ke dalam kebun itu nggak ada biaya. Varietasnya di sini kami ada Heliodor, Jupiter, Andri 53, Boris Pen, Yumi Rainbow. Karena varietas yang sudah diuji dan banyak pemain anggur memakai varietas itu dan berhasil, makanya aku resikonya mengurangi resiko tingkat keberhasilan itu yang sudah beradaptasi sama iklim Indonesia.
5: Minat masyarakat untuk berkunjung di kebun anggur terus meningkat, terutama karena daya tarik wisata petik buah yang semakin dikenal. Adi menyebutkan, kunjungan warga cukup ramai dan banyak pengunjung berharap kebun tersebut dikembangkan dengan menambah jenis tanaman lain.
4: Ini bang ya? Iya, kalau masyarakat lumayan lah, udah ramai, maksudnya responnya baik untuk perkembangan kebun di sini, termasuk wisata petik di buah anggur. Mereka itu banyak meminta, bang kalau bisa tanam yang lain lagi, sedangkan kita balik lagi nih, kita butuh apa? Support kan, butuh support sama tenaga. Di sini kan kalau kita ibaratnya support sendiri aja nggak bisa berkembang secara cepat.
5: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari permintaan buah anggur lokal yang masih belum mampu dipenuhi karena keterbatasan produksi dan jumlah petani.
3: Demikian potensi daerah kali ini. Kehadiran kebun anggur di Bintan Farmland, Kecamatan Sri Kuala Lobam, menjadi bukti bahwa inovasi di sektor pertanian mampu menghadirkan nilai tambah bagi daerah, sekaligus perkuat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Bintan, Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik, pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai

ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agensi untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pihak yang diduga berperan sebagai nomini. Nomini merupakan pihak yang digunakan untuk menyamarkan penerimaan sebenarnya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pengembangan perkara akan terus dilakukan seiring proses penyidikan dan penahanan para tersangka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dan juga kami akan lanjutkan untuk informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Pasar ular di Kota Medan merupakan satu dari berbagai destinasi bagi warga Medan untuk berburu barang bekas yang masih legendaris hingga saat ini. Dari RRI Medan, Ilham Daulay melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Jalan Sutomo, Kota Medan. Ya, bagi warga Kota Medan di Sumatera Utara, bahwasanya tidak asing lagi mendengar dengan pajak ular ataupun pasar ular yang berada di Kota Medan. Ya, pasar ini merupakan tempat penjualan barang-barang antik ataupun barang-barang lawas yang dijual di lokasi ini. Seperti apa perkembangan pasar ini sampai saat ini? Mari kita simak video berikut.
3: Pasar Ular Medan atau lebih sering disebut oleh warga lokal sebagai Pasar Ular adalah pasar loak legendaris di Kota Medan yang masih aktif sampai saat ini. Pasar Ular ini terkenal sebagai pusat berburu barang antik, pakaian bekas atau monja, dan barang-barang unik dan lawas. Sampai saat ini, pajak ini tetap dikunjungi masyarakat namun tidak seramai dulunya. Penamaan pasar ular konon berasal dari lokasi pedagang yang dahulunya berjualan secara kaki lima dan berjajar berliku-liku menyerupai seperti ular. Pasar ular ini berlokasi sepanjang Jalan Sutomo, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pedagang aneka barang antik yang sudah berjualan sejak tahun 1992-an, Muhammad Sarip mengatakan pengunjung yang datang ke pasar ular saat ini berkurang, tidak seramai seperti zamannya yang ramai pedagang dan pengunjungnya. Ia mengakui sudah berjualan selama puluhan tahun. Ia menjual berbagai jenis barang-barang mulai dari kacamata, jam tangan bekas hingga barang-barang bekas antik lainnya.
4: Ya begitulah Pak, berkurangnya cuman sebenarnya Pak. Karena daya pembelinya ya udah berkurang Pak. Dan barang-barang yang dicari orang pun bagian tak ada. Kan gitu. Kalau hasilnya ya memang berkurang lah Pak daripada yang semula.
5: Seperti dulu gimana rupiah penghasilannya?
4: Ya alhamdulillah Pak. Kalau untuk satu hari itu bisa lah pre besok, kan gitu. Kalau sekarang jangankan pre, tak jualan aja nggak bisa, Pak. Nggak ada dapat duit, kan gitu. Nah, itulah beda yang dulu. Kalau dulu itu ya kita satu hari bisa lah besok entah pre istirahat, kan gitu. Kalau sekarang nggak bisa, Pak.
3: Seorang pembeli, warga Marelan saat datang ke lokasi Martin mengatakan merasa senang melihat aneka barang-barang dipasarkan di pasar ular Kota Medan. Selain memiliki harga barang-barang yang higienis, juga memiliki koleksi barang-barang yang menarik.
6: Tadi sih jalan-jalan kemari aja bang, nampak ini apa, banyak jualan di sini, kita ambil dulu. Banyak bang jualan dari sini, ada dapur, aksesoris rumah, ada juga aksesoris badan awak. Banyak bang, macam-macam ragam di sini, banyak.
3: Selain itu, di pasar ular ini barang-barang antik lainnya juga dijual mulai dari sepatu bekas, aneka kabel elektronik, batu cincin, aksesoris kuno, charger, hingga pakaian bekas. Pemasarannya dimulai siang sampai sore setiap hari. Para pedagang berjualan tersebut cukup membutuhkan terpal biru yang dibentangkan di atas trotoar. Pedagang menunggu kedatangan pembeli untuk mampir ke lapaknya.
2: Demikian yang dapat kami sampaikan terkait potensi daerah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan informasi dari Kota Medan tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadir dengan informasi dari reporter kami yang lain juga dari beberapa daerah di tanah air dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Informasi yang Anda ketahui, lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui di kota Anda. Informasi cuaca, sampaikan melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya, kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian LH menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian LH. Dan pihaknya juga berharap Kementerian LH mengkonsolidasikan daerah-daerah yang menjadi jalur perlintasan Kali Bekasi agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian Kali Bekasi. Bahkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap agar Kementerian LH menyelesaikan masalah pencemaran Kali Bekasi hingga ke akarnya. Salah satunya dengan memastikan industri di sekitar Kali Bekasi yang masih memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar tidak membuang limbah secara sembarangan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
8: Memberitahukan kepada Kementerian LH, karena kan kewenangan untuk penanganan Kali Bekasi tentu adanya di Kementerian LH. Nah, jadi saya kira bagaimana Kementerian LH juga mengambil peran positioning agar mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang menjadi aliran yang terkait dengan Kali Bekasi.
7: Dan sekedar diketahui, baru-baru ini air di Kali Bekasi sempat berubah warna menjadi hitam pekat dan menimbulkan bau tidak sedap. Berdasarkan dari hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menunjukkan sejumlah parameter kualitas air telah melampaui baku mutu lingkungan. Dan temuan tersebut mengindikasi adanya pencemaran dan ini berpotensi menurunkan kualitas air di sepanjang aliran Kali Bekasi. Dan sedangkan dari hasil penelusuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, titik awal yang diduga sumber pencemaran ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih informasi dari Bekasi, BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi yang berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asi, dan Kecamatan Bantar Gebang. Menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita mengatakan, 4 wilayah tersebut memiliki riwayat kekeringan, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun demikian untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi telah membangun sumur artesis tahun 2024 lalu, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Kodim 0507 Bekasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Timur, di mana Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Benyamin menjelaskan katarak menjadi salah satu penyakit yang relatif mudah ditangani karena kerusakan hanya terjadi pada lensa mata. Berikut terangannya.
2: Saya mungkin jelaskan sedikit saja, mungkin perlu waktu 5 menit. Kenapa katarak ini begitu penting? Karena katarak itu yang rusakkan hanya lensanya saja. Jadi begitu lensa diganti, mata langsung terang. Jadi ini sangat menolong, Pak Menteri. Sementara CKG ini lain lagi. Kenapa cek kesehatan gratis ini sangat penting dilakukan? Karena saya dokter 36 tahun.
1: Benyamin Paulus juga menjelaskan bahwa CKG memiliki peran penting untuk menemukan penyakit yang kerap tidak disadari oleh masyarakat karena tidak menimbulkan keluhan. Ia mengatakan bahwa selama pengalaman menjadi dokter 36 tahun, membuatnya melihat banyak masyarakat yang baru menyadari atau baru mencari pengobatan setelah penyakit berkembang menjadi serius. Benyamin juga menegaskan hipertensi dan diabetes menjadi contoh penyakit yang sering tidak bergejala, tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, hingga serangan jantung apabila tidak terkontrol dengan baik. Dari Jakarta Timur, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis atau MBG paling lambat 4 jam setelah makanan matang. Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Menurutnya pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah yang sederhana, namun penting dalam memastikan makanan yang diterima tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu tidak boleh dimakan. Informasi mancanegara, Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok mengatakan, topan dolphin bergerak ke arah pedalaman setelah dua kali menghantam daratan sepanjang pesisir Provinsi Zhejiang di Tiongkok Timur dan diperkirakan akan membawa curah hujan tinggi ke 10 wilayah di tingkat provinsi. Pihaknya mengeluarkan peringatan biru untuk topan pada Senin pagi waktu setempat dengan perkiraan hujan lebat yang terus-menerus hingga Rabu 12 Agustus di sejumlah wilayah termasuk Zhejiang, Jiangsu, Henan, dan Hebei. Beberapa area diperkirakan akan mengalami hujan deras, badai petir, dan angin kencang. Sementara itu, otoritas di berbagai daerah telah melakukan upaya maksimal dalam pencegahan banjir dan penanggulangan topan. Informasi dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur bergerak cepat mengamankan salah satu bek terpenting untuk menghadapi musim 2026-2027, Mickey van de Ven. Telah resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga 2031. Pelatih kepala Spurs yaitu Roberto De Zerbi menjelaskan kehadiran Mickey di klub menjadi bagian penting untuk proyek Spurs hingga 2031. Mickey menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Tottenham yang menjuarai UEFA Europa League pada tahun 2025 lalu. Ia juga dinilai sebagai pemain yang memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang cocok dengan Tottenham.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita
1: berprestasi, kita berprestasi. Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan sidak di kantor Kemenhaj Jakarta Timur untuk memastikan pelayanan jamaah berjalan dengan profesional. Kegiatan itu juga akan terus memperkuat komitmen Kemenhaj dalam membersihkan tata kelola haji dari berbagai praktik penyimpangan. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 8.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bantuan itu menjadi bagian respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Pada perdagangan hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, emas produksi Galeri 24 tercatat naik sementara harga emas UBS terpantau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menargetkan penyaluran sekitar 30.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK pada Agustus 2026. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
5: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mempercepat pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku melalui program Gerakan Melindungi Ternak dan dari PMK dan penyakit hewan menular atau gembur. Program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular, khususnya pada ternak yang rentan terhadap PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul Rismiadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widyastuti mengatakan, pada tahun 2026 ini Gunung Kidul memperoleh alokasi 30.400 dosis vaksin PMK. Pelaksanaan vaksinasi dipusatkan dalam bulan vaksinasi PMK yang digelar sepanjang Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan setiap hari melibatkan seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Puskeswan dari berbagai wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Nantinya vaksinasi terus dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali terhadap ternak yang beresiko tertular PMK. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul, Retno Widyastuti.
6: Untuk sasarannya itu ada yang diplotkan di kecamatan mana gitu atau
7: semua. Jadi kita bagi targetnya sama rata di 6 puskesmas.
5: Retno menambahkan, vaksinasi digencarkan karena Gunung Kidul merupakan daerah lumbung ternak daerah istimewa Yogyakarta. Adapun ternak dari Bumi Handayani banyak dikirim ke luar daerah untuk mencukupi kebutuhan umum. Di samping itu, riwayat penyakit ternak yang terjadi seperti PMK, LSD hingga antraks. Oleh karena itu, para peternak diharapkan memanfaatkan momentum gempur untuk melindungi kesehatan ternak mereka. Untuk mempercepat pencapaian target, tim dari UPT Puskeswan bergerak setiap hari melakukan vaksinasi di lapangan. Hingga 10 Agustus 2026 kemarin, pelaksanaan vaksinasi PMK di Gunung Kidul telah mencapai 14.425 dosis atau hampir setengah dari total target yang ditetapkan tahun ini. Demikian misal saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
3: Perpadi Toli-Toli meminta pihak pengelola irigasi dan instansi berwenang segera mengambil sikap dan langkah konkret untuk mengatasi sawah masyarakat yang mulai mengalami krisis pengairan dampak musim kemarau. Dari RRI Toli-Toli, Setiadi melaporkan. Setiadi.
8: Ya, Rudi, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, dampak musim kemarau yang panjang turut diperparah dengan adanya fenomena El Nido mulai dirasakan masyarakat, khususnya petani padi sawah di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Beberapa titik yang menjadi sentra penghasil beras lokal di Kabupaten Toli-Toli saat ini mulai mengalami krisis air terhadap lahan sawah. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi Kabupaten Toli-Toli meminta pihak berwenang terhadap pengelolaan irigasi setempat bisa mengambil sikap sebagai antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi saat ini. Pihaknya meminta jadwal penutupan pintu air atau irigasi pada 16 Agustus mendatang bisa ditangguhkan atau sementara ditunda. Saat ini kondisi padi milik petani tengah dalam proses keluar malai atau padi dalam kondisi bunting, di mana kekurangan air akan sangat berpengaruh terhadap proses buah padi yang sedang berlangsung saat ini. Berikut kutipan wawancara kami dengan Ketua Perpadi Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zalim Sambodaya. Ini memang sudah terjadwal untuk penutupan pintu air itu, Pak?
9: Iya, memang sudah terjadwal. Oke. Pada saat kita pertemuan yang lalu itu kan air jalan itu 4 bulan. Tetapi saat ini, itu pada umumnya sekitar 50% itu padi pertanian itu pada masa premedia, pada masa bunting, dan pada masa keluar malai. Nah ini, oleh karena itu, karena ini tinggal seminggu ke depan ini, air kalau tidak salah ditutup, ya kita menyarankan kiranya dilepas dulu. Tidak usah ditending dulu untuk penutupannya, sehingga tidak sangat tidak berdampak. Tidak berdampak terhadap tanaman padi berkenaan karena kemarau panjang seperti ini.
8: Seberapa urgen ini, Pak, terkait dengan krisis air ini terhadap pertanian kita? Apakah memang bisa berpotensi gagal panen atau seperti apa, Pak?
9: Kalau potensi untuk gagal panen kayaknya tidak. Hanya mungkin nanti kalau akibat kekurangan air itu bisa mengurangi hasil produksi. Tetapi ya tidak gagal panen, tetapi malai-malai padi tidak maksimal keluar karena diakibatkan oleh panas kemudian kekurangan air. Sehingga hasil yang maksimal ya mungkin tidak bisa kita harapkan.
8: Ya, pendengar, saat ini di beberapa wilayah sentra penghasil gabah di Toli-Toli, bahkan sawah yang tidak sempat digarap atau ditanami disebabkan minimnya pengairan yang ada. Hal ini dinilai akan berdampak terhadap hasil produksi padi di masa panen Agustus-September. Demikian laporan kami dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Setiadi Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Buleleng menilai cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya memperluas akses pemeriksaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pemetaan penyakit untuk menentukan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Sukasa Bratawinangun dari RRI Singaraja melaporkan. Sukasa.
10: Ya, pendengar, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga dimanfaatkan untuk memetakan penyakit yang banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan hasil CKG menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program kesehatan. Temuan dari pemeriksaan tahunan sebelumnya dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak dilakukan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Bupati Sucidre, pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan penyakit yang paling banyak ditemukan. Jika suatu wilayah memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, program kesehatan dapat diarahkan untuk menangani persoalan tersebut.
11: Temuan-temuan yang hasil yang ditemukan tahun lalu, sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya. Jadi kan sudah tahu ini, misalkan di daerah ini penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terlebih ke A itu. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG.
10: Selain untuk pemetaan penyakit, CKG memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat serta deteksi dini. Cakupan CKG Buleleng tahun kedua meningkat dari 20% menjadi sekitar 40%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah pun akan memperluas layanan dan memanfaatkan hasil CKG sebagai dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Bratawinangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka pemerataan akses jaringan internet, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan internet terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot, seperti di Kepulauan Nias dan wilayah yang terdampak bencana. Mutiara Khairunisa Lubis dari RRI Medan melaporkan. Mutiara.
12: Ya, baik pendengar, dalam rangka pemerataan akses jaringan internet, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan internet, terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot seperti di Kepulauan Nias dan wilayah yang terdampak bencana Sumatera pada akhir Desember 2025 lalu. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Sumut, Forman Mahulai, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas konektivitas digital hingga ke daerah yang membutuhkan. Berikut pernyataan dari Forman Mahulai.
13: Jadi untuk tahun 2026 itu sudah dimulai, papan kota ya, itu ada di Medan, Binjai, Kabupaten Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, itu sudah dibangun di tahun 2026 ini. Jadi tambah itu ada arahan langsung dari Bapak Gubernur supaya wilayah afirmasi ya, di Kepulauan Nias itu semuanya sudah terbangun ya, di alun-alunnya atau di ruang-ruang publik.
12: Ya, lebih lanjut Forman mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar sehingga pemerintah menerapkan perencanaan secara selektif dan hati-hati. Selain Kepulauan Nias, Forman mengatakan penguatan akses juga diarahkan ke sejumlah daerah yang terdampak bencana seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Langkat. Forman mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi karena masih terdapat sejumlah wilayah dengan persoalan konektivitas yang membutuhkan perbaikan. Ia mengatakan pemerintah provinsi juga terus melakukan peninjauan langsung ke daerah untuk melihat kebutuhan pembangunan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belum semua sekolah di Kota Sabang menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Dian Ofritaria dari RRI Sabang, maksud kami RRI Stasiun Produksi Sabang, melaporkan. Dia.
14: Iya, dari seluruh sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, itu hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut mencakup itu ada sekitar 20 sekolah dari jenjang kelompok bermain, kemudian juga PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama. Belum tersalurkannya program ini itu menjadi perhatian dari pihak sekolah, terutama karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan hingga sore hari. Selama ini kebutuhan makan siang siswa masih dipenuhi secara mandiri melalui bekal yang dibawa dari rumah. Salah satu sekolah yang mengalami kondisi ini itu seperti SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Kota Sabang, Vera Enda Juwita, SPD, itu mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan juga guru. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut berupa penyaluran makan bergizi gratis atau MBG.
15: Benar, untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang. Sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG. Karena memang kan
14: menurut Vera, SMP Negeri 6 Kota Sabang ini memiliki sejumlah kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan juga seni yang berlangsung hingga sore. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan juga transportasi itu membuat sebagian siswa tidak mudah kembali ke rumah untuk makan siang sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal ini, sekolah juga menghimbau kepada para siswa untuk membawa bekal dari rumah termasuk menyiapkan porsi tambahan bagi yang mengikuti kegiatan hingga sore. Dan kondisi ini juga dirasakan oleh siswa itu yang berharap program MBG segera menjangkau sekolah mereka. Salah satu siswa dari SMP Negeri 6 Kota Sabang, Syahira Amida, mengatakan bahwa MBG ini tentunya dapat membantu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, termasuk anak seperti nelayan, kemudian juga petani, dan menurutnya makanan bergizi yang diberikan secara gratis itu juga dapat membuat siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran terutama hingga sore hari. Dan pemerataan penyaluran MBG ini diharapkan juga dapat segera menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Sukamakmur. Dari Sabang, Dian Novitaria melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sulawesi Tenggara telah menjangkau 7.400 penerima manfaat dari total 282 SPPG. Idam dari RRI Kendari melaporkan. Idam.
16: Baik, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga 31 Juli 2006 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan melalui 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana program tersebut telah menjangkau 704.066 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sutra Iman Yudianto menjelaskan pelaksanaan MBG Sutra saat ini didukung oleh 1.969 supplier dengan estimasi nilai kegiatan mencapai sekitar 320,02 miliar rupiah. Besarnya kebutuhan tersebut menjadikan program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, akan tetapi juga menjadi sumber permintaan yang sangat signifikan bagi komoditas pangan serta jasa logistik lokal. Menurut Kak Kanwil, peluang ekonomi dari program ini akan semakin besar apabila kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang ada di Sultra. Sebab keterhubungan pemasok lokal dengan SPBG menjaga perputaran ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN serta pengelola SPBG perlu memfasilitasi pemerintahan kebutuhan, standarisasi mutu, kontrak pasokan, kemudian jadwal pengiriman serta mekanisme pembayaran yang jelas. Di sisi lain, untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku masih menjadi perhatian khususnya untuk komoditas buah, sayur, minyak goreng, dan gas.
17: Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat dan melibatkan 1.969 supplier. Dari sisi skala ekonomi, potensi belanja program diperkirakan telah mencapai sekitar 720,02 miliar di Sulawesi Tenggara.
16: Jadi lanjut, Iman Widianto juga menjelaskan program MBG di Sultra terus menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, di mana tantangan produksi dan distribusi menjadi tantangan dan menjadi perhatian agar program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Warta Nusantara.
19: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
20: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
18: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
19: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
18: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
3: Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Klaten hari ini menyelenggarakan lomba ketangkasan dalam penanganan musibah kebakaran di alun-alun Klaten. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam.
21: Baik, Rudi. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten hari ini menggelar lomba kecakapan pemadaman kebakaran. Kegiatan dengan nama Klaten Fire Challenge tahun 2026 tersebut berlangsung di kawasan alun-alun setempat. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini selain sebagai upaya meningkatkan keterampilan peserta juga sebagai upaya membangun kebersamaan dan komunikasi dengan potensi masyarakat termasuk para relawan. Sedangkan materi yang dilombakan antara lain mematikan api skala kecil, memadamkan api menggunakan kain basah, menggunakan apar dan juga pemadaman menggunakan hidran serta penyelamatan korban.
0: Ini kami dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten sebagai perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Klaten Fire Safety Challenge 2026 dalam rangka hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222 dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kategori yang kami perlombakan yaitu untuk tim tangga darurat pada bangunan gedung dan juga untuk relawan kecamatan.
21: Ia juga berharap melalui kegiatan tersebut juga mengingatkan kembali setiap perusahaan atau lembaga untuk selalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, mendorong personel untuk selalu berlatih kemampuan dalam pemadaman api, serta bagi relawan membantu respon cepat saat terjadi bencana kebakaran. Sementara sebelumnya, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Joko Hendrawan ini juga mengatakan bahwa perlombaan tersebut diikuti kurang lebih 40 tim baik dari lembaga pemerintah, perusahaan, dan juga kelompok relawan kecamatan. Lomba tersebut ini dirancang untuk menguji keterampilan, ketangkasan, kecepatan, dan kerjasama tim dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan korban. Dari Klaten, Adam Santo, Pertiga RRI, Terus Muda Untuk Indonesia.
3: Polda Sulawesi Utara mengambil alih proses hukum drag race maut yang menewaskan 8 penonton dan belasan korban luka di Kota Mobagu. Audi Kandores dari RRI Manado melaporkan. Audi.
1: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Harilangi akan mengambil alih penanganan kasus drag race maut dari Polres setempat yang menewaskan 8 penonton di Kota Mobagu pada Minggu 9 Agustus lalu. Usai berkunjung ke Kota Mobagu, melayat, dan melihat proses penanganan korban luka-luka di Rumah Sakit Monompia Gemibeng, Kapolda hari ini mengatakan pemeriksaan oleh Polda agar publik dapat mengikutinya dengan jelas. 2 hari pasca kecelakaan, polisi telah menahan pembalap sebagai tersangka dan memeriksa 5 orang dari berbagai pihak.
22: Nah ini sementara saya melihat Polres, tapi saya akan menarik kasus ini supaya kita akan lebih terbuka kan, akuntabilitas, penegakan hukum akan kita lakukan. Nah tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara.
1: Kapolda Roy Kelani memastikan pemeriksaan lebih meluas kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan drag race di Kota Mobagu. Sementara itu, Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gait, mengatakan seluruh korban meninggal 8 orang telah dimakamkan dan jasad yang luka-luka dalam penanganan virtual pemerintah kota.
22: Kita akan menjamin bahwa keluarga korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal. Tapi insya Allah sampai sembuh. Baik yang ada di Monompia, yang ada di Pekinayan, ini
3: ya, Audi terputus-putus suara Anda.
1: Audi Press Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Agama mempercepat pengurusan 1.000 lebih sertifikat wakaf masjid di Kabupaten Gorontalo. Hendra Rauf dari RRI Gorontalo melaporkan. Hendra.
23: Baik, dari Gorontalo dapat kami sampaikan bahwa sebagai lembaga yang menangani sertifikasi wakaf, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo bersama instansi terkait telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota terkait dengan keberadaan wakaf di daerah. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengemukakan sertifikasi wakaf yang ada di daerah ini berdasarkan data yang disampaikan Badan Pertanahan berjumlah 1.063 wakaf dan jumlah ini yang harus diselesaikan oleh Badan Pertanahan, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama. Untuk mempercepat sertifikat wakaf tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melalui Kantor Urusan Agama KUA di tiap kecamatan melakukan pendataan tanah wakaf itu.
2: Kami dari Kemenag itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan. Sehingga seluruh personil kami dari KUA, penyuluh, penghuni turun dan mereka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya. Sehingga kami dari KUA, kemudian dari pertanahan, ini terus langsung terjun lapangan dan dibantu oleh desa dan kecamatan. Ya, dokumennya melalui Kementerian Agama dan KUA, kemudian juga dibantu oleh desa dan kecamatan. Kementerian Agama hanya memfasilitasi terbitnya AIW dan sebagainya.
23: Koordinasi ketiga lembaga masing-masing pengadilan agama, kemudian Kementerian Agama dan Badan Pertanahan sangat membantu persertifikatan wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iswat menambahkan Kabupaten Gorontalo mendukung dan mendorong percepatan sertifikat wakaf tempat ibadah melalui kegiatan turun lapangan. Dari Gorontalo, Hendrawan Potik dari Reuters Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang. Heri Kisyanto dari RRI Semarang melaporkan.
5: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran

0: untuk memberikan subsidi.
1: Dari seluruh peternak yang ada di Kabupaten Batang, satu, menurunkan harga pakan, karena harga pakan saat ini sudah sangat tinggi. Harga jagung di tingkat peternak di Kabupaten Batang sudah menyentuh Rp7.000 yang harusnya harga Rp5.500 sesuai HAP pemerintah. Yang kedua, naikkan harga telur. Ini harga telur turun ini sudah 4 bulan.
0: Salah satu warga yang beruntung, Sugiono dari Proyonanggan, mendapat ayam karena dibagikan secara cuma-cuma akibat harga pakan yang melonjak.
2: Dapat ayam satu ekor, Pak. Satu orang satu ekor.
3: Oh, ayam apa, Mas?
2: Ayam potong telur.
1: Ya, dipotong, Pak.
2: Potong apa ini?
1: Oh, buat masak aja, Pak.
0: Iya. Ada sekitar 600.000 ayam petelur se-Kabupaten Batang yang terdampak kenaikan harga pakan, dengan kerugian yang ditaksir berkisar Rp150 juta. Pihaknya akan memberikan jeda 1 bulan ke depan hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memihak peternak ayam petelur lokal. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut, pemerintah daerah berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektoral di berbagai program terkait sosial ekonomi. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan.
5: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.
6: Jadi maka banyak sekali pemerintah membuat sosial ekonomi. Cuma masyarakat ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orangnya khusus. Ya, nah.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang keempat, Peraturan Menteri Sosial nomor 6. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Sosial nomor 5, Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 5.
5: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otorita IKN akan membangun SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di Nusantara. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI IKN Andreas Trisno berikut ini.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT.

0: Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPP sendiri sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
0: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
2: Kita akan siapkan. Ini kan semua mungkin tadi ya laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
3: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
0: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
6: Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Alwan Syadam melaporkan.
7: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera ini dilakukan usai apel rutin di halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah bersama jajaran membagikan bendera secara langsung kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di depan kantor Wali Kota pada Selasa 11 Agustus 2026. Selain dibagikan kepada masyarakat, bendera juga diserahkan secara simbolis kepada para camat se-Jakarta Barat dan anggota Pramuka untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
8: Mengimplementasikan dari arahan Mendagri, ada surat edaran Mendagri terkait gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah, khususnya Jakarta Barat. Tadi kita apel, kemudian telah kita bagikan juga kepada teman-teman dan juga pramuka. Kemudian kita membagikan kepada para pengendara, motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota. Termasuk juga kami memastikan kepada seluruh jajaran, kecamatan dan kelurahan untuk semua bangunan, semua warga. Kita himbau, kita pastikan bahwa semua warga memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing.
7: Salah satu pengendara, Siti, yang melintas bersama suaminya, mengaku senang mendapat bendera merah putih. Menurut Siti, bendera tersebut dapat dijadikan hiasan di kendaraannya untuk menyemarakan di hari kemerdekaan.
9: Mbak, tadi gimana Mbak dapat bendera 3 dari wali kota ya Mbak?
10: Alhamdulillah, benar Mas, tadi dapat 3. Lumayan buat hias-hiasan kendaraan sama hiasan di rumah.
9: Dapat berapa tadi?
10: Dapat 3.
9: Dapat 3.
10: Alhamdulillah.
9: Lumayan gede gak sih benernya?
10: Lumayan.
9: Lumayan lah ya buat di kendaraan-kendaraan kayak di kaca gitu.
10: Iya,
9: ya.
10: Heeh.
7: Adapun Wali Kota berharap semakin banyak lingkungan di Jakarta Barat yang dihiasi bendera merah putih, sehingga suasana peringatan Hari Kemerdekaan semakin semarak. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta. Hairul Umam melaporkan. Umam.
11: Ya baik, Rudi dan mendengar, di mana memang tadi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama angkatan kedua dengan 50.000 peserta yang dibuka di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dan dalam sambutannya tadi Yasir Li mengatakan bahwa para peserta memang telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Dan sebanyak 500 peserta memang hadir secara langsung dan sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan menurut Yasir Li memang selama mengikuti program ini peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Dan nantinya memang para peserta akan mendapatkan uang saku sesuai dengan UMR di daerahnya masing-masing. Berikut pernyataan dari Menaker Yasir Li.
12: Alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama.
11: Dan Teddy sendiri juga mengatakan bahwa untuk pemagangan nasional tahun ini ditargetkan ada 150.000 peserta, namun untuk pembukaan batch pertama ini hanya ditargetkan sebanyak 50.000 peserta, dan sedangkan 100.000 peserta nantinya akan dibuka pada bulan selanjutnya. Dan menurut Teddy memang sekitar 30-40% peserta tahun 2025 tahun kemarin langsung bekerja setelah menyelesaikan program pemagangan nasional. Dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
6: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Hingga jeda perdagangan sesi pertama, IHSG turun 0,87% atau 55,46 poin ke level 6.309. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
13: Ya, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga jeda perdagangan sesi pertama hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bergerak ke zona merah. IHSG turun 55,46 poin atau 0,87% ke level 6.309,90. Sebelumnya IHSG pagi ini dibuka di level 6.383,81, kemudian sempat menyentuh level tertinggi 6.388,58 sebelum sempat turun hingga level terendah di 6.291,19. Dari perdagangan saham hingga jeda siang hari ini, sebanyak 160 saham tercatat menguat, sementara 466 saham melemah, dan 162 saham lainnya stagnan. Sementara itu, volume transaksi mencapai 20,912 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 7,844 triliun rupiah. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai salah satu sentimen domestik yang menjadi perhatian pasar adalah pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Pilar Mas menilai pencalonan tersebut memberikan kepastian terhadap keberlanjutan kebijakan moneter. Sementara itu dari eksternal, investor masih mencermati perkembangan perang Amerika Serikat dan Iran, khususnya negosiasi terkait Selat Hormuz. Kebuntuan negosiasi tersebut kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dan turut mendorong kenaikan harga minyak. Saat ini minyak WTI berada di level $82 AS per barel, sedangkan Brent berada di sekitar $87 AS per barel. Pilar Mas menilai pelaku pasar dan investor mulai kembali pesimistis terhadap peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Selain sentimen geopolitik, pasar juga menantikan data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada 12 Agustus mendatang. Data tersebut menjadi perhatian investor karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fajar Nuzulfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN.
2: Nah ini sekarang moratorium, jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan dengan DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zay. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Suwito, mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti, harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri. Ya, jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN, demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPP sendiri, sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
3: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
4: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
5: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
3: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau panjang atau El Nino. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendorong penundaan atau moratorium pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah perlu meninjau kembali aturan tersebut bersama DPRD, mengingat resiko karhutla meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering akibat El Nino. Menurut Suharyanto, pembukaan lahan dengan cara membakar memang memiliki dasar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan batas maksimal 1 hektar. Namun, penerapannya di lapangan sulit diawasi dan beresiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di kawasan gambut.
7: Yang ketat untuk membuka lahan secara membakar itu
2: tetapi di lapangannya kan susah. Nah ini sekarang mau moratorium. Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan di DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
6: Sementara itu, Menko Polkam Jamali Caniago meminta pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk menghentikan sementara izin pembakaran lahan yang menggunakan alasan kearifan lokal. Jamali menilai kondisi El Nino yang berpotensi meningkatkan panas dan kekeringan membuat praktik pembakaran lahan semakin berisiko memicu karhutla.
7: Dan yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai, LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu.
6: Adapun pemerintah menilai pencegahan karhutla perlu diperkuat melalui penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada pembakaran lahan yang berpotensi berkembang menjadi karhutla selama kondisi cuaca kering masih berlangsung. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau El Nino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
9: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan tertarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar.
8: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
10: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lanjang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
8: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan yang mencapai ribuan kasus ISPA. Diki Mudadi melaporkan selengkapnya.
11: Si menyelimuti Kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
12: Bulan kalau sudah pahit.
11: Iyalah.
12: Lebih kalau sudah. Kenapa? Mengganggu pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
11: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsih, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
13: Yang terbaru ya, minggu terakhir di Minggu 30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini mulai Juli ya.
11: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
14: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
15: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
14: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
15: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Minu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
16: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
15: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaat layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BPRIDA Kabupaten Seragen melakukan verifikasi puluhan ribu rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Oma. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
17: Desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20.000 RTLH yang kemarin.
18: Pemerintah Kabupaten Seragen mencatat sekitar 20.000 rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kini diverifikasi dan divalidasi verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Seragen Duyanto menjelaskan pendataan RTLH diprioritaskan kepada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN. Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga 4. Meski demikian, Pemkab Seragen memfokuskan proses perval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Duyanto menjelaskan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025 sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026 intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar termasuk hasil lobi Pemkab Seragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan kini telah menuntaskan persoalan RTLH di 16 desa.
17: Saat ini 2 tahun terakhir itu ya tahun 2025 ya itu sekitar 500 RTLH ini bertahap. Tahun ini kan belum sih karena kan kita masih lobby dengan pemerintah pusat juga yang Pak Aris pergi itu.
18: Duyanto menjelaskan prioritas verbal memang difokuskan pada RTLH milik keluarga desil 1-2, namun keluarga di desil 3 dan 4 tetap berpeluang memperoleh bantuan apabila memenuhi kriteria penilaian. Dia mengatakan dalam proses verbal telah ditetapkan indikator penilaian. Rumah dengan skor 13 poin ke bawah tetap diprioritaskan untuk memperoleh bantuan perbaikan. Sebelumnya Bupati Seragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR RI untuk penanganan RTLH di Seragen. Menurutnya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
19: Program-program untuk pengentasan kemiskinan sangat banyak, apalagi Pak Presiden inline dengan agenda itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi agenda Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan. Ada fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
18: Terpisah Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono mengatakan di wilayahnya terdapat 493 unit RTLH berdasarkan hasil verval keluarga desil 1-2 DTSN yang tersebar di 12 desa. Menurutnya, proses penilaian dilakukan terhadap berbagai komponen rumah, mulai dari kondisi lantai, dinding, atap, hingga aspek lainnya yang memiliki bobot penilaian. Dari Seragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Tri Larasati melaporkan.
20: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
21: Pengentasan kemiskinan dari sudut
1: apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
20: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
21: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
20: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan dilaporkan ratusan ribu orang terdampak sehingga harus mengungsi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, cuaca ekstrim di Filipina terus disebabkan oleh siklon tropis Kujira dan siklon tropis Dolphin serta angin muson barat daya. Kabar dari dunia olahraga, klub Liga Premier Inggris Liverpool siap memulai musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan dalam skuad. Kehadiran pemain baru serta tuntutan mempertahankan performa menjadi tantangan dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
22: Sin dudas ganar títulos. Yo creo que un club como Liverpool.
23: Liverpool siap menghadapi musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan. Selain merekrut pelatih anyar Andoni Iraola, klub asal kota Merseyside Inggris itu juga mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Ronald Araujo yang dipinjamkan dari Barcelona. Dalam wawancara resmi kepada media klub awal pekan ini, bek asal Uruguay itu mengaku senang dapat bergabung dengan The Reds dan berharap dapat segera memberi kontribusi dengan meraih sejumlah trofi berharga.
22: Sin dudas ganar títulos.
24: Tidak diragukan lagi, saya ingin memenangkan gelar. Klub seperti Liverpool harus selalu berjuang dan mengejar yang terbaik, yaitu memenangkan gelar. Itulah yang saya harapkan. Saya berharap bisa memenangkan gelar bersama klub ini. Saya ingin memberikan seluruh kemampuan saya musim ini untuk berkembang dan menang. Itu tujuan utama kami sebagai pemain dan klub. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya.
22: Nosotros como jugadores y también de club, ¿no? Vamos a trabajar para eso.
23: Sementara itu, Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengaku klubnya kini tengah memasuki masa transisi. Meski demikian, pemain asal Belanda itu berharap seluruh elemen tim dapat bekerja keras untuk membangun kesuksesan dalam beberapa musim mendatang.
24: Ini jelas terasa seperti sedikit masa transisi. Semua orang yang terkait dengan Liverpool harus memastikan kami membangun sesuatu yang sukses untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini kami ingin meraih kesuksesan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami semua tahu betapa sulitnya bermain di Liga Premier, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Jadi, kami membutuhkan semua orang dalam performa terbaiknya.
23: Liverpool akan mengawali musim 2026-2027 dengan laga melawan Newcastle United di Liga Premier Inggris pada 23 Agustus mendatang. Dengan skuad yang mengalami sejumlah perubahan, The Reds optimistis mampu bersaing dalam memperebutkan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah memastikan pekerja pemilah sampah sektor informal mendapat perlindungan sosial. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebutkan, pekerja pemilah sampah memiliki peran penting dalam mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti menyampaikan ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Pada 2025, nilai ekspor makanan olahan Indonesia tercatat sebesar 6,25 miliar dolar Amerika Serikat, berada di bawah Thailand dengan nilai ekspor 17,69 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Kehutanan membongkar praktik jual-beli atau ganti rugi lahan garapan ilegal di kawasan hutan lindung Kecamatan Tobuti, Sulawesi Selatan. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu modus yang mendorong meluasnya perambahan kawasan hutan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Menyapa siang.
4: Beberapa waktu lalu seorang konten kreator melibatkan anak-anak untuk mempromosikan rokok elektrik. Aksi itu mendapat hujatan banyak dari banyak pihak mengingat anak merupakan pihak yang harus terlindungi baik dari konsumsi rokok maupun iklan. Meski telah meminta maaf, ia tetap dilaporkan ke pihak yang berwajib dan langkah pelaporan merupakan hal wajar karena perlindungan terhadap anak dari rokok tercantum dalam berbagai aturan mulai dari peraturan pemerintah hingga undang-undang. Bagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melihat fenomena viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak di ruang digital dan sejauh mana platform digital serta pelaku usaha harus bertanggung jawab mencegah anak menjadi sasaran promosi produk tersebut? Kami akan berbincang bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Rio, selamat siang.
5: Selamat siang, Mas.
4: Iya, melihat kasus yang viral kemarin mendapat sorotan publik yang begitu besar, dari sisi perlindungan konsumen, Pak, sebenarnya apa yang menjadi persoalan paling serius kalau melihat kasus itu?
5: Ya, kalau dari kami sih sebenarnya pertama memprihatinkan ya, kejadian tersebut. Pertama memang jelas-jelas iklan rokok itu digital sekarang sudah dilarang berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru 28 tahun 2024 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang sudah diganti sebelumnya. Ya, ini menjadi memprihatinkan bahwa ini memang ada dugaan pelanggaran serius yang terjadi gitu. Yang kedua, apalagi dugaan serius itu adalah melibatkan anak-anak sebagai konsumen rentan. Nah, tentunya iklan rokok di digital saja sudah dilarang dan ini menggunakan atau memanfaatkan anak-anak untuk menjadi satu media iklan promosi dan itu sangat memprihatinkan. Yang mana sebenarnya belum ada sebulan ya kita merayakan Hari Anak Nasional ya. Yang mana sebenarnya Hari Anak Nasional itu harusnya menjadi momentum bagaimana semua pihak untuk bisa mempererat atau memperkuat perlindungan terhadap anak itu sendiri. Tapi ternyata belum lama peringatan Hari Anak ternyata terjadilah sesuatu ini dan itu sangat memprihatinkan dan pasti YLKI melihat bahwa ini harus tidak boleh terjadi lagi dan kemarin juga kita mendorong Kemenkes dan Komdivis segera men-take down videonya dan yang kedua adalah kemarin laporan polisi itu juga kita dorong untuk polisi bersifat objektif dan juga bisa melakukan secara transparan agar bisa menjadi efek jera bagi semua para pihak.
4: Tapi kalau di ruang digital ini Pak Rio ya, kapan sih Pak sebuah konten itu sebenarnya sudah dapat dikatakan itu adalah aktivitas promosi Pak?
5: Ya sebenarnya kalau menampilkan gambar atau menunjukkan suatu apa namanya merek tertentu dan juga ada suatu hal apalagi menggunakan benar-benar

0: berkaitan dengan anak-anak. Dan produk ini kan produk yang sangat sensitif. Bahkan juga negara sudah mengatur bahwa aturan-aturan ini, bahkan promosi maupun penjualan terhadap anak-anak ini juga sudah diketatkan. Bahkan bukan kepada anak-anak aja, tapi lingkungan sekitar sekolah pun juga sudah diperketat untuk penjualan-penjualan rokok itu sendiri. Yeah. Dan ini ya, sangat yang memprihatinkan bahwa harusnya seorang YouTuber maupun juga content creator bukan hanya paham soal konten saja, tapi paham terhadap regulasi-regulasi terkait. Jangan sampai membuat suatu konten promosi yang akhirnya adalah menabrak aturan dan juga mengorbankan suatu anak-anak dalam suatu konten promosi tertentu.
1: Ya, seberapa besar tanggung jawab konten kreator dan juga seberapa besar tanggung jawab perusahaan yang produknya muncul ini, Pak?
0: Ya, memang kami juga dulu mendorong bahwa periklanan ini bukan hanya soal korporasi saja, tapi orang ini kan sekarang korporasi ini juga iklan itu semakin meluas menggunakan influencer-influencer gitu. Juga menggunakan hal-hal yang lain. Dan itu kita menganggap itu menjadi satu kesatuan promosi yang juga harus menjadi satu untuk di bagaimana ke depan perlu diatur secara khusus sehingga ke depan ini punya suatu ikatan yang mengikat dari segi aturan sehingga perusahaan tidak semena-mena dalam hal menjual produk maupun juga melakukan konten promosi. Dan kalau di undang-undang perlindungan konsumen sendiri ya memang sudah diatur di dalam pasal 9 sampai mungkin sekarang pasal 15 atau 14 yang mengatur soal etika periklanan dan itu yang harus menjadi acuan sebagainya. Dan satu lagi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah ada undang-undang kesehatan, sudah ada PP-nya, aturan turunan PP kesehatan, namun yang sampai sekarang ini memang aturan petunjuk teknis soal takedown iklan rokok ini memang belum diatur secara khusus. Dari ini sudah lama kita mendorong ini, juknis ini sudah lama kita dorong di Kemenkes, tapi memang sampai sekarang belum hadir. Artinya apa? Dalam hal ini memang ada suatu hambatan nanti dari Kemenkes dan Komdigi untuk bisa melakukan interaksi, melakukan takedown secara cepat. Apalagi kalau memang ini laporan dari masyarakat.
1: Pak, kadang saya kalau sebagai konsumen ini Pak ya, agak sulit ini Pak, membedakan konten biasa dengan konten yang memang ada muatan promosi atau iklan di situ. Gimana dong itu?
0: Nah, ini dia yang harus menjadi mencermati dari pemerintah ya. Memang YLKI juga beberapa kali juga mendiskusikan ini, mana konten yang memang sifatnya review, mana yang sifatnya adalah review, tapi bahkan dibungkus soal iklan. Ini kan menarik juga nih, Mas. Ini memang cermatan-cermatan ini kita bisa melihat dari track record dari suatu konsumen itu sendiri. Apakah memang ini dari konsumen betul atau memang mereview produk karena itu bagian dari hak konsumen, atau memang mereka melakukan promosi dibungkus atas dasar review. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Saya pikir pemerintah harus cermat melihat track record dalam hal ini. Gak mungkin review ini hanya dilakukan sekali. Kalau reviewer pasti mereka melakukan satu kali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau konsumen saya pikir itu juga sah saja. Tapi juga saya pikir ruang digital itu adalah suatu batasan yang harus menjadi batasan bahwa batas aman untuk ruang digital anak ini. Dan produk ini adalah produk bahaya yang tidak boleh ditampilkan dan juga diiklankan di ruang digital. Itu clear.
1: Artinya ada celah pengawasan terbesar Pak ya di situ ya?
0: Wah, sangat, celahnya sangat besar dan sangat terbuka lebar. Apalagi ruang digital ini sangat besar dan masif, dan pasti mereka memanfaatkan celah bagaimana kekosongan untuk media pengawasan. Karena pengawasannya di-takedown oleh Komdigi, tapi berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes. Dan kita tahu Kemenkes pasti mempunyai suatu kekurangan SDM di sana untuk bisa mengawasi. Yang iklan luar ruang saja agak sulit, apalagi yang iklannya secara digital.
1: Bicara takedown Pak, apakah takedown sebuah konten itu cukup untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja atau segmentasi yang bukan pada peruntukannya?
0: Sanksi itu kan ada dua, ada banyak ya sanksi, yaitu bisa sanksi administratif, ada sanksi denda, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau sanksi administratif saja, kalau memang ini pelanggaran serius, untuk takedown saya menurut saya nggak cukup untuk dilakukan takedown saja. Tapi kalau memang ada dugaan mengarah kepada pidana, itu terbuka saja untuk dilaporkan secara pidana. Dan kami sangat mendukung itu, karena apa? Ini pelanggaran ini adalah pelanggaran serius, menyangkut konsumen rentan. Bahkan KUHP kita juga mengarah bagaimana untuk anak juga diperkuat. Dan ini eksploit dugaan bagaimana memanfaatkan anak dalam hal mengiklankan ini juga menjadi pelanggaran serius. Dugaannya pelanggaran serius. Dan itu saya pikir kami memikir bahwa

0: nggak cukup secara administratif saja, bahkan kalau di melakukan tindak lanjut sebagai pidana, dilaporkan, dan itu sangat terbuka. Dan tentu endingnya adalah perlindungan anak. Makanya dalam hal ini bukan hanya kita mencoret Komdigi dan Kemenkes, tapi KPAI kita harapkan juga turun. Gitu. Okay. Sehingga nantinya benar-benar ya, ruang digital kita memang betul-betul menciptakan ruang yang ramah perlindungan terhadap anak. Itu yang kita inginkan sama.
1: Baik, kita tunggu nanti Pak bagaimana celah yang ada itu tertutup, dan juga harapannya adalah transparansi antara konten kreator dan juga produk itu lebih bisa mengedepankan edukasi, mana yang boleh, mana yang tidak untuk dikonsumsi oleh segmentasi masyarakat tertentu. Baik, Pak Rio Priyambodo, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang.
0: Sama-sama Pak, selamat siang juga.
1: Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priyambodo.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Perdagangan Diahroro Esti menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026. Wamendak mengatakan ekspor Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 25,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak yang ramai di media sosial saat ini. Dan kami kini akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Pak Firman, selamat siang.
4: Halo Mas Rudi, selamat siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga ya, Pak Firman ya.
4: Alhamdulillah. Ya, ini viral. Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak yang menjadi sorotan besar masyarakat kita. Sebenarnya Pak, kenapa sih Pak promosi lewat konten kreator itu dinilai lebih kuat daripada iklan biasa, Pak?
4: Oh iya, karena konten kreator ini relasi dengan para penggemarnya unik, yaitu mereka didasari oleh kekaguman atau paling tidak kedekatan profil antara influencer dengan para pengikutnya. Nah, sehingga apapun yang dikatakan oleh para influencer ini nanti akan diikuti atau didengarkan oleh para penggemarnya. Seperti itu relasinya.
1: Oke. Kalau begitu apa yang terjadi ketika anak-anak itu ikut menjadi bagian dari pesan promosi produk tersebut ini, Pak?
4: Tentu saja produknya bukan untuk anak-anak, atau anak-anak merupakan kelompok usia yang belum seharusnya mengkonsumsi produk yang dipromosikan. Sehingga ketika mereka mengimitasi perilaku influencernya atau content creator-nya, mereka kan mengkonsumsi produk yang bukan untuk mereka, yang bisa mengganggu kesehatannya atau merusak mentalnya. Okay. Nah, anak-anak ini tidak mempunyai pertimbangan selain tadi mengikuti orang yang dikagumi.
1: Artinya anak sangat mudah menangkap produk itu sebagai sesuatu yang biasa karena ada figur yang dikagumi di situ, Pak.
4: Betul, jadi representasi atau rasa kedekatan dengan figurnya tadi mendengarkan atau mengikuti perilaku figur yang dikagumi itu.
1: Oke.
4: Termasuk mengkonsumsi produk yang belum waktunya.
1: Ya. Dalam era komunikasi digital saat ini, Pak Firman, apakah sebuah tayangan live streaming itu membuat batas antara hiburan dan iklan itu memang sulit terdeteksi?
4: Ya. Ketika menggunakan media sosial, itu pendekatannya adalah pendekatan yang disesuaikan atau dikemas sesuai dengan perilaku target audiensnya. Nah, sehingga ini tidak tampak sebagai tawaran atau promosi, bahkan hard selling. Nah, di situ seperti teman yang berbicara kepada teman, itu cepat untuk meyakinkan mereka.
1: Oke, apalagi ketika live streaming, seolah-olah itu disampaikan secara spontan, Pak ya. Dan itu akan terasa lebih meyakinkan. Karena saya kadang-kadang juga sulit membedakan live streaming, ada pesan-pesan komersial di dalam, terasa kabur di situ. Tapi Pak, seberapa besar memang kedekatan antara pengikut dengan seorang konten kreator ini bisa betul-betul memberikan pengaruh penerimaan sebuah produk yang walaupun itu tidak nyata disampaikannya.
4: Ya, jadi betul. Jadi tadi relasi influencer dengan para pengikutnya ini seperti teman. Jadi yang namanya teman, mereka mampu berbicara dengan cara yang dikehendaki. Demikian juga kalau yang namanya teman biasanya perilakunya itu sama atau mirip, saling mengkonfirmasi. Nah, sehingga tadi ketika tawaran itu diberikan tidak sebagai tawaran, tapi seperti cerita pengalaman yang dilakukan oleh seorang teman kepada teman lainnya. Jadi sangat kuat itu ketika ditumpangi oleh produk komersial.
1: Iya. Algoritma tidak bisa membaca hal seperti itu, Pak?
4: Justru algoritma ini menyarankan kita berteman dengan orang yang mirip, kan? Nah, jadi jalan ceritanya kita dianjurkan untuk memilih teman yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi itu dasarnya adalah algoritma berdasarkan kesamaan-kesamaan preferensi kita. Nah, kemudian dari pertemanan itulah dimanfaatkan oleh para pemasar untuk mengkomunikasikan produknya.
1: Oke. Kalau algoritma bekerja seperti itu, lantas pada titik mana kalau begitu, Pak? Platform yang seharusnya bisa mendeteksi konten-konten seperti itu?
4: Mungkin platform agak kesulitan karena secara teknis tidak terbedakan orang berteman karena tadi kesamaan profil dengan karena profil itu mempengaruhi pembelian sebuah produk. Nah, sehingga untuk menahan ini tidak menjadi keburukan, itu etika para influencernya yang harus menahan diri untuk tidak memasarkan produk kepada kelompok usia yang sebelum waktunya.
1: Kalau konten, saya misalnya punya konten. Konten ini saya batasi usianya untuk viewer tertentu saja. Apakah itu efektif, Pak?
4: Pada kenyataannya hari ini konten untuk viewer tertentu kan bisa di-copy, bisa dialih medium kan, sehingga tetap akan menyebar. Nah, sehingga tadi kunci yang bisa dipakai adalah kita memperhatikan implikasi dari konten kita. Ketika implikasinya menjadi merugikan pihak lain atau dikonsumsi oleh mereka yang belum usianya, itu kita harus urungkan untuk memposting konten semacam itu.
1: Okay. Atau sejauh mana, Pak Firman, baik itu seorang konten kreator atau bahkan platform, itu sudah memiliki pemahaman dalam perlindungan anak di ekosistem digital, Pak?
4: Mungkin dimulai sejak awalnya, kalau di platform itu sesuai dengan batasan usia yang mereka tetapkan. Ada platform yang menetapkan 13 tahun plus atau 16 tahun plus. Nah, itu benar-benar ketika itu menjadi batasannya, itu harus ditegakkan. Jadi dengan cara apapun mengelabui atau memberikan identitas palsu tidak bisa ditembus. Dan kemudian kalaupun sudah tembus, bisa diamati konten-konten ini kira-kira memang beneran diproduksi anak berumur 16 tahun atau kurang dari 16 tahun.
1: Ya, itu sudah dijalankan dengan baik, Pak?
4: Sepertinya belum. Bahkan dengan PP Tunas kan, pemerintah menekan platform untuk menegakkan aturan 16 plus. Tetapi kan pada kenyataannya penerapannya masih belum efektif.
1: Okay.
4: Nah, itu antara lain karena platform memfilternya tidak ketat.
1: Kalau dari sisi kreatornya sendiri, apakah memang sudah terliterasi mana pedoman khusus yang bisa mereka gunakan untuk alat promosi produk-produk yang tidak berisiko, terutama memberikan perlindungan pada anak? Gimana itu, Pak?
4: Saya agak mengkhawatirkan itu tentang literasi para influencer. Seringkali daya tarik keuntungan yang ditawarkan oleh para produsen itu lebih dipertimbangkan dibandingkan tadi. Nah, jadi kita mengajak para influencer ini, konten yang Anda buat itu ada tanggung jawab sosialnya. Ada tanggung jawab masa depan anak-anak. Nah, itu sehingga perlu dipertimbangkan bukan hanya keuntungan ekonomi saja.
1: Okay. Artinya platform sudah, konten kreatornya sudah. Anaknya sendiri gimana, Pak? Bentuk edukasi apa yang bisa diberikan kepada mereka untuk mengenali promosi yang menyamar sebagai hiburan tadi?
4: Ya, pertama anak-anak tidak disarankan menggunakan media sosial, termasuk games-games tertentu yang ada batas usianya. Kalau mereka umurnya belum mencapai itu, jangan memaksakan diri karena ada keburukan yang tidak bisa ditahan. Yang kedua, sekarang ini terdapat kreativitas yang sangat hebat ya, dalam mempengaruhi anak-anak, sehingga apa yang disenangi anak-anak itu dipelajari oleh para content creator.
1: Ya, ya,
4: nah,
1: ya.
4: Ya. Orang tua perlu mengajari anak berbagai macam daya tarik ini sudah dikembangkan untuk memikat anak-anak, sehingga perlu berhati-hati ketika masuk ke ruang ya, itu.
1: Pak Firman Kurniawan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI Pak. Salam sehat, selamat
4: baik,
1: siang.
4: Mas Rudy, ya. Selamat siang.
1: Demikian tadi pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan.
2: Wawancara Pro3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Bambang Rudianto Tanusudibyo alias Rudy Tanusudibyo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi penyaluran bansos di Kementerian Sosial. Herul Umam melaporkan. Umam.
1: Iya, baik Rudy dan pendengar, di mana memang pada hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bambang Rudianto Tanusudibyo alias Rudy Tanusudibyo terkait dengan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Dan saat ini memang Bambang Rudianto sendiri masih berada di lantai 2, di mana lantai 2 merupakan lantai pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap dirinya. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan tanggal sebelumnya bahwa dirinya tidak bisa hadir. Dan Rudy sendiri memang diperiksa terkait dengan penyaluran bansos beras bagi keluarga KPM dan PKH. Ini pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 9.52 dan yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan dengan penyidik.
1: Ya. Dan sebelumnya memang KPK telah mengingatkan Rudy agar kooperatif karena memang Rudy sendiri sebelumnya melakukan penjadwalan ulang atau mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan kali ini. Dan dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan Rudy Tanusudibyo sebagai tersangka. Selain Rudy, memang KPK juga menetapkan staf ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial yaitu Hedi Soeharto, serta mantan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik yaitu Canisius Jerry sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan juga KPK menetapkan PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka korporasi. Dan KPK menduga bahwa Kementerian Sosial telah memberikan kontrak distribusi beras senilai 335 miliar terafiliasi dengan Tanusudibyo. Padahal sebelumnya memang Perum Bulog disebut menawarkan biaya distribusi sudah yakni sekitar 113 miliar rupiah. Dan KPK sendiri memperkirakan untuk perkara ini menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi digital di sektor kesehatan melalui platform Satu Sehat yang menyatukan berbagai data kesehatan masyarakat dalam satu sistem. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
3: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi digital di sektor kesehatan melalui platform Satu Sehat yang menyatukan berbagai data kesehatan masyarakat dalam satu sistem. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengembangan Satu Sehat berawal dari kebutuhan pemerintah untuk memiliki data kesehatan yang akurat dan terintegrasi, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Menurut Menkes Budi, pada saat itu, pemerintah lebih dulu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mencatat data masyarakat yang terpapar COVID-19 di tahun lalu dan saat menjalani pemeriksaan hingga menerima vaksinasi. Berikut terang.
4: Jadi Kemenkes bikin data ikut ke sana, namanya Satu Sehat. Karena Indonesia namanya Satu Data. Kita bikin udah pakai satu juga lah, Satu Sehat. Pertama kali itu dipakai waktu zamannya COVID. Karena beliau tuh benar-benar minta, ini gimana sih bu, datanya yang benar-benar kena yang mana? Gitu. Akhirnya kita bikin aplikasi namanya Peduli Lindungi. Dulu ya, ngomongnya aja susah, itu yang aplikasi untuk mendata setiap orang yang sudah terkena COVID, di PCR, datanya masuk.
3: Menkes Budi juga menyebut data tersebut kemudian dikembangkan dan terintegrasi ke dalam satu platform yakni Satu Sehat. Saat ini seluruh data vaksinasi telah didigitalisasikan dan menjadi bagian dari sistem informasi kesehatan nasional. Budi menjelaskan, digitalisasi tidak hanya berhenti pada satu data saja atau data kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pan-RB untuk mendigitalisasikan proses perizinan tenaga medis atau tenaga kesehatan di Indonesia. Dari Jakarta, Ditya Prabu Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, PBB menyampaikan operasi militer Israel di seluruh jalur Gaza masih membahayakan warga Palestina dan semakin memperparah kebutuhan kemanusiaan. Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan rekan di bidang keamanan dan keselamatan telah mencatat sejumlah insiden serupa yang telah mengakibatkan korban di pihak warga sipil. Pihaknya juga menegaskan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi sesuai dengan hukum humaniter internasional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PP PESTI telah menunjuk 7 atlet putra dan putri untuk melaju ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Manajer Pelatnas Tim Soft Tennis Indonesia, Komaria Verli Montolalu, menjelaskan para atlet telah memulai persiapan melalui Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas untuk menghadapi Asian Games sejak Maret 2026. Selama pemusatan latihan, para atlet menjalani program latihan intensif yang mencakup peningkatan kondisi fisik, teknik, dan strategi pertandingan. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta. Pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. BNPB menegaskan operasi udara menggunakan helikopter waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam pemadaman karhutla, khususnya di kawasan gambut. Pihaknya menjelaskan operasi darat tetap menjadi upaya utama untuk memastikan api benar-benar padam. Otoritas Jasa Keuangan mulai membahas pemanfaatan kredit scoring untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai karakteristik UMKM. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Catatan Peristiwa.
2: Nurdin M. Top, lahir tanggal 11 Agustus 1968, adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusumah Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Pemerintah akan menyelesaikan regulasi terkait status driver ojek online menjadi pengusaha mikro dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa peraturan presiden atau perpres mengenai ojek online sudah memasuki tahap finalisasi. Secara substantif sudah dirumuskan, hanya saja beberapa formula bisnis yang masih dalam pembahasan. Menteri Prasetyo menginginkan agar pada pelaksanaannya tidak ditemukan sebuah celah atau juga kesalahan sehingga harus dibahas secara hati-hati. Namun sejumlah peraturan sudah diterapkan, diantaranya adalah perusahaan tetap menerapkan komisi sebesar 8% mulai terhitung 1 Juli tahun 2026. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Merdeka pada saat memantau geladi untuk tim upacara yang akan dilakukan nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dengan berikut penjelasan dari Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan berikut ini.
4: Kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi perpres ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya, mengenai namanya, pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa pola bisnis, dan ternyata masih pelajari banyak juga.
3: Iya, pendengar, saat ditanya apakah Perpres akan rampung dan diterbitkan sebelum tanggal 17 Agustus tahun 2026, Menteri Pres sekali lagi meminta waktu dikarenakan ini terkait dengan persoalan administrasi. Jika semua sudah selesai, Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Perpres. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih, Sugandi. Pemerintah akan mengubah status driver ojol menjadi UMKM. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Pak Igun, selamat siang.
5: Selamat siang,
1: ya. Rudi. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana, Pak, menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
5: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena kami, asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan, baik, atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama. Yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi.
1: Yeah, yeah.
5: Sama-sama mencari klien atau mencari konsumen.
1: Okay, gitu.
5: Baik. Yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan. Yeah. Seperti itu.
1: Baik. Pak Igun, kita ngobrol bareng, Pak, ya. Sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang, Bu Rini.
6: Selamat siang, Mas Rudi, Pak Igun.
1: Iya.
5: Selamat siang, Bu Rini.
1: Baik. Ya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar, Bu, ya, yang disampaikan ya, Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
6: Menurut saya, ya maaf ya Pak Igun, untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
1: Okay.
6: Misalnya kalau mikro, dia dari aset dan omset. Nah, itu saja kriterianya nggak masuk. Gitu, maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah, yang omsetnya sehari berapa. Nah, jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang di balik batu gitu loh, atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM. Karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas, misalnya pinjaman kur itu justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha, dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, yeah, kalau ini kan tidak gitu. Menurut saya itu, jadi saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung, kok aku jadi UMKM, sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin, kecuali maaf ya, kalau ada sosialisasi yang benar, begitu ada nih. Saya nggak tahu dari Mas Igunnya ini, okay, diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan.
1: Okay.
6: Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang.
1: Yeah.
6: Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar. Gitu loh.
1: Okay.
6: Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang lu kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah, baik, itu yang saya kurang tahu ya, kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka tuh juga malah bingung ini maksudnya apa ya. Kita kan bukan UMKM, baik, kita ini bekerja gitu loh. Itu ya, sih.
1: Tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
6: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja, gitu loh. Tidak hanya kendaraan saja, malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset, gitu loh. Nah, itu yang agak rancu. Seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7, itu adalah omset maksimal 2 miliar. Gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7 gitu. Sementara kalau ini, baik, maaf, mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, okay, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih menurut saya itu.
1: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak, kalau begitu?
5: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya Bu Rini
1: ya. Ya.
5: Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri, lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan, itu kan usaha mikro juga, yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Sedangkan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat kalau dipandang sebagai usaha mikro berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga yang sama. Maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
1: segmen pasarnya begitu, Pak ya.
5: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Ya, ya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah,
5: jadi memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronis ya, atau menselaraskan, memberikan assessment terhadap para pengemudi ojek online. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online.
1: Okay.
5: Gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Yeah. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro. Karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak, dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta gitu. Ini, okay, sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia di usaha itu ya ada, sepeda motor itu, yeah, gitu.
1: Baik. Tetapi yeah, kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini, Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
5: Kalau tarif ya, tarif, yeah, tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya,
1: penumpang, yeah,
5: dulu.
1: Yeah.
7: Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan, gitu. Belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
1: Oke.
7: Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
1: Ya. Gimana Bu Rini, dengan penjelasan seperti itu dirasa memang layak sebagai usaha mikro, walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri. Gimana Bu?
6: Ya itu, makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultramikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50.000 gitu, kadang masuk cuma 10.000 gitu. Nah itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos produksi sekian, aku mau untung sekian gitu. Nah ini kan mereka nggak berdaya. Mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih. Ya udah, kamu berarti bekerja dengan aku. Aku yang bisa nih menentukan kamu dapat di daerah mana gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah mungkin nanti kalau memang mau dipaksa, panggillah tidak hanya asosiasinya tapi pengemudinya juga, benar-benar pengemudi, dan apa ditanyakan betul gitu loh. Jadi jangan asal bikin kebijakan tapi nantinya ada udang di balik batu itu. Karena gini, kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu loh.
1: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana, Bu?
6: Nah, makanya itu
1: tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan, posisi makanya, aplikator gimana nanti ini, Bu, tanggung jawabnya?
6: Nah, makanya itu kan tidak ada sosialisasi ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah, takutnya nanti berlaku seperti e-commerce. Mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online.
1: Okay.
6: Nah itu yang saya merasa bahwa, aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya, sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah, jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah, tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu, menurut saya itu.
1: Baik. Pak Igun, sebenarnya sejauh mana sih teman-teman di driver ojol ini sudah mendapatkan sosialisasi yang betul tadi, dan apa yang menjadi tanggung jawab aplikator yang tetap melekat pada mereka ini, Pak? Bagaimana nih?
7: Ya, jadi memang untuk saat ini belum ada sosialisasi komprehensif ya bagi para pengemudi atas status usaha mikro dalam UMKM ini. Nah, ini memang yang kami nantikan seperti apa. Dan juga kami ini kan juga menantikan perpres, peraturan presiden terkait ojek online masuk dalam usaha mikro UMKM. Nah, seperti apa isi dari perpres tersebut? Dari yang kami terima baru sekedar disampaikan manfaat apabila menjadi status usaha mikro UMKM.
1: Okay.
7: Yang pertama adalah manfaatnya adalah pajak, insentif pajak 0% apabila omsetnya itu tidak melebihi dari 500 juta rupiah dalam setahun.
1: Oke.
7: Okay. Gitu.
1: Yeah.
7: Nah, terus yang kedua ada fasilitas kur. Nah, kalau fasilitas kur memang bukan sebenarnya bukan ini kami juga ya, bukan apa namanya tujuan kami yang paling kami tuju biasa mendapatkan kur atau apa. Karena teman-teman juga memahami bahwa kur ini adalah sebagai utang nantinya.
1: Baik. Nah, perlindungan ini, sosial mungkin?
7: Nah, perlindungan sosial ini kebetulan kami ini asosiasi sudah mengkaji ikut dalam revisi Undang-Undang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini di luar UMKM. Jadi pemerintah dan negara itu memberikan fasilitas tunjangan berupa tunjangan BPJS terhadap para pengemudi ojek online. Ini tidak terkait UMKM-nya, tapi terkait dalam pengemudinya, gitu.
1: Okay.
7: Nah, jadi memang kalau untuk tunjangan-tunjangan ini kan tidak masuk dalam UMKM. Nah, apa tanggung jawab perusahaan aplikasi? Tanggung jawab mereka adalah membuat algoritma, algoritma yang sekiranya bisa bergaining dengan para pengemudi. Artinya gini, sekarang ini status yang disebut mitra. Ya.
1: Baik.
7: Status mitra ini pengemudi tidak bisa tidak punya alat bergaining untuk atau posisi tawar kepada perusahaan aplikasi. Nah, kami berharap dengan adanya status legal standing dilindungi undang-undang maupun regulasi, pengemudi bisa melakukan posisi tawar terhadap perusahaan aplikasi. Nah, selama ini tidak bisa karena apa? Statusnya tidak ada legal standingnya.
1: Baik, Pak.
7: Pengemudiannya pengemudi saja.
1: Baik. Seperti itu. Saya penutup ke Bu Rini nih. Bu, kalau begitu, kalau memang menurut Anda tidak masuk klasifikasi UMKM, apa alternatifnya untuk teman-teman di driver ojek online ini, Bu? Singkat saja.
6: Kalau saya sih malah berharap lebih fokus pemerintah itu lebih mementingkan pengemudi ini. Mereka mendapatkan apa nih? Mereka sudah tidak dapat penyerapan tenaga kerja, mereka cari pekerja sendiri dengan ada aplikator itu. Misalnya kesejahteraannya mereka gimana? Atau potongannya diminimkan? Nah, harusnya yang dikejar itu gitu loh. Karena sangat menjadi beban bagi pengemudi online untuk dimasukkan di dalam UMKM karena mereka sebenarnya kan bukan UMKM.
1: Baik.
6: Misalnya tadi dengan contoh misalnya orang jualan minuman, mereka kan modalnya nggak hanya motor, tapi ada minumannya, baik, ada gula, ada apa yang butuh ongkos produksi. Nah, saya berharap Pak Igun bisa menjembatani dan meminta pemerintah untuk mengajak pengemudi itu ngobrol dulu. Jadi jangan ditentukan dulu, tapi harus ada manfaat yang benar-benar ada benefitnya. Jangan sampai nanti ada udang di balik batu. Karena yang UMKM saja itu sekarang juga sudah mulai resah gitu loh. Karena banyak sekali potongan pajak sampai didatangin babinsa segala macam. Nah, itu yang saya harap nanti tidak terjadi kepada pengemudi online itu sendiri gitu.
1: Baik.
6: Saya berharap itu pemerintah harus lebih pro masyarakat.
1: Ya. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Igun sudah berbincang bersama kami siang hari ini. Kami tunggu nanti bagaimana keputusan final dari pemerintah terkait hal ini. Terima kasih. Selamat siang.
7: Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dan juga kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Setiorini.
8: Memori Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
9: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, faktor cuaca menjadi kendala utama dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Selain itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC juga belum bisa mempercepat operasi pemadaman. Hal itu dikarenakan masa awan di atas Gunung Bromo yang belum mendukung, dan untuk membahasnya, nanti kami akan hadirkan perbincangannya siang hari ini bersama dengan Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan. Kami ingin mengetahui sebenarnya peluang operasi modifikasi cuaca itu seperti apa dalam memadamkan kebakaran yang sedang terjadi di kawasan Bromo saat ini. Dan awan seperti apakah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyemai atau metode penyemaian awan dalam OMC ataupun operasi modifikasi cuaca. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung dengan narasumber kami, yaitu Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, dan reporter kami pun juga sebelumnya telah menyampaikan informasi update seperti apakah kondisi terbaru dari kawasan Gunung Bromo yang sejak beberapa waktu lalu sudah terjadi kebakaran, bahkan saat ini untuk areal wisatawan betul-betul ditutup. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edison, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Edison. Halo, selamat siang. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan narasumber kami, Edison Kurniawan, Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG. Kami masih ingin mengetahui langkah-langkah konkret dari OMC ini. Pak Edison, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak Edison. Baik, terputus kembali, dan mudah-mudahan kami masih bisa berkesempatan untuk berbincang karena ingin kami ketahui kondisi terkini dan juga seberapa besar peluang OMC ini dapat memberikan dampak positif untuk proses pemadaman kebakaran di kawasan Bromo di Jawa Timur. Dan pihak dari Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru pun juga telah menutup kawasan untuk wisatawan atau seluruh kawasannya. Ya, kami masih mencoba dapat tersambung, dan tentu kira-kira apa yang akan, ya, Pak Edison, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Edison.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya,
2: dengan
1: Pak.
2: Siapa?
1: Dengan Rudi, Pak, di Studio Pro 3.
2: Dengan Pak Rudi.
1: Betul,
2: baik,
1: Pak.
2: Baik.
1: Ini terkait dengan peluang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, Pak, ya, atau OMC. Seberapa besar, Pak, peluangnya itu untuk bisa berdampak positif untuk pemadaman kebakaran di Bromo, Pak?
2: Halo?
1: Ya, halo.
2: Iya, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang untuk saat ini ada beberapa faktor utama ya yang saat ini menyebabkan OMC ini belum bisa terlaksana,
1: okay,
2: ya, dalam mendukung penanggulangan kebakaran di Bromo.
1: Ya.
2: Yang pertama, ini berdasarkan monitoring ya hari tanpa hujan pada dasar yang ketiga bulan Juli 2026, itu berdasarkan pengamatan ada 4.878 titik pengamatan. Jadi hari tanpa hujan di wilayah Indonesia ini memang cukup bervariasi ya. Sebagian wilayah baik di Sumatera, kemudian okay, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu memang berada pada kategori yang sangat pendek ya. Namun kondisi yang terlihat lebih kering itu justru terlihat di Pulau Jawa, Bali, Nusa

0: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Jadi artinya di sini bahwa memang berdasarkan prediksi curah hujan pada dasar yang kedua Agustus di wilayah Jawa Timur ini kategorinya rendah ya, sampai dengan nilai 0 sampai 20 mm per dasarian.
1: Artinya begini ya. Pak, awan seperti apa kalau begitu yang dibutuhkan agar penyemaian itu atau OMC ini bisa dilakukan Pak?
0: Iya, artinya memang saat ini untuk operasi modifikasi cuaca itu sendiri memang ada beberapa hal yang menentukan di dalam suksesnya kegiatan tersebut. Hal ini sangat bergantung, salah satunya adalah tentang keberadaan awan yang potensial ya, seperti awan kumulus misalnya ya. Jadi ketersediaan awan potensial ini kita harapkan harus tersedia ya, dan kaya akan uap air, sehingga memang ada istilah no cloud no seeding ya, tanpa adanya awan tentu akan sulit kita melakukan penyemaian, kira-kira seperti itu Pak.
1: Baik. Pak Edison, kita jeda dulu sebentar untuk informasi singkat Pak ya, nanti kita lanjut lagi Pak.
0: Baik, silakan.
1: Pendengar tetaplah bersama kami, kami akan hadir selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK mulai membahas pemanfaatan kredit scoring untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re, mengatakan akses pembiayaan UMKM terus menunjukkan perkembangan positif. Namun masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjut berbincang bersama dengan Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan. Pak Edison, terima kasih Pak ya, masih bersama kami. Jadi Pak, kan BMKG memperkirakan 10 hari ke depan itu tidak memungkinkan. Artinya kondisi tertentu yang awan tidak bisa dilakukan penyemaian. Itu memang awan yang harusnya berada di sekitar Gunung Bromo atau tepat di Gunung Bromo atau di sekitarnya pun bisa dilakukan? Atau indikasinya apa sih Pak itu?
0: Ya, jadi sebenarnya saat ini faktor utamanya adalah terkait ketersediaan awan potensial yang saat ini memang masih sangat terbatas ya Pak Rudi ya. Jadi kegiatan operasi modifikasi cuaca ini pada prinsipnya memang tidak membuat awan dari kondisi langit yang cerah ya, tetapi justru mengoptimalkan awan yang tumbuh secara alami gitu. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BMKG selama periode tanggal 11 sampai 13 Agustus 2026, potensi pertumbuhan awan di wilayah Jawa Timur ya, termasuk di Taman Nasional Bromo ini memang sepertinya belum cukup signifikan ya. Karena itu apabila penyemaian dipaksakan tanpa awan yang memenuhi kriteria atau efektivitas operasinya ini akan menjadi rendah ya. Namun kita melihat bahwa prediksi atau berdasarkan prediksi sebenarnya ada peluang hujan ringan ya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya itu pada tanggal 15 sampai 21 Agustus ya. Jadi kita upayakan agar memang tanggal-tanggal tersebut juga bisa menjadi salah satu peluang untuk bisa kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi memang bukan semata-mata karena tidak ada awan ya. Persoalannya adalah memang kondisi atmosfer dan juga karakteristik awannya memang belum tersedia, ini belum cukup ya untuk mendukung proses penyemaian. Kira-kira seperti itu.
1: Kalau Pak dipaksakan tadi akhirnya tidak optimal begitu
0: tidak,
1: Pak ya?
0: Tidak optimal nanti, betul.
1: Siapa nanti Pak yang menentukan saat OMC akhirnya ya bisa digunakan untuk Bromo?
0: Iya, jadi untuk kegiatan ini memang BMKG nanti akan melakukan updating informasi ya secara kontinu. Kita melihat bagaimana lapisan di sekitar 800 milibar ya, apakah kelembabannya di wilayah Jawa Timur masih cukup ya. Kemudian di lapisan atasnya, jika kondisinya saat ini memang masih kering, artinya awan-awan yang terbentuk nanti akan relatif sulit berkembang secara vertikal ya. Sehingga ini akan dapat cepat melemah ya. Selain itu kita melihat juga ya dari analisis atau anomali dari outgoing long wave radiation ya, radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi, ini nilai juga cenderung positif ya, dan juga MGO diperkirakan aktif di fase 6. Namun secara spasial ini tidak aktif, khususnya di wilayah Taman Nasional Bromo, Jawa Timur. sehingga memang saat ini dukungan terhadap pembentukan awan itu menjadi sangat tidak signifikan sepertinya Pak Budi.
1: Tapi
0: Pak
1: untuk berapa hari ke depan diperkirakan akan sangat memiliki akan potensi untuk bisa dilakukan OMC itu Pak?
0: Selama itu ada potensi itu muncul, maka prospek untuk melaksanakan kegiatan operasi modifikasi cuaca bisa kita lakukan.
1: Oke.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya. Dan bagaimana nanti BMKG menilai keberhasilan OMC itu ketika operasi itu betul-betul dilakukan ini Pak? Langsung padam begitu sebagai orang awam gimana ini?
0: Iya. Tentu di dalam apa namanya kegiatan operasi modifikasi cuaca itu menentukan kesuksesan itu mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana persiapan yang kita perlu lakukan gitu. Jadi artinya memang di dalam kegiatan operasi modifikasi cuaca itu sendiri kita perlu menyiapkan terkait dengan targetnya misalnya, terus kondisi cuacanya seperti apa. Ya, okay. Jadi operasi modifikasi cuaca yang terbukti efektif misalnya untuk menurunkan potensi curah hujan, ya, tentu kita harus melakukan beberapa indikator-indikator yang perlu kita penuhi, ya, terkait dengan mungkin penggunaan bahan semai yang kita lakukan misalnya untuk penyemaian garam, ya. Kemudian penentuan atau faktor penentu keberhasilannya adalah salah satunya adalah kondisi atmosfer, ya. Operasi modifikasi cuaca ini bisa bekerja secara optimal itu tentu pada saat udara itu labil atau dalam proses penguapan yang cukup aktif. Dalam hal ini ketersediaan uap airnya cukup maksimum, ya. Okay. Namun saat ini kan memasuki fase musim kemarau kan kita agak sulit, ya. Karena cenderung kering, ya. Kemudian selain kondisi atmosfer juga ketersediaan awan, ya. Memang bergantung kepada keberadaan awan-awan potensial. Salah satunya adalah jenis awan cumulus, ya, awan rendah, ya, atau cumulus nimbus yang siap disemai. Kemudian selain dari kondisi atmosfer dan ketersediaan awan, kita juga fokus terkait dengan ketepatan waktu pelaksanaannya. Baik. Jadi penyemaian ini harus dilakukan secara tepat waktu pada fase pertumbuhan awan itu sendiri. Jadi tiga faktor penentu keberhasilannya kira-kira seperti itu Pak Rudi, ya, kondisi atmosfer, ketersediaan awan, dan ketepatan waktu penyemaian.
1: Iya. Pak Edison, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat.
0: Sama-sama, Pak Rudi.
1: Selamat siang Pak.
0: Terima kasih Pak Rudi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami juga di kesempatan kali ini, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah Gunung Bromo. Dari RRI Malang, Herul Umam melaporkan. Herul.
4: Baik Rudi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus ditangani secara intensif hingga Selasa 11 Agustus siang. Petugas masih berupaya memadamkan dua titik api yang tersisa. Kondisi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan Bromo Selasa siang. Pratikno mengatakan jumlah titik api sebelumnya mencapai 34 titik. Setelah dilakukan pemadaman secara intensif, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga tersisa dua titik. Dua titik api tersebut berada di kawasan Desa Wonogitri, Kabupaten Pasuruan dan masih terlihat dari lokasi peninjauan. Menurutnya, penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo mendapatkan perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Seluruh unsur yang terlibat diminta bekerja maksimal agar api dapat dipadamkan secepat mungkin. Pratikno menyebut pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah membahas strategi pemadaman dengan mempertimbangkan metode yang paling efektif dan efisien. Dukungan pemerintah pusat juga akan tetap diberikan selama proses penanganan karhutla berlangsung. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat dukungan terhadap petugas di lapangan. Pratikno turut mengapresiasi kerja keras jajaran TNI, khususnya Danrem, yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla. Selain fokus memadamkan dua titik api terakhir, pemerintah juga mulai mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru. Kondisi kawasan yang masih rawan membuat upaya pencegahan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah, kemudian TNI Polri, petugas TNBTS, serta relawan dan masyarakat dapat mempercepat pemadaman karhutla dan mencegah meluasnya kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Dari Herul Umam, Mas Duki, Probolinggo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Herul Umam untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Luna Elia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Sampai jumpa.
5: Let's go!

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tottenham Hotspur resmi memperpanjang kontrak dengan Mickey van de Ven. PSSI dan I-League resmi mengumumkan kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional. Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia PP PESTI menyiapkan 7 menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026, bersama saya Luna Elia.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kami awali dari sepak bola mancanegara. Tottenham Hotspur resmi memperpanjang kontrak bek tengah asal Belanda Mickey van de Ven di bursa transfer musim panas 2026. Tottenham tidak mengungkapkan durasi kontrak baru van de Ven, namun sejumlah laporan media Inggris menyebut sang pemain menandatangani kesepakatan hingga 2031. Van de Ven bergabung dengan Tottenham dari VfL Wolfsburg pada Agustus 2023. Dan sejak saat itu ia berkembang menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Spurs. Van de Ven menjadi bagian penting ketika Tottenham meraih trofi Liga Eropa tahun 2025. Salah satu momen terbaiknya terjadi pada final melawan Manchester United ketika ia melakukan penyelamatan krusial dengan menghalau bola dari garis gawang. Bek berusia 25 tahun itu juga menunjukkan kualitas kepemimpinannya dengan dipercaya menjadi kapten Tottenham dalam 6 pertandingan terakhir musim lalu di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Musim depan, Van de Ven kemungkinan akan memiliki tandem baru di jantung pertahanan Tottenham. Kapten klub Christian Romero disebut berpeluang meninggalkan Spurs pada bursa transfer musim panas ini. Atletico Madrid dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan bek asal Argentina tersebut.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar, Manchester City menyambut dengan optimisme tinggi menjelang bergulirnya musim baru 2026-2027. Sang manajer anyar Enzo Maresca mengungkapkan jalannya persiapan pramusim The Citizens di kawasan Asia. Menurut Maresca, fokus utamanya saat ini adalah membangun ikatan dan juga chemistry yang kuat antar pemain di luar maupun di dalam lapangan. Selain pemain senior, tur pramusim kali ini juga menjadi panggung penting bagi sejumlah pilar muda Manchester City. Maresca menegaskan bahwa pintu skuad utama selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mampu menunjukkan kualitas dan juga sikap kerja keras.
1: It's a chance for them.
2: Ini adalah kesempatan bagi mereka. Yang paling penting adalah mereka bekerja tanpa tekanan, nikmati saja. Dan pada akhirnya, saya selalu mengatakan hal yang sama. Usia tidak akan menutup atau membuka pintu. Pada akhirnya, kualitas dan sikap dalam cara Anda bekerja adalah hal yang akan membuka atau menutup pintu tersebut.
0: Selain membahas kesiapan tim, Maresca juga membeberkan alasan di balik keputusan klub mendatangkan gelandang muda Elliot Anderson. Penampilan impresif Anderson di Piala Dunia menjadi salah satu daya tarik utama. Namun, kepribadian sang pemain juga menjadi pertimbangan penting bagi tim kepelatihan. Maresca menilai Anderson tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa di lapangan, tetapi juga memiliki karakter yang rendah hati dan santun, menjadikannya sosok prospektif bagi masa depan lini tengah Manchester City.

0: Pendengar, kali ini kita beralih ke kabar dari Liga Champions. Fenerbahce akan bertandang ke markas Sturm Graz untuk menjalani laga kedua putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Austria dini hari nanti. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Bundesliga Sturm Graz hier aus Liebenau.
2: Fenerbahce akan bertandang ke markas Sturm Graz untuk menjalani laga kedua putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Tuan rumah Sturm Graz akan mengandalkan rekor kandang yang solid dalam kompetisi Eropa mereka belakangan ini sebagai motivasi untuk membalikan ketertinggalan 2 gol dari laga pertama menghadapi tim tamu dari Turki. Dengan 6 kemenangan dari 9 laga kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa, 1 seri 2 kekalahan, Sturm Graz masih menyimpan harapan untuk lolos ke fase grup Liga Champions, sesuatu yang mereka raih pada musim 2024-2025 dan nyaris tercapai musim lalu di babak playoff. Pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan pada jumpa pers pra pertandingan bahwa gol pertama pada pertandingan besok akan menentukan jalannya pertandingan.
3: Morgen geht's primär darum, wer macht das erste.
2: Menurut saya, gol pertama akan mengubah segalanya besok. Dan jika kami berhasil menjaga gawang kami tetap bersih, sekaligus menciptakan peluang di lini depan, bila memungkinkan mencetak gol, tidak masalah apakah itu terjadi di fase awal atau fase akhir pertandingan, maka memang seharusnya kami tampil habis-habisan, karena hal itu akan sangat menyulitkan bagi lawan. Itulah tujuan kami. Dan itulah mengapa kami secara pribadi membutuhkan keseimbangan yang sangat baik besok agar kami tidak kebingungan dan bertindak sembarangan. Di sisi lain, kemenangan pekan lalu berarti Fenerbahce bertandang ke Austria dengan rekor tak terkalahkan sejauh musim ini dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. 2 kemenangan tersebut diraih tanpa kebobolan di Liga Champions. Tim berjuluk The Yellow Canaries terakhir kali mencapai babak utama UCL Liga Champions pada musim 2008-2009 dan hanya tinggal 1 putaran playoff lagi untuk mengakhiri penantian tersebut jika mereka mampu menghindari kekalahan dengan selisih gol yang lebih besar di sini. Pelatih kepala Ismail Kartal mengatakan bahwa timnya paham atas keunggulan skor yang dimiliki mereka. Namun menurutnya timnya akan tetap menampilkan permainan terbaik bukan sekedar untuk menjaga keunggulan saja.
4: İstanbul'daki oynadığımız futbolun.
2: Kami paham keunggulan yang kami dapatkan di Istanbul lalu, tapi Sturm Graz merupakan tim yang tangguh saat bermain di kandang sendiri. Mereka bermain sangat agresif. Kami sudah menyelesaikan persiapan kami untuk itu. Kami datang ke sini dengan satu tujuan, bukan untuk menjaga keunggulan kami, tetapi memainkan permainan kami sebaik mungkin. Kami ingin melangkah ke babak selanjutnya dan kembali ke Istanbul.
4: Yarın yine söylüyorum, skor korumak değil.
2: Laga antara Sturm Graz dengan Fenerbahçe ini akan berlangsung di Merkur Arena, Graz, Austria, dini hari nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Bodo Glimt akan menjamu Union Saint Gilloise pada leg kedua kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Stadion Ansmira malam ini. Hasil imbang pada laga sebelumnya ini membuat kedua tim masih memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak playoff. Berikut kami akan hadirkan laporannya bersama Liliana Dea.
1: Det er jo ingenting på et vis, det er game on, det er en finale.
2: Bodo Glimt bersiap menjamu Union Saint Gilloise pada leg kedua kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Stadion Aspmyra Norwegia malam ini. Tuan rumah membawa modal positif jelang laga penentuan setelah bermain imbang 3-3 pada leg pertama di Brussel. Bodo Glimt sempat tertinggal dua kali sebelum Odin Bjørtuf mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu. Pemain Bodo Glimt Ulrik Saltnes menyebut laga malam ini selayaknya pertandingan final dan meyakini kedua tim akan tampil dengan maksimal.
1: Det er jo ingenting på et vis, det er game on.
3: Ini seperti pertandingan final. Tidak ada tim yang mempertahankan keunggulan karena keduanya harus tampil menyerang dan berusaha lolos. Setidaknya ini menjadi awal yang bagus untuk pertandingan yang menghibur. Saya hampir bisa menjamin akan ada gol dan itu hal yang bagus. Saya pikir kedua tim akan mendapat hasil yang layak mereka terima dan tim terbaiklah yang akan melaju.
2: Sementara itu, pelatih Bodo Glimt Kjetil Knudsen menyadari dukungan supporter akan menjadi kekuatan penting bagi skuadnya saat bermain di Stadion Aspmyra. Namun, ia mengingatkan anak asuhnya agar tetap disiplin dan tidak memberikan lawan ruang untuk menyerang.
3: Pertandingan ini sangat berarti bagi identitas kami, dukungan supporter, dan kebersamaan tim. Semua itu membuat stadion ini menjadi keuntungan bagi kami. Bermain di kandang dengan dukungan supporter di belakang kami sangatlah berarti. Saya berharap pertandingan ini akan berlangsung terbuka, tapi kami juga harus berhati-hati. Jika kami memberi mereka ruang, kami akan dihukum dengan sangat keras. Kami sudah melihatnya pada pertandingan pertama.
2: Bodo Glimt bertekad mengulang performa positif mereka di Eropa setelah mencapai babak 16 besar Liga Champions musim lalu. Klub asal Norwegia itu dipastikan akan menampilkan performa maksimal guna mengamankan satu tempat ke babak playoff musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hijaumu.
1: Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi olahraga nasional diawali dari Liga Sepak Bola Indonesia. Akhir musim kita tunggu saja siapa yang akhirnya angkat piala. PSSI dan I-League secara resmi akan memulai Liga Sepak Bola Putri Nasional untuk musim 2026. Momentum kembalinya Liga Sepak Bola Putri di Indonesia diawali dengan 6 klub di wilayah Jabodetabek. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli. Niar.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Federasi Sepak Bola Nasional PSSI dan Operator Kompetisi Sepak Bola Nasional I-League secara resmi mengumumkan kembalinya Liga Sepak Bola Putri Indonesia yang akan diperkuat 6 tim di wilayah dan wilayah Jabodetabek. Nah, pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor I-League yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada siang tadi. PSSI memastikan kompetisi sepak bola putri nasional akan kembali bergulir dengan konsep yang lebih berkelanjutan. Liga Putri Indonesia disiapkan tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tapi juga menjadi wadah pembinaan bagi talenta sepak bola putri tanah air. Komisaris Liga Sepak Bola Putri Indonesia sekaligus Exco PSSI bidang sepak bola putri, Vivin Cahyani, mengatakan PSSI memiliki komitmen besar untuk menghadirkan kompetisi sepak bola putri yang konsisten dan berjalan secara berkelanjutan. Vivin menyebut penyelenggaraan kompetisi sepak bola putri sebelumnya belum berjalan secara maksimal karena hanya berlangsung dalam waktu singkat. Sejumlah tantangan pun disebutkan Vivin menjadi salah satu hal yang harus dilewati oleh pengurus sepak bola Indonesia ataupun PSSI serta Liga untuk bisa menghadirkan Liga Sepak Bola Putri Indonesia.
3: Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api. Jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa dalam 10 tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai. Hari ini akan dijelaskan segala step by step-nya. Sudah ada 6 klub yang sudah bergabung. Detailnya semuanya nanti akan disampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk atensi media yang luar biasa. Saya mewakili segenap pemain putri yang sangat merindukan kompetisi. Sekarang mereka sedang sangat bersuka cita dan berbahagia. Mereka semua excited. Seluruh klub yang ditunjuk sudah mulai bergerak bergerilya untuk mengkontak masing-masing pemain. Saya sudah mendengar setiap pemain baik yang di ujung Papua, yang di Sumatera Utara, yang di Jawa, yang di Lombok, di seluruh Nusantara. Mereka sekarang sudah sangat excited. Mereka berdebar-debar menunggu panggilan dari klub beberapa.
2: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan kan juga oleh Vivin bahwa peserta yang mengikuti Liga Putri kali ini hanya memang dibatasi 6 klub yang ada di wilayah Jabodetabek. Ada sejumlah alasan tentunya, salah satunya karena talent pool ataupun pemain yang memang dimiliki saat ini belum terlalu banyak. Namun PSSI bertekad untuk bisa segera menghadirkan liga yang akan menjadi wadah tentunya untuk membina para pemain yang nantinya akan bermuara dan menjadi cikal bakal para pemain yang dibutuhkan oleh tim nasional. Peserta ataupun 6 klub yang akan menjadi peserta pada Liga Sepak Bola Putri tahun ini diantaranya adalah Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Bekasi FC, dan Persikat Depok. Dan direncanakan kompetisi ini akan kick off atau dimulai pada Oktober mendatang dengan lokasinya akan berlangsung di lapangan JMSW Kuningan. Dan kompetisi sendiri akan bergulir dengan sistem festival dan juga round robin. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PPPSTI menyiapkan 7 atlet putra dan putri untuk lolos ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Manajer Pelatnas Tim Soft Tennis Indonesia, Kamaria Verly Montolalu, menjelaskan para atlet telah memulai persiapan melalui Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas untuk menghadapi Asian Games sejak Maret 2026. Selama pemusatan latihan, para atlet menjalani program latihan intensif yang mencakup peningkatan kondisi fisik, teknik, dan strategi pertandingan. Uji coba juga sudah dilakukan di Korea Selatan dengan mengikuti 2 turnamen internasional yang hasilnya berupa 3 perunggu di nomor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. PPPSTI menyatakan telah mendapatkan gambaran mengenai kekuatan yang dominan, calon-calon lawan yang akan dihadapi pada Asian Games. Persiapan para atlet terus dimatangkan karena tidak ada lagi turnamen yang diikuti sampai mereka berkompetisi di ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia itu.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Audisi PB Jarum 2026 di Makassar berjalan sukses dengan 16 bibit unggul Indonesia Timur lolos ke Kudus. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Indonesia Timur juga cukup banyak pemain-pemain yang berbakat.
2: Kabar menggembirakan datang dari audisi umum PB Jarum 2026 di Makassar. Sebanyak 16 atlet muda berbakat dari berbagai daerah Indonesia Timur berhasil meraih super tiket untuk mengikuti fase karantina di Kudus. Hasil ini menjadi bukti melimpahnya potensi bulu tangkis di wilayah timur Indonesia. Legenda bulu tangkis Indonesia Liliana Natsir secara langsung mengakui kualitas peserta audisi di Makassar. Menurutnya audisi luar Jawa ini sangat membantu mempermudah akses dan memangkas biaya bagi talenta dari Manado, Palu, Gorontalo hingga Papua. Liliana yang memantau sektor putri merasa sangat terbantu.
1: Saya juga dari timur ya, saya dari Manado, Indonesia Timur. Ya adanya di Makassar ini lebih mempermudah kita yang dari timur. Jadi kayak mungkin dari Manado, ada dari Palu, mungkin ada dari yang Papua juga mungkin lebih dekat dibanding ke Jawa ya. Mungkin biaya juga agak lebih murah. Dan ya mudah-mudahan untuk kedepannya ya bisa dipikirkan mungkin kalau bukan di Makassar di tempat lain lagi, tapi tidaknya mencakupi Indonesia Timur. Karena saya lihat kalau khususnya di sektor putri ya, Indonesia Timur juga cukup banyak pemain-pemain yang berbakat ya.
2: Sementara itu Tantowi Ahmad juga menyebut langkah PB Jarum menggelar audisi di Makassar adalah langkah yang tepat untuk menyaring bibit unggul dari Indonesia Timur.
3: Jadi salah satu dedikasi buat PB Jarum ya, maksudnya kalau zaman saya dulu itu saya selalu ibaratnya nyamperin gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya PB Jarum kan yang nyamperin. Nih kemarin kita udah daerah barat udah, kita ke Pekanbaru, Sumatera. Kita sekarang ke daerah timur ya, mungkin ini salah satu dedikasi PB Jarum untuk bulu tangkis. Ya mudah-mudahan juga tidak berhenti di sini, mudah-mudahan akan terus ada audisi-audisi PB Jarum yang lain.
2: Langkah PB Jarum kembali menggelar audisi di luar Jawa terbukti efektif menjaga tradisi regenerasi juara dunia bulu tangkis yang selama ini banyak lahir dari Indonesia Timur. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk
2: gol!
1: Luar biasa!
3: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Eagles yang tak tampil dominan saat menyingkirkan Diana Schneider untuk melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Unggulan ketujuh itu menang dengan skor 6-2-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Sobeys Stadium Toronto hari ini. Ronald Araujo menggambarkan motivasi besarnya bagi Liverpool setelah bergabung dengan status pinjaman dari Barcelona musim 2026-2027. Ia berambisi mengejar target memenangkan trofi dan membawa klub ke level tertinggi. Pelatih Ajax Michael Sanchez mengakui timnya belum tampil meyakinkan meski menang 2-0 atas PEC Zwolle pada laga perdana Eredivisie 2026-2027. Ia menilai masih banyak aspek permainan Ajax yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi AC Heerenveen pada pekan depan. Tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, selamat sore dan terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Ada sejumlah topik pembahasan menarik yang segera kami hadirkan untuk Anda, seperti yang satu ini kami akan hadirkan mengenai FIFA ASEAN 2026. Ya, ini ada kabar gembira sekaligus bersejarah kalau bisa dibilang seperti itu, karena baru saja FIFA ini secara resmi menunjuk Indonesia ya sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini turnamen terobosan baru yang nanti akan dijadwalkan berlangsung di bulan September, tepatnya 23 September hingga 3 Oktober 2026, dan dipastikan akan menyedot perhatian publik karena masuk dalam kalender resmi FIFA Match Window, yang artinya adalah timnas Garuda nanti akan bermain dan juga tim dari negara-negara kompetitor lainnya bisa menurunkan skuad terbaik mereka ya. Nah, apa dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia dari penyelenggaraan FIFA ASEAN 2026 ini? Kita akan berbincang langsung sore ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Estu, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Iya, Bung Estu, kalau melihat Indonesia ya yang ditetapkan FIFA sebagai tuan rumah untuk edisi perdana FIFA ASEAN ini, apa dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia bukan hanya sebagai penyelenggara tapi juga bagian dari perkembangan sepak bola nasional ke depannya, Bung?
2: Ya, yang pasti ini kan kalau kita melaju jauh ya di FIFA Asian Cup ini kan poin kita kan bertambah dengan cukup signifikan ya di FIFA ranking ya. Karena kita sebenarnya di Asia Tenggara kan nomor 3 ya, di bawah Thailand, Vietnam dan baru kita gitu. Artinya banyak hal yang bisa ditarik dari turnamen ini, dan ini sejarah baru gitu untuk sebuah turnamen di level regional yang di-create FIFA, karena sebelumnya sebenarnya sudah ada hal yang sama di Jazirah Arab yang namanya FIFA Arab Cup. Itu sebenarnya sudah seperti kalau FIFA Arab Cup itu meneruskan turnamen seperti kayak kemarin ASEAN Championship terus dilanjutkan ke turnamen FIFA. Jadi kalau FIFA Arab Cup itu sudah ada di 1983 sampai 2012, yeah. Lalu di 2021 mereka dihandle oleh FIFA dan menghasilkan regulasi baru diperkuat oleh tim-tim dari Jazirah Arab, misalnya ada Qatar, ada, dan ini tidak hanya satu benua ya, Qatar, Tunisia, Syria, segala macam. Nah, sedangkan untuk FIFA ASEAN Cup ini sebenarnya dari namanya aja kan ASEAN, sebenarnya cuma Asia Tenggara, tetapi ternyata ada beberapa negara tetangga regional Asia Tenggara yang diundang, seperti India, seperti Pakistan, lalu ada Hong Kong gitu. Dan menariknya adalah ada dua divisi ya FIFA ASEAN Cup ini. Jadi divisi satu premiernya ada divisi dua, dan ini divisi yang premier ini tentunya tim yang berada di peringkat lebih baik dibandingkan yang lain gitu tentunya. Dan yang menariknya adalah Indonesia masuk di premier dan akan jadi tuan rumah untuk kali pertama. Ini merupakan sejarah, tetapi efeknya semoga tidak hanya sekedar jadi tuan rumah dan sejarah, tapi juga sukses secara prestasi.
0: Betul.
2: Karena kita tahu di Asian Cup kita baru saja gagal ya, gagal untuk kesekian kali lolos ke fase grup, dan ini dua kali berturut-turut kita gagal lolos fase grup di level terendah turnamen antar klub di Asia Tenggara gitu. Dan ketika FIFA Asian Cup nanti tidak hanya menjadi sejarah sebagai tuan rumah pertama maupun sukses sebagai tuan rumah, tapi juga sukses sebagai tim pertama yang juara gitu. Ini harapannya itu, paling tidak ini bisa mengobati rasa kecewa kegagalan kita di Asian Cup, Asian Championship yang dari 96, 30 tahun kita nggak pernah juara, bahkan kita sudah 6 kali final tapi gagal juara, dan 2 turnamen terakhir gagal lolos fase grup. Itu sih.
0: Oke, tapi secara garis besar ini apa bedanya FIFA Asian Cup ini dengan turnamen regional seperti Piala AFF tadi, Bung Estu?
2: Iya, jelas berbeda Mbak, karena FIFA Asian Cup sendiri dikreat langsung oleh FIFA. Seperti kalau kemarin di bulan apa ya, di bulan Maret kalau nggak salah ya, kita ada FIFA Series yang kita datengin beberapa negara yang diselenggarakan di GBK, 4 negara ya kalau tidak salah waktu itu. Ada, sebentar saya cek dulu ya, ada FIFA Series itu ada Saint Kitts Nevis, Bulgaria, dan itu menurut saya sama dengan, levelnya sama dengan FIFA Asian Cup ini. Karena kenapa ini buat mengisi jeda FIFA Match Day. Dan juga ketika FIFA Match Day kan dihitung, walaupun memang agak padat ya, ini agak padat sekali pelaksanaan FIFA Asian Cup ini, karena waktunya kan sangat mepet ya, 24 September sampai 4 Oktober, artinya tidak panjang gitu. Dan sepertinya ada 8 tim dibagi 2, lalu saling ketemu setengah round robin, lalu peringkat pertama di masing-masing grup akan final gitu, dan juaranya akan jadi juara pertama di FIFA Asian Cup ini. Tapi yang menarik dari FIFA Asian Cup ini adalah ini ya bisa dikatakan ini mengisi kekosongan di FIFA Matchday dengan turnamen yang cukup representatif untuk setiap negara untuk menaikkan ranking FIFA mereka. Itu sih yang paling penting dari FIFA ini.
0: FIFA ya,
2: yang
0: karena
2: pokoknya betul.
0: Oke, karena masuk dalam kalender resmi FIFA, pengaruh terhadap ranking nantinya, berarti kemungkinan besar juga pemain-pemain yang akan diturunkan, tidak hanya timnas Indonesia, tapi dari negara-negara lain yang mengikuti kalender ini, atau turnamen ini, skuad penuh ya berarti?
2: Iya, benar Mbak. Jadi ini kalender FIFA, jadi semua negara harus melepas pemain, semua klub harus melepas pemain mereka.
0: Iya.
2: Jadi mungkin Indonesia akan mendapat asalkan kondisi pemain semua fit ya, jadi akan bisa pemain-pemain yang sekarang berkarir di luar negeri, misalnya Jesus, Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, bisa tampil semua oleh Romani, ada Justin Hubner gitu, jadi akan lengkap lah di situ. Dan tidak hanya di Indonesia,

0: Nah, Pakistan ini sebagai tim tamu dari Asia Timur seperti itu. Sedangkan di Challenger itu ada Hong Kong, Myanmar, Brunei. Di grup A, di grup B ada Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Sedangkan untuk Hong Kong sebagai tuan rumah dan juga sebagai tim di luar ASEAN dari Asia Timur ya. Itu seperti itu. Tapi kalau kalau tadi apa namanya India tadi Asia Barat ya maksud saya di situ. Jadi ini Asia Selatan. Jadi artinya ini turnamen yang cukup baik ya buat buat apa namanya buat perkembangan sepak bola Indonesia terutama Asia Tenggara kan sebenarnya kan kalau dilihat di level yang lain di level klub Asia Tenggara kan cukup cukup signifikan di antar klub di Asia sendiri. Misalnya di Malaysia Johor Darul Takzim udah pernah juara tier 2-nya Asia, terus di masa lalu klub-klub dari Thailand pernah juara di tier 1-nya kompetisi antar klub Asia. Jadi ini seperti menghidupkan lagi semangat dan juga berpacu untuk berprestasi lebih baik di level regional gitu.
1: Oke. Kalau melihat dari negara-negara yang ikut dalam turnamen ini, bagaimana membaca peta kekuatannya? Apalagi kita sebagai tuan rumah, apakah ada sisi keuntungan tersendiri untuk bisa menjadi juara di turnamen ini, Bung Estu?
0: Iya, kalau ngomong kalau berkaca pada terakhir kita lawan Vietnam ya, tuan rumah nggak berpengaruh apapun. Buktinya kita lawan Vietnam di Bogor kalah 0-3 gitu. Jadi ini tantangan sebenarnya buat buat semua tim lah, terutama Indonesia gitu. Jadi ini tantangan bagaimana kan gini. Tidak selalu tuan rumah bisa dengan mudah juara itu sih itu faktor yang harus digarisbawahi. Jadi sepak bola itu ada kalah dan menang, dan ketika kamu main di kandang dan harus kalah ya harus menerima dan harus evaluasi, bukan marah atau segala macam gitu. Nah itu yang sebenarnya harus ditanamkan di kita bahwa sportivitas dan sepak bola itu yang menang ya kita akui menang even dia tim tamu gitu. Dan itu Ini sesuatu yang jadi tantangan, jadi challenging buat PSSI, buat Badan Timnas Indonesia, bagaimana nanti. Karena walaupun mungkin ya, walaupun semua pemain kita komplit ya, tapi kan ancaman mereka kelelahan karena berkompetisi di padat jadwal di bulan September-Oktober kan juga akan berpengaruh. Jadi mereka mungkin, ya semoga semuanya fit, tapi kan tetap ada ancaman cedera pemain segala macam. Itu sih yang menurut saya.
1: Okay.
0: Yang harus dinotis oleh kita gitu.
1: Baik, kemarin memang gagal di AFF tapi harus move on menatap FIFA ASEAN ini. Tapi menurut Anda, Bung Estu, evaluasi apa yang paling penting dilakukan supaya persoalan yang muncul di AFF kemarin ini tidak kembali terjadi di FIFA ASEAN nanti?
0: Ya, yang pasti banyak hal yang diambil dari pelajaran ketika kita di AFF kemarin. Yang pasti begini, kalau saya sih kita harus fair bahwa semua pemain sepak bola punya kontribusi yang sama. Jadi jangan menganggap yang kemarin gagal itu nanti dianggap main nomor 2, nomor 3. Menurut saya yang main di timnas pilihan terbaik John Heppen adalah pemain, semua pemain pilihan terbaik adalah pemain terbaik di Indonesia. Jadi kalau kemarin gagal bukan 1-2 pemain tapi secara unit gagal. Secara unit kita tidak berhasil. PSSI harus evaluasi. Tidak hanya timnas saja yang dievaluasi tapi juga PSSI dievaluasi. Kenapa seperti ini? Berarti ada yang salah dari PSSI. Mungkin I-League sebagai operator liga juga membuat jadwal lebih fleksibel agar pemain lebih bugar segala macam. Badan timnas juga seperti itu. John Heppen juga seperti itu. Si individu pemain juga seperti itu. Penonton seperti itu. Jadi sebenarnya ini sebuah unit ya. Sepak bola itu sebuah unit ya gitu. Jadi evaluasi itu semuanya dievaluasi gitu. Jadi apa sih yang apa yang harus diperbaiki? Tetapi tidak boleh tidak move on, harus move on. Ada FIFA ASEAN Cup dan harus lebih serius lagi menghadapi itu. Dan menurut saya satu lagi saya tekankan, belum.
1: Halo Bung Estu, suaranya hilang nih.
0: Halo.
1: Boleh lanjut lagi Bung, tadi sempat hilang.
0: Iya, jadi intinya kita jadi tuan rumah bukan mudah. Tidak mudah untuk juara, tapi kita bisa jadi juara, itu yang paling penting. Mindset itu, terutama supporter ya, mindset itu. Jadi ketika gagal segala macam ya dilihat kegagalan karena apa, gitu.
1: Terakhir tapi mungkin singkat Bung Estu, sebagai tuan rumah ya, apa yang ingin disampaikan untuk Kemenpora atau

0: juga untuk PSSI dan juga I-League sebagai penyelenggara agar turnamen ini bisa berjalan dengan baik begitu sebagai tuan rumah, karena ada Stadion GBK dan Sijalak Harupat di Bandung ya yang menjadi lokasi pertandingan.
1: Iya, yang pasti kan infrastruktur harus dijaga. Ini pertandingannya padat sekali kan, tiap dua hari sekali akan bermain gitu. Jadi otomatis lapangan akan berpengaruh segala macam, itu yang harus dipikirkan. Terus apa namanya, pendistribusian tiket, lapangan latihan buat tim segala macam. Jadi infrastruktur pendukung bagi tim tamu harus di pasti harus dipikirkan jauh-jauh hari, dan itu saya yakin sudah dipikirkan oleh PSSI. Yang pasti kalau saya sih, ayo kita semua optimis. Boleh kita kemarin gagal, kita kecewa segala macam, tapi ayo kita tetap turnamen ini dengan baik. Satu lagi, kita harus menginjak bumi. Gak perlu menyebut Indonesia sebagai King Indo, King Indo. Sebut aja Timnas Indonesia, sebut aja pasukan Garuda, sebut saja pasukan Merah Putih. Kita tetap harus menginjak bumi. Bila nanti Aprilan gagal, ya kita bisa menerima, tapi kita sukses, itu tidak jemawa. Itu aja sih menurut saya.
0: Baik. Terima kasih Bung Estu untuk sore ini sudah bergabung bersama RRI Pro 3. Selamat sore Bung, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Demikian tadi pengamat sepak bola nasional Bung Estu Santoso.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Persib Bandung menggelar latihan di Bali pada 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, di mana Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bagaimana Anda melihat Indonesia di FIFA ASEAN nanti ya? Karena untuk pertama kalinya sekali lagi FIFA ASEAN nanti akan digelar di Indonesia dan kita mendapatkan kepercayaan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah penyelenggara turnamen yang akan berlangsung di bulan September hingga Oktober 2026. Pemerintah bersama PSSI juga sudah menyiapkan penyelenggaraan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Sementara Jakarta dan Jawa Barat ini dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan, di mana Jakarta nanti akan berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, kemudian di Jawa Baratnya di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Ya, kesuksesan sebuah turnamen tentunya tidak hanya diukur dari kesiapan lokasi, kesiapan stadion, kemudian dari sisi keamanan, transportasi maupun juga pelayanan kepada masyarakat, tapi tentu ada harapan besar agar status Indonesia sebagai tuan rumah juga diikuti dengan prestasi timnas Indonesia di lapangan nanti. Terlebih FIFA ASEAN sendiri kan masuk dalam kalender FIFA, sehingga Indonesia berpeluang untuk nantinya memanggil para pemain terbaiknya, termasuk mereka yang berkarir di luar negeri. Anda boleh bergabung sore ini, pendengar. Bagaimana Anda melihat dari agenda FIFA ASEAN ini dan apa harapan Anda terhadap timnas Indonesia yang kemarin boleh saja kita masih gagal di Piala AFF dan harus move on ya menuju ke turnamen selanjutnya, bahkan kalender masuk dalam kalender resmi FIFA yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Silakan Anda boleh bergabung, hubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Sekarang ada juga ya, meme-nya rame juga di mana ada pernyataan-pernyataan dari para fans, para pendukung yang nanti akan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia karena digadang-gadang skuad yang akan bermain di FIFA ASEAN ini jauh lebih baik begitu dari FIFA dari Piala AFF kemarin begitu ya. Kalau Anda mengikuti tidak dinamika yang terjadi setelah kita kalah di AFF kemarin, ramai kan ya di di media sosial ya. Silakan, Anda boleh juga sampaikan pengalaman Anda. Ibu Haryanti di Toli-Toli, Bu Yanti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Luna.
0: Salam olahraga jaya. Silakan, Bu Yanti.
1: Ya, kita berharap Indonesia juga selalu jaya ya, yang pasti.
0: Iya dong, harus jaya.
1: Kita boleh kalah kemarin, tapi jangan boleh kalah semangatnya.
0: Betul, harus tetap memberikan dukungan yang maksimal ya.
1: Iya, jadi kita kasih support ya, dan tim supporter nanti juga harus tanggung jawab sama kepercayaan yang udah diberikan oleh FIFA ya, agar menjaga pokoknya jangan sampai kepercayaan itu diwarnai dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu ya. Pokoknya dukungan support pasti masyarakat Indonesia pasti mensupport itu dan berharap pemain kita ini, timnas kita ini akan bermain lebih baik lagi, lebih percaya diri
0: yang,
1: lagi nanti.
0: Yang Bu Yanti tunggu-tunggu ya, pemain kita siapa di laga nanti?
1: Kalau yang dari timnas ya,
0: dari timnas.
1: Oh, banyak sih, hampir semua timnas yang kemarin itu tetap kita menunggu ya. Kayak itu yang
0: kemarin
1: itu
0: kan kapten, kapten lagi. Iya, kapten kita J.I.T.S.S. Oh si Baker ya. Michelle Baker.
1: Michelle Baker itu ya. Berharap sih semua timnas kita kayak Rizky Ridho, tetap semangat untuk jangan boleh patah semangat.
0: Oke, baik.
1: Siapa tahu keberuntungan berada di depan itu ya.
0: Siap. Makasih Bu Yanti ya.
1: Terima kasih Mbak Luna, semangat. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya. Kalau saya pengen lihat penampilannya J.I.T.S.S. kemarin kan nggak ikut ya di AFF ya. Kira-kira nanti turun nggak ya? Karena semua klub harus melepas pemainnya untuk mengikuti turnamen ini ya. Kita harapkan pemain-pemain terbaik, skuad terbaik nanti akan diturunkan Coach John Hartman di FIFA ASEAN ini. Pak Udin di Makassar. Halo Pak Udin.
2: Halo, selamat sore Mbak.
0: Selamat sore, silakan Pak Udin.
2: Iya, pertama, walaupun bagaimana Mbak, kita kecewa kemarin di AFF karena kita baru kali ini ikut tidak masuk di semifinal, padahal kita tahu selama Indonesia kan langganan semifinal bahkan final di masa STY. Tapi ya terobati juga karena akhirnya ada turnamen nanti dan tuan rumah Indonesia semoga bisa sukses. Dan kita tunggu-tunggu aksi-aksi dari pemain-pemain diaspora kita.
0: Iya.
2: Termasuk oleh Romina dan penjaga gawang kita yang siapa ini?
0: Martin Paes. Siapa yang mau Bapak?
2: Yang satunya lagi.
0: Emil Audero.
2: Iya, Emil Audero. Iya, betul.
0: Oke. Ditunggu ya Pak Udin ya. Mudah-mudahan bisa datang dan memperkuat timnas.
2: Iya, semoga bisa datang memperkuat timnas kita.
0: Amin. Makasih. Baik, makasih Pak Udin. Kalau Bu Dinda kira-kira menunggu penampilannya siapa nih? Jangan-jangan Justin Hubner nih. Bu Dinda?
3: Iya, betul. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya.
3: Lama, kadang-kadang cuma dengar suara aja tapi ngobrolnya enggak sama Mbak Luna.
0: Oh iya, ini bisa ngobrol nih ya untungnya ya sore ini ya.
3: Dan pastinya salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya.
3: Ya, jadi ada kabar baik ya Mbak Luna ya dengan gugur ya emang pahlawan gugur. Yang kemarin ya untuk harus menyerah pada
0: pupus harapan Singapur. Ya pupus harapan ya, di AFF.
3: Iya kadang ya bagaimana ya kita bisa aja kita tetap kasih semangat bagaimanapun ini dia mereka bangsa Indonesia ya kita bangsa Indonesia ya. Tapi kalau lihat nggak dari nilai atau poin yang didapat akhirnya harus gugur ya agak-agak down juga sih tapi tetap semangat lah dengan adanya kepercayaan dari FIFA untuk nanti ya turnamen berikut ya Mbak Luna ya.
0: Betul.
3: Kita masyarakat cuma bisa kasih support bahwa ada Emil di sana, ada Martin Paes di sana, ada Ole di sana, tim Garuda semoga jadi yang terbaik lah sepertinya itu ya Mbak.
0: Amin.
3: Ya.
0: Baik. Itu aja Bu Dinda. Makasih.
3: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Salam olahraga. Nanti ramaikan juga ya Stadion GBK atau yang seputaran Bandung boleh merapat ke Sijalak Harupat untuk nonton langsung permainan dari para skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Terima kasih sudah mendengarkan sore hari ini, nanti berlanjut dengan segmen berikutnya, masih ada pembahasan menarik lainnya, nanti kita akan soroti tentang euforia jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai mengantarkan undangan resmi kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2026. Prasetyo menjelaskan sejumlah pejabat pemerintah ditugaskan mengantarkan undangan tersebut secara langsung termasuk kepada keluarga mantan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyediakan sekitar 5.500 kuota undangan bagi masyarakat melalui pendaftaran yang dibuka pada 5 hingga 9 Agustus 2026. Melihat tingginya minat masyarakat, pemerintah kembali menambah kuota sebanyak 3.400 undangan. Beralih ke informasi lainnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menerima uang sekitar $270.000 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Muhammad Isnan Suhanda. Suhanda.
1: Luna dan mendengar Putiga dimanapun Anda berada, Menteri Agama periode 2019-2024, Yakut Kolil Komas hari ini didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi kuota tambahan haji tahun 2023-2024. Yakut juga didakwa telah menerima uang sebesar $270.000 lebih dan mengakibatkan kerugian negara lebih dari 622 miliar. Berikut Jaksa Penuntut Umum KPK di hadapan Majelis Hakim.
2: Merugikan keuangan dan $5.233.800 dan $330.000. Definisi sahabadi sejumlah $475.000 dan $50.000. Abdul Muhi sejumlah $308.500.
1: Sementara itu, advokat pendamping dari Yakut Kolil Komas, Dodi Abdul Kadir, mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak memiliki dasar karena Yakut tidak pernah menerima uang sebanyak $270.000 tersebut. Dia akan melakukan jawaban ataupun eksepsi atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dari Jakarta, Muhammad Sian Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Survei geologi Prancis menyampaikan kekeringan air tanah di Prancis semakin memburuk di tengah gelombang panas yang terjadi berulang kali dengan 63% titik pemantauan air tanah berada di level bawah normal. Berdasarkan data dari BRGM, level muka air tanah menunjukkan tren penurunan di seluruh negeri pada Juli lalu akibat minimnya curah hujan yang efektif sejak Mei serta kekeringan yang lebih parah dan suhu tinggi sepanjang bulan Juni dan Juli. Sementara itu, suhu udara yang lebih tinggi, peningkatan pengambilan air dan meningkatnya kebutuhan air vegetasi diperkirakan akan semakin menguras cadangan air tanah di hampir seluruh aquifer hingga Agustus 2026. Berita olahraga, Persib Bandung Bermartabat atau PBB menindaklanjuti sanksi registration ban dari FIFA yang berkaitan dengan kasus mantan pelatih Robert Rein Alberts pada tahun 2022 lalu. Saat ini Persib sedang melakukan kajian dan menelaah secara menyeluruh untuk memahami dasar keputusan, posisi kasus, serta langkah yang perlu ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku. Manajemen Persib juga menegaskan setiap keputusan regulator akan dihormati dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Penyelesaian perkara tersebut menjadi salah satu prioritas klub tanpa mengganggu persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027.

Dan saudara, demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menerima audiensi peserta magang nasional. Ia berpesan para peserta magang bukan sekedar menjalani pengalaman kerja, namun juga bagian dari proses pembangunan tata kelola pemerintahan. Masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menegaskan pengadaan pemerintah harus berorientasi pada kualitas, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Pengadaan yang tepat menjadi kunci mewujudkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat pembangunan nasional. Ketiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id. Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI. Kami lanjutkan kembali untuk Anda di sore hari ini. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda, dan nanti kami juga kembali akan mengundang Anda untuk menyampaikan bagaimana kemeriahan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Anda masing-masing. Kira-kira ada lomba-lomba menarik apa ini yang bisa di-share, bisa dibagikan di sore hari ini? Nanti Anda juga bisa bergabung ya, menyampaikan informasi tadi. Kalau dari situs rri.co.id, saya sambil berselancar di situs rri.co.id karena juga banyak sekali dari rekan-rekan reporter yang ada di daerah-daerah yang menyampaikan suasana kemeriahan masyarakat menyambut HUT kemerdekaan, dan salah satunya di Bengkulu, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu ini menggelar gebyar lomba semarak kemerdekaan di halaman kantor gubernur Bengkulu di hari Selasa ini tadi. Agenda tahunan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian perlombaan yang digelar ya, ini mengusung tema semarak kemerdekaan, erat kekeluargaan, kuat pengabdian, dan berbagai perlombaan yang digelar di sana ini berlangsung selama 3 hari dari hari ini sampai tanggal 13 Agustus nanti. Untuk lombanya juga macam-macam ya, termasuk juga lomba untuk para ASN ya. Semarak kemerdekaan tidak hanya bagian dari perayaan kemerdekaan, tapi juga menjadi ruang kebersamaan antara pemerintah daerah dan juga staf di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada lomba solo song. Solo song itu berarti nyanyi solo ya, nyanyi individu gitu ya. Kemudian ada lomba tangkap belut, sampai yang biasanya menarik untuk ditunggu-tunggu adalah lomba makan kerupuk. Nah, Anda bisa bayangkan kalau lomba-lomba tadi diikuti oleh para ASN ya, untuk menyemarakan hari kemerdekaan ya. Bagaimana di tempat Anda? Silakan Anda boleh bergabung. Tapi sore hari ini kita juga akan melihat seperti apa kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di Puskesmas di Loksmawe ya, karena di sana juga tentunya sudah menyiapkan banyak sekali ornamen-ornamen merah putih ya, untuk menyemarakan suasana HUT kemerdekaan RI. Kali ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Puskesmas Mon Godong Loksmawe, Dr. Amruloh.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Dr. Amruloh.
2: Selamat sore, Bu Luna.
0: Iya, dengan Luna RRI Pro 3. Sehat selalu ya, Dok ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kami di Loksmawe.
0: Baik.
2: Cuaca mendung sedikit nih.
0: Oh, mendung ya. Padahal di sini panas sekali. Masih sering hujan emang, Dok, di sana?
2: Gimana?
0: Masih sering hujan di sana? Atau beberapa hari ini?
2: Malah hari ini agak mendung. Sebelumnya suhunya sangat apa ya, sangat panas.
0: Panas gitu. Ya. Yeah. Baru hari ini ya, mendung tapi nggak hujan ya, Dok ya? di sana ya?
2: Saya belum.
0: Baik, dok, kita bincang ini yang agak santai, tidak terkait dengan masalah kesehatan dulu, tapi terkait dengan bagaimana peringatan HUT ke-81 RI di UPTD Puskesmas Mongodong tahun ini. Apa sih yang membedakan dengan hari-hari pelayanan biasanya, dok?
2: Ya, kebetulan kami sangat antusias ya memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, terutama di pelayanan Puskesmas Mongodong ya. Jadi kemarin kami Senin 10 Agustus 2026 kami menggunakan pakaian ya bernuansa merah putih saat melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu bentuk simbol semangat ya dari tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentunya. Iya.
0: Hanya kemarin aja atau sampai kapan nih nuansa merah putih para nakes?
2: Kita kalau umbul-umbul dan kemeriahan itu sudah ada di sudah ada di Puskesmas ya. Dan kita juga melakukan juga beberapa kegiatan gitu untuk memeriahkan kemerdekaan ini gitu.
0: Oke. Respon pasien sendiri gimana, dok, kemarin?
2: Ya, tentu masyarakat sangat senang ya dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya ya. Masyarakat itu memang selama ini sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terus dengan suasana yang berbeda ini tentu menambah semangat ya pasien untuk cepat sembuh tentunya.
0: Iya, karena pelayanannya beda dari biasanya. Tapi ini baru kali ini atau tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilakukan, dok?
2: Untuk menggunakan seragam bernuansa merah putih baru ke tahun ini. Sebelumnya cuma jilbab gitu aja pada pada nakes yang perempuan gitu ya.
0: Yeah. Jadi lebih mencolok ya kalau semua kostumnya ya.
2: Betul.
0: Baik, dok, nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ya, ada informasi sekilas dulu ini yang akan kami hadirkan dulu untuk pendengar Pro 3 RRI. Pendengar tetap bersama kami.
1: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
0: Kita lanjutkan kembali berbincang bersama Dr. Amrullah, Kepala UPTD Puskesmas Mongodong Loksmawe ya. Dokter, dengan menggunakan kostum bernuansa merah putih tadi, apa sih makna yang ingin disampaikan melalui nuansa kemerdekaan tersebut kepada pasien dan masyarakat, dok?
2: Kita selain meriahkan ya HUT kemerdekaan Republik Indonesia 81, ini juga simbol ya buat kita untuk melakukan pelayanan kesehatan terbaik, profesional, ikhlas, dan juga bermutu tentunya ya. Kemudian juga dengan merah putih ini diharapkan juga membangkitkan motivasi, kekompakan pada nakes ya dalam menjalankan tugas.
0: Yeah.
2: Selain itu juga ini simbol kita bagaimana kita mengingat jasa pahlawan kesehatan ya yang telah memperjuangkan kesehatan ini sampai saat ini sangat baik ya. Dan terus kita perbaiki, mudah-mudahan nakes terus semangat ya dalam melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita ya. Apalagi di usia kemerdekaan yang 81 ini.
0: Dari sisi pelayanannya ada ya tidak yang membedakan?
2: Pada sisi pelayanan memang kita pelayanan kan hal ini kan sesuai SOP ya. Mungkin dipercepat, kemudian didahulukan orang-orang yang disabilitas seperti biasa ya. Cuma dengan nuansa merah putih ini membuat mungkin masyarakat lihat berbeda gitu ya.
0: Mereka
2: lebih menganggap bahwa nakes ini lebih serius dalam melakukan pelayanan kesehatan demikian.
0: Oke. Karena ini kan berarti kan tidak seragam ya, dok ya. Yang penting ada nuansa merah putih begitu, dok ya, yang dikenakan oleh para nakes ya.
2: Atasan bajunya semua merah gitu. Jadi bawahannya putih gitu.
0: Tapi ada tidak ornamen tertentu atau aksesoris yang memang dikenakan supaya membedakan dengan masyarakat umum?
2: Kita menggunakan ya gitu, pernah pernik. Ya, pernah pernik seperti bendera-bendera gitu ya, yang kecil-kecil ya. Kemudian nah ke sini saya lihat telah menggunakan baju seragam berwarna merah putih ini, mereka tuh nampak begitu semangat ya Bu ya, semangatnya mungkin selama ini rutinitasnya itu membosankan dan seterusnya, mungkin dengan menggunakan ini juga menyebabkan motivasi mereka itu meningkat juga gitu.
0: Oke, semangat ya dalam melayani pasien, lebih semangat betul, lagi dengan nuansa merah putih yang tidak biasanya begitu ya.
2: Iya,
0: baik, selain pelayanan, apalagi kegiatan yang dilakukan di UPTD Puskesmas Mongedong ini menyambut kemerdekaan, dokter?
2: Selain itu juga kita ada pelaksanaan posyandu bernuansa merah putih ya di beberapa desa. Jadi kader-kader kemudian tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di Keposyandu, di LP juga melakukan seragam merah putih. Itu juga membuat suasana di Keposyandu lebih berbeda ya, lebih semarak gitu ya dengan nuansa kemerdekaan itu. Selain itu juga nanti tanggal 16 kami melakukan ini aneka lomba untuk internal ya Puskesmas, supaya untuk memeriahkan juga kemerdekaan dan juga untuk kekompakan tentunya gitu.
0: Lombanya apa saja nih para nakes? Seru nampaknya nanti ya.
2: Lucu-lucu mang, ada PBB tutup mata gitu ya,
0: menguji kekompakan kalau itu.
2: Iya betul. Terus ada lomba lari kelompok pakai sarung gitu. Kemudian ada lomba parut kelapa gitu ya.
0: Berarti memang kekompakan tim ya melalui lomba-lomba tadi ya. Kenapa dok lomba-lomba seperti itu yang diselenggarakan?
2: Pertama tentu punya makna kebersamaan, persatuan ya. Kemudian lomba-lomba itu juga menimbulkan ini ya, kegembiraan ya. Tentu selama ini mungkin penat dengan kerja gitu kan, dengan ketawa-ketawa ya, dengan adegan-adegan lucu itu juga membuat mungkin refresh ya secara psikologis gitu.
0: Ya, refresh mereka ya dari kepenatan dengan rutinitas hariannya. Tapi kesehatan, pelayanan kesehatan itu kan pekerjaan yang harus ready, pelayanan ke masyarakat ya 24 jam gitu ya, dokter ya. Kapan lomba-lomba seperti ini diselenggarakan dok kalau gitu?
2: Ya, kami menggunakan waktu yang luang ya di hari Sabtu untuk melakukan itu. Sedangkan UGD kita tetap buka 24 jam gitu ya. Jadi tidak mengganggu pelayanan. Dan juga di hari Sabtu itu mungkin kan jumlah pasiennya kan lebih sedikit dibandingkan hari Senin sampai hari Jumat. Jadi apalagi di pelayanan di Puskesmas, jadi tidak mengganggu. Dan kadang-kadang kita juga ada senam gitu ya, senam dengan instruktur. Jadi malah pasien ikut semua gitu.
0: Iya, ikut bergerak ya pasiennya ya. Oke, dok, Puskesmas ini kan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan ya. Kalau boleh juga dokter Amrullah ceritakan apa saja ini tantangan yang masih dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah kerja dari Puskesmas Mongedong ini.
2: Ya, tentu kita selalu berusaha ya untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan juga baik itu upaya pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit. Di pencegahan penyakit mungkin saat ini kita harus terus, jadi PR kita itu adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Itu penting sekali yang terus kita menjaga higien dan sanitasi lingkungan. Itu masih menjadi PR buat kita. Karena apa? Angka penyakitan kita masih tinggi ya. Kemarin saya lihat angka rawat inapnya masih tinggi. Jadi pencegahan penyakit itu penting sekali. Jadi kita bagaimana merubah ya lifestyle daripada masyarakat untuk menjaga kesehatan itu, bahwa itu kesehatan itu aset, itu penting sekali. Kemudian juga dari sisi sarana, dari sisi sarana saat ini kadang-kadang kita perlu terus memperbaiki logistik ya, agar pelayanan kepada masyarakat itu lebih bagus.
0: Ya, baik. Dari sisi kesehatan, pencegahan kesehatan. Nah, kalau sekarang ini trennya sedang meningkat, apa keluhan dari pasien di saat musim kemarau ya, suasana atau cuaca panas begitu, Dok?
2: Ya, ada dua penyakit yang meningkat sekali, yaitu ISPA ya. ISPA itu meningkat sekali. Ini mungkin meningkat 25-50% dari bulan sebelumnya. Karena memang cuaca panas, debu ya, daya tahan tubuh yang menurun ya, itu juga menyebabkan peningkatan angka itu. Selain itu juga ada diare. Diare juga sedikit meningkat, mungkin karena tercemarnya ya, gitu, sumber air dan seterusnya gitu.
0: Atau konsumsi es yang berlebihan, banyak juga nggak sih, Dok? Kan panas, terus banyak orang konsumsi es yang berlebihan, Dok. Ini yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat bisa menyebabkan gangguan kesehatan gitu.
2: Betul, betul. Itu juga ya, menyebabkan iritasi daripada saluran nafas dan ya, yang mempermudah ya dan terinfeksi ISPA tentunya.
0: Oke. Gitu. Kalau ISPA tadi kebanyakan siapa penderitanya, Dok? Dari kalangan usia-usia berapa begitu?
2: Iya, paling banyak tuh anak-anak ya, karena mereka kelompok rentan ya dengan penyakit ini ya. Selain itu juga orang tua yang rentan terhadap penyakit itu yang terbanyak.
0: Oke, berarti dari segala usia ya, ini juga bisa ini berpotensi terkena ISPA di saat ada kabut asap tidak ya, Dok ya, kalau di Loksmawe ini?
2: Di Loksmawe tidak ada.
0: Tidak ada ya.
2: Tidak ada. Tetapi ada beberapa kasus kebakaran ya, tapi skupnya ini ya, kecil ya, rumah, lahan gitu ya, tapi tidak menyebabkan kabut asap.
0: Oke, kalau untuk masyarakat tadi disampaikan untuk menjaga selalu kondisi kesehatannya, sekarang saya ingin dokter juga memberikan pesan untuk para tenaga kesehatan ya di Puskesmas Mongedong sendiri, supaya tadi mengambil momentum HUT Republik Indonesia ini menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas. Apa yang ingin dipesankan, Dokter?
2: Ya, tentu melalui HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini, mari kita sama-sama memperkuat rasa persatuan, meningkatkan kekompakan antar petugas, serta membangun semangat pengabdian ya, setiap melakukan pelayanan kesehatan. Mungkin itu.
0: Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Dokter Amrullah untuk perbincangannya sore ini bersama RRI Pro 3. Iya. Selamat sore, Dokter.
2: Selamat sore.
0: Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama Dokter Amrullah, Kepala UPTD Puskesmas Mongedong Loksmawe.
1: Wawancara Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai indeks harga saham gabungan IHSG yang merosot hingga menyentuh level psikologis 6.200 pada akhir perdagangan hari ini. Indeks turun 1,53% ke level 6.267,88. Berikut kita akan simak laporannya bersama Zahfa Putri. Zahfa.
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan di sesi 2 melemah 1,53% dibandingkan penutupan sesi 1 hingga menyentuh level psikologis 6.200. Indeks kehilangan 97,4 poin dan ditutup di posisi 6.267,88. Panjang sesi 1, IHSG bergerak cukup fluktuatif dengan berada di rentang 6.291 hingga 6.388. Bahkan IHSG sempat terkoreksi hingga 1,15% pada awal perdagangan sebelum akhirnya ditutup di level 6.309 pada sesi pertama. Tekanan terlihat dari mayoritas saham yang melemah, yakni mencapai 542. Sementara itu, 141 saham harganya naik dan 108 stagnan. Pelemahan tersebut didukung oleh penurunan di sektor utilitas dengan penurunan terdalam yakni mencapai 1,38%, kemudian sektor finansial terkoreksi 1,14%, sektor teknologi 1,03%, sektor properti turun 1%, sedangkan konsumsi non-primer terkoreksi 0,98%. Dari eksternal, perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemukan kebuntuan, di mana ketidakpastian tersebut kembali menaikkan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi dan kenaikan suku bunga. Di sisi lain, dari dalam negeri, perkembangan terbaru calon definitif Gubernur Bank Indonesia tentunya memberi katalis positif bagi pasar. Pencalonan Desri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI dinilai memberikan kepastian dan menjaga kesinambungan kebijakan moneter setelah pengunduran diri dari Perry Warjio. Pasar saham Indonesia sempat mencatat net buy sangat besar pada Jumat pekan lalu, yakni sebesar 1,24 triliun rupiah di pasar secara keseluruhan, sementara di pasar reguler mengalami net inflow 917,23 rupiah. Sekian laporan perdagangan sore hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Lapas Bau-Bau mengusulkan adanya remisi kemerdekaan bagi para napi. Kita akan simak laporannya bersama Waode Nuryani. Waode?
7: Ya, baik pendengar. Ya baik pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan tahun ini. Jumlah tersebut merupakan bagian total dari 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan yang saat ini menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif maupun administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi sampai saat ini, pihak lapas masih menunggu keputusan final. Namun biasanya kata kalapas surat keputusan atau SK remisi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris juga menjelaskan bahwa untuk besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga masa pidana yang telah dijalani. disebutkan oleh Kalapas bahwa dari 317 warga binaan yang diusulkan, ada 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang diusulkan untuk mendapatkan remisi 2 bulan, 82 orang mendapatkan remisi 3 bulan, 45 orang mendapatkan remisi 4 bulan, dan 35 orang diusulkan untuk mendapatkan remisi 5 bulan, dan usulan untuk remisi 6 bulan ada sebanyak 15 orang.
8: Tidak semua warga binaan itu bisa diusul, okay. Ada syarat-syarat tertentunya, okay. Ya, seperti sudah ingkrah, putus, dan otomatis tangan kan tidak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, okay. Banyak tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu tidak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas namanya register F kalau di istilah pemasyarakatan individual kita tidak berikan. Ya.
7: Pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat 4 narapidana di Lapas Baubau yang diperkirakan akan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Sementara itu untuk 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Sementara itu untuk 198 penghuni Lapas Baubau tidak diusulkan mendapatkan remisi karena mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana minimal 6 bulan, kemudian juga belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta ada juga terdapat warga binaan yang tercatat dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani pembinaan di Lapas Baubau. Untuk register F, jumlahnya katakan lapas ada sekitar 20 orang warga binaan yang tidak diusulkan mendapatkan remisi karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sementara itu untuk penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang dijadwalkan akan diberikan saat usai pelaksanaan upacara bendera. Dalam agenda tersebut, rencananya Wali Kota Baubau dijadwalkan akan hadir di Lapas Baubau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara nanti berakhir. Pemberian remisi tahun ini cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Kota Baubau, Wode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Ketua FKUB Kota Palu mengajak warga mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
9: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa nasionalisme mulai menghiasi berbagai penjuru tanah air, termasuk di Kota Palu. Salah satu wujud nyata cinta kepada tanah air dan bangsa, yakni dengan mengibarkan bendera merah putih mulai dari rumah, perkantoran, maupun instansi. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran kepada RRI mengatakan, pengibaran bendera merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan simbol dari semangat kebangsaan yang terus menyala. Selain itu, pemasangan bendera merah putih di setiap ulang tahun kemerdekaan merupakan cerminan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini.
10: Kenapa kita harus wajib menaikkan bendera mulai dari saat ini di ucapan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang kita, pejuang bangsa di masa lalu yang telah memperjuangkan negara ini berdiri dengan harta, darah, air mata, bahkan nyawa mereka pertaruhkan demi NKRI. Oleh karena itu maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif yang harus didukung oleh setiap warga negara Indonesia untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita di masa lalu.
9: Sementara itu Ketua RT Kelurahan Tondo Palu Mustika Sari kepada RRI mengatakan, untuk mengisi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pihaknya akan menggelar sejumlah kegiatan lomba, diantaranya lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan yang pesertanya dari kalangan umum warga Kelurahan Tondo.
11: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan satu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
9: Mustika Sari menambahkan, dengan kegiatan lomba tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai persiapan dilakukan untuk menyukseskan pawai budaya HUT ke-81 Republik Indonesia di

0: masing-masing. Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna juga akan menampilkan potensi dan inovasi yang dimiliki.
1: Penampilan nanti per paguyuban. Paguyuban menampilkan kreasi dari daerah masing-masing, juga dari OPD. OPD juga akan menampilkan apa yang menjadi daya tarik OPD tersebut, seperti misalnya contoh Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, produksi-produksi apa saja yang sudah menghasilkan di OPD tersebut. Juga OPD-OPD yang lain juga bisa, seperti Dispenduk, akan menyampaikan terkait dengan inovasi-inovasi.
0: Untuk rute pelaksanaan, pawai budaya tahun ini masih menggunakan rute seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni kawasan Pasar Baru Kota Ranai dan berakhir di area Panggung Kehormatan di Pantai Piwang pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Agustus 2026. Sekretaris Perkumpulan Minang Sakato Kabupaten Natuna Rama Yulis Piliang mengatakan himpunan keluarga Minang Sakato turut ambil bagian dalam pawai budaya dengan mengusung tema Semarak Budaya Minangkabau.
2: Di depan panggung kehormatan kami menampilkan itu antaraksi tari persembahan yang dibawakan oleh anak-anak Minang. Ini kami yang tampil sekitar seratusan. Udah, alhamdulillah persiapan sekarang ini sudah mulai itu para pelatihan antaraksi seninya, karena nanti arah-arahkan itu nanti kan di depan itu nanti tetap ada itu pasangan pengantin dengan di penginang-penginang bodo-bodo kanduang itu ada penghulu.
0: Rama Yulis mengatakan persiapan telah dilakukan termasuk latihan berbagai seni yang akan ditampilkan. Rombongan juga akan membawa sejumlah unsur adat Minangkabau seperti pasangan pengantin, bondo kanduang, penghulu, datuk, serta perlengkapan dan simbol budaya dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, unsur perangkat daerah di Kalimantan Utara mengumpulkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat. Dan pembagian ini menjadi simbol HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kecintaan terhadap NKRI. Laporan disampaikan Ramlan, RRI Tarakan.
4: Sebanyak 3.764 bendera merah putih dihimpun dalam gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 di Kalimantan Utara. Gerakan ini bukan sekedar seremoni menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan menegaskan komitmen menjaga keutuhan NKRI, terutama di wilayah perbatasan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi Kesbangpol Kaltara, seluruh OPD, ASN, dan PTT yang terlibat dalam pengumpulan ribuan bendera tersebut. Zainal menegaskan, pengibaran bendera merah putih di rumah, kantor, dan fasilitas umum harus dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus kecintaan kepada bangsa dan negara.
5: Masuk ke masyarakat. Ya, kalau terbagi semua, insya Allah di seluruh provinsi ini akan terlihat bendera merah putih berkibar di seluruh sudut-sudut Kaltara.
4: Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan daerah, menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah perbatasan, Kaltara memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, nasionalisme tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pengibaran bendera, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga keamanan, kerukunan, kepatuhan terhadap hukum, dan membangun ekonomi masyarakat. Gubernur berharap merah putih yang berkibar di setiap sudut Kaltara menjadi simbol kuat bahwa masyarakat di perbatasan berdiri tegak sebagai bagian dari Indonesia. Dari Tanjung Serang, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan negosiasi antara Iran dan Oman mengenai jalur pelayaran aman melalui Selat Hormuz berjalan lancar dan konstruktif. Sebelumnya, kedua negara telah mencapai kesepahaman mengenai jalur navigasi yang akan digunakan kapal, namun sejumlah persoalan teknis masih dibahas sebelum pernyataan bersama diterbitkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ini baru enak.
2: Lepas ketena, masuk gol! Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar sore ini kami ajak Anda bergabung kembali di segmen Warga Bicara. Anda boleh sampaikan seperti apa kemeriahan, euforia masyarakat menyambut Hari Kemerdekaan di bulan Agustus ini ya. Hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus memang masih beberapa hari lagi, tetapi tentu perayaannya sudah mulai dilakukan dengan berbagai kegiatan yang seru bahkan sejak awal bulan lalu ya. Di tempat Anda apa ini kegiatan yang menarik yang mungkin bisa disampaikan, diceritakan, dibagi begitu ya pengalamannya di Pro 3 RRI sore ini? Anda bisa bergabung di segmen Warga Bicara. Silakan Anda bisa menghubungi kami langsung di nomor telepon 021-352-3172, 021-384-4545, atau 021-386-6712. Layanan pesan WhatsApp silakan juga Anda bisa kirimkan di 081-399-399-888. Tadi di Lok Sumawe ya, ada perbincangan bersama dengan Kepala UPTD Puskesmas di Lok Sumawe tadi yang menyampaikan bahwa di sana itu nakesnya menggunakan kostum bernuansa merah putih begitu. Dan ini tentu menjadi hal yang menarik, yang tidak biasanya, yang barangkali juga akan membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya ya, kenapa pemandangan seperti itu tidak biasa ditemukan pada hari-hari biasa begitu. Dan memang itu sengaja dipersembahkan para nakes, dokter maupun juga suster yang ada di sana, para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berbeda. Pelayanan dalam hal ini nuansanya saja yang berbeda karena nuansa kemerdekaan, tetapi pelayanannya juga tentunya tidak berbeda ya dengan hari-hari biasanya. Bahkan lebih bersemangat kalau tadi Dr. Amrullah menceritakan ya. Ada tidak hal yang serupa di tempat Anda? Apa juga tidak hanya di puskesmas, barangkali ada juga di pom bensin, ada ya beberapa daerah yang saya sempat lihat tuh di TV juga ada beberapa karyawan operator SPBU yang mengenakan pakaian bernuansa kemerdekaan juga ya. Di tempat Anda seperti apa? Pernah tidak atau sudah menjumpai yang seperti itu? Keunikan-keunikan tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Anda bisa bergabung pendengar. Saya sapa Bu Kartini di Jambi ya. Selamat sore Bu Kartini.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Ibu.
2: Kami mau memberitakan terutama Jambi, sudah beberapa hari nggak turun hujan, mungkin harus berhati-hati, mungkin kalau membuang puntung rokok jangan sembarangan, karena memang sudah, bolehlah dikatakan sudah 2 minggu lebih mungkin nggak turun hujan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta yang ke-81, saya bilang saya alhamdulillah sudah memasang bendera di depan rumah saya. Saya mengingat jasa pahlawan yang sudah merebut kemerdekaan dari penjajah dulu. Tapi melalui RRI Pro 3 ini saya juga mau menyampaikan kepada pemerintah, semoga bertindak adil di ulang tahun negara kita ini untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil karena kayaknya belum tersentuh oleh keadilan gitu. Terima kasih Pro 3 sudah memberi kesempatan kepada saya mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia. Semoga negara kita bisa lebih baik ke depannya dan lebih adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kami melihat perjuangan mahasiswa yang demo di Jakarta, tetapi kami juga mendengar berita koruptor pada dibebaskan atau diringankan hukumannya. Itu sangat menyayat hati.
1: Menyakitkan ya sebagai rakyat Indonesia.
2: Rakyat mewakili suara rakyat Indonesia. Yeah. Jadi cobalah pemerintah, renungkanlah, bukalah hati Anda semua yang menjadi pejabat sekarang ini, buatlah adil. Jangan peraturan menindas rakyat kecil, tapi adillah untuk semua. Kami berharap adil juga untuk koruptor, bikin jera koruptor itu. Jangan malah dikasih potongan tahanan seperti itu. Menangis dan menjerit perasaan kami rakyat kecil, Mbak. Baik. Semoga pemerintah mendengar, semoga pejabat merenungkan kata-kataku ini, Mbak.
1: Baik,
2: selamat Dirgahayu Republik Indonesia, semoga bisa lebih baik ke depannya, walaupun sekarang lagi sedih dan menangis, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, makasih Bu Kartini di Jambi ya. Ini suara hati dari masyarakat Indonesia yang berkeinginan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya ya sebagai bangsa Indonesia. Sudah 81 tahun kita merdeka, tetapi Bu Kartini tadi masih menyampaikan kemerdekaan yang dirasakan masih belum begitu memuaskan kalau hukuman-hukuman bagi para koruptor ini belum setimpal dengan apa yang diperbuat begitu ya. Terima kasih Bu Kartini sudah menggugah rasa empati masyarakat ya di bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Baik, untuk yang lain yang masih ingin bergabung kembali silakan, kami tunggu di 0213523172 dan 0213844545.
3: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat Sensus Ekonomi 2026? Sensus Ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Pemerintah Indonesia memperluas digitalisasi data kelahiran untuk memastikan data bayi yang lahir di Indonesia lebih akurat. Berikut kita akan simak informasi selengkapnya bersama Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, jadi berada di kawasan Jakarta Selatan di mana pemerintah Indonesia memperluas digitalisasi data kelahiran untuk memastikan data bayi yang lahir di Indonesia lebih akurat. Upaya tersebut dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data kesehatan melalui Satu Sehat dengan data kependudukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, selama ini pemerintah masih kesulitan mendapatkan angka kelahiran yang benar karena data dari imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, hingga data kependudukan belum sepenuhnya sama. Berikut terangannya.
2: Nah, kali ini kita juga bekerjasama dengan Kemendagri, ya, dengan Pak Tito, supaya mengintegrasikan data Satu Sehat dengan datanya siap. Karena dari dulu kita selalu kesulitan itu bayi yang lahir itu yang benar berapa.
1: Menkes Budi menyebut bahwa digitalisasi akte kelahiran menjadi solusi untuk menyatukan data tersebut. Selain akte kelahiran, pemerintah juga mengintegrasikan perubahan kartu keluarga serta penerbitan kartu ibu dan anak. Menkes Budi juga mengatakan sistem tersebut sebelumnya telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kini diperluas untuk seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita lainnya, tim penyidik Jampitsus Kejagung memeriksa 12 saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan para saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ia juga menegaskan proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Beralih ke berita mancanegara, otoritas Kolombia menetapkan status bencana nasional pasca gempa dahsyat yang mengguncang negara tersebut pada Senin lalu. Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella, menginstruksikan pemerintah dan pimpinan militer untuk memastikan pendistribusian sumber daya yang diperlukan ke daerah-daerah terdampak. Sementara itu, 4 tim pencarian dan penyelamatan kota dari Bogota, Envigado, Yopal, dan Medellin telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Beralih ke berita olahraga, Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League 2026-2027 akan dimulai pada 17 Oktober 2026 dengan pertandingan pembuka antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, menjelaskan format kompetisi akan menggunakan sistem triple round robin secara terpusat di Jakarta. Klub-klub akan bermain minimal 15 kali untuk satu musim dengan konsep sport festival. Jumlah pertandingan itu merupakan jumlah pertandingan pada babak awal dengan 4 klub teratas yang akan memainkan babak semifinal dan pemenang akan bermain final.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.

Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, dalam konferensi pers mingguan pada Senin 10 Agustus 2026.

Masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka karena pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan tetap menangani kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meskipun Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri telah menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Indonesia menyapa sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami lanjutkan untuk Anda, saatnya kami akan hadirkan beragam informasi dari berbagai wilayah di Nusantara. Selengkapnya dalam Warta Nusantara sore.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kekeringan di Banyumas meluas. 14 kecamatan membutuhkan dropping air bersih dengan jumlah yang terdampak mencapai 28 ribu jiwa. Laporan selengkapnya akan disampaikan Yanuar Adi. Yanuar.
2: Baik, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sebanyak 28.200 jiwa dari 8.300 keluarga terdampak kekeringan. Bencana ini melanda 37 desa dan kelurahan di 14 kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data per 10 Agustus kemarin, BPBD telah melakukan 233 rita sepengiriman air bersih. Total volume air yang didistribusikan mencapai 1.135.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan menjelaskan, distribusi air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Warga mengalami kesulitan air akibat berkurangnya sumber air selama musim kemarau. Selain berdampak pada masyarakat, kekeringan ini juga tercatat berdampak pada 7 fasilitas umum yang ada di Kabupaten Banyumas. BPBD bersama pemerintah desa dan kelurahan terus melakukan pemantauan kondisi wilayah terdampak. Selain berdampak pada kekurangan air bersih, BPBD Banyumas juga mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Total luas area yang terdampak karhutla di Kabupaten Banyumas pada kemarau ini mencapai 12.043 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama selama musim kemarau ini. Berikut pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Dwi Irawan. Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini tercatat terjadi di beberapa titik, termasuk di Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, serta Desa Sawangan di Kecamatan Ajibarang. Karhutla juga tercatat terjadi di Desa Gunung Wetan dan Desa Pekunjen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon di Kecamatan Purwokerto Selatan. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
3: Nurdin M. Top lahir tanggal 11 Agustus 1968 adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusumah Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
4: Warta Nusantara.

0: Warta Nusantara sore, kami lanjutkan kembali untuk Anda. Kali ini ada informasi dari wilayah Semarang ya, mengenai pemanfaatan sorghum sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Laporan selengkapnya bersama Bahtiar Rifai.
1: Yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak.
2: Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selain membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan padi, sorghum juga memiliki kandungan gizi yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Taveres mengatakan, budidaya sorghum saat ini berkembang di sejumlah daerah, terutama wilayah yang mengandalkan pertanian tada hujan. Ia menyebut beberapa daerah yang memiliki budidaya sorghum cukup tinggi, antara lain Kabupaten Pati, Demak, dan Wonogiri. Sementara budidaya dalam skala kecil juga terdapat di Kabupaten Blora dan Cilacap. De Francisco kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, sorghum memiliki keunggulan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Biji dapat digunakan sebagai bahan pangan, sementara bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan maupun sumber energi.
1: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak. Jadi kita itu ada mengenal apa berapa 4F atau berapa, jadi bisa food, feed, terus ada fuel, bisa digunakan untuk macam-macam itu, Pak. Jadi bisa untuk makan, pangan, bisa jadi pakan, bisa jadi sumber energi untuk bahan bakar juga kan.
2: Potensi tersebut juga diperkuat dosen teknologi pangan Sugio Pranoto Catholic University, Dr. C.H. Retnaningsih. Menurutnya sorghum layak dikembangkan sebagai salah satu alternatif pangan karena memiliki masa tanam relatif singkat dan kebutuhan air lebih rendah dibandingkan padi. Menurutnya produktivitas sorghum juga cukup kompetitif. Dari sisi gizi, sorghum bahkan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan beras. Kandungan protein sorghum dapat mencapai sekitar 10-11%, sedangkan beras berada kisaran 6-8%.
3: Sorghum ini juga bagus dibandingkan beras, terutama kandungan proteinnya. Protein pada sorghum ini lebih tinggi dibanding dengan beras. Lebihnya dia bisa mencapai 10-11%.
2: Ia mengungkapkan sorghum juga dapat menjadi alternatif pangan non-gluten sehingga berpotensi dikembangkan untuk produk pangan yang ditujukan bagi konsumsi yang membutuhkan makanan bebas gluten. Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke laporan lainnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno sedang sakit dan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama Sugandi Afandi. Gandhi.
4: Ya, Aluna dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno akan mundur dari kabinet karena alasan kesehatan. Menteri Prasetyo juga menepis informasi Menteri Pratikno dalam keadaan sakit. Menteri Prasetyo telah berkomunikasi dengan Menteri Pratikno. Menteri Pratikno mengatakan berada di Jawa Timur untuk penanganan kebakaran di Bromo dan memastikan dalam keadaan sehat. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di Istana Merdeka siang tadi. Yang mendengar berikut penjelasan dari Menteri Prasetyo kepada wartawan berikut ini.
5: Siapa lagi? Yang saya tahu saya ada nggak ada kabar tuh beliau sedang sakit.
4: Ya, pendengar, di berbagai kesempatan Menteri Prasetyo Hadi memastikan tidak ada perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dihubungi wartawan melalui sambungan telepon mengatakan berada di Bromo sejak pagi tadi untuk penanganan kebakaran hutan yang sekarang sudah mulai dapat dikondisikan. Dan Menteri Pratikno juga memastikan dalam keadaan sehat, tidak ada kendala apapun. Dan berikut penjelasan dari Menteri Pratikno kepada wartawan dihubungi melalui sambungan telepon.
6: Oke, Pak, berarti benar bukan sakit kan, Pak, ya?
7: Enggak. Saya lagi di Bromo, karena kan ada kebakaran. Jadi, tadi pagi-pagi saya jam berapa tadi ya? Jam 6.30 berangkat ke Malang, terus kemudian ke Bromo. Kita rapat koordinasi untuk percepatan pemadaman kebakaran di Bromo. Jadi memang ada 36 titik kebakaran ya, paling puncaknya yang lalu. Ini tadi masih ada 2 titik dan
4: ya, benar. Menteri Pratikno sendiri sudah memberikan sejumlah foto yang berada di Bromo bersama dengan Kepala BNPB dalam hal penanganan kebakaran di Bromo, Jawa Timur. Demikian laporan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kita lanjutkan kembali dengan menyimak laporan mengenai literasi keuangan bagi kalangan perempuan dinilai masih perlu diperkuat agar mampu memahami dan menentukan pilihan terhadap berbagai produk keuangan. Selengkapnya kita akan simak laporan Vivi Islamiyati, RRI Cirebon.
8: Akses perempuan terhadap layanan keuangan saat ini dinilai sudah semakin terbuka dan setara dengan laki-laki. Namun, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan literasi agar perempuan mampu memahami dan mengelola keuangan secara mandiri. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Profesor Kori Vidiati mengatakan, digitalisasi membuat akses perempuan terhadap berbagai layanan keuangan semakin mudah. Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi adalah pemahaman perempuan terhadap produk dan layanan keuangan.
9: Bicara inklusi untuk keuangan di bagian tertentu seperti literasinya, laki-laki mungkin lebih dominan dibandingkan perempuan. Begitu juga soal inklusinya juga perempuan masih di bawah laki-laki. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, literasinya laki-laki ini mungkin lebih mengetahui berbagai macam produk. Jadi kalau kita biasanya dikasih satu layanan perbankan, biasanya kita nggak baca-baca dulu tuh, Mbak. Itu yang kita sebut dengan literasi.
8: Pandangan tersebut juga dinilai sangat dibutuhkan. Salah satunya yang diungkapkan Sabila Nurul Fadilah, warga desa Picung Pugur, Kecamatan Lemah Abang, mengatakan literasi keuangan penting dimiliki perempuan agar para perempuan mampu mengelola keuangan dengan baik.
10: Menurut saya, literasi keuangan bagi perempuan itu tuh penting banget ya, karena agar perempuan bisa mendapatkan ilmu cara memanage uang dengan baik, serta bisa juga mengajarkan kepada anak-anaknya, generasinya nanti. Jadi literasi keuangan tuh penting banget ya bagi perempuan, seperti itu.
8: Dengan adanya penguatan literasi keuangan, diharapkan dapat mendorong perempuan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Dengan pemahaman yang baik, perempuan tidak hanya mampu mengelola kebutuhan rumah tangga dan dirinya sendiri, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk generasi yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dampak kekeringan dan kesulitan air bersih di wilayah Kota Tangerang Selatan semakin meluas hingga ke Serpong. Sebanyak 1.674 harus mengantri pendistribusian air bersih dari pemerintah daerah setempat. Kita akan bergabung menyimak laporan Sada Tudarain. Ain?
11: Baik, terima kasih Luna. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di bilangan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini sudah terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih lantaran kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino di Kota Tangerang Selatan semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang Selatan ini terpantau semakin intensif mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih setiap hari kepada warga yang terdampak. Sekretaris BPBD Kota Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. Rata-rata perharinya distribusi ke masyarakat sekitar 20.000 sampai 30.000 liter air bersih. Bersamaan dengan itu, permintaan yang diterima dari BPBD Kota Tangerang Selatan terdapat 13 titik yang terdampak kekeringan. BPBD Tangerang Selatan juga telah menyalurkan 281.150 liter air bersih. Jumlah warga terdampak yang terus meningkat hingga mencapai 317 kepala keluarga atau KK yang mencapai 1.674 jiwa.
7: Permintaan di Kademangan itu, di Kademangan yang sekolah dasar, dengan jumlah terdampaknya sekitar 478. Jadi jumlah guru, angka jumlah siswanya ada 478. Jadi yang SD itu di Kademangan itu masuk di jumlah 300 titik tadi, Bang.
12: Bang Sekman, izin untuk yang...
7: Izin, tapi tak itu ada 317 kakak dengan jumlah jiwanya 1.674 jiwa. Jadi termasuk yang guru dan siswa SD di Kademangan.
11: Diketahui salah satu lokasi tambahan yang terdampak kesulitan air bersih berada di SDN Kademangan 02. Banyak 478 guru dan juga murid di sekolah tersebut turut terdampak kondisi kesulitan air bersih. Selain menggunakan tangki, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menyediakan tempat penampungan air bagi warga yang terdampak. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah mendistribusikan 135 toren ke sejumlah lokasi. Setiap toren memiliki kapasitas sekitar 2.000 liter air. Penempatan toren dilakukan berdasarkan kajian analisis risiko bencana, di mana langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan air dapat ditampung dan dimanfaatkan warga. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS menjadi upaya melindungi anak usia sekolah dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selengkapnya, laporan disampaikan Rena Safira.
13: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perlindungan kesehatan anak usia sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikoa, Mulyamin, mengatakan pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, imunisasi merupakan salah satu usaha untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penyakit berbahaya.
14: Kalau ke anak-anak SD kelas 1, disampaikan bahwa imunisasi itu biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kepada orang tuanya, itu biasanya melalui POM. Ada persatuan orang tua murid tuh saat ada rapat POM, kita menyampaikan bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
13: Mulyamin mengatakan pelaksanaan BIAS membutuhkan kolaborasi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Ia menyebut hampir seluruh siswa bersedia mengikuti imunisasi dan hingga kini belum terdapat kejadian pasca imunisasi yang signifikan. Sementara itu, orang tua siswa, Ibu Suci, menilai imunisasi melalui sekolah bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak yang masih rentan terhadap penyakit.
15: Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan untuk pertahanan tubuh anak di usia segini kan anak masih rentan terhadap penyakit gitu. Kalau kita proteksi dengan imunisasi itu kan lebih baik, lebih bagus untuk kesehatan.
13: Suci berharap program BIAS dapat terus dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan perlindungan anak-anak Indonesia. Dukungan orang tua serta koordinasi dengan sekolah dan tenaga kesehatan diperlukan agar cakupan imunisasi berjalan optimal. Rena Safira melaporkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 RRI karena informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk yang sesaat lagi kami akan hadirkan adalah informasi terkini pantauan lalu lintas di beberapa wilayah atau di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya serta beberapa kota lain di Indonesia. Tetap bersama kami.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Segera kita simak Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini di Selasa sore di kawasan Kuningan ya, tepatnya Bribtu Ecclesia yang saat ini berada di kawasan Kuningan Jakarta Selatan akan memantau dari kondisi lalu lintas terkini di sana dan beberapa titik lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Bribtu Ecclesia.
17: Baik, terima kasih Luna dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Namun sebelumnya akan kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati pada sore hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami pada jam pulang perkantoran sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Cawang, baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan tetap berada pada jalur Anda masing-masing demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan pada sore hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol di kawasan ini, pastikan Anda selalu berhati-hati dan cek kembali kondisi e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan untuk titik terakhir melalui pantauan CCTV kami akan kami informasikan dari kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto tampak cukup ramai. Dan terlihat di pantauan CCTV kami bahwa banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya akan kami informasikan untuk situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama, kita lihat bahwa situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai, yakni dari arah Gatot Subroto ataupun Semanggi yang akan lurus menuju ke arah Pancoran maupun Cawang dalam keadaan yang ramai dan terlihat sesekali perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrian traffic light. Pada sore hari ini kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Kuningan tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara terutama di jam pulang perkantoran saat ini, pastikan Anda selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi para pejalan kaki yang melintas di kawasan ini, kami menghimbau tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Kami juga mengingatkan kembali bahwa adanya jalur busway, kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi para pesepeda, kami menghimbau untuk menggunakan lajur paling kiri ataupun lajur pesepeda yang telah tersedia demi kelancaran arus lalu lintas kita bersama. Kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Luna.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia melaporkan informasi terkini dari kawasan Kuningan Jakarta Selatan dan beberapa titik lainnya di kawasan Jakarta dan sekitarnya dan beberapa wilayah lain di Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
18: Warta Nusantara.

0: Pendengar Warta Nusantara sore, kami lanjutkan kembali untuk Anda. Kami hadirkan informasi dari Jakarta. Kali ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempromosikan 40 aset dengan potensi investasi mencapai 22,37 triliun rupiah melalui JAVEX 2026. Kami hadirkan laporannya bersama Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempromosikan 40 barang milik daerah atau BMD dengan estimasi potensi investasi awal sekitar 22,37 triliun rupiah melalui Jakarta Asset Forum dan Expo JAVEX 2026 di Jakarta hari ini. Forum tersebut mempertemukan pemerintah dengan investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk membuka peluang optimalisasi aset daerah melalui skema kerjasama yang produktif. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta membuka forum JAVEX yang pertama, dan ini akan menjadi tradisi karena bagaimanapun pemerintah DKI Jakarta sebagai kota global ingin pemanfaatan asetnya bisa berjalan dengan maksimal. Kami tidak ingin aset itu hanya tidur saja seperti yang tadi disampaikan dalam arahan Bapak Menko.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sinergi pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diperlukan agar aset publik dapat dikembangkan menjadi infrastruktur maupun layanan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
3: Dalam forum JAVEX ini tentu kita menyatukan semangat yang sama. Pemerintah pusat dalam hal ini juga memiliki sebuah visi sesuai direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin Indonesia semakin tumbuh ekonominya melalui pembangunan di semua sektor yang didukung tentunya oleh pembangunan infrastruktur, konektivitas di seluruh wilayah, dan pembangunan di kota-kota yang memang harus semakin memiliki daya saing, semakin produktif, semakin aman, nyaman untuk warganya. Dan Jakarta, tempat tinggal kita saat ini, juga merupakan kota global, bukan hanya kebanggaan kita, tetapi benar-benar kita harapkan bisa menjadi kota yang menghadirkan kemajuan.
1: Optimalisasi BMD menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Badan Pengelolaan Aset Daerah sendiri pada 2026 menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari 805 miliar rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penilaian Geopark Merangin Jambi pihak UNESCO saat ini masih berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Laporan bersama Tia Puspa, RRI Jambi.
4: Tim penilaian UNESCO direncanakan akan mengunjungi 8 titik lokasi berdasarkan ketentuan evaluasi ulang yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Penilaian 4 tahun sekali itu UNESCO mengutus 2 evaluator internasional dari Korea Selatan dan Prancis. General Manager Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Park,

0: di sekitar goa tersebut.
1: Sesuai jadwal UNESCO bahwa sekali 4 tahun geopark yang berstatus UNESCO Global Geopark itu direvalidasi oleh UNESCO. Perangin Jambi UNESCO Global Geopark, geopark kita itu revalidasinya jatuh pada tahun ini dan sudah disepakati dengan UNESCO itu revalidasi dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2026 dengan evaluator UNESCO 1 Profesor Yongmun Jeon dari Korea Selatan, yang kedua itu dari Prancis.
0: Situs unggulan fosil Merange berupa batu granit Teluk Wang berusia 125 juta tahun, fosil kayu Teluk Ketimbung, serta tumbuhan purba berusia 300 juta tahun di formasi Mangkarang yang menjadi warisan geologi langka di dunia. Situs lain yang akan disinggahi oleh tim penilaian adalah keberadaan situs fosil Muara Karing menyajikan fosil daun, pandan, dan tunggal kayu purba berusia 300 juta tahun. Selain situs, di situs purba, tim akan melakukan kunjungan ke kawasan wisata minat khusus dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Danau Paru. Di sana terdapat destinasi wisata Taman Bunga hingga kawasan desa Mandiri Energi Rantau Kermas. Desa tersebut dipilih karena memiliki keunikan yang menonjolkan perlindungan hutan adat, serta memiliki pembangkit listrik mini menggunakan air, dan pernah meraih juara pertama Global Geopark Network Award 2023 di Maroko. Tim Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark optimis Geopark Merangin dapat mempertahankan status UNESCO Global Geopark untuk Merangin Provinsi Jambi. Berkaitan hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga merupakan mantan Bupati Merangin 2 periode itu telah menyurati aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal peti di Kabupaten Merangin yang berada di kawasan geopark khawatirkan dapat mengurangi penilaian geopark Merangin.
2: Saya sudah surat juga Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kejati, tim agar di bawahnya untuk berusaha melakukan langkah-langkah mitigasi diantaranya adanya peti di wilayah geopark itu. Nah, saya sudah wanti-wanti, alhamdulillah sudah berjalan, hari ini sudah mulai tidak ada peti di wilayah sungai yang ada posisi-posisi ini. Ya, sudah clear.
0: Gubernur Jambi meminta masyarakat di Kabupaten Merangin untuk menjaga Geopark Merangin untuk kembali ditetapkan menjadi status UNESCO Global Geopark. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmuara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Pemerintah memprioritaskan masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kebijakan tersebut diterapkan dalam pembagian undangan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan pada 17 Agustus 2006 mendatang. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tiga, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong percepatan pembangunan daerah yang terdampak bencana. Berikut laporan Arif Rizalul, RRI Melabu.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR bersama unsur terkait terus melakukan percepatan pengerjaan infrastruktur di sejumlah desa yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Percepatan tersebut dilakukan diantaranya di Desa Sukundo, Canggai, dan Desa Jamba dengan sejumlah pekerjaan yang menjadi prioritas untuk mendukung kembali aktivitas masyarakat serta memperlancar akses transportasi itu. Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Fadli Ottara, mengatakan pihaknya bersama unsur terkait terus melakukan penanganan di lapangan termasuk pembukaan jalan alternatif, pembangunan pengamanan tebing sungai, serta pengerjaan jembatan di sejumlah titik. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi itu. Hal ini sangat penting untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas warga dapat berjalan normal.
7: Itu berada di belakang kantor jangka lama.

0: yang hancur ya, jalan elak 930 meter dengan lebar 4 meter, ketebalan punya sekitar 20 cm. Oh tidak, dia baru penimbunan, karena itu kan jalan elak, kita berharap bisa lewat roda 4, dan fungsinya memang itu apabila akses jalan utamanya terputus.
1: Diharapkan proses pemulihan infrastruktur Kecamatan Pantai Cermin dapat segera dituntaskan sehingga akses masyarakat kembali normal dan pembangunan daerah dapat terus berjalan. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Sata Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Laporan disampaikan Ayu Citra.
3: Terdampak aktivitas tambang pasir, puluhan warga di Desa Sata, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengalami krisis air bersih. Untuk itulah, maka sejumlah warga melakukan aksi guna menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas penambangan pasir. Hal itu dikatakan oleh Ketua RW 01 Dusun Yani 1, Desa Sata, Mujianto, pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa aksi dilakukan dan membentangkan spanduk penolakan dan melakukan kerja bakti, memperbaiki jaringan pipa air bersih yang rusak. Adapun warga juga menilai, kegiatan penambangan pasir ini juga dapat mengancam kelestarian lingkungan dan sumber mata air yang menjadi tumpuan masyarakat selama ini.
4: Kerja bakti memperbaiki pipa dan untuk menghentikan atau menyetop penggalian pasir yang ada di wilayah Damarulan. Karena sumber air semakin mengecil. Kalau kemarau, orang Puncu dan Sata kekurangan air minum.
3: Sementara itu, warga lainnya Suyitno mengatakan bahwa perubahan kondisi lahan memang terlihat semakin parah sejak adanya aktivitas pengerukan pasir yang berlangsung sejak tahun 2017. Bahkan area yang sebenarnya datar kini berubah menjadi cekungan dan jurang akibat pengerukan yang kini berukuran sedalam 30 meter.
5: 5, jadi ada belanja nih buat tambungan ini dilanjutkan untuk generasi sekarang ini untuk kehidupan masyarakat di Sata sekarang lebih ya 4.000 jiwa. Dua dusun, nah, ini untuk Satal ya. Ya, berarti dulunya itu air melimpah ruas dengan adanya penggalian itu debit berkurang. Jadi sekarang ini air bersih sebagian beli.
3: Lebih lanjut, kondisi penambangan pasir tersebut juga dikhawatirkan warga akan mengancam jaringan pipa air swadaya yang menjadi salah satu tumpuan pasokan air masyarakat setempat. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemda Tasikmalaya, Pemda Kabupaten Tasikmalaya ini terus mewaspadai potensi terjadinya kebencanaan pasca kemarau panjang karena wilayah Tasikmalaya merupakan daerah zona merah bagi bencana longsor. Laporan disampaikan Nova Nugraha.
6: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi memerintahkan OPD terkait dan mengajak masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana pasca kemarau. Hal ini perlu dilakukan mengingat Kabupaten Tasikmalaya merupakan zona merah bencana terutama longsor. Hal ini juga rawan terjadi di sejumlah wilayah seperti wilayah Kecamatan Salawu, Cigalontang, dan wilayah lainnya di daerah selatan. Asep mengatakan dengan kondisi tanah yang gembur dan pecah-pecah tentunya akan rawan terutama di saat hujan turun dengan deras. Maka ia meminta camat dan aparat desa aktif turun ke masyarakat untuk mengetahui kondisi di lingkungan masyarakat agar dapat dilakukan langkah antisipasi.
7: Pertama, yang harus kita waspadai itu justru pasca atau awal musim hujan. Air dalam kondisi tanah yang gembur, kondisi tanah yang pecah-pecah, katinggang kucai. Cek saya ke Pak Camat, Pak, ulang kantor lah. Habis saya dihukum. Buriling, wetului. Itu kan, saya bukan meyakini ya, berdasarkan pengalaman, faktanya habis musim kemarau itu, datang lagi bencana yang lain. Meskipun...
6: Sementara itu, Hendra warga Cintaraja berharap agar pemerintah daerah mulai aktif menginventarisir daerah-daerah rawan longsor. Terlebih Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki kondisi banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Sehingga jika masyarakat aktif dan pemerintah juga aktif, tentunya langkah-langkah antisipasi dan mitigasi dapat dilakukan dengan baik.
8: Tuh, ini sangat khawatir sekali ya, karena sekarang kan udah mau hujan. Kadang-kadang hujannya besar sekali, takut ada longsor. Kalau di daerah-daerah kami kan di tebing-tebing gitu.
6: Selain mewaspadai potensi bencana pasca kemarau, pemerintah daerah juga saat ini masih terus menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan kebencanaan, pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah efisiensi anggaran di Kabupaten Bangka. Dilaporkan Bustomi Ahmad.
9: Anggaran untuk sarana prasarana minim gitu sekarang.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka mengoptimalkan penanganan kejadian bencana di tengah efisiensi anggaran di tahun 2026. Salah satunya dalam penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. PLT Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, Rudi, mengakui pihaknya mengalami kekurangan anggaran untuk sarana-prasarana yang ada, namun tetap mengoptimalkan penanganan kejadian bencana. Menurut Rudi, sarana-prasarana yang dimiliki dengan 4 armada mobil pemadam kebakaran, namun hanya 2 yang bisa beroperasi dengan baik saat ini. 1 kendaraan menengah dan 1 kapasitas kecil, sedangkan 2 lagi sedang dalam perbaikan.
9: Kita punya 4 kendaraan pemadam kebakaran, cuman untuk sekarang yang bisa beroperasi itu 2. Kita ini kekurangan untuk inilah, anggaran untuk sarana-prasarana. Minim gitu ya sekarang. Kalau untuk BBM, alhamdulillah sampai bulan ini masih bisa lah. Masih ada itu stok untuk BBM kita. Tapi kalau sampai bulan 10, kita belum tahu juga itu.
10: Rudi menjelaskan kejadian kebakaran yang terus meningkat seiring kemarau yang terjadi sejak Juni kemarin, membuat petugas kewalahan. Laporan kebakaran yang masuk mencapai 5 hingga 10 kejadian perharinya. Terhitung hingga Agustus sudah sekitar 300 hektar hutan dan lahan terbakar dengan 200 titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka. Untuk sumber air baku, pihaknya masih memanfaatkan sumur yang berada di belakang kantor PU Kabupaten Bangka. Walaupun mengalami penyusutan, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kebakaran setiap harinya. Sementara Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka, Heriadi, mengatakan pihaknya melakukan inventarisir logistik bencana yang melibatkan lintas sektor guna memaksimalkan penanganan bencana di tengah anggaran yang menipis.
11: Kita inventarisasi sarana prasarana rangka antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi, baik itu masih dari BMK dari situasi.
10: Menurutnya, dalam menginventarisi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan hingga karhutla, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta perusahaan dan instansi lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, informasi mengenai karhutla tadi mengakhiri program Warta Nusantara untuk sore ini.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Komandan Sektor Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan, mengatakan bahwa tim gabungan menangani penanganan kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur di area seluas 899,35 hektar hingga Selasa hari ini. Ia menyampaikan operasi pemadaman dilakukan secara terintegrasi antar lintas sektor, meliputi kementerian, TNI, Polri, serta empat pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Pihaknya memastikan bahwa upaya pengendalian titik api pun berhasil dilakukan sehingga tidak sampai menambah luas area terdampak. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi tengah mengkaji untuk mengeluarkan surat edaran libur sekolah dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan jika kondisi tersebut masih bertahan, pemerintah akan mengambil langkah membuat surat edaran penggunaan masker, termasuk rencana meliburkan siswa jika dinilai perlu, khususnya bagi siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sementara itu, berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, kualitas udara Kota Jambi pada Selasa hari ini, kualitas udaranya masih bertahan dalam kategori tidak sehat. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez akan mengirimkan bantuan kemanusiaan dan tim penyelamat ke Kolombia untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan pasca bencana gempa bumi dahsyat tersebut. Menurut Rodriguez, tim penyelamat Venezuela siap membantu dalam upaya pencarian orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Selain itu, para gubernur di negara bagian barat dan Andes, Venezuela, telah menyiapkan tim penyelamat yang saat ini berkoordinasi dengan pihak berwenang pusat dan menunggu keputusan dari pemerintah Kolombia terkait pengerahan tim ke daerah-daerah terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan dua lapangan, yaitu lapangan Banteng dan Gor Sumantri Brojonegoro, yang akan digunakan untuk lapangan latihan pada penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Jakarta dan Bandung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintahannya mendukung penuh penyelenggaraan turnamen sepak bola antar negara di Asia Tenggara yang merupakan agenda resmi FIFA. FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan bergulir pada 23 September hingga 3 Oktober. Kejuaraan itu dibagi menjadi dua divisi, yaitu Premier Division di Indonesia dan Challenge Division di Hong Kong.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi kur, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Pendengar, selamat malam. Anda masih mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia, kali ini masih akan menemani Anda. Kita masuki segmen Kentongan Pro 3 RRI yang kembali akan menghadirkan informasi kebencanaan dan juga upaya mitigasinya. Dan saat ini kita tahu juga bahwa di Indonesia masih memasuki musim kemarau dan ada fenomena yang disebut dengan El Nino Godzilla bahkan disebutnya ya. Dan ini akan berdampak terhadap kondisi panas ya di saat musim kemarau dan bahkan juga dampak yang ditimbulkan salah satu yang saat ini juga dirasakan oleh masyarakat yaitu kekeringan. Nah, ancaman kekeringan ini perlu menjadi perhatian tapi tidak hanya di kawasan permukiman melainkan juga di lingkungan perkantoran seperti di Jakarta, pendengar ya. Di Jakarta ini kan aktivitas perkantoran cukup masif dan membutuhkan pasokan air yang cukup besar untuk berbagai keperluan, mulai dari sanitasi, kebersihan, bahkan hingga operasional gedung. Di sisi lain, masih banyak juga gedung perkantoran di Jakarta dan mungkin di beberapa daerah lainnya juga yang memanfaatkan air tanah ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika penggunaan air tanah ini tidak dikendalikan, kondisi ini tentu bukan hanya berpotensi memperburuk ketersediaan air saat musim kemarau, tapi juga bisa memberikan tekanan terhadap lingkungan dan bahkan sumber daya air Jakarta. Sejauh mana kesiapan perkantoran di Jakarta untuk menghadapi potensi kekeringan dan apa saja langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pengelola gedung, terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. Kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kasubag TU Pusat Data Informasi atau Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Hidayatullah.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Taufik, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak.
2: Ya, Pak Taufik, ketika memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, bagaimana potensi dampak kekeringan yang perlu diwaspadai di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan perkantoran, Pak Taufik?
3: Terima kasih, Mbak Luna, dan pendengar RRI Pro 3 untuk program Kentongan ya. Terima kasih. Kami BPBD Jakarta sudah sesuai dengan arahan Pak Gubernur Pak Pramono, untuk musim kemarau di DKI Jakarta ini saat ini memasuki puncaknya, Mbak. Jadi sesuai dengan prediksi BMKG, Agustus September ini adalah puncaknya musim kemarau khususnya di DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, ini perlu diantisipasi. Kami sudah menghimbau untuk para pengelola gedung, kemudian juga mensosialisasikan bahwasanya terkait dengan efek kekeringan ini atau musim kemarau yang panjang ini, salah satunya adalah terkait dengan jarangnya hujan, yang pertama. Yang kedua terkait dengan kekeringan, artinya persediaan air baku di dalam tanah berkurang. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan waspada kebakaran akibat vegetasi yang kering. Seperti itu, Mbak.
2: Oke, berartinya ini ya, lingkungan perkantoran ini juga sebagai salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mitigasi kekeringan, tidak hanya kawasan permukiman penduduk, Pak Taufik.
3: Oh iya, betul. Selama ini kalau dilihat gedung-gedung di Jakarta, ada sebagian yang masih menggunakan air tanah. Ini menjadi salah satu concern kami, bagaimana saat ini sudah harus mulai berhemat. Artinya apa berhemat? Yang pertama adalah menggunakan seperlunya, kemudian kedua menggunakan teknologi hemat air, seperti mungkin bisa di-reduce ya, biasanya kan air yang bekas mungkin dari air mandi, kemudian air wudhu, yang nanti itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun recycling seperti itu. Jadi benar-benar penghematan air, karena kalau kita lihat apalagi DKI Jakarta yang mengalami penurunan muka air tanah yang hampir 1 cm per tahun itu juga akan sangat berbahaya kalau penggunaan air tanah ini juga terus-terusan seperti itu, Mbak.
2: Ya, masif begitu ya penggunaan betul, ya. Air tanah ini. Jadi dikonfirmasi lagi bahwa penggunaan air tanah dalam jumlah besar, apalagi untuk keperluan operasional perkantoran di Jakarta, ini bisa meningkatkan kerentanan terhadap ketersediaan air dan dampak kekeringan, Pak Taufik ya?
3: Iya, betul.
2: Baik, kalau dari catatan BPBD saat ini, sudahkah ada laporan dari perkantoran-perkantoran di Jakarta atau wilayah-wilayah di Jakarta ini yang sudah mulai mengalami penyusutan debit air tanahnya, termasuk juga di wilayah perkantoran, Pak Taufik?
3: Iya. Terakhir kami rapat juga dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Pamono dengan jajaran. Kami diberitahukan oleh BMKG dan juga beberapa dinas terkait bahwasanya saat ini ketersediaan air masih cukup ada, namun dari sisi kualitas, Mbak. Jadi di sisi kualitasnya menurun. Artinya apa? Air mungkin dari debit kita dari hulu, dari Ciliwung, sejajar ini masih ada, tapi secara kualitas rendah, artinya air bersih yang bersih-bersih akan lebih berat karena masih mengandung lebih pekat ya bahasanya, akan lebih sedikit, air lebih pekat. Nah, ini perlu hal-hal yang perlu diwaspadai terkait dengan kekeringan tadi, artinya mulai berhemat yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita sudah memetakan kelurahan mana yang mungkin akan ke depan ketika air baku jaringan PDAM-nya terganggu, itu akan membutuhkan suplai air bersih. Nah, kita sudah siap-siapkan tandon-tandon untuk di keluar-keluar tertentu yang memang kalau kita tahu kan jaringan PDAM kita belum 100% menyelimuti seluruh DKI Jakarta. Nah, kita antisipasi di sisi itu agar nanti apabila ada kebutuhan terkait dengan air baku yang kurang suplainya karena musim kemarau, kami sudah mengantisipasi hal tersebut. Seperti itu, Mbak.
2: Oke. Untuk indikator kualitas yang menurun ini seperti apa, Pak Taufik?
3: Jadi kemarin Pam Jaya, kami kan perusahaan BUMD kami, Pam Jaya, memberikan paparan bahwasannya untuk air ini saat ini mengandung lebih banyak zat mangan dan saya lupa. Jadi saat ini kan kalau kita proses air ya, proses air kan air baku dari sungai ya, atau dari waduk, kemudian diolah agar bisa menjadi layak konsumsi. Nah, air yang biasa di musim yang biasa, mungkin musim hujan, itu lebih mudah difilter, Mbak, dibanding sekarang yang tadi lebih banyak kandungan zatnya. Jadi lebih prosesnya juga akan lebih memakan waktu lebih lama, kemudian teknologinya juga akan lebih canggih untuk memfilter itu. Artinya tadi, karena ketersediaan air bakunya semakin dikit, ini akan coba mungkin akan berakibat terhadap jaringan. Mungkin saja karena airnya lebih pekat atau secara ini lebih...
2: Visualnya lebih, ya, kelihatan ya,
3: lebih,
2: ini ya.
3: Ya. Lebih pekat ataupun tidak cair, itu bisa nanti memberikan apa ya, bukan kerusakan tapi kegagalan jaringan, mungkin ada yang mungkin nanti akan bocor atau tersumbat jaringan bidang-bidang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya tadi kami menyiapkan pos-pos tandon dan juga nanti akan ada apel serentak dengan Pak Gubernur seperti itu.
2: Baik, tapi sejauh ini masih aman ya untuk ketersediaannya meskipun debitnya berkurang ya. Belum ya, ada laporan ya. Kekeringan Pak di Jakarta?
3: Belum ada laporan kekeringan sampai saat ini. Kami juga tetap siaga di telepon darurat 112. Silakan bagi warga yang melaporkan mungkin ada kekeringan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kami juga sudah menyiapkan nanti akan ada apel besar bersama Pam Jaya dan pengerahan truk air bersih, Mbak, untuk seluruh DKI Jakarta tadi untuk ditempatkan di tandon-tandon yang memang rawan, kita sudah petakan rawan kekeringan atau rawan jaringan air bersih nanti di tanggal 27 Agustus.
2: 27 Agustus apel ini besar ya.
3: Iya, betul.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta ini berdasarkan pemetaan wilayah mana Pak yang rawan kekeringan, Pak?
3: Ya, kalau kita lihat data kita terakhir di 2003 mengalami lumayan kekeringan yang cukup seperti ini ya, kayak efek El Niño yang berkepanjangan di 2003 terakhir, itu ada beberapa kelurahan yang terkena, baik di sisi selatan, Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Barat ya. Lebih arahnya Jakarta Selatan, karena bagian memang hulunya nanti kita akan Jakarta Barat dan utara sebagian. Gitu. Jadi Jakarta Selatan pun kayak Cipedak ataupun Jakarta sebagian terkena kekeringan, kemudian nanti di Jakarta Barat seperti Tegal Alur, kemudian di utara di Penjaringan dan Pluit seperti itu, Mbak.
2: Oke. Untuk warga antisipasinya tadi ya, penghematan penggunaan air karena debitnya juga berkurang saat ini. Kalau kembali ke perkantoran tadi, Pak, kalau dari sisi mitigasinya, apa langkah yang seharusnya mulai dilakukan oleh pengelola gedung perkantoran sebelum kondisi kekeringan ini semakin parah?
3: Ya, ada tiga tahapan kalau kami selesaikan kepada teman-teman perkantoran adalah, yang pertama mitigasi jangka pendek, Mbak. Yaitu yang pertama adalah tadi, cegah kebocoran, kemudian memasang aerator atau penghemat air, kemudian juga efisiensi, kemudian juga tadi pengurangan air yang terbuang sia-sia akibat menyiram tanaman. Harusnya mungkin air yang sisaan bekas dari air yang dari instalasi bisa untuk menyiram tanaman. Jadi lebih ke arah reducing ya seperti itu. Dan kemudian untuk jangka menengahnya, ini untuk jangka menengah mungkin kita takut kita berkepanjangan, yaitu terkait dengan pemanfaatan grey water atau kemudian bisa hemat 30-40%, kemudian juga rainwater harvesting. Artinya di Jakarta ini kan sering kalau kita lihat gini Mbak, air hujan dibuang begitu sia-sia ya, maksudnya artinya
2: tidak keluar, ditampung.
3: Keluar talang kemudian keluar sia-sia begitu, maksudnya ke got atau ke irigasi. Nah, dengan rainwater harvesting ini kami harap air hujan bisa ditampung baik melalui sumur resapan ataupun tandon ataupun yang lain bisa digunakan ketika musim kemarau nanti melanda berkepanjangan seperti itu Mbak.
2: Baik, kalau terkait dengan cadangan ya, seperti apa sih, seberapa penting begitu ya perkantoran memiliki cadangan atau alternatif sumber air ketika tadi terjadi gangguan pasokan air terutama di saat periode kemarau ini, dan sejauh mana sosialisasi mengenai pentingnya perkantoran memiliki cadangan tadi
3: sejauh ini? Cadangan perkantoran tadi kalau kami sudah atur juga dalam Pergub DKI 20 tahun 2013 terkait dengan sumur resapan dan biopori. Artinya setiap perkantoran minimal mempunyai 10 biopori dan 1 sumur resapan. Ini yang mungkin akan kami coba lakukan pengawasan kembali, apakah kantor-kantor tersebut sudah melaksanakan Pergub tadi, minimal tadi penggunaan air bersih di lingkungan perkantoran sudah sesuai peruntukan, hemat, dan juga tadi bisa mereducing kembali air, penggunaan air yang saat ini mungkin tadi saya bilang air hujan dibuang sia-sia, kemudian air yang mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau biasanya untuk mencuci mobil dan sebagainya, itu masih bisa menggunakan air tadi yang sudah sisa bekas itu Mbak.
2: Iya, baik, jadi akan ada pemantauan kembali ya Pak ya dari penggunaan air untuk operasional gedung. Kalau untuk upaya jangka menengahnya tadi ada pemanenan air hujan, kemudian penggunaan atau penghematan air, ini kan bagian dari strategi mitigasi kekeringan di perkantoran Jakarta. Sejauh mana dari BPBD atau pemerintah daerah juga melakukan pemantauan nanti Pak Taufik? Atau menghimbau begitu ya gedung perkantoran untuk melakukan hal tersebut?
3: Iya, kami bekerja sama Mbak, kami Pemda, di sini ada tugas di Dinas Lingkungan Hidup ya, terutama terkait dengan penggunaan air, kemudian kami juga, kemudian juga sumber daya air dan juga Pamjaya, ini akan saling berkoordinasi. Makanya kami ada rencana akan ada pembentukan Satgas kekeringan nanti di akhir bulan sesuai dengan instruksi Pak Gubernur. Artinya kami akan coba melakukan pengawasan kembali bagaimana perkantoran-perkantoran ini melaksanakan himbauan-himbauan kami atau sosialisasi yang sudah kami lakukan. Ini mulai lagi karena perkantoran DKI Jakarta kan lebihnya gedung-gedung tinggi DKI Jakarta hampir 5.000 ya Mbak. Artinya ini juga dibutuhkan kesadaran kembali dari masing-masing perkantoran terkait hemat, terkait pentingnya hemat air. Bukan hanya mengandalkan kami pengawasan baru penindakan ya, artinya juga lebih lagi apakah perkantoran ini peduli dengan lingkungan DKI Jakarta. Bagaimanapun kita tinggal di DKI Jakarta dengan geografis yang kita sama-sama tahu, mengalami penurunan muka air tanah, apakah mengandalkan kami terus pengawasan kemudian penindakan, apakah seperti itu dengan kami jumlah dengan gedungnya saja sudah terlalu banyak ya gedung sampai tadi ribuan seperti itu Mbak.
2: Baik, apa pesannya mungkin dari BPBD untuk pengelola gedung perkantoran, para pekerja termasuk masyarakat, karena harus antisipasi dampak dari El Nino ini bahkan hingga bulan September Pak Taufik ya?
3: Kami BPBD Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap mengimbau bagi semua pihak, karena kekeringan ini ataupun ancaman bencana kekeringan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, bukan hanya tugas masyarakat, bukan hanya tugas perkantoran atau dunia usaha, ini tugas bersama. Bagaimana kami di jalan pemerintah daerah memberikan regulasi, memberikan himbauan untuk bagaimana kita sama-sama memitigasi menghadapi efek El Nino yang berkepanjangan, kemudian juga musim kekeringan yang mungkin sekarang sedang di puncak musimnya di Agustus September. Di sisi lain, di masyarakat juga kami tetap terus menghimbau bagaimana mulai menggunakan hemat air untuk keperluan sehari-hari, dan kemudian juga memanfaatkan mungkin berbagai sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di keluarga. Dan khususnya tema pada malam hari ini ya Mbak, untuk perkantoran, lagi kami menghimbau, tidak hanya menghimbau, apabila ada pelanggaran akan kami tindak, dan mudah-mudahan kami himbau sih dengan kesadaran diri penuh, kita tinggal di DKI Jakarta dengan ancaman geografis penurunan muka air tanah, kita sama-sama bisa menghemat air, toh untuk ujung-ujungnya kembali kelangsungan bisnis kita, ketika geografis kita terjaga, alam kita terjaga, air bersih kita cukup, semua akan bisa menikmati bersama-sama. Seperti itu, Mbak.
2: Baik, Pak Taufik. Terima kasih banyak untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat malam. Sehat selalu, Pak Taufik.
3: Ya, sama-sama. Terima kasih.
2: Muhammad Taufik Hidayatullah, Kasubag TU, Pusat Data Informasi Pusdatin BPBD DKI Jakarta.
4: Wawancara Pro 3.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Baik, Anda masih mendengarkan segmen Kentongan Pro 3 RRI. Masih terkait dengan dampak dari musim kemarau akibat fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan bahkan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Termasuk di Kepulauan Bangka Belitung, mendengar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mana BMKG setempat ini mendeteksi ada 40 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Dan munculnya titik panas atau hotspot ini perlu menjadi perhatian, ini terutama di tengah kondisi musim kemarau yang tentunya meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saat ini saja beberapa daerah di Indonesia sudah mencatatkan dampak dari karhutla berupa kabut asap yang tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat ya. Bahkan ada sebagian daerah yang terpaksa meliburkan pelajar, siswa-siswi sekolah begitu. Tidak meliburkan, tapi memberlakukan belajar dari rumah bagi anak-anak peserta didik dampak dari kabut asap yang sudah mulai dirasakan warga. Nanti kami juga akan mencoba berbincang ya dari pihak Bangka Belitung begitu, dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat sejauh mana titik panas yang terpantau oleh BMKG dan juga potensinya menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan ataupun juga langkah yang bisa diantisipasi agar tidak sampai berubah menjadi kebakaran ya. Nanti kami akan coba hadirkan perbincangannya. Tetapi sebelumnya mendengar, Pro 3 RRI juga akan kembali menghadirkan informasi-informasi dari berbagai wilayah di Indonesia masih terkait dengan kebencanaan tentunya, seperti informasi dari dari Bangka Belitung lagi ini. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdalops untuk memantau dinamika potensi bencana alam khususnya El Nino saat ini. Kami akan hadirkan informasinya bersama Debi Nirwandi.
1: Baik, rekan-rekan, kita sekarang ada di Command Center. Ini Pusdalop BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran Gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdalop, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdalop BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
1: Ada di Command Center, ini Pusdalop BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya. Kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak, tapi ya cukup lumayan, karena masih terjadi kebakaran berarti.
2: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan, El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
3: Untuk kerian kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
2: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrem El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Di Binirwan di RRI.
0: Diduga karena dampak limbah dari tambak, setengah hektar hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran mati. Laporan ini akan disampaikan Indra Ahmad.
4: Ratusan pohon mangrove dengan luas sekitar setengah hektar di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran mengalami kerusakan dan mati. Persoalan kematian ratusan pohon mangrove tersebut mendapat sorotan dari pelestari wisata mangrove Petengoran Kabupaten Pesawaran, Tony Yunizar. Tony menduga matinya ratusan pohon mangrove tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah tambak udang dan ikan yang berada sangat dekat dengan kawasan hutan mangrove tersebut.
5: Kejadian kerusakan mangrove ini memang sudah sangat sering terjadi. Ini kejadian ini kayaknya modusnya mulai terjadi lagi. Kebanyakan itu terjadi karena adanya pembuangan limbah, sedimen-sedimen limbah yang semakin menumpuk. Itu semakin mempersulit pernapasan daripada akar-akar hutan mangrove. Itu yang saya lihat. Indikasi limbah itu ya tetaplah dari tambak. Kalau melihat kondisinya itu kurang lebih hampir terjadi kerusakan itu setengah hektaran, artinya 5.000 meter persegi.
4: Kematian ratusan pohon mangrove yang menjadi benteng abrasi pantai tersebut juga mendapat sorotan dari organisasi lingkungan Mitra Bentala Lampung. Manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, kepada RRI menyatakan akan melakukan investigasi penyebab kematian ratusan pohon mangrove tersebut. Jika terbukti karena adanya faktor limbah yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, maka organisasi tersebut akan mendesak pihak bersangkutan untuk bertanggung jawab.
6: Ya, karena ini kan menyangkut soal itu ya, keberadaan sisir ya, ekosistem sisir salah satunya mangrove, kita memang concern itu mental di mangrove. Kalau ada kejadian seperti ini, tentunya kita sangat prihatin. Kita berharap yang ada sekarang itu mestinya harus dijaga terus gitu kan, supaya tidak menjadi rusak gitu kan, tidak terancam gitu kan. Kalau ada kejadian ini, tentunya siapa yang melakukan itu harus bertanggung jawab.
4: Di sisi lain, berdasarkan data Organisasi Wahana Lingkungan Hidup WALHI Provinsi Lampung, kerusakan hutan mangrove tersebar di beberapa daerah pesisir Lampung, di antaranya wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, perairan Teluk Lampung, dan wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. Dari data WALHI juga menyebutkan, kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Lampung didominasi karena adanya kegiatan konversi tambak, penebangan liar, dan alih fungsi wisata. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga Senin kemarin, mendengar Kabupaten Waikanan ini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Data terbaru dari BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya ada di Waikanan. Kita simak laporannya bersama Teddy Herianto.
7: Masyarakat itu adalah airnya susah, saya ngangkut 10 kilo dari...
8: Kabupaten Waikanan kini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas hotspot terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Lampung, dari total 17 titik panas yang terdeteksi tersebar di 5 kabupaten, 7 diantaranya bersarang di Waikanan. Berdasarkan analisis peta sebaran, ketujuh titik panas di Waikanan tersebut terkonsentrasi di 4 kecamatan. Rinciannya meliputi Kecamatan Negara Batin sebanyak 2 titik, Negeri Besar 2 titik, Pakuan Ratu 2 titik, dan Belambangan Umpu 1 titik. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan, Supri

0: Han atau Karhutla yang lebih luas. Suprianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan para camat dan kepala kampung setempat. Mereka diinstruksikan untuk memberikan himbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan aktivitas pembakaran lahan yang berisiko menimbulkan kerugian besar di musim kemarau.
1: Berdasarkan informasi yang kami dapat, untuk beberapa wilayah seperti Kecamatan Belambangan Umpu, Waituba, dan Umpu Semengu, terjadi kegiatan pembukaan lahan oleh warga, lahan perladangan oleh warga dengan cara dibakar, dan itu termonitor juga. Dan ada juga terjadi peristiwa terbakarnya semak belukar yang terjadi sepanjang jalan lintas di Kecamatan Umpu Semengu, dan itu kemungkinan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuat oleh para pejalan tanpa sengaja menimbulkan api. Dan di Kecamatan Negara Batin, Negeri Besar dan Pakuan, ada aktivitas panen tebu yang dilakukan oleh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada Camat Kepala Kampung untuk menghimbau pembakaran pada cuaca panas, khawatir api tidak terkendali dan menimbulkan kerugian khususnya pada perkebunan kita.
0: Ancaman cuaca panas dan kemarau panjang di Waikanan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga memicu krisis air bersih. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Tina, salah seorang warga Negeri Baru Umpu Semengu, mengeluhkan ketersediaan air tanah yang mulai mengering sehingga menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Tina, air sekarang sangat sulit, pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Waikanan segera turun tangan memberikan bantuan air bersih.
2: Terus yang pasti dirasakan sama masyarakat itu adalah airnya susah. Saya ngangkut 10 kilo dari kantor depan rumah sakit sampai ke kilometer 10. Saya harapkan itu ada bantuan air lah yang pastinya. Karena masyarakat itu yang pasti dibutuhkan adalah air, lalu juga adalah siaganya pemadam kebakaran, karena memang titik-titik api dari puntung rokok masyarakat juga yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, itu pasti menyebabkan kebakaran lahan.
0: Selain bantuan air bersih, ia juga menekankan pentingnya kesigapan aparat di tengah cuaca ekstrim ini. Pihaknya juga meminta agar petugas pemadam kebakaran bisa lebih siaga karena rumput-rumput sudah mengering dan sangat rawan terbakar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Lebih dari 2/3 wilayah Inggris mengalami kekeringan terparah sejak 1836. National Drought Group menetapkan sebesar 71,3% wilayah Inggris telah ditetapkan berstatus kekeringan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tiga, Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
5: Pendengar, kekeringan kembali melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Kali ini terjadi di Desa Ciadek, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, di mana sumur-sumur warga mengalami kekeringan, sedangkan mata air yang ada berlokasi cukup jauh dari permukiman warga. Seperti apa gambaran terkini situasi kekeringan di Bogor? Kami hadirkan laporan Yofri Haryadi.
6: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadek, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadek, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadek.
7: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD. Makanya kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini. Itu ada, walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah itu pun airnya sudah surut, sudah kecil. Jadi sudah menyeluruh, ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi pun susah untuk untuk wudu dan segala macam.
6: Kepala Desa Ciadeg Wahyu Rahayu mengatakan hampir

0: Seluruh wilayah Desa Ciadeg saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
1: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan. Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13. Itu yang paling prioritas karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
0: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
2: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, BMKG memprediksi El Nino menguat hingga akhir tahun. Pemerintah daerah juga mewaspadai terjadinya karhutlah. Dari Pekanbaru Riau, laporan disampaikan Santi Yunas.
4: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
5: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik, berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Ini yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau. Puncak El Nino tentunya akan menambah kering dan kita harus berwaspada.
4: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutlah di Riau.
6: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar. Tapi sekali lagi wilayah kita luas, kemudian akses juga di lapangan sulit, maka itu semua membutuhkan extra effort kita untuk bisa melakukan ini secara terpadu.
4: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan dampak musim kemarau ya. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dari bulan Juli hingga Agustus ini mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir Desember silam. Laporan disampaikan Teuku Mondari.
7: Baik, terima kasih. Berikut saya laporkan musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir ini memulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini bisa terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau perundam di daerah setempat belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara dan hunian tetap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang telah mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landong. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air yang berstatus pinjam pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dan ini diperuntukkan untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki ini dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Tadi juga saya sempat mewawancarai juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri, juga kecamatan, hingga pemerintahan desa untuk mengantisipasi berbagai dampak musim kemarau.
8: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI, koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi, salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
7: Pendengar, bisa saya informasikan kembali, selain krisis air bersih, pemerintah juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat saat cuaca panas seperti ini. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat dan bijak, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Demikian laporan saya dari Tamiang, Teuku Mundari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, informasi dari Aceh Tamiang tadi menuntaskan program Kentongan Pro 3 RRI malam ini.
9: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Selepas ini ada rekan saya Lukman Tara di Indonesia menyapa malam. Saya Luna Elia. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya. Masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuli Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya... Kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu, ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
24: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
17: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
16: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang sisi barat Kolombia. Gempa yang merusak sejumlah bangunan itu memakan korban hingga ratusan jiwa. Dan selamat malam pendengar, di kesempatan Indonesia Menyapa Malam kali ini saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami, memberikan tanggapan dan juga pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan bagaimana karakteristik gempa bumi di Kolombia? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Pak Daryono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Daryono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak Daryono?
2: Sehat, sehat selalu, Mas.
0: Ya, amin. Pak Daryono, kalau kita bicara ini kan gempa yang baru saja terjadi di Kolombia ini luar biasa ya, 7,4. Dan kalau kita bicara karakteristik gempa Kolombia itu seperti apa, Pak Daryono?
2: Ya, jadi kemarin malam ya, ya. Pukul 19.34 waktu kita Indonesia Barat itu terjadi gempa ya. Terus ya. Kemudian terjadi gempa besar ya. Nah, itu kita menyebutnya sebagai gempa intraslab ya. Gempa intraslab itu gempa yang patahannya itu terjadi di dalam lempeng ya, namanya lempeng Nazca. Lempeng Nazca itu ada di Samudra Pasifik yang menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan, itu ada Peru, ada Ekuador, ada Kolombia ya. Jadi nah, setelah tumbukan megatrust itu di bawahnya itu pasti ada lagi klep yang menjuntai ke bawah. Dan itulah patahnya. Nah, saat patah itu sebenarnya pemicunya itu karena adanya tarikan ke bawah ya, karena klep lempeng itu kan berat ya, sehingga dia itu ketarik ke bawah. Nah, itu juga bisa menimbulkan tegangan yang apa. Tapi juga di situ ada perputaran magma yang sangat dahsyat, namanya arus konveksi, itu menyebabkan terjadi tekukan ya, itu juga patah, sehingga lempeng ini kan patah. Nah, ketika patah itu karena materialnya itu batuan lempeng samudra itu homogen, kemudian juga tidak heterogen ya, itu energi itu terpancar melalui badan lempeng itu langsung terkirim ke itu ke kawasan di Kolombia itu, sehingga mengalami guncangan yang sangat hebat karena hampir tidak ada atenuasi atau perlambatan, karena memang gelombangnya itu merambat melalui slab lempeng yang cukup tebal dan keras itu, sehingga energi itu terkirim dengan cepat ya. Nah, berbeda kalau sumber gempa lain itu media rambatnya itu ada yang batuannya batuan sedimen, kemudian juga melewati kawasan-kawasan tanah lunak, itu berbeda dengan yang ini, sehingga guncangannya itu benar-benar cepat dan mendekati utuh sampai ke permukaan, sehingga itu yang menyebabkan gempanya itu kuat sekali.
0: Yeah.
2: Nah, karakteristik dari gempa intraslab ini sebenarnya dengan kekuatan yang sama, magnitudo yang sama, katakanlah 7,4 ya. 7,4 di intraslab, 7,4 di megatrust, itu guncangannya lebih kuat kalau itu gempa intraslab ya. Ini yang menjadi keistimewaan dari gempa intraslab seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya kawasan Kolombia itu yang mirip dengan selatan Jawa, barat Sumatera, di situ ancaman terbesarnya itu bisa megatrust, bisa intraslab ya. Nah, kalau kita melihat dampak gempa intraslab yang sangat merusak seperti halnya di Kolombia ini, itu pernah terjadi masih di Indonesia pada tahun 2009, waktu itu gempa Padang Pariaman ya. Gempa berkekuatan 7,8 kalau nggak salah. Itu yang menimbulkan kerusakan hebat baik di kota Padang maupun dan juga sepanjang kawasan yang antara Padang dan Pariaman itu. Dan waktu itu juga ada perbukitan-perbukitan itu sampai longsor semua, dan ada desa yang, ada tiga desa yang langsung tertutup longsoran waktu itu. Jadi, tapi gempa intraslab Padang Pariaman tahun 2009 itu yang terbesar di dunia, Mas. Karena terbesar di dunia.
0: 7,6 dan ini kalau saya buka ya.
2: Ya, 7,6. Dan itu karakteristik ground motion itu sangat dahsyat sekali, Mas, karena memang intraslab itu memiliki keistimewaan kemampuan dia merambat dan mengirimnya ke darat, ke daratan, ke permukaan tanah itu sangat cepat, dan tidak, energi itu tidak ter atenuasi istilahnya.

0: Cat gitu ya, dan juga karakteristik ini juga bisa bisa saja di Indonesia karena pernah tadi ya Padang Pariaman itu di 2009. Tapi pernah potensi ini bisa terbaca tidak sih Pak Daryono?
1: Sulit mas, kita taunya kalau sudah terjadi. Ya. Kalau nggak salah tahun 2023 itu juga di Jawa Timur pernah terjadi mas, sehingga waktu itu ada 16 kabupaten Jawa Timur yang mengalami kerusakan itu. Itu karena gempa intraslab di bawah di selatan Malang itu. Nah, bagaimana kita mengamati sulit mas, karena yang pasti kan kita itu kan tahu gempa kalau sudah terjadi mas. Apakah itu megatrust, apakah itu intraslab, apakah authorized, itu kita tahu itu kalau sudah terjadi. Sehingga sulit antisipasinya. Tapi yang pasti mas, kawasan-kawasan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Sumbawa sampai utara Sulawesi, Laut Maluku itu potensi-potensi intraslab sangat besar mas. Sehingga ini ya yang penting untuk kita antisipasi, dan tentu saja kawasan-kawasan pesisir itu yang berhadapan dengan sumber-sumber gempa megatrust, intraslab itu ya tentu saja harus memiliki bangunan yang kuat, karena mitigasi yang paling utama, mitigasi yang paling penting untuk menyelamatkan manusia itu sebenarnya mitigasi struktural mas. Jadi gempa itu kan tidak membunuh dan melukai ya mas ya, tapi yang membunuh dan melukai itu kan bangunannya,
0: bangunannya
1: karena tidak kuat strukturnya. Iya mas.
0: Pak, berarti karakteristik gempa Kolombia ini sangat berkaitan dengan zona subduksi dan sistem patahan aktif ya?
1: Iya, karena kan intraslab itu ada di bawah megatrust mas. Kalau megatrust kan tumbukan antar lempeng. Misalnya badan Pulau Sumatera dengan Samudra Hindia itu kan tumbukannya di megatrust. Nah ternyata Samudra Hindia itu masih ada lagi lempeng yang menyusup ke bawah. Nah di bawah megatrust yang disebut sebagai zona Benioff itu yang disebut intraslab. Karena pecah badannya di tengah, di bagian lempeng tengah itu mas. Jadi bukan karena tumbukan loh mas. Bukan karena bukan karena tumbukan.
0: Artinya tadi ya, kalau untuk dengan karakteristik ini potensi di Indonesia ada ya, begitu ya Pak Daryono?
1: Sangat mas. Semua kawasan megatrust itu di bawahnya intraslab mas. Jadi ada daerah rawan megatrust. Jadi kawasan rawan megatrust itu otomatis pasti punya kerawanan terhadap intraslab mas. Karena intraslab itu ada di bawah megatrust mas. Kayak itu selatan Jawa, Bali, barat Sumatera, utara Sulawesi, laut Maluku, utara Papua itu bisa megatrust, bisa intraslab mas.
0: Nah kemarin kan kalau tidak salah juga belum lama tanggal 28 Juli kalau tidak salah Pak Daryono, Jepang juga dilanda gempa 7,1 ya. Ini luar biasa juga ya kerusakannya. Ini bagaimana kalau
1: itu sesar mas.
0: Okay.
1: Itu sesar. Kalau sesar itu bukan tumbukan lempeng, tapi bagian lempeng yang rekah kemudian bergeser mas. Jadi kalau pengen tahu bedanya mas, megatrust itu kan di selatan Jawa, menuju ke bawah Jawa. Nah, kalau mas tentu ingat ya, ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Cianjur, sesar Opa di Jogja. Itu sesar mas, bukan megatrust, bukan intraslab itu.
0: Okay. Ya. Beda ya karakternya ya, berarti
1: beda,
0: ya.
1: Beda.
0: Iya. Tapi tadi ya perlu diwaspadai gitu ya untuk wilayah-wilayah di Indonesia ya. Di wilayah mana saja Pak Daryono?
1: Pokoknya yang ada zona megatrust itu bawahnya pasti ada intraslab. Ya selatan Jawa, selatan Bali, selatan Sumbawa, barat Sumatera semuanya, utara Sulawesi, laut Maluku, kemudian utara Papua itu semua ada megatrust, ada intraslab di bawahnya.
0: Ini kan perlu mitigasi juga, dan juga untuk masyarakat juga perlu diberikan edukasi bagaimana ini
1: itu
0: ya.
1: Itu yang paling utama, Mas.
0: Ya, baik. Pak Daryono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Daryono. Selamat malam.
1: Terima kasih, Mas. Malam, Mas. Terima kasih.
0: Pendengar anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau YABI Daryono, dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Pensosbud KBRI di Bogota, Kolombia, Pak Fauzi Maulana, dan Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah, namun yang bersangkutan ini berhalangan karena sudah teragenda acara lain.
2: Wawancara Pro 3.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Magetan dan Jombang, Jawa Timur berhasil dipadamkan. Tim gabungan menangani kebakaran di kedua wilayah tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Pemda Sangihe gagal lelang sarang burung walet seberat 36 kg karena penyedia jasa tidak setujui harga dasar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anton Lahaube.
4: Mendaftar ada 3 peserta, lalu mereka meminta untuk harga limit diturunkan.
5: Proses lelang sarang burung walet hasil panen dari Gua Kalama sebanyak kurang lebih 36 kg dinyatakan gagal setelah tidak memenuhi kata sepakat terkait harga dasar yang diajukan panitia lelang atau Pemda Sangihe. Agenda yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe pada Senin 10 Agustus 2026 menemui jalan buntu para pembeli enggan mengikuti proses lelang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sangihe Insinyur Gregorius Londo menjelaskan Pemda awalnya membuka harga limit sebesar Rp6.500.000 per kilogram berdasarkan perhitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak selaku instansi yang berwenang. Namun 3 peserta yang mendaftar meminta agar harga limit tersebut diturunkan. Menanggapi permintaan tersebut, setelah melakukan kajian ulang, panitia sepakat menurunkan harga limit menjadi Rp4.500.000 per kilogram, kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada peserta, namun tidak menemui kesepakatan.
4: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar Rp4.500.000. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
5: Sementara itu, salah satu peserta lelang, Atwin Pratama, mengungkapkan alasan para pembeli kompak mundur dari penawaran harga limit yang diajukan Pemda. Berdasarkan hasil inspeksi fisik, kualitas sarang walet pada panen ketiga mengalami penurunan drastis dibanding panen-panen sebelumnya.
6: Kami sebagai peserta lelang memang sebenarnya mengharapkan bisa berlanjut untuk kegiatan lelang sarang walet. Tapi karena dari panitia lelang menyampaikan dengan harga limit yang sudah ditentukan, dari kami peserta lelang tidak akan bisa mengikuti harga yang sudah ditentukan dari panitia lelang. Karena hasil penglihatan kami pada saat melihat sarang walet goa ini berbeda jauh dengan kualitas panen pada saat bulan Februari atau panen pertama dengan panen kedua.
5: Dengan kondisi tersebut, para pembeli menghendaki angka yang ditawarkan pemerintah daerah Rp3.000.000 per kilogram yang dinilai realistis untuk kondisi sarang walet Pulau Kalama tersebut. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: J
7: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan kembali komitmennya tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia masih bergejolak. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Harga minyak mentah dunia hingga saat ini masih tinggi fluktuasinya karena terpengaruh ketidakpastian kondisi geopolitik. Meski demikian, Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan komitmennya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, kecuali untuk BBM non-subsidi yang harganya bisa disesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia. Menteri Bahlil menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Keuangan hari ini.
2: Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami juga punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya koreksi juga untuk kenaikan.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan harga minyak dunia masih terkendali meski masih naik turun. Untuk itu, pemerintah akan tetap waspada dan memastikan APBN aman. Hari ini, harga minyak dunia kembali naik dan berada di level tinggi. Minyak mentah Brent harganya naik sekitar 2,38% menjadi $89.91 per barrel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI, harganya naik sekitar 2,62% menjadi $84.28 per barrel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pasokan Pertalite dan biodiesel Indonesia tetap aman hingga akhir tahun, meski konflik global masih berlangsung dan mempengaruhi dinamika harga energi di dunia. Menurutnya pertumbuhan ekonomi global pada semester kedua masih menghadapi tantangan karena perang di Ukraina dan Timur Tengah belum berakhir, serta ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Ia mengatakan harga minyak dunia masih menjadi indikator penting dalam membaca dampak konflik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA mengundang India untuk bergabung dalam misi pangkalan bulan yang ambisius. Dalam langkah untuk memperdalam kemitraan antariksa Amerika Serikat dan India, Duta Besar Sergio Gore mengatakan NASA telah mengundang Organisasi Riset Antariksa India atau ISRO untuk bergabung dalam program pangkalan bulan mereka. Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan ke-9 kelompok kerja bersama Ruang Angkasa Sipil India-Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh India pada 5 hingga 6 Agustus di kantor pusat Organisasi Riset Antariksa India di kota selatan Bengaluru. Kita beralih ke informasi olahraga. Rio de Janeiro, Brasil terpilih menjadi tuan rumah peluncuran musim MotoGP 2027 yang akan digelar di Pantai Botafogo pada 21 Februari 2027. Peluncuran tersebut akan menghadirkan seluruh tim, pembalap, dan pabrikan MotoGP dalam satu acara sebelum musim 2027 dimulai, dengan Gunung Surgalov menjadi latar utama kegiatan. CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta mengatakan pemilihan Rio de Janeiro tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat Brazil saat MotoGP kembali menggelar Grand Prix di Jayanaya pada 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: peristiwa.
6: Nurdin M. Top, lahir tanggal 11 Agustus 1968, adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusuma Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusuma dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
7: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
5: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis ya. Kali ini kita masuki episode 103. Dan tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah ada Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Iya. Coach, di episode 103, apa yang bisa kita hadirkan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net dan YouTube pada malam hari ini?
9: Ya, jadi selama 100 episode lebih ini saya ngundang bisnis-bisnis seperti kuliner gitu ya. Terus ada bisnis restoran, terus bisnis kreatif ya, batik, fashion, musik, olahraga. Hampir semua bisnis saya angkat. Dan ini memang semua yang pernah ikut didampingi oleh saya, baik program personal one on one ya, private, atau mungkin mereka ini ikut kelas-kelas inkubasi yang dibiayai oleh korporasi atau pemerintah dan kementerian ini, Bang. Okay. Nah, malam ini agak unik. Saya undang seorang pengusaha kreatif. Nah, ini bikin speaker.
8: Oh, speaker.
9: Bikin speaker unik dan ini di rumah ya, mulai dari rumahan. Nanti kita akan ajak diskusi ya, ngobrol santai. Jadi sebenarnya lapangan kerja itu jangan ditunggu, tapi diciptakan.
8: Ya, ya.
9: Nah, ini yang menarik karena dengan peralatan yang sederhana, dengan kemampuan yang dia asah terus, bisa menghasilkan produk ataupun sebuah hasil kreatif ya yang sangat luar biasa, Bang Lukman.
8: Ya, kita tersambung ya, Coach ya.
9: Ya.
8: Dengan pemilik usaha Fidelio Soundworks ada Mas Fadli Rafiki. Mas Fadli, malam.
9: Malam, Mas Fadli.
10: Malam, Kak Lukman.
8: Ya, agak kurang
9: ya, clear ya. Suaranya agak nyempreng.
8: Ya.
9: Cek lagi. Kalau dicabut mungkin earphone-nya, mungkin yang bikin ini biasanya earphone-nya nih.
8: Iya, iya. Bentar, di sini juga lagi dicek ya. Coach, ini ya. Fidelio. Fidelio.
9: Ya, coba bicara
8: ya
9: Mas Fadli, suaranya
10: gimana, suara saya kedengaran
9: agak mendingan tapi agak nyempreng, apa
8: ya, nggak apa-apa deh ya. Oke, okay, ya. Mas Fadli ya, pemilik usaha ya. Fidelio Soundworks ya, ini dimulai tahun berapa Mas Fadli ya.
10: Kalau mulainya sih sebagai brand sih baru sekitar 3 tahun ini Pak Lukman. Tapi sebelumnya saya juga sering buat-buat speaker cuma untuk sekedar hobi aja.
8: Tiga tahun. Ini kan kalau bicara usaha tadi coach juga udah banyak ya. Sebenarnya usaha banyak, ada kuliner, ada apa. Kenapa milih sound system?
10: Ya, atau awalnya speaker? Sih dari hobi aja, Pak. Yeah. Awalnya kan saya hobi, terus hobi bikin-bikin kayu, lalu saya video-videoin. Terus ternyata dari video-video saya itu banyak juga orang yang pengen beli speaker kayak yang saya bikin. Jadi kenapa nggak saya bisniskan aja gitu, Pak?
8: Ya, ini menarik juga ya coach ya. Ya. Berawal dari hobi bisa jadi cuan.
9: Iya, jadi hobi olahraga, hobi kreatif, ya. Asal jangan hobi bohongin orang. Tapi kalau yang namanya hasil produksi dan itu hasil kreasi gitu ya, orang jadi punya barangnya itu enggak ada yang mirip. Ini bukan produksi yang massal, tapi produksi berdasarkan pesanan atau mungkin ide-ide dan produk khusus. Ini bisa kita tanya nih. Modelnya model seperti apa?
8: Iya, Mas Fadli, gimana untuk
10: kalau produksi saya sekarang sih, saya targetnya sih bukan produksi massal ya. Soalnya dari awal saya branding ini agar masuk kategori produk premium. Jadi produksi kita itu benar-benar terbatas. Jadi ada eksklusivitas di situ.
8: Ini apa yang membuat tadi untuk di level premiumnya ini dari kualitas bahannya atau dari kualitas suara yang dihasilkan, Mas Fadli?
10: Ya, yang pasti yang pertama ya dari kualitas suaranya, kita bisa menjamin kualitas suaranya itu dua kali lebih bagus dari speaker yang impor. Misalnya speaker impor harganya 10 juta, kita juga kita bisa jual 5 juta tapi dengan kualitas yang 10 juta begitu. Nah, yang kedua dari kustomisasi. Jadi banyak kafe-kafe atau restoran yang bisa custom ke kita biar sesuai dengan interior mereka.
8: Menarik. Ya, ini awalnya berarti teman ya yang order untuk awal pertama kali ya. Berarti ya?
10: Awalnya sih dari YouTube ya, bukan saya nggak tahu juga, tapi mereka berani gitu order transfer langsung.
8: Transfer langsung. Melihat lewat tayangan YouTube langsung beli order gitu ya?
10: Iya, transfer langsung pada percaya gitu ya. Mungkin karena saya sering share kali ya di Instagram, di YouTube, jadi orang percaya.
8: Itu berikut tanpa, dengan kualitas ininya
10: tanpa
8: ya.
10: Lewat marketplace.
9: Tanpa lewat marketplace.
8: Oke. Itu ditampilkan juga ya kualitas suaranya berarti ya, Mas Fadli ya.
10: Oh iya ya, saya sering tampilkan ininya sound test-nya di YouTube. Cuma kalau audio sebenarnya nggak bisa di share begitu aja. Kita harus dengar langsung di tempatnya. Cuma karena proses pembuatannya orang tahu, dalamannya orang tahu, jadi orang percaya tanpa dengar langsung gitu.
8: Iya.
9: Ini ada websitenya ya?
8: Ada websitenya, makanya kita coba buka, ini luar biasa ya Mas Fadli ya. Ada websitenya juga.
10: Ada gitu. Video.id
9: ya. Iya, video.id.
8: Saya tertarik dengan dengar musik sebagaimana aslinya, coach. Wah, luar biasa nih kata-kata. Berarti kan menghadirkan kejujuran dari suara. Kita sama pendengar boleh ya, Mas Fadli ya, yang ingin bergabung.
10: Boleh.
8: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Malam Pak Atong.
11: Malam Mas Lukman. Malam Coach.
9: Malam Pak Atong.
11: Kebetulan saya cuma mau berbagi. Kebetulan saya punya ponakan. Itu dia dari produk kaca semuanya. Produk kaca apapun orang permintaan orang gambarnya itu dia bisa membuat dari kaca. Dari kaca dasar, kaca lempengan yang lebar 2 meter kali 2 meter tuh dia bisa bentuk semua apapun yang diminta.
9: Mantap.
8: Ya.
9: Keren nih.
8: Ya, ada yang ditanyakan Mas Patong. Ke Mas Fadli Patong. Terputus. Kita ke Toli-Toli ya. Ada Bu Yanti. Bu Yanti, malam.
12: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
8: Malam
9: Bu.
12: Assalamualaikum Yanti.
9: Waalaikumsalam.
12: Mas Yeti, sehat semangat.
9: Selalu untuk Mas Yeti, sehat pasti. Semangat
8: ya.
12: Mas Fadli, salam kenal.
10: Salam kenal Bu Yanti, malam.
12: Saya juga paling seneng dengar apapun itu ya, dari sound system, apalagi kalau speakernya unik. Tadi bahannya pengen tahu dari apa, terus gimana ya tantangannya untuk mendapatkan bahannya itu, kualitasnya mungkin seperti apa, dan yang pertanyaan selanjutnya udah sampai kemana aja pesanan itu ya?
9: Pesanannya.
12: Dan sampai saat ini udah meraih omset berapa?
9: Wih, mau tahu aja.
8: Iya.
9: Jadi pesaing buat speaker lagi. Ada yang belum?
8: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Toli-Toli kita ke Bogor. Bu Dinda, malam.
13: Malam kembali Bung Lukman Tarat.
9: Malam Bu.
8: Malam.
13: Malam Kes Geti. Baka bakot.
9: Baik Bu, luar biasa. Biasa di luar.
13: Di luar. Bung Lukman juga baik ya.
8: Alhamdulillah. Abis dengerin speakernya Mas Fadli ini luar biasa ini. Suaranya jujur katanya.
13: Suaranya jujur ya,
8: enggak bohong.
13: Benar. Mas Fadli, selamat malam.
10: Malam Bu Dinda.
13: Iya ya, suaranya, speakernya ada di IG. Jadi, jadi emang sih keren sih.
8: Keren ya.
13: Tadi, iya benar, benar nggak bohong.
8: Bener. Iya.
13: Tapi lebih asiknya langsung hunting nih ke
8: nanti di spill bagaimana kalau mau dengar langsung.
13: Iya, Mas Fadli. Speaker kalau kita lihat speaker dimanapun begitu ya, itu selalu dua. Selalu dua dia di entah ditaruh di sudut mana, yang satu di sudut mana begitu supaya dia punya suara tuh keren gitu ya. Kita bisa dengarnya dengan asik. Kenapa dua, Mas Fadli? Apa beda? Apa dari diantaranya itu ada perbedaan begitu? Atau sama? Itu sih yang jadi pertanyaan, Mas Fadli. Terus dengan karya-karyanya, biar kita dengar musiknya makin asik gitu, dengar apa pakai speakernya Mas Fadli.
9: Keren.
13: Terus gitu.
9: Yes Bu.
13: Coach Getty udah hunting belum ke studionya Mas Fadli?
9: Belum.
13: Atau ke tokonya atau kemana gitu?
9: Belum, karena memang ini baru ya, saya undang nih Mas Fadli ini belum.
13: Oke, nanti kapan-kapan Mas Fadli kalau
9: Coach
13: Getty hunting diterima ya Mas Fadli.
8: Ya, dekat ini.
10: Pasti buat Coach Getty pasti kita selalu open Bu.
8: Wah, luar biasa.
13: Benar. Oke, kalau begitu tanggapannya Mas Fadli, Coach Getty dan Bung Lukman Tarat. Terima kasih, selamat malam.
8: Selamat malam. Mas Fadli ditahan dulu ya, dari Bogor kita ke Boyolali. Pak Udin, malam Pak Udin.
14: Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
9: Silakan Pak Udin.
14: Yang membedakan speaker ini dengan speaker impor itu, cara membedakan bagus atau tidaknya dari mananya. Karena kalau speaker itu kurang lebih sama, jadi volumenya gede kecil itu.
8: Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya ditanggapi Mas Fadli. Tadi Bu Yanti di Toli-Toli mengenai kualitas bahan ya, Coach ya tadi ya.
9: Ya.
8: Material, iya, materialnya.
10: Iya, kalau bahan sendiri kita pasti pilih yang terbaik ya, Coach ya. Kita kasih kayu itu yang sudah diproses, tapi yang anti air, yang ketebalan itu lebih tebal, lebih padat gitu Coach. Jadi kalau kita pakai kayu yang asli itu biasa suka banyak bolong-bolong di dalamnya, jadi suaranya kurang bagus hasilnya. Jadi nanti kita kasih cat atau veneer yang berkualitas juga.
8: Ya. Lalu terus di ke Budinda ya, di Bogor ya.
9: Kenapa dua ya?
8: Kenapa dua?
9: Padahal speaker ada yang 6 sekarang.
8: Iya.
10: Oh iya.
8: Kanan kiri
10: kan
8: gitu ya.
10: Telinga kita sebenarnya telinga kita kan dua, kiri kan. Biar seimbang sebenarnya.
9: Iya.
10: Sebenarnya 6 juga bisa, 12 juga bisa sekali ini. Itu buat biasanya buat home theater biasanya. Kalau buat musik cukup 2.
9: Kalau buat musik.
10: Cukup 2. Mono juga bisa sebenarnya kalau speaker-speaker kecil Bluetooth itu mono dia.
8: Satu cukup ya.
10: Kalau ini kan speaker hi-fi dia 2.
8: Oke. Lalu Pak Udin di Boyolali, apa yang membedakan tadi ya? Terus bagaimana cara membedakan speaker yang bagus?
10: Speaker yang bagus. Gimana ya bedanya? Ya tergantung orang yang mendengarkan juga. Kadang ada orang yang dengarkan speaker 3 juta dia bilang udah bagus. Ada yang mendengarkan speaker 5 juta dia bilang jelek, ya tergantung orangnya aja, tergantung selera gitu. Jadi di kita juga bisa custom, misalnya dia suka musik rock atau musik apa, jadi kita bisa tuning speakernya sesuai musik yang mereka dengarkan.
8: Oh gitu.
10: Sebenarnya nggak ada yang bagus yang jelek sebenarnya, tergantung selera aja.
8: Oke. Oh tadi Bu Yanti tadi untuk pertanyaan juga pangsa pasarnya sudah sampai mana, Mas Fadli?
10: Pasarnya sekarang kita sudah seluruh Indonesia. Ini lagi saya pelajari gimana cara ekspor. Karena sudah beberapa dari teman-teman dari Malaysia, dari Thailand udah minta, cuma saya masih lihat-lihat ongkirnya cocok nggak gitu.
8: Coach, kalau kita lihat usahanya Mas Fadli ini baru berjalan 3 tahun, tapi kalau saya coba lihat ini tampilan dari website-nya, dari apa yang ditawarkan melalui Instagram, ini terlihat cukup profesional, Coach.
9: Iya, jadi memang kita kalau usaha ya jangan nanggung-nanggung gitu ya. Artinya dari tampilan videonya, fotonya, atau website-nya, atau di sosial medianya juga harus kelihatan kalau kita mau masuk ke premium, produknya terlihat beda, bukan produk yang murah. Dan juga tadi banyak orang pesen dia mau sesuai dengan interiornya. Nah itu juga menarik, karena ini juga bekerja sama desain interior bisa, bekerja sama dengan arsitek bisa gitu ya. Dan juga mungkin studio musik yang ada.
8: Iya.
9: Dan juga speaker itu kan juga ada kualitasnya, ada kelas-kelasnya, ada merek-mereknya hanya speakernya. Tapi untuk membuat packing speaker itu ya, packnya rumahnya ya, itu juga
10: boxnya.
9: Ya boxnya itu kan juga butuh kemampuan sendiri. Saya mau tanya, malah saya penasaran sama Mas Fadli ini ya. Mas Fadli ini pada saat ngetes suaranya pakai alat komputer atau ada aplikasi nggak untuk ngetes suaranya itu?
10: Ada pasti coach. Jadi sebelum kita bikin itu udah ada analisanya tuh di komputer itu coach. Gimana kita mau tuningnya, karakter suaranya itu di komputer itu udah ada analisanya. Nah di setiap di dalam box speaker itu kan biasanya ada dua driver, biasanya ada yang untuk low, ada yang high. Nah setiap driver itu kita tuning juga, itu ada alat khususnya. Jadi nggak sembarangan.
9: Jadi bukan cuma bikin box speakernya aja, ada aplikasi, karena saya lihat di videonya Mas Fadli punya komputer sistem yang mengatur frekuensi audio, dan itu ternyata memang di set ya Mas Fadli ya?
10: Iya, di set dari awal, bahkan sebelum dibuat itu kita udah tahu prediksinya, udah 90% match dengan hasil akhir yang akan kita buat.
8: Oh jelas ya, kalau kita lihat yang amatiran ini kan ya hanya sekedar rakit aja gitu coach ya, tanpa bagaimana tadi bicara kualitas
9: setnya.
8: Iya. Nah Mas Fadi kan tadi tidak memiliki latar belakang gitu, hanya coba-coba. Nah untuk mendalami ini bagaimana Mas Fadli?
10: Kalau latar belakang sebenarnya saya cuma bisnis Pak. Kalau Mas Audio ini murni cuma hobi aja. Hobi. Cuma kan saya suka lihat YouTube luar negeri itu gimana woodworking, metalworking, apa. Jadi saya terapkan, saya coba buat juga. Kenapa orang di luar bisa kerjanya bikinnya rapi, presisi, bagus? Kenapa di Indonesia nggak bisa? Jadi saya coba. Jadi saya coba beli mesinnya, saya coba beli mesin CNC, 3D printing. Jadi saya pelajari semuanya itu.
8: Nah ini niat coach ya, kalau kita usaha kan biasanya setengah-setengah gitu ya, tapi memang ya mungkin karena hobi atau gimana coach?
9: Iya, jadi nih teman-teman yang mendengarkan siaran X-Biz, banyak program atau siaran yang kita lakukan ini menginspirasi.
8: Iya.
9: Bukan cuma sekedar produknya, tapi bagaimana ownernya benar-benar serius sehingga menghasilkan produk yang berbeda atau unik. Makanya kata-kata tadi unik dibanding yang secara umum. Dan teman-teman yang memiliki produk ini kadang-kadang punya keterbatasan untuk menjelaskan produknya nih, Bang Lukman. Jadi dari acara X-Biz ini, Mas Fadli ngejelasin nih bahwa kalau bikin speaker itu nggak bisa cuman kaleng-kaleng bikin aja, tapi di setel, dicek, sehingga Mas Fadli ini secara nggak sadar dia memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah ini yang mungkin perlu dipelajari oleh teman-teman yang juga punya bisnis rumahan, sehingga ini bisa menjadikan mata pencaharian yang utama. Membantu banyak orang di sekitarnya.
8: Tapi apa memang karena Mas Fadli ini mengincar atau pangsa pasar tersendiri, coach? Tadi kan yang dihadirkan ini cukup premium gitu ya.
9: Iya, jadi saya sering dalam setiap workshop atau seminar saya bilang gini. Kalau kita cari pelanggan, jangan pelanggan yang murahan, yang mau carinya murah.
8: Oh, oke.
9: Kita akan tergerus dari soal profit. Bikinlah sesuatu yang berkualitas, karena harga itu sesuatu yang relatif. Kalau orang tahu kualitas kita, orang bayar berapapun mau, karena dia nggak bisa dapat di tempat lain.
8: Yeah.
9: Tapi kalau kita berbisnis barang-barang yang umum, barang-barang yang orang lain juga bisa buat, harga kita akan sangat bersaing dan bahkan bisa masuk ke pasar yang red ocean, yang semua saling banting-bantingan harga. Makanya UKM itu sebenarnya jangan memilih untuk bikin yang murah. UKM itu kalau mau cepat tumbuh, bikin sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, sehingga dia bisa menjual dengan harga yang relatif mahal. Makanya tadi Mas Fadli bilang, saya nggak jual di marketplace, karena marketplace itu adalah produk umum yang cari dengan harga murah.
8: Iya, orang pasti nyarinya yang murah gitu ya.
9: Iya, kita kalah sama produk-produk yang buatan pabrikan. Kita kalah sama produk-produk import yang datang ke sini kan gitu.
8: Iya, baik. Mas Fadli dan Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan X-Biz kali ini. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
15: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
16: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
17: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
16: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
5: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Pendengar, kami lanjutkan energi sukses bisnis ya, kali ini dengan tema Fidelio Sunworks, usaha kreatif speaker unik rumahan, bersama dengan pemilik usaha Fidelio Sunworks, Mas Fadli Rafiki, dan tentunya ada Coach Getty ya. Kita lanjutkan ya Coach ya, untuk kebersamaan kita di XBIS kali ini. Tapi sebelumnya kita langsung ke pendengar nih Coach, sudah menunggu. Ada Ibu Ria di Tebet. Bu Ria, malam.
18: Iya, salam kemerdekaan. Selamat malam.
9: Malam Bu Ria, merdeka.
18: Aduh, keren lagi kemerdekaan ini. Kepala center kita yang selalu teman setia hari-hari. Kiki yes, yang ganteng.
9: Alhamdulillah Bu. Aduh,
18: ini pendengar setia RRI loh Kops.
9: Wah. Nah,
18: pendengar ya lah. Jadi kalau ada RRI radio ini siap di kantong aja. Kalau dulu orang
9: mau ke siap sekolah, di kantong.
18: Makan camping, radio gede. Sekarang udah praktis sekarang,
9: ya, kan? Mantap.
18: Aduh.
8: Silakan.
18: Lalu ya, Bu ya, sama Bang Lukman.
8: Ya, amin.
18: Terus apa nih, harus sumbernya ganteng juga ini ya.
9: Iya. Silakan Bu.
18: Bapak Fadli ya, atau Mas Fadli Fariki ya.
8: Iya.
18: Ya. Usaha Fidelio Soul
8: Sunworks ya.
9: Sunworks ya.
18: Luar biasa nih. Ingin juga nih Mas apa Pak Fadli nih.
8: Buat di rumah ya.
9: Bikin speaker ya, beli speaker Bu.
18: Menyambut 103. Bayangkan ini udah Coach Getty yang bawa presenter ini di Jakarta, dimana sama Bung Jeng lagi. Monitor nih Bung Jeng. Nah, memang kalau apalagi siswa ya, kreatif ini sering membuat ya proyek suara atau speaker ya, sederhana dari rumah menggunakan bahan daur ulang kalau seperti gitu ya, seperti kardus, botol plastik atau kaleng untuk tugas sekolah atau hobi. Proyek ini memadukan komponen elektronika mini lah, seperti modul Bluetooth, amplifier kecil dan bekas sendiri reverse speaker. Begitu ya. Nah, Bapak apa yang lagi Mas
9: Fadli
18: aja ya?
9: Fadli.
18: Fadli ya, Mas Fadli. Seperti apa nih Mas Fadli nih udah berapa lama nih menjalankan ini, terus apa aja yang alat-alat bahan yang utama yang dipakai gitu. Nah, seperti apa dengan langkah-langkah pembuatannya? Singkat-singkat aja lah Pak.
9: Siap
18: juga sih. Nanti kan kalau udah pensiun kan kita ingin ikut juga usaha. Boleh kan? Itu saja.
8: Baik,
9: terima kasih.
8: Terima kasih.
18: Mas, salam sehat ya.
8: Salam. Dari Tebet Jakarta Selatan kita ke Yogyakarta. Ada Pak Joni Susanto. Pak Joni, malam.
9: Malam Pak Joni.
19: Malam Bung Lukman.
9: Suaranya berat nih Pak Joni.
8: Luar biasa ya.
9: Silakan Pak Joni.
19: Malam Coach Getty.
9: Malam.
19: Malam Bung Fadli ya.
8: Iya.
19: Nah, gini, saya mau tanya Bung Fadli nih. Kita punya saudara nih di Blitar sama Sidoarjo, Jawa Timur. Dia pencipta salon horek.
8: Wah, salon horek.
19: Dengar enggak ya?
9: Iya. Salon horek.
19: Salon horek, horek itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia artinya bergetar. Itu sempat pro kontra itu. Pemerintah daerah setempat melarang salon-salon beredar karena cukup menggetarkan di mana-mana. Dilarang, sampai sempat dilarang. Nah, pengusaha-pengusaha itu sempat juga teriak-teriak. Bagaimana pandangan Mas Bung Fadli terkait salon horek ini? Dia juga kualitas import ini.
9: Wah, keren ini.
19: Itu aja.
8: Terima kasih.
9: Pak Joni.
8: Pak Joni. Kita ke Denpasar, Bali. Pak Febri. Malam Pak Febri.
20: Oh, selamat malam.
9: Malam Pak Febri.
8: Ya.
20: Saya pencinta musik. Saya dengar musik. Tapi saya belum bisa membedakan ini speaker yang bagus ini. Tidak bagus. Yang penting ada suara lah.
8: Iya.
20: Cuma mau tanya. narasumber ini speaker apa kira-kira mereknya supaya saya bisa cari di,
0: di speakernya. Iya, iya.
20: Mereknya apa kira-kira?
0: Oke.
20: Supaya bisa saya cari di toko atau di mana gitu, karena di marketplace tadi kan tidak ada ya, berarti otomatis ada di toko-toko ini kan. Terima kasih Man.
0: Terima kasih. Terima kasih. Artinya gimana cara ordernya gitu ya nanti ya. Kita spill juga ya nanti Mas Fadli. Mungkin tadi bisa dijawab Mas Fadli, ini Bu Ria mungkin baru bergabung ya. Usahanya dimulai kapan dan juga tadi apa ya mengenai bahan ya?
9: Iya, peralatannya. Kayaknya Bu Ria pengen bikin speaker
0: nih. Siap-siap kayaknya. Silakan Mas Fadli.
21: Ya kalau peralatan sih banyak banget ya. Dari peralatan pemotong kayu, ada mesin CNC, mesin 3D printer, komputer, alat analisa. Nah itu untuk saya mempelajarinya juga nggak sebentar ya Pak, nggak langsung semuanya ada. Jadi pelan-pelan ngumpulin alatnya juga pelan-pelan, mempelajarinya juga pelan-pelan gitu.

0: santai-santai gitu.
1: Dengan kualitas suara yang jujur ya. Gitu ya tadi ya.
0: Benar ya, kualitas suara yang bersih, yang clear, yang enggak membuat telinga kita itu sakit lama-lama.
1: Nah ini memang ya itu ya untuk bisa menikmati musik ya coach ya.
2: Iya.
1: Nah kalau kita bicara speaker kan sebenarnya apalagi di dunia usaha udah seperti kebutuhan pokok ya coach ya. Di kafe, di apa ya butuh musik gitu ya untuk
2: ya.
1: Membuat ya. Pelanggan atau konsumen nyaman. Ini gimana coach?
2: Ya karena musik itu ada energinya. Kalau energinya salah bukannya sehat, bukannya healing, malah pusing. Nah ini satu hal yang menarik karena bukan cuma jual speaker tapi jual yang namanya kualitas suara.
1: Ya.
2: Bukan cuma sekedar produksi ya massal tapi kelasnya premium. Jadi Mas Fadli ini udah punya bisnis model yang tepat gitu ya. Jadi makanya pembelajaran adalah siapapun yang mau bisnis pastikan pasarnya ada. Produknya benar-benar bisa diterima karena kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pasar atau pelanggan kita dan juga kita sangat serius dengan kualitas Bang Lukman. Itu yang membedakan
1: ya. Bang Lukman. Nah, tadi Pak Febri di Denpasar Bali, Mas Fadli untuk merek dan Pak juga Febri. Ya bagaimana cara untuk ordernya?
0: Cara ordernya sih langsung ke website kita aja di fidelio.id atau ke Instagram Fidelio Soundworks. Nanti chattingnya langsung sama saya. Jadi kalau ada orang order itu biasa konsultasi dulu Pak. Jadi dia pengennya kayak gimana, ruangannya ukurannya berapa, dia sukanya lagu-lagu apa, nanti kita rekomendasiin. Oh buat kamu cocoknya speaker kayak gini. Nah nanti baru habis konsultasi masalah soundnya, habis itu baru desainnya, dia mau desainnya yang kayak gimana.
1: Okay.
0: Nanti itu ada kita kasih rekomendasinya berapa speaker apa yang harus dipakai.
1: Jadi ini by order ya Mas Fadli ya?
0: Semuanya ini sekarang pre-order Pak.
2: Pre-order ya, nggak stok ya, nggak stok speaker ya Mas Fadli ya?
0: Enggak, soalnya kita kan personalize. Semuanya custom.
1: Iya. Ini luar biasa
0: untuk
1: ya.
0: Untuk yang stock mungkin yang buat demo aja.
2: Buat demo aja. Dan pernah enggak memproduksi atau pesanannya itu jumlahnya lebih dari 5 atau lebih dari 10?
0: Misalnya itu biasanya buat kafe,
2: karaoke
0: buat
2: kafe, gitu ya.
0: Restoran.
1: Oh, oke.
2: Okay. Pernah tempat karaoke pesan juga pernah?
0: Kalau karaoke enggak Pak, enggak, soalnya ya, tipe soundnya itu beda. Itu lebih ke sound sound yang horek tadi, yang agak keras.
1: Oh.
0: Kalau ini buat
1: kafe dan resto.
0: Ya, resto, kafe, hotel, biar pernah.
1: Iya. Mas Fadli, saya penasaran. Tadi kan sebenarnya tadi usahanya ini coba-coba gitu ya. Dan kapan ini memutuskan untuk secara serius untuk menggarap ini untuk dari buat website dan lain-lainnya ini, Mas Fadli?
0: Ya setelah saya seriuskan setelah ternyata orderannya itu banyak. Lalu saya cari-cari namanya yang cocok, lalu saya daftarkan di Haki.
1: Oh, wah, udah terdaftar nih, jangan coba-coba ya.
0: Udah,
1: iya. Iya. Nah, kalau tadi artinya untuk ini menyesuaikan konsumen ya, karena tadi personalized design gitu ya, dan juga ada konsultasi terlebih dahulu ya, Mas Fadli ya.
0: Iya pasti sebelum order ke kita pasti kita tanya dulu dia keperluannya apa. Cuma kadang yang datang ke kita tuh dia udah mengerti. Uniknya di sini kita nggak perlu mengajari edukasi pasar lagi. Kebanyakan yang datang ke kita itu udah ngerti dia maunya apa. Jadi kita nggak susah, nggak susah untuk edukasi pasarnya.
1: Nah, ya ini di Jakarta ya, Mas Fadli ya, workshopnya ya?
0: Iya di Jakarta. Soalnya sebelum mereka menemukan kita kan pasti dia udah riset dulu itu brand-brand dari luar segala macam. Terakhir dia menghubungi itu kan dia udah tahu itu brand-brand lain.
1: Okay.
0: Jadi untuk memutuskan untuk membeli di kita transfer tanpa marketplace itu dia biasanya udah riset duluan.
2: Ini ada showroomnya nggak, Mas Fadli? Kalau orang mau tahu produknya, barangnya, Mas Fadli ada showroomnya nggak?
0: Saya nyebutnya ini.

0: ini aja workshop aja Pak, bengkel.
1: Jadi pada datang ke workshop ya, ke bengkel ya, untuk ngelihat ya, ya kadang-kadang ya.
0: Boleh. Wah. Sambil lihat, sambil ngopi-ngopi ngobrol.
1: Wah, boleh nih.
2: Dekat ini dari RRI ini. Tapi kalau
0: jadi
2: misalnya
0: uniknya apa?
1: Ya.
0: Jadi uniknya kalau saya baru tahu juga nih kalau jualan produk premium ini, kliennya itu gampang-gampang ternyata.
2: Enggak ribet ya.
0: Malah jadi teman kliennya.
1: Jadi teman. Ah. Karena ini hobi semua kan.
2: Iya,
0: iya. Iya, hobi.
1: Iya, makanya teori saya masuk. Berbisnislah dengan orang yang memang tidak ada masalah dengan uang.
2: Enggak ribet ya. Enggak
1: ribet, bayar langsung bayar dia.
2: Karena dia beli kualitas ya, coach ya.
1: Dia beli kualitas dan dia tahu kualitas yang baik seperti apa, dan tadi enggak perlu edukasi karena orang yang bisa ngeluarin duit besar pasti dia sudah meneliti dan memantau mana produk yang bisa dia bedakan dari produk pasaran kan gitu.
2: Mas Fadli ini kan sudah mulai serius ya, sudah banyak orderan juga. Dibantu ya. Berapa karyawan saat ini?
0: Enggak, saya sendiri aja, Pak.
1: Wow. Wow. Hasil karya jadinya, bukan sesuatu yang diproduksi. Ya,
0: apa yang susah saya beli mesinnya untuk saat ini ya. Enggak tahu untuk kedepannya. Yang pasti untuk kedepannya pasti pakai karyawan. Untuk saat ini apa yang susah pasti saya beli mesinnya. Jadi ya, mesin kalau saya susah mongnya saya beli mesin CNC misalnya.
2: Ini untuk menjamin kualitas atau seperti apa hingga Mas Fadli ini masih turun tangan hingga saat ini?
0: Nah, salah satunya itu, soalnya untuk mengerjakan satu buah speaker ini terlalu banyak ini Pak, terlalu banyak ilmu. Yang pertama ilmu audio, sound engineer, lalu ilmu woodworking, metalworking, ilmu elektronik. Jadi terlalu banyak. Jadi detail, ini saya ya? lagi petakan semuanya, mana yang bisa didelegasikan gitu.
1: Karena hobi tadi, jadi senang menghasilkan hasil karya, Bang.
2: Iya. Nah, itu butuh waktu berapa lama untuk
1: dan klien? Pre-order ya, pre-order sampai jadi ya.
0: Ya, dari order itu biasa kita perkiraan 14 hari kerja.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu, ya.
2: 2 minggu.
1: Ya, karena ini juga bukan produk yang buru-buru orang beli.
2: Iya.
1: Ya, jadi butuh kualitas. Ya,
0: orang malahan yang nggak perlu buru-buru. Agak lama juga nggak apa-apa,
1: bagus.
0: Hasilnya bagus gitu.
1: Ini ada yang motifnya batik juga.
2: Iya, ini gimana? Ini kan tadi kalau kita lihat di Instagramnya, untuk pendengar yang ingin melihat juga ada di Fidelio Sunworks ya, ini Instagram resminya Mas Fadli ya, untuk ini ya.
0: Iya.
2: Ini juga banyak motifnya. Ini yang di posting ini sudah by order ya, atau seperti apa ini?
0: Sudah, yang sudah diposting berarti sudah jadi itu, tapi ada juga yang belum jadinya saya posting. Dan desain itu umumnya dari klien itu Pak. Dari klien. Jadi dia maunya kayak gimana, kita wujudkan. Jadi dia ada apa ya, dia ikut merasakan membuat speaker yang dia punya. Jadi rasanya dia eksklusif.
1: Custom ya.
2: Iya.
0: Iya, ada rasa kebahagiaan sendiri. Dia desain apa, terus jadi gitu di rumah dia gitu.
2: Iya, tetangga ngelihat, wah oh, nggak ada di pasaran ini coach ya. Iya, Mas Fadli, untuk target kedepannya seperti apa? Ini kan sudah mulai dikenal banyak dan juga mulai digeluti secara serius gitu ya. Gimana Mas Fadli?
0: Target kedepannya sih, saya nggak simple ya. Apa ya? Yang penting orang kalau ngelihat brand saya itu dia tahu kualitas, yang dia nggak perlu nanya spek lagi, nggak perlu tanya detail lagi. Asal dia lihat brand saya itu dia tahu kualitasnya.
2: Baik, ya. Coach, terakhir mungkin apa yang bisa dipetik nih dalam perjalanan usahanya Mas Fadli ini, kan luar biasa ya, dari hobi gitu akhirnya jadi cuan dan melihat pangsa pasarnya nih yang memang premium.
1: Iya, dalam 40 menit kita diskusi, ngobrol ya Bang Lukman, bahwa sebenarnya untuk mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan rezeki itu nggak harus nyari jauh-jauh. Kadang-kadang di dalam diri kita ini penuh kreativitas yang kalau kita coba, kita mau belajar dan kita suka, uang yang datang gitu.
2: Iya.
1: Orang yang senang dengan keahlian kita, kemampuan kita. Jadi yang kita butuhkan pada saat sekarang kita mungkin bingung nyari kerja, bingung untuk bisa mungkin menghidupi keluarga, atau bingung untuk mencari rezeki, coba belajar lagi, tambah ilmu, tambah pengalaman, ngobrol sama orang-orang yang mungkin sudah punya usaha, tapi jangan tiru usahanya, coba cari apa yang menjadi kesukaan dan juga ininya kita ya, minatnya kita. Jangan juga kita ikut-ikutan. Nah, itu yang membuat kita jadi gak menguasai apa yang kita buat, dan jadinya tidak unik karena orang lain sudah membuatnya gitu. Bang,
2: baik, iya. Mas Fadli, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
0: Terima kasih Mas Lukman, Coach Getty.
1: Sukses terus ya.
0: Sama-sama Coach, terima kasih.
2: Iya, baik. Coach, terima kasih juga ya, dan nanti di pekan depan kita terus hadirkan ya untuk
1: yang unik lagi.
2: Unik-unik lagi ya, tapi kita rahasiakan dulu ya, biar nanti
1: jadi banyak yang mendengarkan.
2: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Energi Sukses Bisnis, dan sampai jumpa di pekan depan.
3: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif pajak bagi Exchange Traded Fund atau ETF emas agar memiliki perlakuan yang setara dengan instrumen surat berharga lainnya. Erlangga menyampaikan insentif pajak tersebut sedang dipersiapkan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan ETF emas sekaligus memperkuat daya tarik instrumen investasi berbasis emas di Indonesia. Menanggapi perkembangan kebijakan tersebut, Erlangga memastikan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan otoritas terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat proses penyusunannya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan memerlukan dukungan inovasi, investasi, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional. Adapun ketahanan air merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional yang sejajar dengan ketahanan pangan dan energi. Menko Agus menyampaikan bahwa swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan di Indonesia, tetapi justru pemerintah meletakkan sebagai salah satu prioritas yang utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN Japan Center atau AGC menggelar pameran khusus di Markas Besar ASEAN Jakarta pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, ASEAN Japan Center menggelar pameran khusus di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini yang berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus. Pameran tersebut menampilkan sejarah, mandat, kemudian program unggulan, serta kontribusi organisasi tersebut dalam memperkuat kerjasama ASEAN dan Jepang. Pameran yang berlangsung selama 3 hari itu menjadi bagian dari Exhibition of ASEAN Centers of Excellence and Entities serta menghadirkan panel informasi, video, dan juga berbagai tampilan interaktif yang menampilkan kiprah ASEAN Japan Center dalam mendorong kerjasama ASEAN Jepang. Sekretaris Jenderal ASEAN Japan Center Kunihiko Hirabayashi saat pembukaan pameran hari ini mengatakan pelaksanaan pameran di Jakarta memiliki arti penting karena ASEAN Japan Center ingin membawa langsung hasil kerja organisasinya ke kawasan ASEAN. Ia menyebut pameran ini juga digelar bertepatan dengan peringatan 45 tahun berdirinya ASEAN Japan Center, di mana organisasi itu disebut menjalankan berbagai program untuk mendorong perdagangan, investasi, pariwisata, serta pertukaran antar masyarakat antara negara-negara ASEAN dan Jepang.
2: Now some of you may reason why Tokyo-based ASEAN Japan Center brings extension to Jakarta. But the answer is our address in Tokyo, yes. But our mandate, our purpose, and our passion is here.
1: Adapun sejumlah program unggulan ASEAN Japan Center turut ditampilkan dalam pameran, salah satunya yang tengah berjalan saat ini yaitu ASEAN Japan Young Environmental Leaders Network yang berfokus pada bidang lingkungan. Kemudian pameran juga menampilkan berbagai film pendek, konten edukasi untuk masyarakat Jepang, serta video promosi yang diproduksi ASEAN Japan Center. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga. Direktur utama A-League Ferry Paulus memastikan duel klasik antara Persija Jakarta versus Persib Bandung pada kompetisi Super League 2026-2027 dapat digelar di Jakarta dengan kehadiran penonton. Laga yang dikenal sebagai Derby Indonesia ini dijadwalkan dimainkan pada pekan kedua Super League 2026-2027, tepatnya pada Sabtu 12 September pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski menyebut laga ini akan dihadiri penonton, Ferry mengungkapkan kemungkinan besar masih tanpa kehadiran penonton tim tamu karena laga ini termasuk laga dengan tensi rivalitas tinggi, seperti halnya Arema melawan Persebaya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah, ya.
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu.
2: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja, pastikan selalu dari sumber resmi.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Allah.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Pendengar, untuk di sejumlah wilayah peternak melakukan bagi-bagi telur gratis ya. Seperti di sejumlah peternak dari berbagai daerah tergabung dalam Peternak Rakyat Sulawesi membagi-bagikan ayam dan telur sebagai bentuk protes merespon kenaikan harga pakan ternak yang tidak selaras dengan harga jual telur ayam maupun ayam potong di Makassar, Sulawesi Selatan. Di samping itu juga untuk di wilayah lainnya juga melakukan hal yang sama. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Jawa Tengah, Pak Joko Pramono, dengan tema di balik bagi-bagi telur gratis yang menanti solusi konkret stabilisasi harga ternak.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Pak Joko Pramono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Joko, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Pak Joko?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar harga ternak kita bagaimana, Pak Joko? Hingga akhirnya para peternak di sejumlah daerah ini melakukan bagi-bagi telur gratis ini.
2: Bukan bagi-bagi telur, tapi bagi-bagi ayam.
0: Oh, ayam. Ayamnya, ya. Bukan telurnya ya?
2: Enggak, ayamnya. Karena ini simbol kami sudah tidak kuat lagi ngasih makan ayam.
0: Oke. Ya, ini di Batang, Jawa Tengah?
2: Betul.
0: Oke. Nah, ini apa yang menyebabkan tadi ya? Harga pakannya ini yang melonjak, Pak Joko?
2: Ini kumulatif dari dua hal yang saling berlawanan. Jadi, harga pakannya naik, harga telur malah turun. Jadi, harga produksi kami, bahan produksi kami ini naik dari bulan per Februari 2026 sampai hari ini itu sudah di atas 25%.
0: Naiknya berapa persen, Pak Joko?
2: 25%.
0: 25%. Ya, dari semula dari berapa?
2: Dari semula itu harga pakan dari Februari 2026, harga pakan jadi untuk ayam petelur ini sekitar 5.800 sampai 6.200.
0: 6.200 sampai
2: 5.800.
0: Oh, 5.000.
2: Ya.
0: 5.800.
2: Ya, saat ini teman-teman untuk yang self missing itu sudah di atas 7.500.
0: 7.500.
2: Iya.
0: Wow.
2: Tapi masih ada yang dapat 7.300, tapi rata-rata hari ini mereka dapat harga 7.500.
0: Nah, kalau untuk harga telurnya ini berapa? Ini kan dikatakan anjlok ini, Pak Joko.
2: Betul. Jadi ini sebenarnya kita sudah dikasih peraturan per badan ya, tahun 2024 itu HAP telur itu 26.500.
0: 26.000?
2: 500.
0: 500.
2: HAP, ya. Itu harga maksimal yang bisa kami terima.
0: Ya. Lalu kenyataannya?
2: Kenyataannya sudah 4 bulan ini yang terendah 15.500 sampai maksimal 21.000.
0: Oke, 21.000.
2: Ya, untuk bulan Juli itu 19.000 sampai 21.000. Bulan Juni sempat 15.500, 16.000, 17.000, 18.000.
0: Ini tidak sebanding ya dengan yang sudah dikeluarkan oleh para peternak ini ya, Pak Joko ya?
2: Sama sekali jauh dari harapan. Jadi kami sudah 4 bulan ini mensubsidi masyarakat.
0: Ya.
2: Agar mendapatkan protein murah itu rata-rata 5.000 sampai 7.000 per kilo telur.
0: Oke. Iya. Ini kan tadi
2: saya enggak bilang merugi loh, Mas. Saya enggak bilang merugi. Karena gini, nanti kalau saya bilang merugi ini baser-baser riak-riak, nanti kalau pas untung diam-diam saja untungnya. Kami mensubsidi masyarakat mendapatkan protein murah.
0: Nah, ini kan yang sebenarnya yang buat anjlok itu apa sih, Pak Joko? Kan sebenarnya penasaran juga ya, karena kan kalau kita ketahui juga banyak program yang mungkin banyak menggunakan telur, mungkin seperti MBG gitu dan lain-lainnya nih, Pak Joko.
2: Nah, betul. Jadi gini, kesalahan hari ini itu tidak serta-merta kebijakan tahun ini juga.
0: Oke.
2: Kesalahan hari ini turunnya harga telur, anjloknya harga telur, itu diakibatkan oleh kebijakan paling tidak 1-2 tahun yang lalu. Karena impor GPS-nya tidak terkendali. Antara proyeksi kebutuhan telur, konsumsi telur tahun 2026 ini meleset jauh dari prediksi 2 tahun yang lalu. Jadi gini, saya sederhanakan saja. MBG ini diproyeksikan penyerapan telur untuk konsumsinya itu naik di atas 10% sampai 15%.
0: Dari kebutuhan nasional?
2: Dari kebutuhan nasional.
0: Oke.
2: Di tahun 2026.
0: Iya.
2: Makanya impor GPS di tahun 2024 sampai 2025 ini naik dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya populasi saat ini itu naik 17% dari tahun 2025. Sedangkan konsumsi tambahan dari program MBG ini tidak lebih dari 3%. Makanya ada selisih sekitar 14-15% populasi itu yang oversupply. Makanya harga telur pun tidak bakal naik. Saya perkirakan ini sampai akhir tahun kalau memang tidak ada kebijakan untuk memangkas ayam sampai mendekati keseimbangan tadi. Ini tugas pemerintah. Karena mereka yang salah mengambil kebijakan.
0: Buka keran impornya katanya, itu ya?
2: Iya. Selain impor karena proyeksi MBG itu yang salah.
0: Meleset ya hitung-hitungannya.
2: Hitungannya meleset.
0: Tapi kenaikan ini, keran impornya berapa persen dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Joko? Tahu tidak?
2: Yang mana?
0: Kenaikan keran impornya ini.
2: Nah ini yang jadi masalah. Kami tidak pernah dikasih tahu. Nah impor GPS ini tidak pernah terbuka. Ini yang jadi masalah. Bener enggak mereka impornya itu cuma 15%? Bisa jadi lebih. Karena mereka juga mau ambil untung dari pakan yang mereka buat. Karena integrator ini adalah yang mempunyai pabrik pakan, juga mempunyai pembibitan ayam. Seperti itu. Bener enggak mereka ini impornya sesuai dengan permintaan itu, atau bisa jadi lebih karena ingin menaikkan menaikkan produksi pakan mereka.
0: Oke, iya. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah bagaimana, Pak Joko?
2: Kita terus komunikasi. Terakhir hari ini perwakilan dari KPUS Kendal ini berangkat ke Surabaya bertemu dengan Mentan. Pak Mentan Amran.
0: Iya. Apa hasilnya?
2: Yang perwakilan belum
0: kembali.
2: Pada pulang.
0: Belum tahu hasilnya seperti apa
2: belum,
0: ya?
2: Belum ada hasilnya. Dari berita-berita ini saya nggak bisa memastikan benar atau enggak, karena kan baru satu pihak itu yang keluar itu dari Dirjen PKH. Info yang dari Dirjen PKH, tapi dari teman-teman yang kami yang berangkat ke sana belum memberitahu hasilnya seperti apa.
0: Iya. Nah, ini kan kompak ini ya, Pak Joko, di berbagai wilayah, Yogyakarta, Kendal, Boyolali, Magelang, Pekalongan, Grobogan, dan juga Makassar. Dan ini tadi ya, bukan hanya bagi-bagi telur, tapi ayamnya juga dibagikan ini, Pak Joko.
2: Betul. Jadi ini adalah gerakan moral dari para peternak seluruh Indonesia. Jadi kami prihatin, teman-teman prihatin, karena sudah 4 bulan ini tidak ada kebijakan yang langsung menyentuh terhadap esensi masalah kami.
0: Iya.
2: Belum ada. Baru instruksi kemarin, instruksi dari BKN suruh ngambil telur di peternak melalui asosiasi maupun koperasi, juga zong, omon-omon.
0: Tapi kalau ya silakan.
2: Untuk program yang lainnya juga belum ada realisasinya. Kami masih menunggu ini.
0: Nah ini kalau saya ini ya sampaikan ini di kesempatan di Universitas Hasanuddin Makassar hari ini tanggal 11 Agustus, Pak Mentan sudah menyatakan ini akan menyiapkan langkah penyerapan telur dan daging ayam peternak rakyat melalui program MBG nih, Pak Joko. Siang tadi udah mengatakan itu lebih itu.
2: Sampai saat ini belum ada. Kami barusan bikin undangan. Malam ini saya bikin undangan untuk pemilih SPBG di Kabupaten Batang.
0: Oke.
2: Saya mungkin rencanakan itu hari Kamis. Semudah-mudahan ada respon dari pemilih SPBG. Tapi kami gini, kami minta kalau ini ada punishment, jadi nggak cuma instruksi saja. Kalau instruksi saja, mereka juga semaunya. Kita ini dianggap angin lalu. Karena SPBG ini pembohong semua. Pemilih SPBG ini pembohong semua.
0: Iya.
2: Mereka beli telur itu dari peternak saat ini ya. Antara 19.000 sampai 21.000. Yang dinota mereka berapa? Silakan dicari.
0: Nah, info-nya. Ini kan yang menarik informasinya. Mumpung BGN lagi bersih-bersih, Pak Sudaryono kan kita ketahui juga cukup tegas ini untuk penyimpangan-penyimpangan ini, Pak Joko. Mungkin nanti bisa disampaikan karena dari Pak Amran nih saya kutip ya dari pemberitaan hari ini sudah menyampaikan ke BGN dan BGN sudah akan melakukan menyerap telur ayam dari peternak kecil ini.
2: Iya.
0: Nanti mungkin ada instruksi ini langsung.
2: Memang kami tunggu. Benar nggak instruksi mereka ini diikuti dengan oleh pemilih SPBG atau tidak? Nah, kami ini sudah dari tanggal 30 Juni itu sudah ada instruksi dari Satgas BGN Provinsi.
0: Oke.
2: Pak Tat Yasin itu ada capnya BGN, ada sat tanda tangannya Pak Tat Yasin, itu tidak dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah. Ini mereka ini maunya apa gitu? Kita kan sama-sama anak bangsa. Sama-sama minta dilindungi oleh negara. Kita nggak minta lebih dari harga yang ditetapkan. Kami minta malah harganya cuma 24.000 ambil di peternak, silakan. Saya siapkan. Ya, berapapun permintaan dapur SPBG di lokasi manapun kami siapkan dengan harga tidak lebih dari 24.000. Karena apa? Sementara ini untuk menolong teman-teman peternak, kita bisa tidak bisa langsung menaikkan harga drastis dari 21.000 menjadi 26.000. Itu mustahil. Harus pelan-pelan kita naikkan. Nah, kami minta cuma 24.000, silakan diambil di peternak. Minta yang spek seperti apa kami siapkan.
0: Mudah-mudahan nanti ada titik temu ya, karena baru hari ini Pak Mentan, Pak Amran ini koordinasi dengan BGN, nanti akan ada instruksi dari BGN. Nah, terlepas dari tadi bicara penyerapan ya, mungkin nanti akan diserap oleh MBG di dapur SPBG. Terkait dengan pakan ini bagaimana Pak Joko? Ini kan pakan SPHP ya, untuk pakan ya jagung ini. Ini juga dikatakan Pak Mentan ini akan sudah diperintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember. Ini bagaimana kondisinya untuk pakan jagung ini saat
2: untuk
0: ini?
2: Untuk saat ini wilayah Kabupaten Batang, harga jagung teman-teman peternak ini dapat sudah mendekati 7.000. 6.700 sampai 6.850. Nah, padahal HAP yang ditetapkan pemerintah untuk harga jagung itu 5.500. Ini kan kenaikannya sudah sangat tinggi. Sudah 1.000 lebih. 1.200, 1.300 rupiah. Ini juga sangat memberatkan. Dan sudah mulai langka karena memang sudah melewati masa panen raya di wilayah kami sendiri. Nah, ini kalau sampai 2 bulan 3 bulan lagi tidak ada jagung dari luar daerah yang masuk, saya memprediksi harga jagung di wilayah kami sudah di atas 8.000 rupiah.
0: Oke, iya. Pak Joko mudah-mudahan akan ada titik temu ya, karena Pak Mentan, Pak Amran ini hari ini baru mau mengadakan rapat ya. Kami juga belum mendapatkan hasilnya. Ini melibatkan produsen pakan, tim MBG, Kementerian Pertanian, dan Satgas terkait. Nanti kita tunggu sama-sama ya Pak Joko ya, hasil dari rapat ini ya. Mudah-mudahan ada titik temu antara pemerintah dan juga peternak ini ya Pak Joko.
2: Oke, terima kasih waktunya
0: untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Joko.
2: Selamat malam.
0: Pendengar, Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Joko Pramono ya, kami berbincang terkait dengan dibalik bagi-bagi telur gratis ya, nanti solusi konkret stabilisasi harga ternak, di mana memang Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ini akan dibahas lebih mendalam dan berkoordinasi dengan BGN ya. Pemerintah telah menyampaikan secara resmi permintaan tersebut kepada BGN. Pak Sudaryono, Kepala BGN, ya, menyebut Kepala BGN juga telah menyetujui penyerapan produk peternak kecil. Dan peternak ingin agar program MBG yang dikelola oleh BGN agar menyerap telur ayam dari peternak kecil. Dan ini sudah dari Kementerian Pertanian, sudah mengirim surat ya tertulis resmi dan telepon langsung Kepala BGN dan sudah setuju. Dan terkait dengan pakan SPHP juga sudah koordinasi dengan Bulog dan akan disalurkan sampai Desember. Mentan Amran juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan pakan melalui skema stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dan ini juga akan disampaikan dalam rapat. Ini akan melibatkan produsen pakan, tim MBG, Kementerian Pertanian, dan Satgas terkait.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terkait dengan gempa Kolombia bermagnitudo 7,4 dan kami coba akan mengupdate ya bagaimana kondisi terkini di Kolombia bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Pak Tatang Budi Utama Razak.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tatang, selamat malam.
2: Ya, selamat malam di Indonesia ya. Kalau ya, di sini pagi ya.
1: Oh, pagi. Ya, izin ganggu ya, waktunya beda. Pak Dubes ya.
2: Iya, ya. Silakan.
1: Iya, Pak Dubes, kalau untuk kondisi terkini di Kolombia bagaimana? Bagaimana dengan kondisi warga negara kita di sana?
2: Alhamdulillah, kami bersyukur semuanya baik. Kita sudah kontak-kontak. Karena memang tidak banyak ya, di seluruh Kolombia ini hanya 100 orang lebih lah. Apa namanya? Dan di mereka juga ada berada di ini di daerah gempa, tapi semuanya dalam keadaan baik.
1: Oke. Kerusakan atau luka yang dialami warga negara kita di sana bagaimana, Pak Dubes?
2: Iya. Jadi ini memang gempa merupakan gempa yang cukup besar ya, dan merusak infrastruktur di beberapa kota ya, di Coco. Jadi epicentrumnya itu terjadi di sekitar 300 km lebih dari Bogota, dan telah merusak banyak bangunan runtuh ya, airport, jalan-jalan rusak, yeah. Dan juga telah menimbulkan korban yang cukup banyak untuk ukuran Kolombia, karena Kolombia memang jarang dilanda oleh bencana alam seperti gempa, dan korban terus bertambah hingga saat ini sudah mencapai 224 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dan dampak terparah tercatat di beberapa provinsi ya. Jadi di Valle del Cauca, di Risaralda gitu, yang memang itu menjadi epicentrum gempanya itu sendiri. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa memang bangunan-bangunan di Kolombia itu tidak dibuat seperti di Jepang lah ya, misalnya. Jadi memang untuk anti gempa, sehingga memang baik ketika gempa baru 7,4 itu ya tinggi juga 7,4, tapi kan kita pernah ngalamin sampai 9. Nah, itu 7,4 itu banyak yang langsung roboh dan hancur gitu.
1: Nah, kalau untuk KBRI kita bagaimana, Pak Dubes?
2: KBRI ya memang terasa juga cukup kencang di Bogota. Jadi baik Wisma maupun KBRI memang ada kerusakan, keretakan di kaca, tembok-temboknya ada belah sedikit, dan di kantor juga pintu-pintu gerbang juga tidak bisa dibuka ya, karena ada pergeseran.
1: Gitu. Pak Dubes, waktu kejadian itu pukul malam ya kalau tidak salah, atau pukul berapa di sana?
2: Tidak, pagi hari di Jakarta malam, Senin malam, di sini pagi, Senin pagi sekitar jam 7:30 lah, terasa memang cukup goncangannya cukup kencang dan lumayan lama.
1: Oke. Itu ketika teman-teman dari KBRI semua lagi menjalankan tugasnya atau sudah datang atau seperti apa, Pak Dubes?
2: Belum, karena kan jam kantor kan jam 9 ya, jam kejadiannya 7:30 gitu. Jadi saya juga masih di rumah. Saya juga masih di rumah.
1: Iya. Ini Pak Dubes mengalami yang pertama kali atau memang sebelumnya juga sudah mengalami gempa di sana di Kolombia?
2: Iya, pernah dua kali ya, tapi itu pelan, tidak sekencang sekarang. Tidak mengalami tapi tidak sekencang sekarang, sehingga ya ini cukup mengejutkan gitu. Jadi di apa di beberapa kota itu bahkan bandara juga terkena dampaknya ya, sehingga ada gangguan ini, gangguan terhadap penerbangan juga ya, gangguan beberapa
1: layanan
2: untuk
1: umum ya.
2: Aktivitas ya, lalu lintas juga.
1: Ini kan kami terima informasinya korban jiwanya luar biasa banyak ya, lebih dari 100 korban jiwa.
2: Sekarang sudah 224 dan ratusan meninggal, dan ini mungkin kemungkinan juga bertambah karena masih banyak apa di korban yang di bawah reruntuhan ya, di reruntuhan bangunan-bangunan.
1: 200 gitu. Berapa Pak Dubes?
2: 224 orang.
1: 224 orang ya. Dan proses evakuasi masih terus dilakukan pemerintah sana ya.
2: Iya. Iya, masih.
1: Kalau untuk KBRI sendiri bagaimana? Tetap beroperasi di sana.
2: Oh iya, iya tetap beroperasi normal. Kita dari kemarin juga normal. Sambil memantau ya, karena memang banyak di antaranya WNI yang di sini juga kan tidak melapor dan juga apa namanya ada beberapa orang yang datang dan pergi ya, termasuk juga mereka yang di sini kan padre-padre ya, misionaris, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan minyakan atau juga yang menikah dengan orang asing ditugaskan di sini gitu. Nah, ada beberapa di antaranya kami bertemu di satu tempat, ternyata mereka WNI dan tidak terdaftar di KBRI. Nah, makanya kita terus memantau perkembangan ini.
1: Iya,
2: gitu. Iya. Sejauh ini belum ada laporan WNI yang memang menjadi korban.
1: Kalau untuk jaringan komunikasi sempat terganggu, Pak Dubes di sana?
2: Ya, sempat. Jadi apa namanya? Karena ada infrastruktur yang terganggu, jadi sempat komunikasi itu timbul tenggelam, ya.
1: Jadi, Pak, ini kan pemberitaannya luar biasa ya, sampai ke tanah air gitu ya. Bagaimana untuk KBRI Kolombia ini menyediakan layanan juga untuk mungkin kerabat atau keluarga di tanah air untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi keluarga atau WNI di sana?
2: Iya. Jadi kita kan ada hotline ya, ada apa namanya yang bisa dihubungi selama 24 jam jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan. Tapi memang kembali bahwa WNI di Kolombia tidak banyak ya, dan apa namanya sehingga dan kita juga mudah menghubunginya karena kita punya WhatsApp grup antar WNI.
1: Oh gitu.
2: Jadi Iya, karena memang kita jumlahnya tidak banyak, kita punya WhatsApp grup. Sejauh ini belum ada laporan yang kita terima mengenai dampak dari gempa ini terhadap WNI.
1: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana, Pak Dubes di sana?
2: Oh, di sini aman, semua kebutuhan ada di mana-mana dan sangat berlimpah lah.
1: Oh, tidak ada kendala ya. Baik.
2: Ya.
1: Pak Dubes mungkin ingin disampaikan Pak terkait dengan kondisi terkini.

0: Venezuela yang itu juga jauh lebih besar, korbannya lebih besar, parah juga. Nah ini Kolombia, karena Kolombia dengan Venezuela itu kan satu garis. Bahkan dulu kan Venezuela, Panama, Ekuador itu kan bagian dari Kolombia ya, hanya mereka pisah gitu. Jadi ini kan ada kecenderungan ini sekarang ini Amerika Latin terkena bencana gempa yang sebelumnya tidak pernah terjadi separah seperti yang kita alami sekarang.
1: Baik, kalau dari otoritas tempat ada imbauan, Pak Dubes?
0: Bagaimana?
1: Kalau dari otoritas tempat ada imbauan ataupun ada potensi untuk gempa susulan atau seperti apa?
0: Ya. Pemerintah sempat membuat hotline, membuat apa namanya layanan. Bantu korban-korban gempa dan juga terus menyisir korban-korban gempa yang sampai saat ini masih terus dilakukan karena memang masih banyak korban yang di bawah reruntuhan. Sehingga informasi layanan darurat dan juga layanan medis dan lain sebagainya dikerahkan semaksimal mungkin untuk melayani daerah, terutama di daerah-daerah epicentrum gempa yang terkena akibat gempa itu yang menimbulkan korban ya, sambil juga mereka mencoba mungkin mulai membersihkan juga dari apa namanya puing-puing gempa dan infrastruktur yang cukup parah di daerah selatan sana.
1: Baik. Pak Dubes, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dubes dan teman-teman baik, di sana.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Dubes.
0: Selamat malam ya. Jakarta.
1: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak ya. Kami berbincang bagaimana kondisi terkini di Kolombia pasca gempa bermagnitudo 7,4 ya. Dan dikatakan untuk update terbarunya ada 224 orang meninggal dunia. Dan sejauh ini untuk kondisi warga negara Indonesia di Kolombia dalam kondisi aman.
2: Wawancara Pro
1: 3. Dan pendengar, Rakyat Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini Anda juga bisa bergabung ya, ataupun memberikan informasi penting yang Anda miliki di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
2: Kilas Berita.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno akan mundur dari kabinet dengan alasan kesehatan. Ia juga menepis informasi Menteri Pratikno sakit. Menteri Prasetyo menegaskan Menteri Pratikno dalam keadaan sehat dan ia memastikan Pratikno tetap menjalankan tugas sehari-hari sebagai menteri. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang menyatakan bahwa pemerintah terus mengebut penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pratikno yang meninjau dan memimpin langsung rapat koordinasi penanganan karhutla Bromo menyampaikan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dari sebelumnya mencapai 34 titik, saat ini tersisa 2 titik api yang menjadi fokus utama pemadaman. Kehadiran Menko PMK di lokasi merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bencana kebakaran di Bromo dan di daerah-daerah lain tertangani dengan cepat agar ekosistem dan aktivitas warga segera pulih kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas atau prestasi bagian dari upaya penguatan integritas ASN melalui pendidikan anti korupsi. Menurutnya program prestasi yang diikuti oleh 40 jajaran ASN Kementerian ATR BPN merupakan upaya membentuk dan membina ASN menjadi insan yang bersemangat, mempermudah urusan masyarakat. Prestasi ini untuk pertama kalinya diselenggarakan Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan KPK. Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas ASN melalui pendidikan anti korupsi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Spanyol memperingatkan para migran agar tidak mempertaruhkan nyawa dengan mencoba memasuki Ceuta secara ilegal di tengah misinformasi dan seruan yang beredar di media sosial terkait aksi penyeberangan perbatasan massal lainnya pada 15 Agustus. Saat melakukan kunjungan ke wilayah kantong Enclave Spanyol itu, Menteri Luar Negeri Jose Manuel Alvarez secara langsung menyampaikan imbauan kepada warga di Maroko dan berbagai wilayah lain di Afrika yang mungkin mempertimbangkan untuk mencoba mencapai Ceuta atau Melilla, dua kota otonom Spanyol di pesisir Afrika Utara. Kita beralih ke informasi olahraga. Juventus menutup laga pramusim di Australia dengan kemenangan 2-0 atas sesama klub asal Italia Palermo di Stadion Optus Perth. Pada pertandingan itu, Juventus berhasil mengalahkan Palermo berkat gol yang diciptakan oleh Kenan Yildiz dan Arkadiusz Milik. Setelah pertandingan itu, Juventus akan kembali melakoni pertandingan uji coba terakhir di masa pramusim jelang kompetisi 2026-2027 dengan menghadapi Juventus Next Gen di Stadion Allianz Turin Senin 17 Agustus mendatang.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Nurdin M. Top, lahir tanggal 11 Agustus 1968, adalah warga negara Malaysia yang menyusup masuk ke Indonesia pada awal tahun 2002. Ia dipandang sebagai dalang utama di balik serangan bom di Bali tahun 2002 dan 2005. Mantan akuntan yang diduga sebagai penyandang dana aksi serangan teror diyakini sebagai otak di balik serangkaian serangan di Indonesia, antara lain berperan untuk merekrut pelaku serangan bunuh diri, merakit bom, dan merencanakan serangan. Tanggal 11 Agustus 1952 adalah tanggal wafatnya Profesor Dr. Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja, yang lebih dikenal sebagai Kusumah Atmaja. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang juga merupakan ketua Mahkamah Agung pertama era Presiden Soekarno. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan menjadi salah satu pendiri Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tercatat hingga akhir hayat hidupnya, Kusumah dengan sang istri dikaruniai 14 orang anak.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus ya menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, di antaranya terkait dengan Bea Cukai bongkar penyelundupan rokok ilegal di Tanjung Priuk.

Indonesia Menyapa Malam. Pendengar, Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2 Bea Cukai menggagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Di mana penindakan dilakukan terhadap dua kontainer dalam kegiatan pengawasan lalu lintas barang antar wilayah dan antar pulau di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat 7 Agustus kemarin. Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju wilayah Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dan berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan informasi, petugas mengidentifikasi dua kontainer yang diduga digunakan untuk mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan.

0: Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers ya dari Dirjen Bea Cukai, Letjen Purnawiran Jaka Budi Utama dalam kasus ya penggagalan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Tipe A Tanjung Priuk, para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk, Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang mewakili, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia atau yang mewakili, serta yang saya hormati rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media untuk pelaksanaan konferensi pers pada siang hari ini. Dan mungkin juga saya mohon maaf dengan suasana yang panas, jadi saya melihat semangat dari teman-teman pers ini bukan main ya, dengan situasi yang panas ini bisa ataupun berkenan mengikuti siaran pers ini. Pada kesempatan siang hari ini kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan terhadap barang kena cukai ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan api cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru, ya, modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api. Dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Nah, ini adalah merupakan modus ataupun pemberitahuan yang tidak benar sehingga dilakukan pengamanan kemudian juga dilakukan pemindaian terhadap barang-barang tersebut dengan menggunakan X-ray yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Hasil analisis citra menunjukkan pola muatan yang menunjukkan bahwa barang yang ada dalam kontainer itu adalah merupakan rokok yang diduga rokok ilegal. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan rokok SKM atau sigaret kretek mesin tanpa pita cukai atau rokok polos. Berdasarkan penelusuran, kedua kontainer tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan selanjutnya direncanakan dikirim ke wilayah Sumatera melalui jalur laut seperti apa yang tadi saya sampaikan pada awal. Ya, dari dua kontainer tersebut, petugas di Tanjung Priok mengamankan kurang lebih 8.960.000 batang rokok ilegal dengan jenis sigaret kretek mesin, ya, dengan tidak dilengkapi ataupun dilekati pita cukai. Perkiraan barang mencapai 13,30 miliar dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 8,66 miliar yang terdiri dari potensi penerimaan cukai sebesar 6,68 miliar, pajak rokok sebesar 668 juta, PPNHT sebesar 1,31 miliar. Ya, proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan Penyidikan Bea dan Cukai yang telah melakukan pengawasan berdasarkan analisis risiko dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Saya berharap ataupun kami berharap bahwa ini tidak terputus pada kegiatan ataupun penindakan hari ini saja. Ya, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ilegal ataupun kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat itu bisa kita eliminir semaksimal mungkin sehingga Bea Cukai bisa menjaga ataupun melindungi penerimaan negara maupun melindungi masyarakat dari barang-barang ataupun produk-produk ilegal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kami berharap mendapat respon dari masyarakat bahwa rokok ilegal adalah sangat-sangat merugikan karena dari situ dengan adanya pungutan cukai tentunya kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam hal untuk membiayai ya kesehatan masyarakat dalam hal ini melalui BPJS karena salah satu fungsi dari pengenaan cukai adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena rokok. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas siaran pers yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tambahan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok kepada AKBP Al-Rashidin Fajri. Kami silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bea dan Cukai, yang sama kami hormati Bapak Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bapak Direktur Penyidikan dan Penyelidikan Penindakan Bea dan Cukai, Bapak Eksekutif General Manager PT Pelindo, dan senior komandan dan rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin, kami dari kepolisian sangat mengapresiasi dan tentunya kami siap untuk bersinergi dengan pihak Bea dan Cukai seperti selama ini yang sudah dilakukan. Tentunya ini sesuai dengan kehendak nasional seperti yang disampaikan Bapak Presiden, di mana potensi-potensi pelanggaran ini dapat mengganggu iklim serta penerimaan negara secara nasional. Kami mohon izin siap untuk melakukan segala daya dan upaya, baik dalam bentuk pertukaran informasi maupun serta pembentukan tim analisa gabungan untuk membantu pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengungkapan berikutnya. Kami mohon izin, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
5: Demikian penyampaian konferensi oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Kami persilakan.
6: Ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama, apakah dari Bea Cukai sendiri melihat ada kecenderungan peningkatan penggunaan kontainer dalam distribusi rokok ilegal ini, terutama melalui transportasi kereta api? Karena sebelum-sebelumnya kan kebanyakan itu lewat kapal atau lewat truk. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa strategi dari Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal agar tidak hanya berhenti dari kasus per kasus? Dan pertanyaan terakhir, untuk kereta ini kronologi persisnya bagaimana, Pak, bisa lolos? Karena kan setahu saya kalau kargo di kereta sendiri itu ada SOP, ada dari apakah ada pihak-pihak yang terkait dengan pengiriman pihak rokok ini, terus apakah akan ada tindakan nantinya terhadap pihak terkait dengan peredaran atau distribusi rokok ilegal dari Surabaya ke Tanjung Priok menggunakan kereta. Terima kasih.
2: Baik, untuk pertanyaannya dari Robert ya, dari CNBC ya, dalam hal peningkatan menggunakan pengangkutan kontainer ini untuk melalui kereta, ini baru yang pertama kali ya. Ini adalah merupakan baru pertama kali. Ya tentunya ini adalah merupakan tadi seperti saya bilang, ini adalah modus baru ya, menggunakan kereta. Karena mungkin saat ini untuk perjalanan melalui transportasi melalui rute ataupun menggunakan truk mungkin terlalu banyak ranjau di jalanan, karena kita terus aktif melakukan penindakan ataupun pengawasan terhadap rute-rute yang kerap kali dilakukan ataupun digunakan untuk distribusi rokok ilegal. Sehingga ini dicoba mungkin, ini mungkin kemungkinan aman gitu dari apa namanya, dari ranjau ataupun dari pemeriksaan-pemeriksaan di jalan. Karena mulai dari Surabaya langsung diangkut pakai kereta, terus kemudian sampai di Priok, ini kan hanya satu kali perjalanan, tidak ada transit-transit. Menggunakan truk pasti ada transit di rest area atau di rumah makan, dan kita lakukan sering melakukan penegahan ataupun penindakan di rute-rute tersebut. Nah, untuk sampai dengan keterlibatan dari pihak kereta api, ini perlu pendalaman ya, karena ini adalah merupakan kejadian yang pertama. Tentu kita tidak bisa memberikan penilaian bahwa oh, ada dugaan orang dalam, tapi kita perlu menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Ya, strategi dalam mencegah ini ya tentunya kita tidak akan berhenti ya. Kita tidak akan berhenti, karena salah satu tugas dari Bea Cukai itu adalah mengawal ya, mengawal penerimaan negara agar dapat sesuai dengan apa yang menjadi ditargetkan oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa saya jawab.
5: Baik, selanjutnya kepada penanya lain.
7: Yang pertama terkait, kan dalam kasus ini pengiriman rokok ilegal ini dapat terdeteksi sebelum barangnya sampai ke wilayah ya, Pak. Nah, mungkin faktor-faktor apa aja sih Pak yang membuat Bea Cukai ini berhasil melakukan identifikasi? Mungkin dapat dielaborasi Pak. Terus yang kedua Pak, tadi disebutkan barangnya berasal dari wilayah Jawa Timur dan akan dikirim ke Sumatera ya Pak. Mungkin spesifiknya boleh disebut wilayahnya di mana Pak? Dan apakah ini ada barang rokok impor ilegal juga Pak? Dan yang terakhir Pak, kalau sepanjang tahun 2026 Pak, dengan kasus yang saat ini Pak, ada berapa sih Pak kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai dan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan ada berapa? Terima kasih.
2: Baik, ya ini asal barang kenapa diketahui ya tentunya bisa dilihat dari merek rokok ya, merek rokok yang ada di depan teman-teman semua karena kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah merupakan salah satu sentra produksi rokok ya, dan mudah-mudahan ini kita akan tindak lanjuti tidak hanya sampai di apa namanya di sini, mudah-mudahan kita bisa dalam rangka penyelidikan lanjutan kita bisa sampai siapa sebenarnya ataupun yang memiliki ataupun memproduksi rokok ilegal ini. Apalagi tadi? Kalau jumlah hasil penindakan ya, jumlah hasil penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sampai dengan saat ini sudah hampir 1 miliar lebih ya, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan Juli ya, tanggal 31 Juli data yang ada di Bea Cukai itu ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar. Berarti hampir 100% dari tahun lalu. Ya, tahun lalu kita setengah semester ataupun satu semester kita hanya mencapai 600 juta batang. Tetapi saat ini kita sudah bisa berhasil sampai dengan 1,2 miliar. Ini merupakan suatu integritas ya dari pegawai Bea Cukai yang tidak henti-hentinya melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Demikian.
5: Satu penanya lagi.
2: Ya, terakhir ya.
8: Mau minta detailnya Pak, mungkin terkait dengan produksi dari rokok ini tuh dari pendalaman Bea Cukai seperti apa, sudah berapa lama mereka produksi, posisi rumah produksi itu di mana dan cara mengelabuhinya seperti apa. Abis itu karena ini tidak ada pita cukainya ya Pak ya, mungkin boleh sedikit Pak bergeser update soal penambahan pita cukai rokok yang akan digagas ke Menkyu, update-nya sampai mana Pak? Terima kasih.
2: Terima kasih dari Metro ya. Ini pertanyaannya adalah tentang pita cukai yang digagas oleh yang bisa saya jawab dulu ya, yang akan digagas oleh Menteri Keuangan ya. Sampai dengan ini kita masih melakukan ini apa namanya kajian terhadap kemungkinan adanya layer baru di rokok ataupun pita cukai, karena kita menunggu apa keputusan dari Pak Menteri untuk hal tersebut. Karena Bea Cukai adalah eksekutor ya, di apa yang diputuskan ataupun kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan kita siap untuk melaksanakan itu ya. Apa lagi? Rumah produksi ya, kalau dilihat dari merek-merek apa namanya Hammer, Kermus, kemudian apa lagi nih Gus E ya, tentunya kita karena yang mereka lakukan adalah menggunakan jalur terputus ataupun strategi terputus ya, karena selama ini kita hanya menangkap supir ataupun kenek ataupun sarana pengangkut. Ketika kita upayakan untuk sampai kepada pemilik barang, mereka ya menyatakan bahwa tidak tahu gitu ya. Mungkin ini doktrinnya sudah sudah kuat untuk sarana yang digunakan ataupun oleh sarana-sarana pengangkut ini. Demikian ya.
8: Pak, berarti di pendalaman yang di Surabaya itu belum ada nama tersangka ataupun pelaku ataupun lokasi rumah produksi yang sudah didapatkan dari Bea Cukai?
2: Ya, sedang kita dalami ya, sedang kita dalami itu. Mudah-mudahan dukungan dari teman-teman kita bisa berhasil mengungkap.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Baru enak.
10: Mas ketenang, mas ketenang.
11: Luar biasa.
12: Aku baru aja di
13: interview Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
15: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
16: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
15: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
17: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah melalui laman pandang.istanapresiden.go.id pada 5 hingga 9 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas antusiasme tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda keterangan pers dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 11 ya. 11 Agustus 2026 hari Selasa, kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana. Yang berikutnya juga sebagaimana kemarin kami sampaikan, tadi baru saja kami cek ke lapangan mengenai karena betapa antusiasnya pendaftar, jadi kami memutuskan untuk menambah satu blok untuk memperbesar jumlah undangan bagi masyarakat yang sudah mendaftar. Tadi kami cek bisa sekitar 3.400 yang mungkin nanti kan akan kita bagi di acara pagi dan acara sore. Terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mulai pagi hari ini tadi dan mungkin sampai beberapa hari ke depan di beberapa ruas jalan veteran pun di Merdeka Utara mungkin akan ada penyesuaian atau penutupan lalu lintas. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan, kepada seluruh masyarakat.
3: Sejauh ini sudah ada berapa peserta yang sudah terdaftar? Sudah ada berapa peserta yang mendaftar untuk pertandingan ini?
2: Maksudnya peserta
3: masyarakat
2: undangan? Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336.000 pendaftar gitu. Yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500, tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi gitu. Dan tadi juga ada rencana mau mungkin ada penambahan tenda, tetapi bukan untuk undangan. Mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodir, biasanya saudara-saudara kita banyak juga yang ikut nonton ya di luar pagar istana, dan kami tadi cek ke lapangan mungkin supaya menontonnya juga lebih enak, kami akan coba siapkan tempat yang lebih representatif.
4: Ada yang berbeda nggak mas dengan tahun sebelumnya?
5: Tahun ini mas, dari
2: apanya?
5: acara
4: kejutan-kejutan apa
2: mas? Ya pasti ada perbedaan. Kalau masalah kejutannya ya ditunggu nanti harganya. Namanya juga kejutan. Oke, terima kasih.
3: Mas, sejauh ini pejabat-pejabat negara seperti mantan presiden, mantan wakil presiden sudah disenggangkan juga mas?
2: Ya mulai hari ini kami dari panitia menugaskan beberapa pejabat-pejabat pemerintah untuk mengantar undangan secara resmi kepada seluruh presiden, wakil presiden maupun keluarga presiden maupun keluarga wakil presiden untuk mengundang secara resmi untuk hadir di dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi.
3: Mas, terkait dengan gladi koper parsial ini, bagaimana mas setelah memantau jalannya ini?
6: Selesai.
3: Koreksi atau bagaimana?
2: Ya belum, kan ini baru penyesuaian awal ya. Kalaupun ada koreksi belum terlalu banyak. Jadi mulai besok akan ada gladi kotor. Nah, nanti di situ baru mulai kita akan lebih dalam lagi untuk mungkin melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau sekarang masih belum, kalau untuk hari ini.
4: Berarti besok bukan parsial lagi, tapi ini masih penyesuaian ya?
2: Ya, masih penyesuaian aja. Oke, terima kasih teman-teman. Yang penting semangat.
3: Selain boleh, Mas.
2: Hah? Selain. Selain. Ya, deh, selain.
3: Pas banget.
2: Tetap semangat.
3: Mas sama Pak Pratikno ini dikabarkan sakit dan katanya akan mengundurkan diri dari Menko PMK. Ini benar, Mas?
2: Apa lagi tuh? Kata siapa lagi itu?
3: Kabarnya,
2: Mas. Saya belum dengar.
3: Kalau sehat,
2: yang saya tahu sehat. Yang saya tahu sehat, nggak ada apa kabar bahwa beliau sedang sakit.
3: Dan juga mengundurkan
2: diri. Apa belum mengundurkan diri lagi? Sakit aja, nggak mengundurkan diri. Belum ada.
3: Kalau Mas, perpes ojol bagaimana, Mas?
2: Perpes ojol. Oh, jadi ya kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai perpes ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah

0: cari banyak juga di situ polanya.
1: Jadi sebelum 17 Agustus ya, Mas?
0: Ya.
1: Sebelum 17 Agustus katanya.
0: Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya.
2: Bangga. Senjata.
0: Saudara-saudara juga boleh cek bahwa secara real pelaksanaan di lapangannya pun juga sudah berjalan mengenai apa namanya pembagian hasil yang di angka 92 dan 8% itu sudah jalan juga di lapangan.
3: Mas, kemarin kan Menko Polkam bilang pejabat kayak semacam Kapolres, Kapolda, dan Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla ini aturannya masih bisa akan diganti begitu ya kalau misalnya daerahnya gagal menangin itu benar nggak sih Mas?
0: Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden satu segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu. Kemudian juga beliau sebagaimana kemarin juga kami sampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh. Apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional itu kita dukung penuh. Dan dalam kesempatan ini saya juga mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dan tentu kami juga mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berikan support dukungan. Doa kepada seluruh tim yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras ya, berjibaku untuk memadamkan api. Ada beberapa yang karena terlalu lama menghirup dan terlalu banyak menghirup asap juga ada yang sakit.
2: Jadi
0: masalah karhutla ini marilah itu menjadi ini kita bersama-sama semua gitu ya. Kita tidak bisa membantu di lapangan, kita bantu dengan doa, dengan support. Tidak mudah. Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi. Termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan ada pre-wedding ya kalau saudara-saudara ingat itu kan. Nah jadi yang begitu-begitu mari kita semua mawas diri karena memang kali ini El Nino-nya cukup kuat dan cuaca cukup kering gitu. Termasuk OMC ya, operasi modifikasi cuaca. Desainnya semua kita persiapkan tetapi secara teknis penjelasan dari kepala BMKG tidak selalu bisa didapati kondisi yang awannya memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan. Ini masalah teknis ya. Tapi semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baik. Gitu ya, cukup ya. Cukup. Terima kasih. Aku mau lanjut dapat lagi ini.
4: Terima kasih Mas.
5: Belanja pegawai
6: yang P3 itu kan di daerah-daerah sempat jadi masih susah.
2: Yang udah kiri.
6: Pak Presiden.
0: Kabar dari mana lah ini? Kabar terus.
1: Banyak
0: kabar. Hah? Belum.
2: Oke,
0: cukup ya.
5: Jadi perpres ini jadi kado buat Hot RI ya, Mas?
0: Hah?
5: Perpres
1: jadi kado untuk Hot RI, Mas.
0: Lah, tadi kan sudah saya jelaskan secara substantif. Hampir semuanya sudah selesai. Kalau secara administratif, nanti mohon waktu. Nanti kalau sudah betul-betul secara administratif ditandatangani kemudian diundangkan pasti akan kita sampaikan. Tetapi boleh kami sampaikan sekali lagi bahwa secara substantif semua sudah insya Allah semua sudah selesai. Oke. Terima kasih semuanya.
7: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
8: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
9: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
10: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
8: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga

0: 16 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
2: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
3: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Ia menuturkan salah satu substansi yang telah menjadi kesepahaman antara pemerintah dalam regulasi tersebut adalah penetapan pengemudi ojek online sebagai usaha mikro. Maman mengatakan status tersebut dipilih dengan mempertimbangkan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol yang telah berdialog dengan pemerintah.

Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menjamin bahwa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor mineral dan batu bara atau minerba serta minyak dan gas akan melebihi target yang telah ditentukan. Hingga Juli, PNBP Kementerian SDM telah mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69% dari target tahun 2026 sebesar Rp136,18 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mendorong agar PNBP dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat realisasi 100% lebih. Kita beralih ke informasi mancanegara. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan terkait dengan potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Setelah topan Chanhom menerjang wilayah daratan kantor di Jepang Timur yang juga mencakup kawasan Tokyo pada Selasa malam waktu setempat. Topan tersebut diperkirakan akan mencapai wilayah Jepang Barat dan melemah menjadi depresi tropis pada Rabu siang waktu setempat. Menurut Badan Meteorologi Jepang, peristiwa itu menjadi topan pertama yang menerjang daratan di Prefektur Ibaraki, sebelah timur laut Tokyo, sejak pencatatan dimulai pada tahun 1951. Kita beralih ke informasi olahraga. Gamba Osaka dan Chong An Hanoi FC lolos ke fase Liga AFC Champions League Elite Wilayah Timur setelah menyingkirkan lawan-lawannya pada babak playoff kualifikasi. Berdasarkan catatan AFC, klub Liga Jepang Gamba Osaka berhasil mengemas kemenangan dengan skor 1-0 ketika bertandang ke markas klub Liga Korea Gangwon FC di Stadion Chungcheon Songwam, Chungcheon, Selasa pada waktu setempat. Sementara itu, klub Liga Vietnam Chong An Hanoi FC menunjukkan kelayakan melaju ke fase Liga ACL Elite setelah mengalahkan klub Liga Australia Adelaide United dengan skor 2-0 di Stadion Hindmarsh Adelaide.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa ini atau hari ini, di mana pertemuan tersebut membahas rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Purbaya mengatakan pembatasan subsidi ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10, yakni kelompok kaya dan sangat kaya. Nanti kami hadirkan keterangan pers dari Menteri SDM usai bertemu dengan Menkyu Purbaya membahas isu harga minyak, dan tentunya kami juga hadirkan lagu-lagu untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Fahmi Arsyad Said dengan Indonesia Pusaka.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
2: Penghematannya berapa Pak kira-kira dengan
3: Belum.
1: Lagi di exercise aja.
3: Lagi di exercise.
1: Semuanya lagi di exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran.
2: Termasuk dengan pembatasan untuk pengguna sepeda motor juga Pak Pertalite nanti.
1: Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok.
2: Berarti enggak ada perubahan untuk yang itu, Pak.
1: Hati-hati loh, kamu jadi injudul loh, hati-hati. Makasih.
4: Atau seperti apa sih, Pak?
5: Apa tuh? Nama Pak Bahlil sama Pak Purwaya kan salah dua menteri yang memang kinerjanya dinilai bagus gitu ya, Pak. Di tengah isu reshuffle ini mungkin ada tanggapan, Pak. Kira-kira Pak Presiden
1: Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan, nggak ada pembahasan itu.
3: Nah, kita nggak ngerti itu.
1: Kita nggak ngerti itu. Jangan jelas begini, tugas kami sebagai Menteri itu adalah pembantu Presiden. Iya, namanya pembantu Presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan, ya.
3: Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau memberi kontribusi yang besar untuk PNBP. Jadi kita diskusi di situ aja dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melempar kemana-mana dan bisa terkendali. Jadi itu, walaupun harga minyak dunia cenderung terkendali, walaupun masih naik turun ya, tapi cenderung terkendali ya. Kita masih waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun.
6: Pak, berarti penjualan BBM subsidinya mau dibatasi sesuai dengan maksudnya pembeli yang tidak layak nanti tidak boleh, atau skema pembatasannya seperti apa sih, Pak?
3: Nanti kan kita sedang uji, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga pertama atau yang lain.
6: Oh, kira-kira begitu. Jadi dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan dia ekonominya sudah tidak layak, tidak boleh beli. Jadi
3: kira-kira seperti itu.
1: Jadi gini Mas, nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan. Ya, jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi. Ya, ini penting saya luruskan. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan. Saya pikir teman-teman ya.
7: Penerimaan pajak sampai awal Agustus berapa persen ya Pak tumbuhnya? Penerimaan pajak sampai awal Agustus.
4: Sama PNBP dari sektor SDM mungkin Pak?
3: 23% lebih.
7: Itu sampai awal Agustus?
3: Iya, sampai awal Agustus.
7: Berapa, Pak?
3: 31 yang terakhir laporannya.
7: 31
3: Juli. Sekarang awal Agustus.
7: 11, Pak.
3: Tanggal 11. Lah, minggu lalu kalau nggak salah seperti itu. Jadi si itu angka Jumat minggu lalu. Pak Bimo lapor kemarin, dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman. 23% lebih masih pertumbuhannya.
4: PNBP dari sektor SDM Pak kan udah di atas target 70% Pak. Mungkin sampai akhir tahun bakal lebih dari 100% nggak Pak?
3: Harusnya lebih, kita dorong-dorong Pak Bahlil bisa lebih dari 100%.
1: Pak, insya Allah target PNBP dari sektor minerba maupun dari migas di akhir tahun pasti akan lebih. Udah, saya pastikan pasti akan lebih.
3: Oke, makasih ya.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
8: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan, Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi bansos beras PKH. Pendalaman dilakukan saat pemeriksaan Bambang Rudianto Tanusudibyo alias Rudi Tanusudibyo pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama dengan auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan bayi lahir di luar fasilitas kesehatan tetap memperoleh layanan penerbitan akta kelahiran digital. Tito menyiapkan surat edaran agar pemerintah desa segera melaporkan setiap kelahiran di luar fasilitas kesehatan kepada Dukcapil. Dikatakan Tito Karnavian saat konferensi pers di Puskesmas Pasar Minggu Jakarta Selatan hari ini, seluruh kepala desa diminta melaporkan kelahiran di luar Faskes bersama orang tua kepada Faskes atau Dukcapil setempat. Langkah ini memastikan setiap kelahiran tetap tercatat dan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara mudah.

Dengar, YLKI menilai promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen rentan. Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, meminta pemerintah memperkuat pengawasan promosi produk rokok di ruang digital. Rio mengatakan iklan rokok melalui media digital telah dilarang berdasarkan aturan kesehatan yang berlaku. Ia menilai keterlibatan anak dalam promosi produk tersebut menjadi persoalan serius dalam perlindungan konsumen.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Laut Sawu, Sarawak, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara hingga Sabah, di Laut Sulu, Selat Makassar, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Papua, serta perairan barat dan selatan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Eh Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran, dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terus lingkar.
1: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan.

0: rahasia. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, Radio Visual RRI dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Lutan Soleiman, lepaskan tenaga, masuk gol!

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
2: Kanal Kenangan RRI
3: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
2: Kanal Kenangan RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program makan bergizi gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Suwito, mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
2: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN, demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPP sendiri, sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
1: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
3: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
4: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10 ribu dibeli sama 10 ribu dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
1: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri.
1: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
2: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
1: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
2: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bino, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
3: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
2: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan dialog-dialog pilihan. Dialog yang sudah kami udarakan sebelumnya secara live pada pagi, siang, sore, dan malam kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang terlewatkan dialog tersebut, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Driver atau pengemudi ojek online sekarang statusnya jadi UMKM, usaha kecil mikro menengah ya. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman menjanjikan bahwa yang berpendapatan di bawah 500 juta rupiah per bulan masih bebas pajak sesuai dengan peraturan UMKM lainnya. Lalu ada sejumlah kemudahan seperti hal yang didapatkan oleh para driver ojek online bila status mereka berubah menjadi UMKM. Yang pertama, ojol jadi memiliki fleksibilitas waktu. Iya. Sebelum jadi UMKM pun sebenarnya sudah fleksibel ya. Yang kedua, driver ojek online dapat menikmati beberapa paket kebijakan insentif dari pemerintah terhadap UMKM. Nah, ini baru ada kelebihannya. Jadi, setiap insentif yang diberikan kepada UMKM di Indonesia akhirnya juga bisa dirasakan oleh driver ojek online. Yang ketiga adalah driver ojek online tidak dikenakan pajak meski mereka berstatus sebagai pengusaha mikro dalam UMKM. Sesuai dengan peraturannya, kalau di bawah 500 juta per bulan tidak akan kena pajak, ya tentu saja ya. Kalau dari hitung-hitungan per bulan itu mungkin tidak pernah menyentuh angka 500 juta per bulan untuk ojol. Jadi memang sudah menjadi aturannya. Jadi kalau aturan dari UMKM sendiri memang seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah setelah statusnya sebagai UMKM itu nggak dapat THR lagi. Tapi ternyata disebut juga nih bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap memberikan BHR, bukan THR istilahnya kalau ojek online, BHR, bantuan hari raya kepada mitra meskipun status mereka berubah menjadi UMKM. Sebagaimana tertera dalam peraturan presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah memiliki hak veto karena menjadi salah satu pemegang saham di salah satu aplikator sehingga bisa mengeluarkan kebijakan untuk pemberian BHR kepada pengendara. Jadi disampaikan juga oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa hak veto yang dimiliki pemerintah melalui Dirgantara Indonesia bisa digunakan untuk mengakomodasi kebijakan yang belum ada di dalam perpres. Prasetyo juga menjelaskan regulasi ini masih difinalisasi, jadi perpresnya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi sedang difinalisasi dan dipastikan tidak ada substansi yang berubah drastis meskipun ada beberapa hal yang diubah untuk mengakomodasi perubahan pola bisnis jasa layanan transportasi. Dan disampaikan juga mandatori dari pemerintah membagikan hasil 92% untuk pengemudi, 8% untuk aplikator juga sudah berjalan di lapangan. Kalau dari obrolan saya dengan para pengemudi ojek online, saya tanya apakah sudah mulai bulan Juli kemarin sudah dipotong bukan 20% lagi tapi 8%. Mereka mengatakan iya, betul, sudah dipotong hanya 8% saja, tidak 20% seperti yang kemarin-kemarin. Silakan Anda bisa berkomentar nih, pemerintah mengubah ya status driver ojek online dari mitra dari aplikator sekarang ini sudah dalam kategori UMKM nih, usaha mikro kecil menengah. Tanggapan Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 Radio nanti kami buka untuk Anda.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
0: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusa, ngersos dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
6: Pemerintah akan mengubah status driver ojol menjadi UMKM. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana Pak menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
7: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama, yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi, sama-sama mencari klien atau mencari konsumen. Gitu. Okay, yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan, ya. Seperti itu.
6: Baik, Pak Igun, kita ngobrol bareng Pak ya, sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang Bu Rini.
8: Selamat siang Mas Rudi, Pak Igun.
6: Iya.
7: Selamat siang Bu Rini.
6: Baik, ya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar Bu ya, yang disampaikan ya. Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
8: Menurut saya, ya maaf ya Pak Igun, untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro kecil menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
6: Okay.
8: Misalnya kalau mikro, dia dari aset dan omset. Nah, itu saja kriterianya nggak masuk. Gitu. Maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah, yang omsetnya dari berapa. Nah, jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang di balik batu gitu loh. Atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM, karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas misalnya pinjaman kur itu justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha, dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, kalau ini kan tidak gitu. Menurut saya itu. Jadi, saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung, kok aku jadi UMKM, sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin, kecuali maaf ya, kalau ada sosialisasi yang benar, okay, begitu ada nih, saya nggak tahu dari Mas Igunnya ini, okay. diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan.
6: Okay.
8: Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang.
6: Yeah.
8: Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar. Gitu loh.
6: Okay.
8: Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang lu kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah,
6: baik,
8: itu
6: Bu.
8: Itu yang saya kurang tahu ya, kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka tuh juga malah bingung, ini maksudnya apa ya? Kita kan bukan UMKM, baik. Kita ini bekerja gitu loh. Itu ya. Sih.
6: Tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
8: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja, gitu loh. Tidak hanya kendaraan saja, malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset, gitu loh. Nah, itu yang agak rancu. Seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7, itu adalah omset maksimal 2 miliar. Gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7 gitu. Sementara kalau ini maaf, mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih menurut saya itu.
6: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak, kalau begitu?
7: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya, Bu Bu Rini.
6: Ya.
7: Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri. Lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan. Itu kan usaha mikro juga. Yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Sedangkan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat, kalau dipandang sebagai usaha mikro, berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga yang sama. Maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
6: segmen pasarnya ini, begitu Pak ya?
7: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Ya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang, seperti itu.
6: Okay.
7: Nah, jadi memang memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronis ya, atau menselaraskan, memberikan asesmen terhadap para pengemudi ojek online. Mm-hmm. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online.
6: Okay.
7: Gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Okay. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro. Karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta gitu. Ini okay. Sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia usaha itu ya ada, sepeda motor itu ya. Gitu.
6: Baik. Tetapi ya. Kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
7: Kalau tarif ya, tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya, penumpang dulu. Yeah. Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan. Gitu, belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
6: Oke.
7: Okay. Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
6: Iya. Gimana Bu Rini, dengan penjelasan seperti itu, dirasa memang layak sebagai usaha mikro, walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri. Gimana Bu?
8: Ya itu, makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultra mikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50 ribu gitu, kadang masuk cuma 10 ribu gitu. Nah itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos produksi sekian, aku mau untung sekian gitu. Nah ini kan mereka nggak berdaya. Mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih. Ya udah, kamu berarti bekerja dengan aku. Aku yang bisa nih menentukan kamu dapat di daerah mana gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah, mungkin nanti kalau memang mau dipaksa, panggillah tidak hanya asosiasinya, tapi pengemudinya juga benar-benar pengemudi dan apa ditanyakan betul gitu loh. Jadi jangan asal bikin kebijakan tapi nantinya ada udang di balik batu itu. Karena kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu loh.
6: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana, Bu?
8: Nah, makanya itu kan
6: tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan, posisi aplikator gimana nanti ini, Bu, tanggung jawabnya?
8: Nah, makanya itu kan tidak ada sosialisasi ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah, takutnya nanti berlaku seperti e-commerce. Mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online. Nah itu yang saya merasa bahwa, aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya, sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah, jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah, tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu.
9: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
10: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
11: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
9: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pemerintah akan mengganti status driver ojek online menjadi kategori UMKM. Beberapa ojek online yang kemarin saya sempat tanya-tanya gitu ya, khawatir aja soal THR atau BHR kalau dari istilah pemerintah ya, bantuan hari raya yang kemarin itu sempat dapat ya. Bahkan 2 tahun terakhir ini angkanya terbilang naik. Saya nggak tahu kalau untuk tahun depan kali ya, tapi kita akan tunggu saja karena dikabarkan kalau dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap wajib memberikan bantuan hari raya kepada mitra meskipun statusnya akan berubah menjadi pelaku usaha mikro kecil menengah. Dan tanggapan Anda silakan di line telepon maupun line 013 RRI ada Bu Ria di Jakarta. Bu Ria, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari menjelang pagi, Bung Fajar. Selamat datang di hari Rabu dini hari.
0: Iya.
1: Sama Bang Wisnu ya, serta kalau ada Bang Lukman lagi bersantai-santai, istirahat. Bang Fajar,
0: iya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Ria. Silakan Ibu Ria.
1: Namanya ini apa namanya, keputusan pemerintah kan menetapkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro atau UMKM begitu ya, menuai ya perdebatan kebijakan ini kan memberikan akses kredit usaha rakyat ya atau KUR istilahnya dan pembatasan pajak omsetnya di bawah 500 juta yang aku tahu. Namun memicu kekhawatiran hilangnya hak apa namanya, hak perlindungan tenaga kerja. Jadi dengan sisi positif saya nih Bang Fajar, UMKM ini untuk ojol nih ya kan, apa namanya ya kan, sisi akses permodalannya Bang Fajar bro ya, permodalannya itu apa nih, membuka jalan bagi pengemudi mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR ya tanpa apa nih, anggunan untuk nilai di bawah 100 juta begitu ya Bang Fajar Nugroho. Jadi apa Bang Fajar? Jadi ya kita memang harus memang harus ada kebijakan UMKM ini, insentif pajak, fleksibilitas waktunya, otomatisasi ya status lah. Jadi publik ini ya mudah-mudahan apa namanya lepas tangan negara juga ada, kebutuhan nyata. Ya semoga ojol ini sebagai pengemudi ini apa namanya Bang Fajar menilai akses modal lah bukan satu-satunya solusi sebab jaminan keselamatan kerja, tarif adil, dan kepastian kesejahteraan karya jauh lebih mendesak. Itu saja Bang Fajar.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli.
2: Ya, UKM ditetapkan menjadi...
0: Ojol, Pak. Ojol.
2: Baik. Ya, driver ojol. Syarat-syarat dari UKM itu apa sih, Bung Fajar? UKM kan usaha kecil mikro kan,
0: yeah.
2: Ada mikro, menengah, ada makro yang dibawa omset 500 juta. Dia perusahaan perorangan, mendirikan, mendatangkan karyawan dan itu salah satunya driver. Aplikator, ada drivernya, drivernya si pekerjanya, si aplikatornya yang punya aplikasi kan, digitalnya. Nah, sekarang itu namanya bipartit, nah, ikut pemerintah, akhirnya tripartit. Nah, pemerintah mengapakan menyesuaikan UMR-nya si karyawan itu dapat bonus hari raya misalkan masuk ke PBJS kan itu kan syarat-syaratnya. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Padahal kan yang punya aplikator itu kan bukan milik Indonesia brandednya itu Bung Fajar. Misalnya saya sebutkan aja lah merek Maxim Rusia punya, ya Gojek yang lain Singapura itu berbendera asing semua, nyampe ke Indonesia mempekerjakan orang Indonesia. Dikenakan pajak, iya. Mau ya sekalian aja pemerintah memberi itu, kenapa sih menjadi aplikator BUMN gitu loh. Yang kita sebutkan tadi, Maxim, apa dan sebagainya, Grab dan sebagainya, roda 2, roda 4, kenapa sih? Karena ini nanti akan dipermainkan oleh si aplikatornya. Nih kamu nggak sesuai nih membawa penumpang dan barang ini sekian, jam per sekian menit per hari. Sehingga kamu bawa take home pay sekian, bruto neto yang kau bawa ke rumah sekian. Padahal kan driver ini kan mengantarkan barang dengan jasa dia dan sebagainya kan 1 kali 24 jam. Tujuan rupiah di pinggir jalan, di pinggir jalanan kan begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi itu dulu yang pertama solusinya Bung Fajar. BUMN beli itu aplikator orang asing itu. Biar lapangan kerja. Yang kedua, mereka adalah perintis transportasi rupanya. Ya. akhirnya tapi transportasi berbasis digital dan e-commerce gitu. Jadi sebenarnya mereka itu pahlawan yang membukakan mata kita bahwasanya mereka itu berwirausaha iya secara digital.

0: Masin, halo.
1: Halo, selamat dini hari, Bung
0: Selamat hari
1: Daniel.
0: dini, Pak Mulyadi. Mangga, silakan.
1: Ya, ini UMKM transportasi kan, ojol. Nah, ini ide yang bagus nih, dari pemerintah. Ya, semoga aja ojol supir-supir apa ini driver ojol ini dapat kur juga, Bung Fajar.
0: Dapat. Dapat, Pak.
1: Nah,
0: Di bawah
1: iya
0: 100
1: dong.
0: juta pinjamannya itu tanpa angsuran. Bisa dapat kur.
1: Nah, kalau dapat ya benar masuk UMKM, mereka bisa apa ya? Memperbesar ini apa? Apa itu transportasinya kemana-mana gitu dengan kurnya itu. Jadi ini benar-benar dah bagus nih.
0: Bagus ya.
1: Saya setuju banget
0: Oke,
1: ya.
0: baik.
1: Itu aja sebenarnya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Mulyadi. Selamat dini hari. Untuk Anda yang driver ojek online, mungkin bisa bergabung juga nih. Tanggapannya gimana ya? Dari Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Bung Banjarnugroho.
0: Iya.
2: Jaya Merdeka.
0: Merdeka. Silakan.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat juga, salam tangguh. Silakan Pak Caswa.
2: Saya komentarnya, karena setiap hari suka ngojek, jadinya setuju.
0: Setuju.
2: Kalau memang ojek online itu distatuskan jadi, apa tadi?
0: UMKM.
2: UMKM, ya. Saya setuju, tapi ada yang nggak setujunya. Kalau jadi pekerja yang seperti itu, BBM-nya diturunin. Jangan sampai BBM-nya stabil, mahal, terus ojeknya makin banyak, akhirnya kan yang rugi, yang ojeknya, penghasilannya. Karena apa? BBM itu kan naik. Tapi kalau BBM itu intinya murah, otomatis akan menjadi pekerjaan untuk memberi nafkah dengan keluarganya. Terima kasih, Bung Fajar.
0: Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lain ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Tapi ada sejumlah ojol yang keberatan kalau statusnya jadi UMKM. Kenapa? Kalau udah status sebagai UMKM, wira usaha ya, mempunyai usaha sendiri. Ya, UMKM itu kan usaha sendiri. Dengan skalanya tuh beda-beda antara mikro, menengah, kecil dan menengah. Kalau sudah tergolong itu, artinya karena usaha sendiri, wira swasta, wira usaha tidak termasuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jaminan perlindungan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan berarti nggak bisa dapet. Ada yang hilang tuh. Kalau statusnya UMKM, artinya mereka berhak mendapatkan semua fasilitas yang pemerintah berikan kepada UMKM. Kemudahan permodalan, pinjam gitu ya, kur, lalu soal pajak. Pajaknya juga kalau di bawah 500 juta harus bebas juga, sama seperti UMKM lainnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa yang menolak justru kalau yang hilang itu justru malah lebih berat ke sebagai pekerja aja, lebih masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan ketimbang dari undang-undang UMKM. Karena kalau di situ juga diatur soal klausul pemutusan hubungan kerja kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kalau UMKM itu kan bukan bekerja untuk orang lain, bekerja untuk diri sendiri. Sehingga itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori undang-undang ketenagakerjaan. Nantinya seperti itu. Jadi kalau dari ojol sendiri ada beberapa yang mengatakan sejauh ini pernah juga dapat pinjaman tapi lebih mudah ya. Ada aplikasi pinjaman dari GoPay Pinjam. Dan biasanya itu Gojek bekerjasama dengan GoPay. Ya, untuk alat bayar digitalnya itu GoPay kan kalau Gojek. Kalau Grab itu OVO. Nah itu juga ada

0: kasih kemudahan peminjaman permodalan bagi driver. Jadi kalau untuk permodalan sebenarnya sudah ada gitu. Jadi bukan sebagai kelebihan juga kalau dari pandangan beberapa driver yang lain. Tapi ada juga yang setuju tentang ini. Kalau dari Anda gimana? Untuk yang sebagai driver ojek online yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI, bisa loh untuk memberikan komentar kepada kami di Pro 3 RRI. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
1: Yeah. Halo, selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
1: Ya, kalau apa namanya, kalau ojek online ini kan sudah mandiri mereka kan, sudah artinya tidak repot-repot lagi pemerintah. Ngapa harus menambah kerja lagi kan? Nah, tapi kalau untuk menyalurkan, mempermudah, memberikan bantuan, ya boleh-boleh aja. Tapi bantuan seperti apa? Apakah mereka akan diberi modal DP kendaraan gitu?
0: Mm-hmm.
1: Kan seperti itu. Bagus mengurus UMKM yang bergerak bidang jasa berupa apa? Jasa konkret, maksudnya begini. Kalau ojek online ini kan jasanya itu kan abstrak ya, enggak kelihatan gitu. Tapi kalau usaha yang UMKM-nya lain, jualan apa gitu, produk-produknya ada gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi menurut saya biar aja lah ini udah mandiri, enggak usah repot lagi pemerintah mengurus-ngurus apa ini. Mereka sudah mandiri. Tapi kalau ingin mengutip pajak-pajak nanti, tapi sudah katakan 500 juta kan. Kalau hasilnya 500 juta baru dipajak.
0: Iya ya, kan gitu. Untuk rata-rata sekarang ini enggak mungkin lah sampai 500 juta per bulan kalau untuk ojol.
1: Iya, itu seperti itu. Nah, jadi kalau inti saran saya itu bagusnya pemerintah membantu usaha-usaha rakyat yang belum bisa mandiri begitu.
0: Misalnya apa nih, Pak Pandu?
1: Ya, jualan apa produk-produk seperti di Rio itu ada produk UMKM yang produksi makanan-makanan jauh gitu.
0: Yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Oke. Oke. Oke. Baik, baik. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat ini hari, Pak Pandu. Ya. Iya, daripada mengurusi ojek online masuk ke dalam kategori UMKM, akhirnya nanti akan di bawah Kementerian UMKM, lebih baik mensweeping lagi UMKM mana di seluruh Indonesia yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Itu tanggapan dari Pak Pandu. Tapi menarik juga nih, karena kalau dari data total dari pengemudi ojek online sebagai mitra platform yang terdaftar itu ada 7 juta, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi ya, 7 jutaan mitra. Dan sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar. Nah, kalau sudah jadi UMKM, apakah juga dapat selain kemudahan permodalan, KUR dan sebagainya, juga dapat akses pelatihan? Karena kalau sudah jadi UMKM tentu bisa, harusnya lebih memberdayakan diri sendiri juga. Selain ngojek online, bisa dipangkas waktunya itu, mungkin yang biasanya 12 jam untuk ojek online, kemudian sisa jamnya dipakai untuk istirahat dan sisanya untuk bisa berusaha mandiri, mempunyai usaha lagi gitu ya. Tentu saja tidak mudah karena perlu ada pelatihan-pelatihan, dan biasanya UMKM itu dapat pelatihan juga, dan juga berbagai program lain yang melekat kepada UMKM di seluruh Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan nanti kami buka kembali di sesi yang kedua.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menggelar geladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan geladi bersama tim upacara dan Paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, geladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara termasuk tim upacara dan Paskibraka bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan belum dapat mengevaluasi hasil geladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk geladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau geladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi, tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
1: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar $271.500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
1: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dan $330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500.
2: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 tidak ada bukti dan dasar.
3: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
2: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Deretan Peristiwa.
1: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah akan mengubah status driver ojol menjadi UMKM. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana Pak menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
2: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena kami, asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan, baik, atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama. Yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi.
1: Yeah, yeah.
2: Sama-sama mencari klien atau mencari konsumen. Gitu.
1: Okay,
2: yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Baik. Pak Igun, kita ngobrol bareng Pak ya. Sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang, Bu Rini.
3: Selamat siang, Mas Rudi, Pak Igun.
1: Iya.
2: Selamat siang, Bu Rini.
1: Baik. Ya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar, Bu, ya, yang disampaikan ya, Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
3: Menurut saya, ya maaf ya Pak Igun, untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
1: Okay.
3: Misalnya kalau mikro, dia dari aset dan omset. Nah, itu saja kriterianya nggak masuk. Gitu, maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah, yang omsetnya sehari berapa. Nah, jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang di balik batu gitu loh, atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM. Karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas, misalnya pinjaman kur itu justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha, dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, kalau ini kan tidak gitu. Menurut saya itu. Jadi saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung, kok aku jadi UMKM, sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin, kecuali maaf ya, kalau ada sosialisasi yang benar, okay, begitu ada nih, saya nggak tahu dari Mas Igunnya ini, okay, diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan.
1: Okay.
3: Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang.
1: Yeah.
3: Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar. Gitu loh.
1: Okay.
3: Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang loh kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah,
1: baik,
3: itu
1: Bu.
3: Itu yang saya kurang tahu ya, kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka itu juga malah bingung, ini maksudnya apa ya? Kita kan bukan UMKM, baik, kita ini bekerja gitu loh, itu ya, sih.
1: Tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
3: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja, gitu loh, tidak hanya kendaraan saja, malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset, gitu loh. Nah itu yang agak rancu, seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7, itu adalah omset maksimal 2 miliar, gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7, gitu. Sementara kalau ini, maaf, mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, okay, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih, menurut saya itu.
1: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak, kalau begitu?
2: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya, Bu Rini. Dari, ya.
1: Bu Rini. Ya. Ya.
2: Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri. Lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan. Itu kan usaha mikro juga. Yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Sedangkan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat, kalau dipandang sebagai usaha mikro, berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga yang sama. Maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
1: segmen pasarnya mungkin, begitu Pak ya?
2: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Ya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang, seperti itu.
1: Okay. Nah,
2: jadi memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronis ya, atau menselaraskan, memberikan assessment terhadap para pengemudi ojek online. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online,
1: okay,
2: gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro, karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta gitu. Ini okay, sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia di usaha itu ya ada, sepeda motor itu, yeah, gitu.
1: Baik. Tetapi yeah, kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini, Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
2: Kalau tarif ya, tarif tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya, penumpang dulu. Yeah. Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan, gitu. Belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
1: Oke.
2: Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
1: Ya. Gimana Bu Rini, dengan penjelasan seperti itu dirasa memang layak sebagai usaha mikro walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri. Gimana Bu?
3: Ya itu makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultra mikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50 ribu gitu, kadang cuma 10 ribu gitu. Nah itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos produksi sekian, aku mau untung sekian gitu. Nah ini kan mereka nggak berdaya. Mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih. Ya udah, kamu berarti bekerja dengan aku. Aku yang bisa nih menentukan kamu dapat di daerah mana gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah mungkin nanti kalau memang mau dipaksa, panggillah tidak hanya asosiasinya tapi pengemudinya juga, benar-benar pengemudi, dan apa ditanyakan betul gitu loh. Jadi jangan asal bikin kebijakan tapi nantinya ada udang di balik batu itu. Karena kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu loh.
1: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana, Bu?
3: Nah, makanya itu
1: tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan, posisi aplikator gimana nanti ini, Bu, tanggung jawab?
3: Nah, makanya itu kan tidak ada sosialisasi ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah, takutnya nanti berlaku seperti e-commerce. Mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online. Nah itu yang saya merasa bahwa aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu, menurut saya itu.
1: Baik. Pak Igun, sebenarnya sejauh mana sih teman-teman di driver ojol ini sudah mendapatkan sosialisasi yang betul tadi, dan apa yang menjadi tanggung jawab aplikator yang tetap melekat pada mereka ini, Pak? Bagaimana ini?
2: Jadi memang untuk saat ini belum ada sosialisasi komprehensif ya bagi para pengemudi atas status usaha mikro dalam UMKM ini. Nah ini memang yang kami nantikan seperti apa. Dan juga kami ini kan juga menantikan perpres, peraturan presiden terkait ojek online masuk dalam usaha mikro UMKM. Nah, seperti apa isi dari perpres tersebut? Dari yang kami terima baru sekedar disampaikan manfaat apabila menjadi status usaha mikro UMKM. Yang pertama adalah manfaatnya adalah pajak, insentif pajak 0% apabila omsetnya itu tidak melebihi dari 500 juta rupiah dalam setahun. Gitu. Nah, terus yang kedua ada fasilitas KUR. Nah, kalau fasilitas KUR memang bukan ini kami juga ya, bukan tujuan kami yang paling kami tuju biasa mendapatkan kur atau apa. Karena teman-teman juga memahami bahwa kur ini adalah sebagai utang nantinya.
1: Baik. Nah, perlindungan ini, sosial mungkin?
2: Nah, perlindungan sosial ini, kebetulan kami ini asosiasi, sudah mengkaji, ikut dalam revisi Undang-Undang SJSN, atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini di luar UMKM. Jadi pemerintah dan negara itu memberikan fasilitas tunjangan berupa tunjangan BPJS terhadap para pengemudi ojek online. Ini tidak terkait UMKM-nya, tapi terkait dalam pengemudinya, gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi memang kalau untuk tunjangan-tunjangan ini kan tidak masuk dalam UMKM. Nah, apa tanggung jawab perusahaan aplikasi? Tanggung jawab mereka adalah membuat algoritma, algoritma yang sekiranya bisa bergaining dengan para pengemudi. Artinya gini, sekarang ini status yang disebut mitra.
1: Ya, baik.
2: Status mitra ini, pengemudi tidak bisa tidak punya alat bergaining untuk atau posisi tawar kepada perusahaan aplikasi. Nah, kami berharap dengan adanya status legal standing dilindungi undang-undang maupun regulasi, pengemudi bisa melakukan posisi tawar terhadap perusahaan aplikasi. Nah, selama ini tidak bisa. Karena apa? Statusnya tidak ada. Tidak ada legal standingnya.
1: Baik, Pak.
2: Pengemudiannya pengemudi saja.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Saya penutup ke Bu Rini nih. Bu, kalau begitu, kalau memang menurut Anda tidak masuk klasifikasi UMKM, apa alternatifnya untuk teman-teman di driver ojek online ini, Bu? Singkat saja.
3: Kalau saya sih malah berharap lebih fokus pemerintah itu lebih mementingkan pengemudi ini, mereka mendapatkan apa nih? Mereka sudah tidak dapat penyerapan tenaga kerja, mereka cari pekerja sendiri dengan ada aplikator itu. Misalnya kesejahteraannya mereka gimana? Atau potongannya diminimkan. Nah, harusnya yang dikejar itu gitu loh. Karena sangat menjadi beban bagi pengemudi online untuk dimasukkan di dalam UMKM karena mereka sebenarnya kan bukan UMKM.
1: Baik.
3: Misalnya tadi dengan contoh misalnya orang jualan minuman, mereka kan modalnya nggak hanya motor, tapi ada minumannya, ada gula, ada apa yang butuh ongkos produksi. Nah, saya berharap saya berharap Pak Igun bisa menjembatani dan meminta pemerintah untuk mengajak pengemudi itu ngobrol dulu. Jadi jangan ditentukan dulu, tapi harus ada manfaat yang benar-benar ada benefitnya. Jangan sampai nanti ada udang di balik batu. Karena yang UMKM saja itu sekarang juga sudah mulai resah gitu loh. Karena banyak sekali potongan pajak sampai didatangi babinsa segala macam. Nah, itu yang saya harap nanti tidak terjadi kepada pengemudi online itu sendiri gitu. Saya berharap itu pemerintah harus lebih ke masyarakat.
1: Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Igun sudah berbincang bersama kami siang hari ini. Kami tunggu nanti bagaimana keputusan final dari pemerintah terkait hal ini. Terima kasih. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Selamat siang.

Iya, karena sayangnya kalau dari ojek online belum semua yang tahu bahwa mereka akan statusnya beralih menjadi dari mitra, pengemudian juga aplikator, sekarang jadi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Jadi belum banyak yang tahu. Sosialisasinya mungkin belum ya. Tapi yang jelas harusnya setelah perpres ditandatangani nanti, ya otomatis semuanya berlaku. Tapi apakah semuanya setuju? Ya, kalau dari klaim pemerintah, dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatakan mayoritas setuju, mayoritas kalau dari klaim pemerintah ya. Dan pengemudi ojek online tidak perlu mendaftar diri untuk memperoleh status tersebut. Ketika perpres sudah ditandatangani oleh presiden, maka secara otomatis akan menjadi statusnya sebagai UMKM. Kebijakan ini kalau dari Menteri UMKM menindaklanjuti aspirasi para pengemudi. Sebagian besar asosiasi pengemudi ojek online menginginkan status sebagai pelaku UMKM.

Di line telepon maupun layanan masa pertiga RRI ya, 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sementara, Asosiasi atau Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menolak status ojek daring atau ojek online menjadi UMKM. Ketua SPAI Lili Pujiati menjelaskan hubungan kerja antara ojek online dan aplikator telah diatur dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya kalau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan mereka sudah masuk ke dalam hal itu. Dan kalau keuntungannya apa sudah masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu ada bantuan hari raya. Kalau di pekerja formal lainnya namanya THR ya, kalau ojek online BHR, bantuan hari raya. Lalu tentang perlindungan ketenagakerjaan dari kecelakaan kerja, ketika terjadi kecelakaan di jalan ya, tabrakan dan lain sebagainya, itu ada BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Lalu dari unsur pekerjaannya, kalau ada hak untuk cuti, hak untuk libur, maksimal berapa jam, tidak bisa langsung dipaksakan, diforsir. Meskipun ini fleksibel, sekali lagi kalau untuk ojek online itu bisa semaunya bagi driver. Sejauh yang saya tahu ya, kalau driver ingin narik itu sampai 20 jam, hanya istirahat 5 jam saja, ya nggak masalah juga. Karena dengan begitu tentu saja pendapatnya akan lebih banyak lagi. Lalu juga soal upah. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu melekat teratur dalam mengatur dalam upah atau UMR. Sementara sampai dengan detik ini masih debatable. Kalau sebagai pekerja masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja karena jam kerjanya tergantung drivernya, bukan mengikuti peraturan aplikator. Dan bebas mau sehari cuma sejam dua jam, sementara mungkin punya pekerjaan tetap ya. Lalu kemudian pulang kerja mereka menyalakan aplikasi untuk ojek online, itu pun enggak masalah. Jadi untuk upah minimum regional maupun provinsi itu sulit untuk diterapkan. Karena hubungannya tuh bukan pekerja tapi mitra, setara hak. Jadi bukan sebagai pekerja. Lalu juga sebenarnya kalau dari SPAI menegaskan unsur hubungan kerja itu sudah terpenuhi semua dalam aplikasi yang digunakan pengemudi ojek online. Seperti pekerjaan untuk pengantaran penumpang, barang, makanan sudah ditentukan oleh dari aplikator. Begitu pula dengan unsur upah berupa upah satuan hasil yang dibayarkan oleh platform bila pengemudi ojek online menyelesaikan pekerjaan tadi. Penghitungan upah ini berdasarkan algoritma platform beserta potongan aplikator yang ditentukan sejauh ini kan sepihak oleh aplikator. Tapi kemarin itu pemerintah mengatur itu. Jadi enggak boleh lagi 20% potongannya untuk aplikator, tapi hanya 8% saja potongannya, sehingga sisanya itu bisa masuk ke kantong dari drivernya. Dan dari perbincangan saya dengan driver online beberapa kali saya ngobrol, ya benar. Bulan Juli kemarin mulai terapkan 1 Juli. Dan saya menanyakan bahwa bagaimana pendapatannya dari bulan-bulan sebelumnya semenjak ini potongan menjadi 8%. Alhamdulillah meningkat, meskipun katanya tidak signifikan karena ada beberapa jenis dari tambahan bonusnya itu yang dihilangkan, seperti targetnya. Kalau dulu itu katanya ada target sehari itu bisa melampaui target, misalkan satu hari itu targetnya 20 kali pengantaran penumpang, itu ketika sudah mencapai itu bisa mendapatkan bonus tambahan. Kemudian kalau di atas

0: targetnya dan mengutamakan juga untuk tarif-tarif besar atau pengantaran jarak jauh sehingga lebih terasa. Tapi ya resikonya tentu saja ketika mengantarkan jauh tarifnya besar, kemudian pulangnya kadang kosong katanya. Jadi plus minus lah. Itu masih dalam kategori undang-undang ketenagakerjaan ketika itu. Nah, sekarang ini rencananya akan ditatangani perpres, akan beralih menjadi statusnya UMKM. Tanggapan Anda gimana nih? Ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari, Pak.
1: Ya, salam sehat, salam tangguh, Mas Pak Janugroho.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan nih,
1: salam
0: Pak Rino.
1: Salam merah putih.
0: Aduh. Salam merah putih.
1: Kalau misalkan terkait UMKM ini ojol dikategorikan ke situ, Mas Pajar. Nah, ini kan harus dibuat regulasi yang sinkron ya. Mm-mm. Karena kan selama ini kan di bawah tenaga kerjaan itu mereka kan sebagai mitra kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, dari tarif awal itu sejak mereka ada 20%, ada insentif, ya kan, ada target, dan ada jam kerja, kan gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terakhir dan perkembangannya, yang baru-baru ini kan 8% tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Saya sebagai masyarakat pengguna fasilitas aplikasi online ini, Mas Pajar, saya pernah bertanya beberapa kali ke mereka, tarif 8% itu benar adanya, cuman tetap dipotong ada biaya asuransi, ya kan, terus ada biaya apa lagi, satu lagi ada dua itu. Jadi selama sebelum 8% itu masih yang 20% itu tidak ada, ya kan. Jadi plus minusnya ada, ya kan, seperti misalkan jarak yang cukup jauh tarifnya besar. Tapi begitu dia apa mau balik ya, biasanya di jam terakhir operasional, biasanya jam 11 malam, mereka harus menunggu bahkan bisa kosong.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yang UMKM, berarti kan nanti ada Kepres tuh, Mas Pajar.
0: Yeah.
1: Ya. Nah, Kepres ini ketika ojol masuk dalam kategori UMKM, nah saran saya nih sebagai pengguna fasilitas ojol ya, Mas Pajar ya, pada Bapak Presiden dan Menteri terkait, mereka itu diberikan salary atau misalkan apa ya, insentif untuk menutupin biaya bahan bakar mereka, itu bensin ya,
0: bensin
1: gitu. Nah, dengan seperti itu saya rasa beban untuk driver ojol berkurang itu, Mas Pajar, ya kan? Karena yang saya tanya langsung ke mereka, itu kan mereka satu hari itu bisa mengisi BBM dari jam 7 sampai jam 11 malam.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia motor bebek, 50 ribu maksimal.
0: Mm-hmm.
1: Lain yang motor Matic yang...
0: Kalau Matic itu dia ngisinya ganti baterai biasanya tuh, Pak Matoli.
1: Iya.
0: Sorry Pak, Pak Farino kok Pak Tauli.
1: Iya, siap lanjut Mas. Ya kalau dia Matic, dia yang 150 Mas.
0: Oh, kok Matic sih? Sorry. Yang elektrik.
1: Oh, nah kalau yang elektrik itu kan dia kan dari ini ya, fasilitas dari aplikasinya ya.
0: Iya, fasilitasnya, iya.
1: Nah, kalau itu Mas Fajar, mereka ngeluhkan itu biaya apa untuk baterai sewa. Sewa baterai.
0: Oh, sewa baterai, ya.
1: Nah, itu sangat membebani. Karena apa? Mereka ada beban sewa baterai. Dan yang kedua juga ada beban sewa kendaraan. Kan gitu. Meskipun kendaraan dibawa pulang, mereka tetap dibebani seperti itu, Mas Fajar. Gitu. Nah, sama yang terakhir, yang mobil. Mobil itu ada, kalau di Sumatera Utara, di Medan, Grab itu kerjasama sama pihak ketiga, namanya PT Transportasi Indonesia, singkat PIA, mitra kerja mereka. Nah, driver itu ketika mau menjadi mitra, disurvei, ya kan, terus dikasih beban jaminan 5.000 pada waktu itu ya, terus mereka diberikan kendaraan setelah disurvei layak. Nah, mereka dibebanin yang pertama, begitu kita melek mata, 160.000 itu sewa per hari. Oke.
0: Okay.
1: Yang kedua, biaya bensin kalau dia mobil 150.000. Oke.
0: Okay.
1: Ketiga, top up

0: pulsa saldo 100.000, berarti kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 400 lebih ya. Nah, driver bayangkan aja melek mata, mereka harus dapatkan satu hari 500.000, Mas Wajar. Ya kan? Nah, dengan ongkos ada yang nyampaikan seperti ongkos becak kan gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya ongkos becak itu dekat ya mungkin sekitar 500 ribuan kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, makanya sangat-sangat apresiasi ke Bapak Presiden. Pak, kalau memang ini kepres, mereka masuk kategori UMKM, Mas Fajar, bantu mereka subsidi untuk transportasi. Ibaratnya kalau kita gaji itu, kalau dulu masa saya ya di perusahaan, ini lu 3 bulan pertama kita cuma ngasih uang transportasi mau makan ya, gitu ya. Nah, sebelum kasih gaji penuh gitu ya. Nah, jadi misalkan mereka
1: jadi justru itu insentif-insentif seperti itu yang dibutuhkan ya, ketimbang jadi kategori UMKM ya.
0: Iya, karena jika kalau misalkan pemerintah mau masukkan mereka kategori UMKM, berarti kan mereka ini kan sebagai pemilik usaha, bukan lagi mitra.
1: Iya.
0: Iya kan, sebagai kategori UMKM kan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi mereka sebagai pemilik usaha, nah kita hadirnya pemerintah di situ di mereka, nah kita kasih subsidi sama mereka minimal untuk biaya transportasi minyak per hari, Mas Fajar. Itu mengurangin beban mereka pada saat mereka harus dipotong biaya sewa aplikasi. Itu Mas Fajar.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Fajar.
1: Yuk.
0: Selamat menjelang 17 Agustus. Salam merah putih.
1: Salam merah putih, Mbak Gaby di Jogja. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Mas.
1: Ya, silakan Mbak Gaby.
2: Ini yang terakhir kan? tinggal beberapa menit lagi.
1: Iya, silakan.
2: Aku tuh anu ya, rasanya apa? Kenapa mesti? Tapi kalau dari asosiasi pengemudinya setuju ya?
1: Ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi saya sebutkan tadi yang tidak setuju ya, itu dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI.
2: Ada yang juga ibu-ibu tadi ya. Aku lebih cenderung ke yang ibu-ibu sama yang angkutan itu. Rasanya ganjil gitu loh. Ganjilnya gimana? Ojol itu amat sangat tergantung pada aplikasi yang tidak lepas dari pemotongan yang cukup besar ya. Sementara penyebutan
1: pemotongannya kan sudah jadi 8% sekarang.
2: Ya di 8%, tapi sebenarnya kan potongannya lebih besar itu dari kapan itu didiskusikan di sini juga. Jadi mereka tidak 8% setelah 8% itu lalu
1: ada potongan lain.
2: Malah lebih besar potongannya daripada yang sebelumnya. Coba bayangin. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau UMKM itu kan pengertian saya itu kan mandiri, menentukan harga sendiri, lalu kemudian ya punya usaha yang pokoknya yang variatif gitulah. Nah, sementara ini enggak, lalu kemudian nanti pas pajak lagi.
1: Pajaknya enggak, udah dipastikan enggak kena pajak.
2: Enggak ada pajak.
1: Enggak ada.
2: Puji Tuhan, syukur.
1: Iya, tetap juga harus diperintahkan oleh asosiasi aplikator untuk tetap memberikan bantuan hari raya. Jadi enggak hilang. Meskipun nanti kan kalau UMKM kan enggak mungkin dapat THR ya. Kalau usaha sendiri kita sebagai pengusaha nih, usaha wira swasta, kan enggak mungkin kita dapat THR sendiri gitu kan. Nah, tapi pemerintah mengatakan itu wajib diberikan dari aplikator kepada driver. Enggak hilang.
2: Keuntungannya suatu itu.
1: Enggak, itu yang dikhawatirkan. Kalau keuntungannya itu sama seperti UMKM lain, seperti dapat peminjaman KUR ya, kreditnya ringan, bunganya ringan, lalu juga fasilitas. Kalau UMKM itu dapat pendampingan ketika pelatihan, ketika membuka usaha. Nah, itu semua deh, semua fasilitas yang diberikan UMKM itu akhirnya nanti juga akan kena ke ojek online. Sementara kalau sekarang ini ojek online itu di bawah undang-undang ketenagakerjaan. Yang hilang apa? Yang hilang adalah jaminan kecelakaan kerja atau BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan. Itu yang dirasa kalau dari serikat yang menolak itu, dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia itu sedih kalau itu dihilangkan. Sementara itu yang dibutuhkan untuk yang kerja di jalanan tiap hari gitu.
2: Ya, kalau aku sih lebih condong yang jaminan apa itu masih ada gitu, yang serikat.
1: Iya, iya.
2: Aku kalau di UMKM itu aku rasanya tuh enggak gitu loh.
1: Enggak serak, enggak serak, agak janggal gitu ya. Ya, itu tadi benar sih apa yang disampaikan Mbak Gebe. Kalau usaha sendiri itu kan menentukan tarif sendiri, harga sendiri gitu ya. Sementara itu terikat dengan aturan aplikator. Jadi sebagai pekerja gitu, bahkan sebutan mitra pun nggak setara kedudukannya, nggak ada bargaining power juga.
2: Di bawahnya, nggak punya kewenangan apapun.
1: Iya, oke.
2: Baik. Penumpang pun juga tidak.
1: Baik. Terima kasih.
2: Aku tuh kasihan sama mas-mas driver itu.
1: Iya. Ya,
2: gimana ya?
1: Ya gimana ya? Nanti kita akan tunggu saja nih dari pemerintah, kan masih dalam penyusunan draftnya nih, dari perpresnya belum ditatanganin, masih dalam finalisasi. Kita nanti kan nunggu aja. Apakah di situ juga termaktub tercantum soal perlindungan ketenaga kerjaan juga masih tetap dapat atau gimana? Kita masih tunggu ya.
2: Oh ya, okay. Semoga aturan yang dibuat itu menguntungkan orang kecil, jangan malah jadi
1: yeah. yang oke, okay. Baik, makasih Mbak Gebi.
2: Selamat pagi Mbak,
1: selamat ya. Ya, sama-sama, terima kasih Pak Cipto. Terakhir mungkin Pak Cipto, selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi, selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak.
3: Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Yaitu masalah ojol itu, yang di Jakarta itu saya sok kasihan itu, kalau salah naruh motor tuh suka dicopot pentilnya itu sama, aduh, itu
1: aneh-aneh. Oke, baik, makasih Pak Cipto. Yuk. Ya, demikian pendengar perbincangan kita dalam Kopi Pro 3. Ngobrol-ngobrol sama pendengar, terima kasih atas komentar dan opini Anda yang sudah masuk melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RR. Kita menunggu nih nanti aturannya apakah termaktub atau tercantum juga. Kalau tadi sudah dipastikan bahwa hak untuk bantuan hari raya itu tidak akan hilang, dari Menteri Sekretaris Negara Setio Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap memberikan bantuan hari raya. Itu beberapa kecemasan yang dirasa ketika beralih statusnya menjadi UMKM, dan juga soal pajak UMKM. Dan ternyata sudah ikut juga aturan UMKM bahwa di bawah 500 juta per bulan itu bebas pajak. Kita jelang warta berita.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ketenagakerjaan Yasri membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150.000 peserta.
1: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50.000 orang yang pertama.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirli, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
1: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
2: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
3: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
2: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
4: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
5: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
4: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
4: Melalui Ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
7: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
8: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
9: Menurut saya, program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.
2: Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya.
10: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Jadi Transmigrasi Patriot atau Transpatriot adalah program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengubah paradigma lama transmigrasi dari yang semula hanya sekedar memindahkan atau merelokasi fisik penduduk menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pembangunan ekosistem ekonomi baru yang terbuka dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Jadi mereka ini terdiri dari para mahasiswa lulusan D4 dan S1, kemudian akademisi, peneliti, hingga guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau dilihat dari program ini, ternyata ini tidak hanya dirancang untuk sekedar pemukiman ekonomi, melainkan juga sebagai sistem pertahanan berlapis yang didasarkan juga pada mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas sedikit soal ini ya, di mana ternyata program transmigrasi atau transpatriot ini tujuannya juga sebagai sistem pertahanan berlapis untuk menempatkan program ini sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelihatannya kami sudah bersama dengan pengamat intelijen negara, Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat pagi, Pak.
11: Selamat pagi, Pak.
1: Pak Wawan. Jadi kalau kita bicara mengenai transmigrasi patriot ini, sebenarnya sejauh mana bisa dihubungkan dengan pertahanan non-militer untuk menjaga NKRI, Pak Wawan?
11: Sebetulnya Urgensi transmigrasi Patriot itu terletak pada kebutuhan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
1: Ya.
11: Mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi lokal. Dan program ini mendesak untuk mengatasi ketimpangan wilayah, menarik investasi, mengentaskan kemiskinan, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui penerjuan sumber daya manusia unggul ke daerah-daerah terluar. Maka kalau kaitannya dengan ketahanan tadi, dengan mengisi seperti hal yang saya sebutkan tadi, maka masyarakat sana tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat kontraproduktif dari berbagai kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan.
1: Yeah.
11: Dengan demikian, maka masyarakat pemikirannya bisa drive untuk bagaimana sih sebetulnya memajukan wilayah itu sehingga menjadi kawasan yang produktif secara mandiri. Jadi tidak perlu harus pergi ke luar negeri atau ke wilayah lain, tapi di situ justru tercipta suatu ketahanan pangan, ketahanan yeah. ilmu pengetahuan, ketahanan investasi, ketahanan potensi-potensi lokal yang akhirnya mereka justru sangat kuat untuk bagaimana mendukung ketahanan nasional. Demikian. Yeah.
1: Jadi kalau ekonominya tidak kuat, pangannya tidak kuat, pendidikan tidak kuat, akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar lah begitu, yang bisa mempengaruhi ketahanan betul. Negara kita begitu ya, Pak Wawan ya.
11: Betul. Nah, dan kita ingin yeah. sebetulnya,
1: iya. Silakan Pak.
11: Lanjut Pak. Sebetulnya output dari ekspedisi Patriot itu merupakan salah satu tahapan dari program transmigrasi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi
1: ya.
11: Republik Indonesia yang berupa dokumen riset, data empiris, dan rekomendasi strategis pemetaan potensi wilayah di ratusan kawasan transmigrasi. Dan hasil riset ini menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kalau masalah ekonomi tertata secara baik, ke yang lain itu lebih mudah. Karena apa? Stomach cannot wait. Masalah perut tidak yeah. bisa menunggu.
1: Betul.
11: Demikian. Oleh karenanya, itu ya ekonomi menjadi basis dari semuanya.
1: Yeah. Nah, mereka kan di awal ini kan melakukan pemetaan, riset, dan sebagainya sebagai bahan lah untuk tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah itu ya, Pak Wawan ya. Nah, itu sebaiknya yeah. tindak lanjut dari hasil riset mereka kan harusnya kan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Harusnya bagaimana itu, Pak Wawan? Agar memang jadi nyata bentuknya kekuatan pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
11: Prinsipnya itu harus top down ataupun down top. Jadi semuanya harus saling mengisi. Dari atas memberikan driving untuk programnya, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Dari bawah itu juga ada respons bagaimana supaya ada outcome yang baik. Ya, outcome yeah. dari program atau hasil nyata dari program tim ekspedisi Patriot itu yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berfokus pada pemetaan potensi lokal. Jadi lokal ini memang harus diberdayakan. Kemudian penyusunan rantai pasok dan pengentasan kemiskinan di kawasan transmigrasi, di mana sebanyak ada 1.250 Patriot muda
1: yeah.
11: telah diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi untuk mengimplementasikan hasil riset dan menghadirkan solusi konkret pembangunan. Jadi dia inilah yang nanti mendrive yang telah diterjunkan itu, yang pada akhirnya bagaimana sih membina masyarakat. Karena masyarakat kan tidak lantas dilepas begitu saja tanpa yeah. suatu upaya-upaya pemberian pemahaman. Supaya mereka ini tidak menjadi trial and error. Jadi sudah ada driving listen. Dan kita ingin ada ketersambungan untuk yeah. Evaluasi. Jadi ada input, ada output, ada feedback. Nah ini nantinya akhirnya bisa terpetakan sejauh mana persentase pemahaman yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu.
1: Ya. Demikian. Di zaman-zaman sebelumnya kan sebenarnya kan bentuk-bentuk program seperti ini juga ada, di mana menurunkan tim ahli, melakukan riset, pendataan dan sebagainya ya, Pak Wawan ya. Tapi kan tindak lanjutnya yang lemah. Nah ini yang harus diperkuat tindak lanjutnya kalau begitu ya, Pak Wawan ya.
11: Betul, karena pada prinsipnya kan kita tidak ingin hanya menjadi apa program asal-asalan.
1: Ya.
11: Atau hanya menerima saja, habis itu setelah dananya habis, terus akhirnya nggak jelas. Minta lagi, kan tidak demikian. Kita ingin memberikan kail. Dan kail inilah yang bisa untuk mencari ikan, bukan diberi ikan. Mungkin pada tahap awal diberi ikan, tapi setelahnya dikasih beri kail. Sehingga mereka akan terus bergerak menjadi orang yang tangguh di dalam mentality untuk bisa meraih kemajuan itu secara mandiri di bawah juga bimbingan dari apa namanya tadi patriot muda tadi, di mana ini nanti akan saling give and take ya antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya apa ini kita lihat bahwa kepentingan nasional ini berkait erat dengan program transformasi transmigrasi modern melalui pengerahan ribuan generasi muda, akademisi dan mahasiswa di dalam tim ekspedisi Patriot itu oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengelola potensi daerah, memperkuat ekonomi lokal serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru demi pemerataan keadilan pembangunan Indonesia. Kalau ini nanti sudah merata dan semua wilayah-wilayah itu tumbuh, maka akhirnya ini nanti akhirnya memberikan kontribusi dari bawah ke atas dan juga ke samping, karena mereka akan meniru. Yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru. Kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum? Apa yang salah dengan kami? Dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya tutorial dari antara mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
1: Ya. Demikian. Nah, mereka kan juga diberikan pelatihan Komcat oleh Kemenhan ya, Pak Wawan ya. Dan maksudnya kan ini apabila mereka memang dibutuhkan sewaktu-waktu jika negara menghadapi ancaman fisik atau militer, mereka juga bisa digerakkan. Nah, itu bagaimana Pak juga menanggapi itu?
11: Transmigrasi Patriot dan keamanan nasional itu mengintegrasikan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan dengan pertahanan negara. Program ini menempatkan transmigrasi pilihan yang dilatih sebagai komponen cadangan untuk memperkuat kedaulatan, mengamankan wilayah strategis, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah terluar. Dengan latihan-latihan yang ada melalui Komcat, maka semangat nasionalisme, semangat wawasan kebangsaan, pemikiran cinta tanah air dan patriotik ini akan terus apa membara di dalam dadanya. Dan inilah yang bisa membuat mereka lebih tahan terhadap sebagai segala bentuk ujian lah ya, ujian hidup maupun ujian misalnya pengaruh-pengaruh ideologi atau pengaruh gadget-gadget yang masuk ke langsung ke gadget yang kalau dibaca itu bisa mempengaruhi pemikirannya dengan upaya dari Komcat tadi, maka akhirnya dia juga mulai berpikir untuk bisa menanyakan ini kepada teman-teman sekeliling, ini kok ada yang masuk pengaruh seperti ini, lantas bagaimana? Nah, mereka akan mendiskusikan sehingga tercipta suatu ketahanan untuk bagaimana mengamankan wilayah strategis itu, Mas.
1: Ya, nah kalau kita lihat wilayahnya kan memang rata-rata ini wilayah yang boleh dikatakan dekat dengan perbatasan negara lain, Pak Wawan ya, tempat mereka ditempatkan begitu. Nah, ini kan harus ada sinergi tiga komponen kalau begitu kan, TNI, Polri, dan juga mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil begitu. Harusnya sinerginya bagaimana agar memang berjalan baik di lapangan, Pak Wawan?
11: Ya, peran intelijen khususnya melalui sinergi dengan Badan Intelijen Negara, Polri, KPK, dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel dari Kejagung, dan program transmigrasi Patriot itu difokuskan pada pengamanan kebijakan, mitigasi risiko hukum, dan pencegahan penyimpangan atau korupsi guna memastikan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan bersih dan akuntabel. Kalau di perbatasan ada pengaruh-pengaruh luar, itu sebetulnya kita perlu juga apa memberikan pemahaman kepada mereka, karena di perbatasan biasanya siaran radio dan televisi itu lebih dekat kepada negara sebelah biasanya.
1: Ya.
11: Karena memang pemancarnya kan dia lebih dekat. Dan memang ada undang-undang di mana ketentuan internasional kita tidak boleh memancar kita melampaui terlalu jauh dari perbatasan negara sebelah. Nah, dengan adanya ini maka kemungkinan siaran-siaran dari negara sebelah itu masuk yang kadang-kadang itu tanpa terfilter.
1: Ya.
11: Apalagi kalau pemancarnya dia lebih tinggi di atas gunung sementara kita di dataran rendah, tentu kalah cepat. Dan ini yang perlu kewaspadaan bahwa kita ada satu counter atau satu kontra pemikiran. Kalau misalnya ada yang siaran-siaran yang tidak baik atau justru menciptakan suasana panas ataupun pemberontakan dan sebagainya di perbatasan, maka inilah yang pembina-pembina muda yang diterjunkan itu justrulah yang wajib untuk memberikan pemahaman baik lewat siaran radio, televisi maupun online yang lebih mendidik. Karena biasanya tidak hanya di Indonesia, perbatasan kayak di Xinjiang itu kan terjadi pemberontakan karena terpengaruh negara sebelah dari pecahan-pecahan Uni Soviet dulu misalnya. Hal seperti ini kan kita juga harus menyadari, maka ini kerja keras dari semua aparat keamanan untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman supaya tetap ada cinta tanah air. Demikian.
1: Jadi keberadaan dari Transmigrasi Patriot ini sudah sesuailah dengan mandat dari Presiden Prabowo yang menempatkan program ini atau program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan juga peranan non-militer lah untuk negara kita, begitu ya, Pak Wan ya?
11: Betul, Mas. Karena kita dulu juga ada pemikiran transmigrasi nelayan.
1: Ya.
11: Di mana itu mengisi pos-pos atau pulau-pulau yang tidak terisi. Kemudian di jalur-jalur pantai-pantai yang tidak ada penduduk, sehingga waktu itu juga untuk penyelundupan, baik penyelundupan senjata maupun penyelundupan ilegal lainnya, termasuk narkoba dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak bisa dilepas begitu saja, tentu tidak ada pembimbingnya dari aparat keamanan yang bertugas. Oleh karenanya ini kan memang kita ingin tercipta sebuah ketahanan nasional secara menyeluruh, sehingga daerah-daerah yang kosong itu tidak dibiarkan begitu saja kosong, sehingga memungkinkan untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan gerakan-gerakan ilegal atau juga pelanggaran hukum lainnya. Itu yang mudah-mudahan ini bisa tercapai dari keinginan Presiden Indonesia untuk bisa memantapkan sistem ketahanan nasional berbasis ketahanan rakyat semesta.
1: Baik, kalau begitu Pak Wan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
11: Sama-sama, Mas.
1: Selamat pagi, Pak Wan. Begini tadi pemerhati intelijen negara Wawan Hadi Purwanto ya, yang juga mantan pejabat dari BIN.
12: Ini baru enak.
13: Mulai yang semalam di era dinio.
14: Luar biasa.
15: Aku baru aja diinterview di
16: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
17: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Nah, baik, kita masih akan bahas ya soal transmigrasi, di mana Kementerian Transmigrasi seperti kita ketahui ya sudah melepas 1476 personil tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh sebenarnya apa saja sih yang disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi terhadap para kader dari Transmigrasi Patriot ini, lalu sejauh mana juga manfaatnya bagi bagi sebuah daerah ketika mereka dikirim ke daerah tertentu. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, Pak Imam Muhadi, dan juga peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, dan Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kemenkes, Muhammad Ghafur. Pak Imam dan Pak Ghafur, selamat pagi.
18: Selamat pagi.
1: Pagi. Saya mungkin ke Pak Ghafur dulu ya. Pak Ghafur, sebenarnya yang diberikan persiapannya oleh Kementerian Transmigrasi atau pemerintah ya terhadap para peserta Transmigrasi Patriot ini seperti apa itu, Pak?
18: Ya, terima kasih. Jadi ini sudah tahun kedua.
1: Ya,
18: Mas Zaini. Jadi sejak 2025 terus ini di 2026. Tahun ini Kementerian memiliki persiapan yang jauh lebih matang daripada yang tahun sebelumnya, karena memang ada banyak hal yang kami temui di lapangan dari pelajaran tahun kemarin. Itu ada banyak tantangan dinamika di sana, baik itu secara teknis maupun substansi. Pembekalannya juga macam-macam ketika kami berangkat. Bahkan masing-masing kampus mitra dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu juga sudah persiapan juga. Jadi persiapannya mulai dari sisi teknis untuk keselamatan di lapangan, untuk rescue, juga tentang substansi teori. Bahkan di Jakarta kemarin kami ada ministerial lecture. Jadi hampir semua kementerian yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi itu memberkali kami dari sisi substansi di sana.
1: Ya. Nah, itu ketika di lapangan sebenarnya penerapan dari pembekalan yang sudah dilakukan itu seperti apa itu, Pak?
18: Kalau di lapangan memang dinamis. Satu catatan utama adalah tahun ini 10 kampus mitra ini fokus itu kira-kira 80% di Papua. Terus selain itu masih ada daerah-daerah kawasan transmigrasi lain yang masih diprioritaskan. Nah, di lapangan sendiri tentu saja kami beradaptasi dengan berbagai hal, termasuk berbagai situasi lapangan yang berbeda satu sama lain. Sejak tahun kemarin memang problemnya itu ada tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan kultural, ada soal infrastruktur dasar juga, ada soal berbagai pelayanan publik dasar, kesehatan publik. Jadi memang kami masuk ke wilayah-wilayah lokus penelitian itu dengan berbagai ekspertis masing-masing kampus yang berbeda-beda, dan masing-masing kampus juga membawa berbagai macam tema yang sesuai dengan misinya masing-masing untuk kebaikan kebaikan
1: bersama. Nah, tapi target besarnya dari gelombang kedua ini apa ini sebenarnya, Pak Ghafur?
18: Kalau dari Kementerian ada dua, Mbak. Jadi yang pertama itu yang tentang infrastruktur dasar itu lalu ada tentang investasi itu hilirisasi ekonomi. Jadi kira-kira target utamanya dari Kementerian ada
1: Jadi target utama itu sebenarnya lebih kepada pendataan dulu, riset dulu, atau sudah dalam tahap pengembangan lebih lanjut begitu, Pak, dari potensi daerah tertentu?
18: Oke, jadi di 2025 kemarin kami banyak sekali yang porsinya itu untuk riset. Lalu kemudian di tahun ini masih kami mendalami di daerah-daerah tertentu. Lalu juga kami sudah mulai implementasi di tahun ini. Meski demikian, dalam bahasa kami, riset tidak akan pernah selesai. Kita tetap akan terus mendalami lokasi-lokasi lokus yang tidak pernah akan selesai dibaca. Tapi tahun ini akan lebih mulai masuk pada implementasi program, Pak Zaini.
1: Tapi lokus yang memang menempatkan para transmigran patriot ini seperti apa sih, Pak? Lokusnya, Pak, sekarang ini, Pak? Memang sudah siapkah begitu?
18: Harus diakui, hasil riset kami tahun kemarin memang masih banyak tantangan di lapangan. Lokasi-lokasi transmigrasi itu mungkin mayoritas masih mengalami setidaknya problem infrastruktur dasar dan pelayanan publik dasar, yang mana dua hal ini akan berimplikasi pada misalkan tentang hilirisasi ekonomi, misalkan tentang misalkan tentang pelayanan publiknya dan seterusnya, kira-kira begitu.
1: Jadi itu akan menjadi hambatan tersendiri begitu, Pak, bagi para transmigran patriot nantinya untuk implementasi ekspertis ataupun juga pembekalan yang sudah diberikan.
18: Kami akan menempatkan itu sebagai tantangan, Pak. Kami masih sedikit, itu bukan hambatan.
1: Tantangan begitu ya.
18: Bahwa teman-teman ini punya keseriusan di mana kami ingin menyumbangkan yang terbaik untuk NKRI, kira-kira seperti
1: itu. Oke, nah kalau Pak Imam, Pak, dari Perhimpunan Anak-anak Transmigran Indonesia begitu ya. Apa harapan besar dari Pak Imam dan teman-teman dengan adanya program seperti ini? Jadi perubahan paradigma transmigrasi lah begitu. Pak Imam.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
19: Saya ini Mas Gofur. Perkenalkan, saya Imam Mohadi. Saya asli dari Banyuwangi. Transmigrasi tahun 82 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi kebetulan kalau saya ini mungkin karena dari bahasanya dari bayi sudah di Kalimantan,
1: yeah.
19: Dan hampir semua wilayah saya sudah keliling. Problem utama transmigrasi itu pertama permasalahan infrastruktur dasar, mulai dari sarana prasarana jalan, kemudian kasus lahan yang sering menjadi problem di wilayah transmigrasi, dari mulai tumpang tindih, kemudian ada hal pokok sebenarnya, beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, saya mendukung sekali dengan adanya Transmigrasi Patriot, tetapi memang jujur kita tidak pernah diajak diskusi kaitan dengan
1: Patriot.
19: Walaupun misalnya dari awal berdirinya Patri tahun 2004, kita memang sudah berjuang habis-habisan kaitan dengan bagaimana kita pembelaan terhadap masalah transmigrasi, yang kedua pengembangan ekonomi di wilayah transmigrasi. Dulu kita pernah mengusulkan dengan artinya kota terpadu mandiri. Kota terpadu mandiri atau KTM itu memang betul-betul sudah menjadi pemicu berkembangnya wilayah-wilayah transmigrasi, terutama pengembangan UMKM. Kemudian dari kurang lebih 1567 desa definitif yang sudah menjadi desa definitif transmigrasi itu, di Indonesia cuma ada 154 kota terpadu mandiri. Jadi memang wilayah ekstrasmigrasi kalau tidak menjadi kawasan memang tidak dibangun oleh kementerian, maka kita sedang mengupayakan wilayah ekstrasmigrasi itu menjadi kawasan transmigrasi supaya ada pembangunan terutama jalan. Bulan yang lalu ketika musim hujan ada sekitar 200 ton sawit masyarakat di Kecamatan Sponti, Kabupaten Sukadana, Kayong Utara, itu tidak bisa terjual dan membusuk. Akhirnya masyarakat menjadi korban. Beberapa kali kita mencoba berkomunikasi dengan kementerian untuk membantu, terutama infrastruktur di semua wilayah di Indonesia. Nah, Transmigrasi Patriot ini kan diharap menjadi bisa menarik bagaimana investasi di daerah-daerah, misalnya contoh di Skadau itu ada 11.000 batang durian bibit unggul hasilnya luar biasa bisa diekspor, tetapi sampai hari ini hanya terjual di, bahkan ketika musim durian itu di Kalimantan Barat itu harganya cuma 2.500 sampai 5.000. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan karena kita masukkan sekarang menjadi daerah kawasan transmigrasi. Yang kedua, beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman di baik di DPP Patri maupun DPC dan DPC Patri seluruh Indonesia. Harapan teman-teman itu jangan hanya bahwa Transmigrasi Patriot ini hanya sekedar program, tetapi bagaimana hasil dari Transmigrasi Patriot ini bisa memacu dan memicu pengembangan ekonomi terutama di wilayah transmigrasi yang sampai hari ini banyak daerah-daerah yang terbelakang. Kemudian yang ketiga, permohonan dan permintaan teman-teman jangan sampai hanya di wilayah timur, sementara wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga kurang digerakkan. Mungkin itu dari kami harapan.
1: Ya. Nah, ini mungkin sama juga dengan masukan para pendengar kita sebelumnya ya, Pak Gofur ya, mengenai hasil kerja dari tim Transmigrasi Patriot. Jangan sampai hanya menjadi program, setelah itu berhenti, tidak ada tindak lanjutnya. Itu bagaimana, Pak Gofur menangkap itu, Pak?
18: Oh, itu saya sepakat sekali itu, Pak Steny. Saya juga akan memacu rekan-rekan PIC juga di 10 tim. Mari kita kira-kira tidak menganggap ini sebagai program yang 4 bulan selesai. Mari kita serius dan membuktikan bahwa kita punya outcome jangka panjang, kita juga punya keberlanjutan yang serius juga. Karena kira-kira begini, hasil di 2025 itu di 154 kawasan transmigrasi ada banyak hal yang masih jadi PR. Waktu itu kita masih fokus di riset. Lalu sekarang kira-kira harusnya kita mulai setengah jalan untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang diprioritaskan. baru setelah itu kemudian kita harus memikirkan bersama kira-kira bagaimana supaya Patriot ini jalan atau enggak jalan. Kalau masih jalan kita tetap akan bersama-sama, kalaupun tidak jalan siapa saja yang akan kita handover untuk program yang masih jangka panjang ini. Tentu saja dengan frame bahwa rekan-rekan transmigran, baik itu sudah ekstransmigran maupun itu anak cucunya yang sana termasuk Pak Imam Muhadi, mereka pasti punya peran yang luar biasa untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi di wilayah-wilayah frontier itu. Bayangkan wilayah transmigrasi itu Pak Zaini, itu rata-rata adalah wilayah yang jauh, terluar, terpencil, dan kita tahu bersama bahwa ada proses panjang di sana. Kita juga harus melakukan rekognisi terhadap warga lokal misalkan. Kita harusnya kalau ada warga lokal akan lebih menarik sekali, tapi kira-kira bayangan kami adalah transmigrasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Cuman memang dia harus dibangun secara holistik. Kita nggak bisa memikir secara parsial. Kita mikir ekonominya saja, kita mikir sosial budayanya saja pun tidak bisa. Jadi kira-kira memang semuanya holistik. Katakanlah soal infrastruktur dan buah durian tadi, dia adalah bukti bahwa interkonektivitas itu penting. Jadi bangun kawasan transmigrasi itu juga harus memikirkan korelasi dengan daerah-daerah penyangganya, kepada ekspor dan sebagainya, itu semuanya saling berhubungan.
1: Dan itu intinya adalah infrastrukturnya kalau begitu ya, Pak Gopur ya.
18: Infrastruktur dan konektivitas itu mutlak diperlukan dalam banyak pelayanan dasar termasuk hilirisasi ekonomi.
1: Nah, itu apakah sudah ditekankan oleh tim transmigrasi Patriot ini ya kepada kementerian terkait begitu ya, bahwa masalah infrastruktur ini menjadi hal yang sangat serius sebagai pendukung dari kerja tim begitu, Pak?
18: Oke, sementara memang kalau di Kementerian Transmigrasi ada 5 prioritas utama, nanti ada agraria, ada infrastruktur, ada translokal dan sebagainya. Tapi kami di lapangan kira-kira ini bukan satu-satunya tugas utama dari Kementerian dan kampus mitra. Kalau kami 10 kampus mitra plus Kementerian itu sedang kira-kira untuk bersama-sama dengan berbagai stakeholder termasuk pihak swasta untuk mengembangkan PR-PR yang masih banyak itu tadi Pak Zaini.
1: Ya, tapi dengan waktu kerja beberapa bulan ya, Pak Gopur ya. Itu sejauh mana bisa menjadi langkah setengah jalan menuju yang lebih baik begitu. Nah, itu bagaimana Pak Gopur?
18: Kalau kami di UGM kami sangat punya concern yang dalam untuk bagaimana mensinergikan kerja kami ini dengan berbagai stakeholder di lapangan. Artinya datang ke pemerintah daerah dan kira-kira kita punya fakta integritas untuk jalan bareng itu mutlak dilakukan. Artinya 4 bulan ini hanya jalan awal saja. Bahkan mungkin infrastruktur dasar cuma bisa kami pilih di prioritas saja. Katakanlah pustunya yang tidak ada itu yang kami dorong. Kalau memang jalan jembatan yang tidak ada itu yang akan kita dorong. Sementara itu memang beberapa catatan yang harus kami berikan adalah Kementerian Transmigrasi memberikan akses untuk kalau ada catatan khusus tentang infrastruktur, kami punya beberapa channel yang bisa diprioritaskan dan bisa kita ajukan dan seterusnya. Memang untuk infrastruktur dasar secara utuh kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Katakanlah pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten, khusus untuk Papua ada otorita percepatan pembangunan Papua dan seterusnya.
1: Nah, Pak Imam sempatkah bertemu dengan Kementerian Transmigrasi seperti Bapak usulkan tadi ya, bahwa Transmigrasi Patriot ini jangan hanya fokus di kawasan timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Pernahkah menyampaikan usulan itu ke Kementerian, Pak Imam?
19: Saya mungkin orang yang termasuk paling sering mungkin dan termasuk orang paling cerewet menyuarakan suara masyarakat transmigrasi. Memang jujur, saya dulu transmigrasi tahun 82 itu jalan kaki 27 kilo untuk bisa sampai lokasi transmigrasi. 27 kilo, kemudian sekolah kami 16 kilo jalan kaki tiap hari. Mungkin kalau tempat lain nggak akan mampu jalan kaki tiap hari 16 kilo untuk sekolah dasar. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu saya tempuh 6 tahun itu tiap hari kami jalan kaki 16 kilo. Nah, lokasi saya itu di Sintang itu, dari saya transmigrasi tahun 82 sampai sekarang, itu kondisi jalannya sama.
1: Dari tahun 82 sampai sekarang begitu?
19: Dari tahun 82 sampai sekarang itu kami belum pernah transmigrasi. Maksudnya, saya sudah keliling seluruh Indonesia, saya sudah keliling ke Konawe, saya sudah ke Tanah Bumbu, sudah ke mana-mana, ke Lampung. Kadang saya ngiri, Misalnya terakhir Tanah Bumbu itu di lokasi transgerasi itu jalannya sangat bagus banget. Dan masyarakatnya maju.

0: clear and clean kaitan dengan lahan itu diselesaikan.
1: Yeah.
0: Walaupun misalnya semakin saya bicara seperti itu, semakin juga belum tentu selesai kan, karena kita sudah menyelesaikan 23.325 persil kurang lebih 47.000 hektar lahan LO2 masyarakat yang sudah kita selesaikan dari tahun 2012. Nah, keinginan kami adalah bahwa transmigrasi ini, karena kami mengalami sendiri, zaman kita dulu transmigrasi kan 50-50, yeah. 50 pendatang, 50 warga lokal. Dan kami itu sampai hari ini belum pernah berkonflik dengan warga lokal. Bahkan, antara warga translokal dengan warga trans pendatang itu akrab banget dan sudah banyak mereka menikah antara warga Dayak dengan warga Jawa. Disitu. Kemudian pengembangan ekonomi di mana-mana dengan adanya warga transmigrasi, maka ekonomi di daerah itu berkembang.
1: Ya, ya, ya.
0: 1567 desa yang terbentuk karena keberadaan transmigrasi itu sekarang sudah maju rata-rata. Penduduknya juga rata-rata sudah maju. Mayoritas sudah maju. Dari sawit misalnya, hampir semua wilayah perkebunan di Kalimantan Barat atau di Kalimantan secara umum, itu rata-rata di sana ada warga transmigrasi. Dan pendapatan mereka rata-rata di atas 30 juta per bulan. Bahkan saya pernah ke satu daerah, pendapatan mereka dalam satu bulan itu 300 juta lebih. Satu orang. Bahkan ada yang punya lahan seluas 250 hektar. Satu orang. Maka cara ekonomi sebenarnya tidak masalah mereka, tetapi memang yang paling utama itu sarana dan prasarana jalan. Paling utama itu. Terus yang kedua, kalau kaitan dengan potensi daerah, sebenarnya di setiap desa lokasi transmigrasi itu banyak sekali sarjana-sarjana, anak-anak transmigrasi yang sampai hari ini juga belum bekerja. Mereka cuma bekerja karena mereka punya lokasi sawit, setelah selesai menjadi sarjana IPK 3,6, mereka menjadi petani sawit. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti Mas Gopur bisa menjadi bahan untuk kerjasama. Hampir semua wilayah di Indonesia ini anak-anak kan punya universitas. Contoh misalnya Universitas Balikpapan itu yang punya Mas Rendy. Mas Rendy itu bendahara DPW Patri. Beliau owner dari Universitas Balikpapan. Kemudian Universitas Anur di Lampung itu maksimal 10.000 lebih. Itu yang punya juga pengurus Patri, pengurus Tram gitu. Kemudian profesor-profesor dari anak-anak Patri itu udah ribuan. Mungkin nanti bisa dilibatkan diskusi, karena memang kami yang mengalami langsung bagaimana problem utama di transmigrasi. Minimal kalau kita sebagai pelaku memahaminya secara kafah gitu, utuh gitu. Beda dengan mungkin yang dari luar gitu.
2: Nah, Pak Gopur, kalau dari disampaikan oleh Pak Imam tadi kan sebenarnya kan memang problematika besar itu, tantangan besarnya adalah infrastruktur dan juga masalah tanah ini Pak. Ada dua hal ini kan yang besar kan begitu ya. Nah, itu sejauh mana kemudian Pak Gopur dan teman-teman yang 10 tim ini ya yakin bisa mendorong penyelesaian dua masalah itu dengan cepat. Pak Imam tadi cerita Pak, dari tahun 82 jalan masih rusak loh Pak. Infrastrukturnya masih berantakan begitu. Itu bagaimana Pak Imam?
3: Pak Imam,
2: Pak Gopur, oke, silakan Pak Gopur.
3: Siap. Jadi Bang Zaini, kami menemukan fakta yang sama hampir di seluruh lokasi risetnya UGM tahun kemarin. Jadi memang 30 tahun tidak kemana-mana dan kita masih menghadapi problem yang sama. Sementara itu, kira-kira UGM menjadi yang paling cerewet sama persis dengan Pak Imam. Mari Pak Imam kita lebih cerewet lagi supaya ini tidak hanya menjadi fokusnya Kementerian juga, meskipun harus kita akui Kementerian memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan daerah-daerah frontier ini Bang Zaini. Cuman PR kita masih banyak dan tidak sederhana sama sekali. Jadi kira-kira mari bersama-sama kira-kira untuk mengembangkan PR-PR yang belum selesai tadi. Jadi bayangan kami mungkin persoalan agraria dan konteks infrastruktur yang masih tertinggal itu tidak akan selesai dalam satu atau dua malam,
1: yang
3: tidak selesai dalam 3 atau 4 bulan. Cuman kira-kira kalau kita ini masih punya keseriusan dan kita masih punya keinginan bersama, kita harus terus mendorong hal ini supaya sampai ketika keadilan infrastruktur dan aksesibilitas dan keadilan sosial itu hadir bersama kita. Kira-kira kayak gitu. Kami di UGM

0: memang menerapkan apa standar pengabdian masyarakat yang setinggi mungkin supaya keadilan sosial dan keadilan aksesibilitas itu menjadi standar yang tidak bisa kita elakkan, dan dia menjadi pondasi program kami termasuk untuk Transmigrasi Patriot ini. Kira-kira begitu bangsa ini.
1: Pak Imam, tapi dari perhimpunan adakah perwakilan anak transmigrasi yang memang ada di wilayah yang sekarang ini ditempatkannya para Transmigrasi Patriot, Pak Imam?
2: Pengurus transmigrasi ini dari Sabang sampai Merauke ada pengurusnya, Mas.
1: Iya, iya.
2: Dari mulai kabupaten, apa provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kecamatan kita ada kepengurusannya. Di Papua itu ada pengurus DPD Patri Papua dan Papua Barat, ada pengurusnya semuanya. Kemudian di hampir semua wilayah Indonesia kecuali Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ya, itu nggak ada kepengurusannya. Kalau di wilayah transmigrasi semuanya ada kepengurusannya. Maka teman-teman sebenarnya ingin diskusi secara matang. Kalau diskusi kita itu kan sebenarnya sudah selesai. Problem utama transmigrasi itu ABCD-nya sudah selesai dan jalan keluarnya juga sudah kita buat kesimpulannya gitu loh. Tetapi memang mungkin antara kalau bahasa kami antara the salon dan pasien mungkin tidak nyambung gitu ya. Antara jadi problem utama transmigrasi ini misalnya A, penyelesaiannya harusnya juga B, tetapi di lapangan ternyata kita mengalami banyak sekali kendala. Misalnya gini, kalau beberapa usulan yang kita sampaikan kaitan dengan pembangunan jalan segala macam sering mentok di kementerian karena ketiadaan anggaran. Itu ini menjadi problem utama. Saya sering mendengar bupati-bupati di wilayah transmigrasi, mereka mengeluh dengan kondisi jalan, tetapi ketika mengajukan perbaikan jalan di wilayah kawasan transmigrasi, terbentur ketiadaan anggaran dari kementerian. Ini menjadi problem. Contoh misalnya, kemarin diajukan anggaran totalnya ada 58 miliar usulan, tetapi yang sampai itu cuma 400 juta, cuma revitalisasi dua sekolah. Ini menjadi problem. Jadi memang kalau diskusi kami di Patri itu hampir tiap minggu kita diskusi, itu diskusi kaitan dengan problematika transmigrasi, tetapi memang mungkin perlu lebih nyambung lagi antara kami dengan kementerian. Gitu. Mungkin kami agak lebih manis lagi agar bisa diterima lebih dalam lagi oleh kementerian gitu. Itu Mas Gofur, makanya saya ngiri juga sama Mas Gofur nih. Oke,
1: mungkin Pak Gopur dan teman-teman dari tim ekspedisi Transmigrasi Patriot bisa bertemulah dengan perwakilan perhimpunan anak transmigrasi di daerah tempat mereka bertugas, karena mereka lah yang betul menapak dan paham betul daerahnya, begitu ya Pak Imam ya?
0: Persis.
1: Betul ya. Silakan Pak Gopur, bisa tanggapi sedikit.
0: Sekali karena Pak Zaini, jadi tempat kami di UGM di Pusat Studi Pedesaan Kawasan ini sudah melakukan riset tentang transmigrasi sejak 80-an. Dokumen-dokumennya ada di perpustakaan kami, dan kami sebagai junior dari para senior-senior kami itu juga agak mengelus dada.
1: Yeah.
0: Karena ternyata banyak kesimpulan yang dituliskan di tahun itu kira-kira masih sama seperti sekarang problemnya. Artinya 30-40 tahun mungkin kita belum beranjak kemana-mana.
1: Yeah.
0: Nah, saya masih percaya dengan jalan di Kementerian Ekspedisi Patriot ini, cuman sekali lagi perlu kita kawal bersama-sama. Kalau kita itu menyesuaikan berbagai hal yang menjadi prioritas utama dan kita 10 kampus mitra ini kompak untuk berjalan bersama, saya pikir kita punya jalan keluar yang bersama. Yeah. Tapi hal itu harus dilengkapi dengan rekan-rekan di lapangan. Katakanlah teman-teman Patri juga saya baru tahu tadi pagi ternyata. Berarti mungkin ada berbagai stakeholder yang perlu kita gerak untuk gandeng bersama, kira-kira begitu bangsa ini.
1: Ya, baik.
0: Yang awal itu banyak gitu. Jadi kira-kira kalau Pak Menteri bilang besok itu kalau misalkan Patriot itu sudah tidak ada, kita tetap perlu untuk bersama-sama, ya mungkin nggak Patriot kita demo untuk tetap ada terus, misalkan begitu. Kalaupun tidak ada rekan-rekan Patri, tetap ada program-program yang prioritasnya untuk 3T, frontier, dan wilayah transmigrasi, kira-kira kayak gitu.
1: Ya, Pak Imam, mungkin nanti kami bantu senggol-senggol Pak Wamen, Pak Viva Yoga lah untuk diperhatikan juga masukan dari perhimpunan anak transmigran, begitu ya, Pak Imam ya. Baik kalau begitu.
2: Kalau Mas Wamen, sebentar, kalau Mas Wamen itu cukup dekat dengan kita.
1: Ya.
2: Kebetulan dulu kita satu organisasi sama beliau. Kemudian saya orang yang paling sering komunikasi di Pak Nubini, bahkan beliau pernah saya undang secara organisasi ke beberapa wilayah, dan kita ajak diskusi dan saya tunjukkan kondisi ini loh, kondisi warga terapnya sebenarnya gitu. Nah, satu saja keinginan kami adalah kami ini Patri ini tidak pernah minta biaya kemanapun, karena kita klinis seluruh Indonesia itu murni duit pribadi, kita tidak pernah minta ke pemerintah, kita tidak pernah minta kemana-mana. Keinginan kita cuma satu, bagaimana warga tersebut. Kita ingin menghentikan tangis warga terap yang sampai hari ini masih ada di beberapa tempat. Gitu. Contoh misalnya gini mas, saya minggu yang lalu membantu warga kami di Wai Terusan, Lampung Tengah, yang dari tahun 97 sampai sekarang 3 SP itu ceritanya belum definitif. Dari tahun 97. Nah, maka saya membantu mereka, ada 8 orang dari sana, saya bantu komunikasi dengan Dirjen Maksikit, alhamdulillah suratnya sudah keluar dan semoga dalam waktu dekat sudah menjadi desa definitif. Karena takutnya nanti menjadi dosa jariah untuk kita, kita punya tugas tidak terselesaikan dan akhirnya mengorbankan warga yang jumlahnya ribuan.
1: Baik, kalau begitu Pak Imam dan juga Pak Gopur, kami nantikan perkembangan dari program Transmigrasi Patriot. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Kabut asap kembali menyelimuti kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan yang menjadi ribuan kasus ISPA. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan terus serapai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah mengganggu pernapasan, sasak-sasak, lain pang pada kayak kara kaput.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan di bulan Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Raden Ayu Lasminingrat, seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sekolah keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 11 ya? 11 Agustus 2026 hari Selasa. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu. Yang berikutnya juga sebagaimana kemarin kami sampaikan, tadi baru saja kami cek ke lapangan mengenai karena betapa antusiasnya pendaftar, jadi kami memutuskan untuk menambah satu blok untuk memperbesar jumlah undangan bagi masyarakat yang sudah mendaftar. Tadi kami cek bisa sekitar 3.400 yang mungkin nanti akan kita bagi di acara pagi dan acara sore. Terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mulai pagi hari ini tadi dan mungkin sampai beberapa hari ke depan di beberapa ruas jalan veteran maupun di Merdeka Utara mungkin akan ada penyesuaian atau penutupan lalu lintas. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan, kepada seluruh masyarakat.
4: Sejauh ini ada berapa peserta sih yang sudah terdaftar? Sudah ada berapa peserta yang mendaftar untuk berperan ini?
3: Maksudnya peserta
4: masyarakat
3: undangan? Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336 ribu pendaftar gitu, yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500, tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi gitu. Dan tadi juga ada rencana mau mungkin ada penambahan tenda, tetapi bukan untuk undangan, mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodir. Biasanya saudara-saudara kita banyak juga yang ikut nonton ya di luar pagar istana, dan kami tadi cek ke lapangan mungkin supaya menontonnya juga lebih enak, kami akan coba siapkan tempat yang lebih representatif.
5: Ada yang berbeda sama dengan tahun sebelumnya?
6: Tahun ini mas,
5: dari
3: apanya?
5: acara kejutan-kejutan
3: di... Ya pasti ada perbedaan ya. Kalau masalah kejutannya ya ditunggu nanti harganya. Namanya juga kejutan. Oke, terima kasih.
4: Mas, sejauh ini pejabat-pejabat negara seperti mantan presiden, mantan wakil presiden sudah disenggangkan juga?
3: Ya, mulai hari ini kami dari panitia menugaskan beberapa pejabat-pejabat pemerintah untuk mengantar undangan secara resmi kepada seluruh presiden, wakil presiden maupun keluarga presiden maupun keluarga wakil presiden untuk mengundang secara resmi untuk hadir di dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi.
4: Mas, terkait dengan gladi koper parsial ini, bagaimana mas setelah memantau jalannya ini?
7: Selesai.
4: Koreksi atau bagaimana?
3: Ya belum, kan ini baru penyesuaian awal ya. Kalaupun ada koreksi belum terlalu banyak. Nanti mulai besok akan ada gladi kotor. Nah, nanti di situ baru mulai kita akan lebih dalam lagi untuk mungkin melakukan perbaikan-perbaikan Kalau sekarang masih belum. Kalau untuk hari ini.
5: Berarti besok bukan parsial lagi, tapi
6: ini masih penyesuaian ya?
3: Ya, masih penyesuaian aja. Oke, terima kasih teman-teman. Yang penting semangat.
7: Isu lain boleh
3: mas? Isu lain. Ya, ada isu lain.
4: Pas banget.
3: Tetap semangat.
4: Kita sama Pak Pratikno ini dikabarkan sakit dan katanya akan mengundurkan diri dari Menko PMK. Ini benar mas?
6: Kata beliau sakit
3: mas. Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu?
4: Kabarnya
3: mas. Saya belum dengar.
4: Kalau ini maksudnya selo
3: uang. Siap, yang saya tahu siap. Saya tahu sih nggak ada apa kabar bahwa beliau sedang sakit.
4: Dan juga nggak akan
3: mengundurkan diri. Apa belum mengundurkan diri lagi sakit aja nggak mengundurkan diri. Belum ada.
4: Kalau abang mas, perpres ojol bagaimana nih mas?
6: Perpres ojol kemarin.
3: Oh jadi ya kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai perpres ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya mengenai apa namanya pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi. Hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa bisnis. Karena pola bisnisnya kan ternyata setelah dipelajari banyak juga di situ polanya.
5: Jadi sebelum 17 Agustus siapkan. Ya mas? Ya. Sebelum 17 Agustus katanya.
3: Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya. Saudara-saudara juga boleh cek bahwa secara real pelaksanaan di lapangannya pun juga sudah berjalan mengenai apa namanya pembagian hasil yang di angka 92 dan 8% itu sudah jalan juga di lapangan.
7: Mas, kemarin kan Menko Polkam bilang pejabat kayak semacam Kapolres, Kapolda, dan Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla ini aturannya masih bisa akan diganti begitu ya kalau misalnya daerahnya gagal menangin itu benar nggak sih mas?
3: Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden satu segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu. Kemudian juga beliau sebagaimana kemarin juga kami sampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional itu kita dukung penuh. Dan dalam kesempatan ini saya juga mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dan tentu kami juga mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berikan support dukungan. Doa kepada seluruh tim yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras ya, berjibaku untuk memadamkan api. Ada beberapa yang karena terlalu lama menghirup dan terlalu banyak menghirup asap juga ada yang sakit. Jadi masalah karhutla ini marilah itu menjadi ini kita bersama-sama semua sebetulnya. Kita tidak bisa membantu di lapangan, kita bantu dengan doa dengan support.
7: Dan
3: tidak mudah. Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi. Termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan ada pre-wedding ya kalau saudara-saudara ingat itu kan. Nah jadi yang begitu-begitu mari kita semua mawas diri karena memang kali ini El Nino-nya cukup kuat dan cuaca cukup kering gitu. Termasuk OMC ya, operasi modifikasi cuaca. Desainnya semua kita persiapkan tetapi secara teknis penjelasan dari Kepala BMKG tidak selalu bisa didapati kondisi yang awannya memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan. Ini masalah teknis ya. Tapi semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baik. Gitu ya, cukup ya? Cukup, terima kasih. Aku mau lanjut dapat lagi ini.
8: Terima kasih, Mas
4: Dan. Dana belanja pegawai.
9: Yang OP 3 karena itu kan di daerah-daerah sempat jadi mah susah.
10: Yang 4. Udah, kiri!
9: Pak Presiden,
11: dari mana lagi kamu?
3: kabar terus.
12: Banyak kabar.
3: Hah? Belum.
10: Kado.
3: Oke, cukup ya.
4: Jadi perpres ini jadi kado buat Hut RI ya, Mas.
3: Hah?
4: Perpres.
12: Jadi kado untuk Hut RI, Mas.
3: Lah, tadi kan sudah saya jelaskan secara substantif.
12: Hampir
3: semuanya sudah selesai. Kalau secara administratif, nanti mohon waktu. Tapi kalau sudah betul-betul secara administratif ditandatangani, kemudian diundangkan, pasti akan kita sampaikan. Tetapi boleh kami sampaikan sekali lagi bahwa secara substantif semua sudah, insya Allah semua sudah selesai. Oke? Okay. Terima kasih semuanya.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Tipe A, Tanjung Priuk. Para pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk, Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang mewakili, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia atau yang mewakili, serta yang saya hormati, rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media untuk pelaksanaan konferensi pers pada siang hari ini. Dan mungkin juga saya mohon maaf dengan suasana yang panas, jadi saya melihat semangat dari teman-teman pers ini bukan main. Ya, dengan situasi yang panas ini bisa ataupun berkenan mengikuti siaran pers ini. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pitai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai yang dimuat di dalam dua kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Nah, ini adalah merupakan modus ataupun pemberitahuan yang tidak benar, sehingga dilakukan pengamanan, kemudian juga dilakukan pemindaian terhadap barang-barang tersebut dengan menggunakan X-ray yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Hasil analisis citra menunjukkan pola muatan yang menunjukkan bahwa barang yang ada dalam kontainer itu adalah merupakan rokok yang diduga rokok ilegal. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan rokok SKM atau sigaret kretek mesin tanpa pita cukai atau rokok polos. Berdasarkan penelusuran, kedua kontainer tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan selanjutnya direncanakan dikirim ke wilayah Sumatera melalui jalur laut seperti apa yang tadi saya sampaikan pada awal. Ya, dari dua kontainer tersebut, petugas di Tanjung Priuk mengamankan kurang lebih 8.960.000 batang rokok ilegal dengan jenis sigaret kretek mesin, ya, dengan tidak dilengkapi ataupun dilekati pita cukai. Perkiraan barang mencapai 13,30 miliar dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 8,66 miliar yang terdiri dari potensi penerimaan cukai sebesar 6,68 miliar, pajak rokok sebesar 668 juta, PPN HT sebesar 1,31 miliar. Ya, proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai Tanjung Priuk dan Direktorat Penindakan Penyidikan Bea dan Cukai yang telah melakukan pengawasan berdasarkan analisis risiko dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Saya berharap ataupun kami berharap bahwa ini tidak terputus pada kegiatan ataupun penindakan hari ini saja. Ya, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ilegal ataupun kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat itu bisa kita eliminir semaksimal mungkin, sehingga Bea Cukai bisa menjaga ataupun melindungi penerimaan negara maupun melindungi masyarakat dari barang-barang ataupun produk-produk ilegal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kami berharap mendapat respon dari masyarakat bahwa rokok ilegal adalah sangat-sangat merugikan, karena dari situ dengan adanya pungutan cukai tentunya kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam hal untuk membiayai ya kesehatan masyarakat, dalam hal ini melalui BPJS, karena salah satu fungsi dari pengenaan cukai adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena rokok. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas siaran pers yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tambahan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok. Kepada AKBP Al-Rashidin Fajri, kami silakan.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bea dan Cukai, yang sama kami hormati Bapak Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bapak Direktur Penyidikan dan Penyelidikan Penindakan Bea dan Cukai, Bapak Eksekutif General Manager PT Pelindo, dan senior komandan dan rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin, kami dari kepolisian sangat mengapresiasi dan tentunya kami siap untuk bersinergi dengan pihak Bea dan Cukai seperti selama ini yang sudah dilakukan. Tentunya ini sesuai dengan kehendak nasional seperti yang disampaikan Bapak Presiden, di mana potensi-potensi pelanggaran ini dapat mengganggu iklim serta penerimaan negara secara nasional. Kami mohon izin siap untuk melakukan segala daya dan upaya baik dalam bentuk pertukaran informasi maupun serta pembentukan tim analisa gabungan untuk membantu pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengungkapan berikutnya. Kami mohon izin, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
16: Demikian penyampaian konferensi pers oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Kami persilakan.
8: Ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama, apakah dari Bea Cukai sendiri melihat ada kecenderungan peningkatan penggunaan kontainer dalam distribusi rokok ilegal ini, terutama melalui transportasi kereta api? Karena sebelum-sebelumnya kan kebanyakan itu lewat kapal atau lewat truk. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa strategi dari Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal agar tidak hanya berhenti dari kasus per kasus? Dan pertanyaan terakhir, untuk kereta ini kronologi persisnya bagaimana, Pak, bisa lolos? Karena kan setahu saya kalau kargo di kereta sendiri itu ada SOP, ada dari apakah ada pihak-pihak yang terkait dengan pengiriman pihak rokok ini, terus apakah akan ada tindakan nantinya terhadap pihak terkait dengan peredaran atau distribusi rokok ilegal dari Surabaya ke Tanjung Priok menggunakan kereta. Terima kasih.
14: Baik, untuk pertanyaannya dari Omet ya, dari CNBC ya, dalam hal peningkatan menggunakan pengangkutan kontainer ini untuk melalui kereta, ini baru yang pertama kali ya. Ini adalah merupakan baru pertama kali. Ya tentunya ini adalah merupakan tadi seperti saya bilang, ini adalah modus baru ya menggunakan kereta. Karena mungkin saat ini untuk perjalanan melalui transportasi melalui rute ataupun menggunakan truk mungkin terlalu banyak ranjau di jalanan. Karena kita terus aktif melakukan penindakan ataupun pengawasan terhadap rute-rute yang kerap kali dilakukan ataupun digunakan untuk distribusi rokok ilegal. Sehingga ini dicoba mungkin, ini mungkin kemungkinan aman gitu dari apa namanya, dari ranjau ataupun dari pemeriksaan-pemeriksaan di jalan. Karena mulai dari Surabaya langsung diangkut pakai kereta, terus kemudian sampai di Priok ini kan hanya satu kali perjalanan, tidak ada transit-transit. Menggunakan truk, pasti ada transit di rest area atau di rumah makan, dan kita lakukan, sering melakukan penegahan ataupun penindakan di rute-rute tersebut. Nah, untuk sampai dengan keterlibatan dari pihak kereta api, ini perlu pendalaman ya, karena ini adalah merupakan kejadian yang pertama, tentu kita tidak bisa memberikan penilaian bahwa oh, ada dugaan orang dalam, tapi kita perlu menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Ya, strategi dalam mencegah ini ya tentunya kita tidak akan berhenti ya. Kita tidak akan berhenti karena salah satu tugas dari Bea Cukai itu adalah mengawal ya, mengawal penerimaan negara agar dapat sesuai dengan apa yang menjadi ditargetkan oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa saya jawab.
16: Baik, selanjutnya kepada penanya lain.
17: Yang pertama terkait, kan dalam kasus ini pengiriman rokok ilegal ini dapat terdeteksi sebelum barangnya sampai ke wilayah ya Pak. Nah, mungkin faktor-faktor apa aja sih Pak yang membuat Bea Cukai ini berhasil melakukan identifikasi, mungkin dapat dielaborasi Pak. Terus yang kedua Pak, tadi disebutkan barangnya berasal dari wilayah Jawa Timur dan akan dikirim ke Sumatera ya Pak. Mungkin spesifiknya boleh disebut wilayahnya di mana Pak, dan apakah ini ada barang rokok impor ilegal juga Pak? Dan yang terakhir Pak, kalau sepanjang tahun 2026 Pak, dengan kasus yang saat ini Pak, ada berapa sih Pak kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai, dan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan ada berapa? Terima kasih.
14: Baik, ya ini asal barang kenapa diketahui, ya tentunya bisa dilihat dari merek rokok, ya merek rokok yang ada di depan teman-teman semua, karena kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah merupakan salah satu sentra produksi rokok, ya. Dan mudah-mudahan ini kita akan tindak lanjuti, tidak hanya sampai di apa namanya di sini. Mudah-mudahan kita bisa dalam rangka penyelidikan lanjutan, kita bisa sampai siapa sebenarnya ataupun yang memiliki ataupun memproduksi rokok ilegal ini. Apalagi tadi? Kalau jumlah hasil penindakan ya, jumlah hasil penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sampai dengan saat ini sudah hampir 1 miliar lebih ya, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan Juli ya, tanggal 31 Juli data yang ada di Bea Cukai itu ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar, berarti hampir 100% dari tahun lalu. Ya, tahun lalu kita setengah semester ataupun satu semester kita hanya mencapai 600 juta batang, tetapi saat ini kita sudah bisa berhasil sampai dengan 1,2 miliar. Ini merupakan suatu integritas ya dari pegawai Bea Cukai yang tidak henti-hentinya melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Demikian.
16: Satu penanya lagi.
14: Ya, terakhir ya.
17: Mau minta detailnya Pak, mungkin terkait dengan produksi dari rokok ini tuh dari pendalaman Bea Cukai seperti apa, sudah berapa lama mereka produksi, posisi rumah produksi itu di mana, dan cara mengelabuhinya seperti apa. Abis itu, karena ini tidak ada pita cukainya ya Pak ya, mungkin boleh sedikit Pak bergeser update soal penambahan pita cukai rokok yang akan digagas ke Menkyu, update-nya sampai mana Pak? Terima kasih.
14: Terima kasih dari Metro ya. Ini pertanyaannya adalah tentang pita cukai yang digagas oleh, yang bisa saya jawab dulu ya, yang akan digagas oleh Menteri Keuangan ya, Sampai dengan ini kita masih melakukan ini apa namanya kajian terhadap kemungkinan adanya layer baru di rokok ataupun pita cukai, karena kita menunggu apa keputusan dari Pak Menteri untuk hal tersebut. Karena bea cukai adalah eksekutor, jadi apa yang diputuskan ataupun kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan kita siap untuk melaksanakan itu. Ya. Apa lagi? Rumah produksi ya, kalau dilihat dari merek-merek apa namanya Hammer, Kermus, kemudian apa lagi nih? Gus E, ya tentunya kita karena yang mereka lakukan adalah menggunakan jalur terputus ataupun strategi terputus ya, karena selama ini kita hanya menangkap supir ataupun kenek ataupun sarana pengangkut. Ketika kita upayakan untuk sampai kepada pemilik barang, mereka ya menyatakan bahwa tidak tahu gitu. Ya mungkin ini doktrinnya sudah kuat untuk sarana yang digunakan ataupun oleh sarana pengangkut ini. Demikian ya.
17: Pak, berarti di pendalaman yang di Surabaya itu belum ada nama tersangka ataupun pelaku ataupun lokasi rumah produksi yang sudah didapatkan dari bea cukai?
14: Ya sedang kita dalami ya, sedang kita dalami itu. Mudah-mudahan dukungan dari teman-teman kita bisa berhasil mengungkap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
18: Beberapa waktu lalu, seorang konten kreator melibatkan anak-anak untuk mempromosikan rokok elektrik. Aksi itu mendapat hujatan banyak dari banyak pihak, mengingat anak merupakan pihak yang harus terlindungi, baik dari konsumsi rokok maupun iklan. Meski telah meminta maaf, ia tetap dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan langkah pelaporan merupakan hal wajar, karena perlindungan terhadap anak dari rokok tercantum dalam berbagai aturan, mulai dari peraturan pemerintah hingga undang-undang. Bagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melihat fenomena viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak di ruang digital, dan sejauh mana platform digital serta pelaku usaha harus bertanggung jawab mencegah anak menjadi sasaran promosi produk tersebut? Kami akan berbincang bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo.
2: Wawancara Pro 3.
18: Iya, melihat kasus yang viral kemarin mendapat sorotan publik yang begitu besar, dari sisi perlindungan konsumen, Pak, sebenarnya apa yang menjadi persoalan paling serius kalau melihat kasus itu?
19: Iya, kalau dari kami sih sebenarnya pertama memprihatinkan ya, kejadian tersebut. Pertama memang jelas-jelas iklan rokok itu digital sekarang sudah dilarang berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru 28 tahun 2024 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang sudah diganti sebelumnya. Nah, ini menjadi memprihatinkan bahwa ini memang ada dugaan pelanggaran serius yang terjadi gitu. Yang kedua, apalagi dugaan serius itu adalah melibatkan anak-anak sebagai konsumen rentan. Nah, tentunya iklan rokok di digital saja sudah dilarang, dan ini menggunakan atau memanfaatkan anak-anak untuk menjadi satu media iklan promosi, dan itu sangat memprihatinkan. Yang mana sebenarnya belum ada sebulan ya, kita merayakan Hari Anak Nasional ya.
18: Yeah.
19: Yang mana sebenarnya Hari Anak Nasional itu harusnya menjadi momentum bagaimana semua pihak untuk bisa mempererat atau memperkuat perlindungan terhadap anak itu sendiri. Tapi ternyata belum lama peringatan Hari Anak, ternyata terjadilah sesuatu ini. Dan itu sangat memprihatinkan. Dan pasti LKI melihat bahwa ini harus tidak boleh terjadi lagi. Dan kemarin juga kita mendorong Kemenkes dan Pombidis segera men-take down videonya.
18: Okay.
19: Dan yang kedua adalah kemarin laporan polisi itu juga kita dorong untuk polisi bersifat objektif dan juga bisa melakukan secara transparan agar bisa menjadi efek jera bagi semua para pihak.
18: Yeah. Tapi kalau di ruang digital ini, Pak Rio ya, kapan sih Pak sebuah konten itu sebenarnya sudah dapat dikatakan itu adalah aktivitas promosi Pak?
19: Ya sebenarnya kalau menampilkan gambar atau menunjukkan suatu apa namanya merek tertentu dan juga ada suatu hal apalagi menggunakan benar-benar memperagakan dan juga cara mencontohkan bahkan juga kalau produknya dipampangkan dengan jelas, makanya itu bagian dari konten promosi. Jadi konten promosi itu juga bagian dari memperagakan, mempertunjukkan dan sebagainya. Itu juga bagian dari konten, satu bagian dari promosi itu sendiri. Dan itu mungkin nanti penyidik bisa menafsirkan apakah ini bagian dari konten promosi atau tidak. Dan itu pasti ditafsirkan oleh ahli juga dari penyidik itu sendiri.
18: Walaupun itu secara spontan ketika seseorang atau konten kreator dalam live streaming.
19: Ya, harusnya itu mereka sudah mempelajari. Sudah melakukan live streaming, mereka harus mempelajari mana yang boleh, mana yang tidak. Apalagi memang itu berkaitan dengan anak-anak. Dan produk ini kan produk yang sangat sensitif. Bahkan juga negara sudah mengatur bahwa aturan-aturan ini, bahkan promosi maupun penjualan terhadap anak-anak ini juga sudah diketatkan. Bahkan bukan kepada anak-anak aja, tapi lingkungan sekitar sekolah pun juga sudah diperketat untuk penjualan-penjualan rokok itu sendiri.
18: Yeah.
19: Dan ini ya, sangat yang memprihatinkan bahwa harusnya seorang YouTuber maupun juga content creator bukan hanya paham soal konten saja, tapi paham terhadap regulasi-regulasi terkait. Jangan sampai membuat suatu konten promosi yang akhirnya adalah menabrak aturan dan juga mengorbankan suatu anak-anak dalam suatu konten promosi tertentu.
18: Ya, seberapa besar tanggung jawab konten kreator dan juga seberapa besar tanggung jawab perusahaan yang produknya muncul ini, Pak?
19: Ya, memang kami juga dulu mendorong bahwa periklanan ini bukan hanya soal korporasi saja, tapi orang ini kan sekarang korporasi ini juga iklan itu semakin meluas menggunakan influencer-influencer gitu. Dan juga menggunakan hal-hal yang lain. Dan itu kita menganggap itu menjadi satu kesatuan promosi yang juga harus menjadi satu untuk di bagaimana ke depan perlu diatur secara khusus sehingga ke depan ini punya suatu ikatan yang mengikat dari segi aturan sehingga perusahaan tidak semena-mena dalam hal menjual produk maupun juga melakukan konten promosi. Dan kalau di undang-undang perlindungan konsumen sendiri ya memang sudah diatur di dalam pasal 9 sampai mungkin sekarang pasal 15 atau 14 yang mengatur soal etika periklanan dan itu yang harus menjadi acuan sebagainya. Dan satu lagi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah ada undang-undang kesehatan, sudah ada PP-nya, aturan turunan PP kesehatan, namun yang sampai sekarang ini memang aturan petunjuk teknis soal take down iklan rokok ini memang belum diatur secara khusus. Dari ini sudah lama kita mendorong ini, juknis ini sudah lama kita dorong di Kemenkes, tapi memang sampai sekarang belum hadir. Artinya apa? Dalam hal ini memang ada suatu hambatan nantinya dari Kemenkes dan Komdigi untuk bisa melakukan interaksi, melakukan take down secara cepat. Apalagi kalau memang ini laporan dari masyarakat.
18: Ya, Pak, kadang saya kalau sebagai konsumen ini Pak ya, agak sulit ini Pak, membedakan konten biasa dengan konten yang memang ada muatan promosi atau iklan di situ. Gimana dong itu?
19: Nah, ini dia yang harus menjadi mencermati dari pemerintah ya. Memang YLKI juga beberapa kali juga mendiskusikan ini, mana konten yang memang sifatnya review, mana yang sifatnya adalah review, tapi bahkan dibungkus soal iklan. Ini kan menarik juga nih, Mas. Ini memang cermatan-cermatan ini kita bisa melihat dari track record dari suatu konsumen itu sendiri. Apakah memang ini dari konsumen betul atau memang mereview produk karena itu bagian dari hak konsumen atau memang mereka melakukan promosi dibungkus atas dasar review. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Saya pikir pemerintah harus cermat melihat track record dalam hal ini. Gak mungkin review ini hanya dilakukan sekali. Kalau reviewer pasti mereka melakukan satu kali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau konsumen saya pikir itu juga sah saja. Tapi juga saya pikir ruang digital itu adalah suatu batasan yang harus menjadi batasan bahwa batas aman untuk ruang digital anak ini Dan produk ini adalah produk bahaya yang tidak boleh ditampilkan dan juga diiklankan di ruang digital. Itu clear.
18: Artinya ada celah pengawasan terbesar, Pak, ya, di situ ya?
19: Wah, sangat, celahnya sangat besar dan sangat terbuka lebar. Apalagi ruang digital ini sangat besar dan masif, dan pasti mereka memanfaatkan celah bagaimana kekosongan untuk media pengawasan. Karena pengawasan hanya ditekan oleh Kemdikbud, tapi berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes. Dan kita tahu Kemenkes pasti mempunyai suatu kekurangan SDM di sana untuk bisa mengawasi. Yang iklan luar ruang saja agak sulit, apalagi yang iklannya secara digital.
18: Iya. Gitu. Bicara takedown, Pak. Apakah takedown sebuah konten itu cukup untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja atau segmentasi yang bukan pada peruntukannya?
19: Sanksi itu kan ada dua, ada banyak ya sanksi, yaitu bisa sanksi administratif, ada sanksi denda, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau sanksi administratif saja, kalau memang ini pelanggaran serius, untuk takedown saya menurut saya nggak cukup untuk dilakukan takedown saja. Tapi kalau memang ada dugaan mengarah kepada pidana, itu terbuka saja untuk dilaporkan secara pidana. Dan kami sangat mendukung itu, karena apa? Ini pelanggarannya adalah pelanggaran serius, menyangkut konsumen rentan. Bahkan KUHP kita juga mengarah bagaimana untuk anak juga diperkuat. Dan ini eksploit dugaan bagaimana memanfaatkan anak dalam hal mengiklankan ini juga menjadi pelanggaran serius. Dugaannya pelanggaran serius. Dan itu saya pikir kami memikir bahwa nggak cukup secara administratif saja, bahkan kalau melakukan tindak lanjut sebagai pidana, dilaporkan, dan itu sangat terbuka. Dan tentu endingnya adalah perlindungan anak. Makanya dalam hal ini bukan hanya kita mencoret Komdigi dan Kemenkes, tapi KPAI kita harapkan juga turun. Gitu. Okay. Sehingga nantinya benar-benar ya, ruang digital kita memang betul-betul menciptakan ruang yang ramah perlindungan terhadap anak. Itu yang kita inginkan tetap.
18: Baik, kita tunggu nanti, Pak, bagaimana celah yang ada itu tertutup, dan juga harapannya adalah transparansi antara konten kreator dan juga produk itu lebih bisa mengedepankan edukasi, mana yang boleh, mana yang tidak untuk dikonsumsi oleh segmentasi masyarakat tertentu. Baik, Pak Rio Priyambodo, terima kasih, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat.
19: Sama-sama, Pak.
18: Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priyambodo.
20: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor,

0: promosi rok elektrik yang melibatkan anak-anak yang menjadi sorotan besar masyarakat kita. Sebenarnya Pak, kenapa sih Pak promosi lewat konten kreator itu dinilai lebih kuat daripada iklan biasa, Pak?
1: Oh iya, karena konten kreator ini relasi dengan para penggemarnya unik, yaitu mereka didasari oleh kekaguman atau paling tidak kedekatan profil antara influencer dengan para pengikutnya. Nah, sehingga apapun yang dikatakan oleh para influencer ini nanti akan diikuti atau didengarkan oleh para penggemarnya. Seperti itu relasinya, Mas.
0: Oke. Kalau begitu, apa yang terjadi ketika anak-anak itu ikut menjadi bagian dari pesan promosi produk tersebut ini, Pak?
1: Tentu saja produknya bukan untuk anak-anak, atau anak-anak merupakan kelompok usia yang belum seharusnya mengkonsumsi produk yang dipromosikan. Sehingga ketika mereka mengimitasi perilaku influencernya atau content creatornya, mereka kan mengkonsumsi produk yang bukan untuk mereka, yang bisa mengganggu kesehatannya atau merusak mentalnya. Okay. Nah, anak-anak ini tidak mempunyai pertimbangan selain tadi mengikuti orang yang dikaguminya.
0: Artinya anak sangat mudah menangkap produk itu sebagai sesuatu yang biasa karena ada figur yang dikagumi di situ, Pak.
1: Betul, jadi representasi atau rasa kedekatan dengan figurnya tadi mendengarkan atau mengikuti perilaku figur yang dikagumi itu.
0: Oke.
1: Termasuk mengkonsumsi produk yang belum waktunya.
0: Ya. Dalam era komunikasi digital saat ini, Pak Firman, apakah sebuah tayangan live streaming itu membuat batas antara hiburan dan iklan itu memang sulit terdeteksi?
1: Ya. Ketika menggunakan media sosial, itu pendekatannya adalah pendekatan yang disesuaikan atau dikemas sesuai dengan perilaku target audiensnya. Nah, sehingga ini tidak tampak sebagai tawaran atau promosi, bahkan hard selling. Nah, di situ seperti teman yang berbicara kepada teman, itu cepat untuk meyakinkan mereka.
0: Oke, apalagi ketika live streaming, seolah-olah itu disampaikan secara spontan, Pak ya. Dan itu akan terasa lebih meyakinkan. Karena saya kadang-kadang juga sulit membedakan live streaming ada pesan-pesan komersial di dalam, terasa kabur di situ. Tapi Pak, seberapa besar memang kedekatan antara pengikut dengan seorang konten kreator ini bisa betul-betul memberikan pengaruh penerimaan sebuah produk yang walaupun itu tidak nyata disampaikannya?
1: Ya, jadi betul. Jadi tadi relasi influencer dengan para pengikutnya ini seperti teman. Jadi yang namanya teman, mereka mampu berbicara dengan cara yang dikehendaki. Demikian juga kalau yang namanya teman biasanya perilakunya itu sama atau mirip, saling mengkonfirmasi. Nah, sehingga tadi ketika tawaran itu diberikan tidak sebagai tawaran, tapi seperti cerita pengalaman yang dilakukan oleh seorang teman kepada teman lainnya. Jadi sangat kuat itu ketika ditumpangi oleh produk komersial.
0: Iya. Algoritma tidak bisa membaca hal seperti itu, Pak.
1: Justru algoritma ini menyarankan kita berteman dengan orang yang mirip, kan? Nah, jadi jalan ceritanya kita dianjurkan untuk memilih teman yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi itu dasarnya adalah algoritma berdasarkan kesamaan-kesamaan preferensi kita. Nah, kemudian dari pertemanan itulah dimanfaatkan oleh para pemasar untuk mengkomunikasikan produknya.
0: Oke. Kalau algoritma bekerja seperti itu, lantas pada titik mana kalau begitu, Pak? Platform yang seharusnya bisa mendeteksi konten-konten seperti itu?
1: Mungkin platform agak kesulitan karena secara teknis tidak terbedakan orang berteman karena tadi kesamaan profil dengan karena profil itu mempengaruhi pembelian sebuah produk. Nah, sehingga untuk menahan ini tidak menjadi keburukan, itu etika para influencernya yang harus menahan diri untuk tidak memasarkan produk kepada kelompok usia yang sebelum waktunya.
0: Kalau konten, saya misalnya punya konten ini saya batasi usianya untuk viewer tertentu saja. Apakah itu efektif, Pak?

0: Pada kenyataannya hari ini konten untuk viewers tertentu kan bisa di copy, bisa dialih media medium kan, sehingga tetap akan menyebar. Nah, sehingga tadi kunci yang bisa dipakai adalah kita memperhatikan implikasi dari konten kita. Ketika implikasinya menjadi merugikan pihak lain atau dikonsumsi oleh mereka yang belum usianya, itu kita harus urungkan untuk memposting konten semacam itu.
1: Oke. Atau sejauh mana Pak Firman, baik itu seorang konten kreator atau bahkan platform, itu sudah memiliki pemahaman dalam perlindungan anak di ekosistem digital, Pak?
0: Mungkin dimulai sejak awalnya, kalau di platform itu sesuai dengan batasan usia yang mereka tetapkan. Ada platform yang menetapkan 13 tahun plus atau 16 tahun plus. Nah, itu benar-benar ketika itu menjadi batasannya, itu harus ditegakkan. Jadi, dengan cara apapun mengelabui atau memberikan identitas palsu tidak bisa ditembus. Dan kemudian kalaupun sudah tembus bisa diamati konten-konten ini kira-kira memang beneran diproduksi anak berumur 16 tahun atau kurang dari 16 tahun.
1: Iya, itu nah, sudah dijalankan dengan baik, Pak?
0: Sepertinya belum. Bahkan dengan PP Tunas kan pemerintah menekan platform untuk menegakkan aturan 16 plus. Tetapi kan pada kenyataannya penerapannya masih belum efektif.
1: Okay.
0: Nah, itu antara lain karena platform memfilternya tidak ketat.
1: Kalau dari sisi kreatornya sendiri, apakah memang sudah terliterasi mana pedoman khusus yang bisa mereka gunakan untuk alat promosi produk-produk yang tidak berisiko, terutama memberikan perlindungan pada anak? Gimana itu, Pak?
0: Saya agak mengkhawatirkan itu tentang literasi para influencer. Seringkali daya tarik keuntungan yang ditawarkan oleh para produsen itu lebih dipertimbangkan dibandingkan tadi. Nah, jadi kita mengajak para influencer ini, konten yang Anda buat itu ada tanggung jawab sosialnya.
1: Okay.
0: Ada tanggung jawab masa depan anak-anak. Nah, itu sehingga perlu dipertimbangkan bukan hanya keuntungan ekonomi saja.
1: Oke, okay. Artinya platform sudah, konten kreatornya sudah. Anaknya sendiri gimana, Pak? Bentuk edukasi apa yang bisa diberikan kepada mereka untuk mengenali promosi yang menyamar sebagai hiburan tadi?
0: Ya, pertama anak-anak tidak disarankan menggunakan media sosial, termasuk games-games tertentu yang ada batas usianya. Kalau mereka umurnya belum mencapai itu, jangan memaksakan diri karena ada keburukan yang tidak bisa ditahan. Yang kedua, sekarang ini terdapat kreativitas yang sangat hebat dalam mempengaruhi anak-anak, sehingga apa yang disenangi anak-anak itu dipelajari oleh para content creator. Orang tua perlu mengajari anak berbagai macam daya tarik ini sudah dikembangkan untuk memikat anak-anak, sehingga perlu berhati-hati ketika masuk ke ruang itu.
1: Pak Firman Kurniawan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI, Pak. Salam sehat. Demikian tadi pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan.
2: Wawancara Pro3.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasimi Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau El Nino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
2: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar
1: pakai. Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
3: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
1: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terkait dengan gempa Kolombia bermagnitudo 7,4 dan kami coba akan mengupdate ya bagaimana kondisi terkini di Kolombia bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Pak Tatang Budi Utama Razak.
0: Wawancara Pro 3.
1: Izin ganggu ya, waktunya beda. Pak Dubes ya.
2: Iya ya, silakan.
1: Iya, Pak Dubes, kalau untuk kondisi terkini di Kolombia bagaimana? Bagaimana dengan kondisi warga negara kita di sana?
2: Alhamdulillah, kami bersyukur semuanya baik. Kita sudah kontak-kontak. Karena memang tidak banyak ya di seluruh Kolombia ini, hanya 100 orang lebih lah. Apa namanya, dan di mereka juga ada berada di ini di daerah gempa, tapi semuanya dalam keadaan baik.
1: Oke. Kerusakan atau luka yang dialami warga negara kita di sana bagaimana, Pak Dubes?
2: Iya, jadi ini memang gempa merupakan gempa yang cukup besar ya. Dan merusak infrastruktur di beberapa kota ya, di Coco. Jadi epicentrumnya itu terjadi di sekitar 300 km lebih dari Bogota, dan telah merusak banyak bangunan runtuh ya, airport, jalan-jalan rusak, yeah. Dan juga telah menimbulkan korban yang cukup banyak untuk ukuran Kolombia, karena Kolombia memang dilanda oleh bencana alam seperti gempa, dan korban terus bertambah hingga saat ini sudah mencapai 224 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dan dampak terparah tercatat di beberapa provinsi ya. Jadi di Valle del Cauca, di Risaralda gitu, yang memang itu menjadi epicentrum gempanya itu sendiri. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa memang bangunan-bangunan di Kolombia itu tidak dibuat seperti di Jepang lah ya, misalnya. Jadi memang untuk anti gempa, sehingga memang banyak ketika gempa baru 7,4 itu ya tinggi juga 7,4, tapi kan kita pernah ngalamin sampai 9. Nah, itu 7,4 itu banyak yang langsung roboh dan hancur gitu.
1: Nah, kalau untuk KBRI kita bagaimana, Pak Dubes?
2: KBRI ya memang terasa juga cukup kencang di Bogota. Jadi baik Wisma maupun KBRI memang ada kerusakan, keretakan di kaca, tembok-temboknya ada belah sedikit, dan di kantor juga pintu-pintu gerbang juga tidak bisa dibuka ya, karena ada pergeseran.
1: Gitu. Pak Dubes, waktu kejadian itu pukul malam ya kalau tidak salah, atau pukul berapa di sana?
2: Tidak, pagi hari di Jakarta malam, Senin malam, di sini Senin pagi sekitar jam 7:30 lah, terasa memang cukup goncangannya cukup kencang dan lumayan lama.
1: Oke. Itu ketika teman-teman dari KBRI semua lagi menjalankan tugasnya atau sudah datang atau seperti apa, Pak Dubes?
2: Belum, karena jam kantor kan jam 9 ya, jam kejadiannya 7:30 gitu. Jadi saya juga masih di rumah. Saya juga masih di rumah.
1: Iya. Ini Pak Dubes mengalami yang pertama kali atau memang sebelumnya juga sudah mengalami gempa di sana, di Kolombia?
2: Iya, pernah dua kali ya, tapi itu pelan, tidak sekencang sekarang. Tidak mengalami tapi tidak sekencang sekarang, sehingga ya ini cukup mengejutkan gitu. Jadi di beberapa kota itu bahkan bandara juga terkena dampaknya ya, sehingga ada gangguan ini gangguan terhadap penerbangan juga, ya, gangguan beberapa
1: layanan
2: untuk aktivitas lalu lintas juga.
1: Ini kan kami terima informasinya korban jiwanya luar biasa banyak ya, lebih dari 100 korban jiwa.
2: Sekarang sudah 224 dan ratusan meninggal, dan ini mungkin kemungkinan juga bertambah karena masih banyak di korban yang di bawah reruntuhan ya, di reruntuhan bangunan-bangunan.
1: 200 berapa Pak Dubes?
2: 224 orang.
1: 224 orang ya. Dan proses evakuasi masih terus dilakukan pemerintah sana ya.
2: Iya. Iya, masih.
1: Kalau untuk KBRI sendiri bagaimana? Tetap beroperasi di sana.
2: Oh iya, iya tetap beroperasi normal. Kita dari kemarin juga normal. Sambil memantau ya, karena memang banyak diantaranya WNI yang di sini juga kan tidak melapor dan juga ada beberapa orang yang datang dan pergi ya, termasuk juga mereka yang di sini kan padre-padre ya, misionaris, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan kemenyakan atau juga yang menikah dengan orang asing ditugaskan di sini gitu. Nah, ada beberapa di antaranya kami bertemu di satu tempat, ternyata mereka WNI dan tidak terdaftar di KBRI. Nah, makanya kita terus memantau perkembangan ini.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya.
2: Sejauh ini belum ada laporan WNI yang memang menjadi korban.
1: Kalau untuk jaringan komunikasi sempat terganggu, Pak Dubes, di sana?
2: Ya, sempat. Jadi karena ada infrastruktur yang terganggu, jadi sempat komunikasi itu timbul tenggelam, ya.
1: Jadi. Pak, ini kan pemberitaannya luar biasa ya, sampai ke tanah air gitu ya. Bagaimana untuk KBRI Kolombia ini menyediakan layanan juga untuk mungkin kerabat atau keluarga di tanah air untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi keluarga atau WNI di sana?
2: Iya. Jadi kita kan ada hotline ya, yang bisa dihubungi selama 24 jam jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan. Tapi memang kembali bahwa WNI di Kolombia tidak banyak ya, dan sehingga dan kita juga mudah menghubunginya karena kita punya WhatsApp grup antar WNI.
1: Oh gitu.
2: Jadi Iya, karena memang kita jumlahnya tidak banyak, kita punya WhatsApp grup. Sejauh ini belum ada laporan yang kita terima mengenai dampak dari gempa ini terhadap WNI.
1: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana, Pak Dubes, di sana?
2: Oh, di sini aman. Semua kebutuhan ada di mana-mana dan sangat berlimpah lah.
1: Oh, tidak ada kendala ya. Baik. Ya. Pak Dubes, mungkin ingin disampaikan Pak terkait dengan kondisi terkini di Kolombia untuk kerabat ataupun keluarga di tanah air, silakan Pak.
2: Ya, jadi kalau ada keluarga yang sedang berada di Amerika Latin, khususnya di Kolombia, mungkin bisa menyampaikan ya namanya atau siapanya, nanti kita cek apakah ada di data kita atau tidak dan di mana misalnya tugasnya apa, nanti kita akan lacak itu. Yang pertama ini ada kecenderungan gempa bumi ini yang cukup besar mulai melanda Amerika Latin setelah Venezuela yang itu juga jauh lebih besar, korbannya lebih besar, parah juga. Nah, ini Kolombia, karena Kolombia dengan Venezuela itu kan satu garis, bahkan dulu kan Venezuela, Panama, Ekuador itu kan bagian dari Kolombia ya, hanya mereka pisah gitu. Jadi ini kan ada kecenderungan ini sekarang ini Amerika Latin terkena bencana gempa yang sebelumnya tidak pernah terjadi separah seperti yang kita alami sekarang.
1: Baik, kalau dari otoritas tempat ada imbauan, Pak Dubes?
2: Bagaimana?
1: Kalau dari otoritas tempat ada imbauan ataupun ada potensi untuk gempa susulan atau seperti apa?
2: Iya. Pemerintah sempat membuat hotline, membuat layanan membantu korban-korban gempa dan juga terus menyisir korban-korban gempa yang sampai saat ini masih terus dilakukan karena memang masih banyak korban yang di bawah reruntuhan. Sehingga informasi layanan darurat dan juga layanan medis dan lain sebagainya dikerahkan semaksimal mungkin untuk melayani daerah, terutama di daerah-daerah epicentrum gempa yang terkena akibat gempa itu yang menimbulkan korban ya, sambil juga mereka mencoba mungkin mulai membersihkan juga dari puing-puing gempa dan infrastruktur yang cukup parah di daerah selatan sana.
1: Baik, Pak Dubes, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dubes dan teman-teman di sana.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih.
1: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak ya. Dan bagaimana karakteristik gempa bumi di Kolombia? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Pak Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Daryono, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Pak Daryono?
3: Sehat selalu, Mas.
1: Ya, amin. Pak Daryono, kalau kita bicara ini kan gempa yang baru saja terjadi di Kolombia ini luar biasa ya, 7,4. Dan kalau kita bicara karakteristik gempa Kolombia itu seperti apa, Pak Daryono?
3: Iya, jadi kemarin malam ya, pukul 19.34 waktu kita Indonesia Barat itu terjadi gempa ya. Terus kemudian terjadi gempa besar ya. Nah, itu kan anu ya. Itu kita menyebutnya sebagai gempa intraslab ya. Gempa intraslab itu gempa yang patahannya itu terjadi di dalam lempeng ya, namanya lempeng Nazca. Lempeng Nazca itu ada di Samudra Pasifik yang menunjam ke bawah. Lempeng Amerika Selatan itu ada Peru, ada Ekuador, ada Kolombia ya. Jadi, nah setelah tumbukan megatrust itu di bawahnya itu pasti ada lagi klep yang menjuntai ke bawah dan itulah patahnya. Nah, saat patah itu sebenarnya pemicunya itu karena adanya tarikan ke bawah ya, karena klep lempeng itu kan berat ya, sehingga dia itu ketarik ke bawah. Nah itu juga bisa menimbulkan tegangan yang dapat. Tapi juga di situ ada perputaran magma yang sangat namanya arus konveksi itu menyebabkan terjadi tekukan ya, itu juga patah sehingga lempeng ini kan patah. Nah ketika patah itu karena materialnya itu batuan lempeng samudra itu homogen, kemudian juga tidak heterogen ya,
1: ini
3: energi itu terpancar melalui badan lempeng itu langsung terkirim ke itu ke kawasan di Kolombia itu sehingga mengalami guncangan yang sangat hebat karena hampir tidak ada atenuasi atau perlambatan karena memang gelombangnya itu merambat melalui lempeng yang cukup tebal dan keras itu sehingga energi itu terkirim dengan cepat ya. Nah berbeda kalau sumber gempa lain itu media rambatnya itu ada yang batuan sedimen, kemudian juga melewati kawasan-kawasan tanah lunak itu berbeda dengan yang ini. Sehingga guncangannya itu benar-benar cepat dan mendekati kutub sampai ke permukaan. Sehingga itu yang menyebabkan gempanya itu kuat sekali.
1: Yeah.
3: Nah karakteristik dari gempa intraslab ini sebenarnya dengan kekuatan yang sama, magnitudo yang sama, katakanlah 7,4 ya. 7,4 di Intraslap, dengan 7,4 di Megatrust, itu guncangannya lebih kuat kalau itu gempa Intraslap ya.
1: Oh,
3: nah, okay. Ini yang menjadi keistimewaan dari gempa Intraslap seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya di kawasan Kolombia itu ya mirip dengan selatan Jawa, barat Sumatera. Di situ ancaman terbesarnya itu bisa Megatrust, bisa Intraslap ya.
1: Wow.
3: Nah, iya. Nah, kalau kita melihat dampak gempa Intraslap yang sangat merusak seperti halnya di Kolombia ini, itu pernah terjadi masih di Indonesia pada tahun 2009. Waktu itu gempa Padang Pariaman ya.
1: Oh iya,
3: itu
1: iya.
3: Gempa berkekuatan 7,8 kalau nggak salah. Itu yang menimbulkan kerusakan hebat baik di Kota Padang maupun dan juga sepanjang kawasan yang antara Padang dan Pariaman itu. Dan waktu itu juga ada perbukitan-perbukitan itu sampai longsor semua dan ada desa yang ada 3 desa yang langsung tertutup longsoran waktu itu.
1: Yeah.
3: Jadi tapi gempa Intraslap Padang Pariaman tahun 2009 itu yang terbesar di dunia, Mas.
1: Oh.
3: Karena iya, iya terbesar di dunia.
1: 7,6 dan ini kalau saya buka ya.
3: Iya, iya 7,6 ya, 7,6 ya. Dan itu karakteristik ground motion itu sangat dahsyat sekali, Mas. Karena memang Intraslap itu memiliki keistimewaan kemampuan dia merambat dan mengirimnya ke darat, ke daratan, ke permukaan tanah itu sangat cepat dan tidak energi itu tidak teratenuasi istilahnya sehingga terkirim dengan cukup dahsyat ya frekuensi tinggi itu sehingga merusaknya juga hebat. Nah kalau kita melihat kemarin seperti di Padang itu sampai Hotel Ambacang itu kan beberapa hotel sampai tingkat 5 ya itu tinggal satu lantai. Demikian juga di beberapa kawasan di Kolombia itu Mas, itu ada beberapa gedung yang mengalami apa namanya rubuh total,
1: roboh,
3: namanya
1: ya, betul.
3: Pancake collapse ya, itu itu ada beberapa gedung seperti ada yang sebagian seperti di Venezuela itu benar-benar bangunan-bangunan tertinggal itu roboh gitu Mas.
1: Ya,
3: itu karakteristik guncangannya.
1: Pak, kalau tadi ini kan cukup dahsyat gitu ya, dan juga karakteristik ini juga bisa bisa saja di Indonesia karena pernah tadi ya Padang Pariaman itu di 2009. Tapi pernah potensi ini bisa terbaca tidak sih, Pak Daryono?
3: Sulit Mas, kita taunya kalau sudah terjadi. Kalau nggak salah tahun 2023 itu juga di Jawa Timur pernah terjadi Mas, sehingga waktu itu ada 16 kabupaten di Jawa Timur yang mengalami kerusakan itu. Itu karena gempa Intraslap di bawah di selatan Malang itu. Nah, bagaimana kita mengamati sulit Mas, karena yang pasti kan kita itu kan tahu gempa kalau sudah terjadi Mas. Apakah itu Megatrust, apakah itu Intraslap, apakah Authorized, itu kita tahu itu kalau sudah terjadi. Sehingga sulit antisipasinya. Tapi yang pasti Mas, kawasan-kawasan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Sumbawa sampai utara Sulawesi, Laut Maluku itu potensi-potensi Intraslap sangat besar Mas. Sehingga ini ya yang penting untuk kita antisipasi. Dan tentu saja kawasan-kawasan pesisir itu yang berhadapan dengan sumber-sumber gempa Megatrust, Intraslap itu ya tentu saja harus memiliki bangunan yang kuat. Karena mitigasi yang paling utama, mitigasi yang paling penting untuk menyelamatkan manusia itu sebenarnya mitigasi struktural Mas.
1: Yeah.
3: Jadi gempa itu kan tidak membunuh dan melukai ya Mas ya. Tapi yang membunuh dan melukai itu kan bangunannya.
1: Karena
3: tidak kuat strukturnya. Iya Mas.
1: Pak, berarti karakteristik gempa Kolombia ini sangat berkaitan dengan zona subduksi dan sistem patahan aktif ya?
3: Iya, karena kan Intraslap itu ada di bawah Megatrust Mas.
1: Okay.
3: Kalau Megatrust kan tumbukan antar lempeng. Misalnya Badan Pulau Sumatera dengan Samudra Hindia. Itu kan tumbukannya di Megatrust. Nah, ternyata Samudra Hindia itu masih ada lagi lempeng yang menyusup ke bawah. Nah, di bawah Megatrust yang disebut sebagai zona Benioff itu yang disebut Intraslap. Karena pecah badannya di tengah, di bagian lempeng tengah itu Mas. Jadi bukan karena tumbukan loh Mas. Bukan karena bukan karena tumbukan.
1: Artinya tadi ya, kalau untuk dengan karakteristik ini potensi di Indonesia ada ya, begitu ya Pak Daryono?
3: Sangat Mas. Semua kawasan Megatrust itu di bawahnya Intraslap Mas. Jadi ada daerah rawan Megatrust. Jadi kawasan rawan Megatrust itu otomatis pasti punya kerawanan terhadap Intraslap Mas. Karena Interas Lab itu ada di bawah Megatras, Mas. Baik itu Selatan Jawa, Bali, Barat Sumatera, Utara Sulawesi, Laut Maluku, Utara Papua itu bisa Megatras, bisa Interas Lab, Mas.
1: Nah, kemarin kan kalau tidak salah juga belum lama tanggal 28 Juli kalau tidak salah Pak Daryono, Jepang juga dilanda gempa 7,1 ya. Ini luar biasa juga ya. Kerusakannya. Ini bagaimana kalau
3: itu sesar, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Itu sesar. Itu kalau sesar itu bukan tumpukan lempeng, tapi bagian lempeng yang rekah kemudian bergeser, Mas. Jadi kalau pengen tahu bedanya, Mas, Megatras itu kan di selatan Jawa, menuju ke bawah Jawa. Nah, kalau Mas tentu ingat ya, ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Cianjur, sesar Opa di Jogja. Itu sesar, Mas, bukan Megatras, bukan Interas Lab itu.
1: Oke. Okay. Yeah. Beda ya karakternya ya, berarti
3: beda,
1: ya.
3: Beda.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya. Yeah. Tapi tadi ya, perlu diwaspadai gitu ya untuk wilayah-wilayah di Indonesia, di wilayah mana saja, Pak Daryono?
3: Pokoknya yang ada zona Megatras, itu bawahnya pasti ada Interas Lab. Ya, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Sumbawa, barat Sumatera semuanya, utara Sulawesi, laut Maluku, kemudian utara Papua, itu semua ada Megatras, ada Interas Lab di bawahnya.
1: Oke, ya. Ini kan perlu mitigasi juga dan juga untuk masyarakat juga perlu diberikan edukasi bagaimana ini
3: itu
1: ya.
3: Itu yang paling utama, Mas.
1: Ya, baik. Pak Daryono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Daryono. Selamat malam.
3: Terima kasih, Mas. Malam, Mas. Terima kasih.
1: Pendengar anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau YABI Daryono, dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Pensosbud KBRI di Bogota, Kolombia, Pak Fauzi Maulana dan Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah, namun yang bersangkutan ini berhalangan karena sudah teragenda acara lain.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
4: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
5: Sejauh mana kesiapan perkantoran di Jakarta untuk menghadapi potensi kekeringan dan apa saja langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pengelola gedung terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah? Kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kasubag TU Pusat Data Informasi atau Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Hidayatullah.
0: Wawancara Pro
5: 3. Pak Taufik, ya Pak Taufik, ketika memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, bagaimana potensi dampak kekeringan yang perlu diwaspadai di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan perkantoran, Pak Taufik?
6: Terima kasih Mbak Luna dan pendengar RRI Pro 3 untuk program keuntungan ya. Terima kasih. Kami BPBD Jakarta sudah sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Pramono, untuk musim kemarau di DKI Jakarta ini saat ini memasuki puncaknya, Mbak. Jadi sesuai dengan prediksi BMKG, Agustus, September ini adalah puncaknya musim kemarau khususnya di DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, ini perlu diantisipasi. Kami sudah menghimbau untuk para pengelola gedung, kemudian juga mensosialisasikan bahwasanya terkait dengan efek kekeringan ini atau musim kemarau yang panjang ini, salah satunya adalah terkait dengan jarangnya hujan, yang pertama. Yang kedua terkait dengan kekeringan, artinya persediaan air baku di dalam tanah berkurang. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan waspada kebakaran akibat vegetasi yang kering. Seperti itu, Mbak.
5: Oke, artinya ini ya, lingkungan perkantoran ini juga sebagai salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mitigasi kekeringan, tidak hanya kawasan permukiman penduduk, Pak Taufik.
6: Oh iya, betul. Selama ini kalau dilihat gedung-gedung di Jakarta, ada sebagian yang masih menggunakan air tanah. Ini menjadi salah satu concern kami, bagaimana saat ini sudah harus mulai berhemat. Artinya apa berhemat? Yang pertama adalah menggunakan seperlunya, kemudian kedua menggunakan teknologi hemat air, seperti mungkin bisa di-reduce ya, bisa misalkan air yang bekas mungkin dari air mandi, kemudian air wudu, yang nanti itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun recycling seperti itu. Jadi benar-benar penghematan air, karena kalau kita lihat apalagi DKI Jakarta yang mengalami penurunan muka air tanah yang hampir 1 cm per tahun, itu juga akan sangat berbahaya kalau penggunaan air tanah ini juga terus-terusan seperti itu, Mbak.
5: Iya, masif begitu ya penggunaan air tanah ini. Jadi dikonfirmasi lagi bahwa penggunaan air tanah dalam jumlah besar, apalagi untuk keperluan operasional perkantoran di Jakarta, ini bisa meningkatkan kerentanan terhadap ketersediaan air dan dampak kekeringan, Pak Taufik ya.
6: Iya, betul.
5: Baik, kalau dari catatan BPBD saat ini, sudahkah ada laporan dari perkantoran-perkantoran di Jakarta atau wilayah-wilayah di Jakarta ini yang sudah mulai mengalami penyusutan debit air tanahnya, termasuk juga di wilayah perkantoran, Pak Taufik?
6: Iya, terakhir kami rapat juga dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Pramono, dengan jajaran kami diberitahukan oleh BMKG dan juga beberapa dinas terkait bahwasanya saat ini kesediaan air masih cukup ada, namun dari sisi kualitas, Mbak. Jadi di sisi kualitasnya menurun. Artinya apa? Air mungkin dari debit kita dari hulu, dari Ciliwung, Cisadane ini masih ada, tapi secara kualitas rendah. Artinya air bersih yang visi-visi akan lebih berat karena masih mengandung lebih pekat ya bahasanya, kan lebih sedikit, air lebih pekat. Nah, ini perlu hal-hal yang perlu diwaspadai terkait dengan kekeringan tadi. Artinya mulai berhemat yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita sudah memetakan kelurahan mana yang mungkin akan ke depan ketika air baku jaringan PDAM-nya terganggu, itu akan membutuhkan suplai air bersih. Nah, kita sudah siap-siapkan tandon-tandon untuk di kelurahan tertentu yang memang kalau kita tahu kan jaringan PDAM kita belum 100% menyelimuti seluruh DKI Jakarta. Nah, kita antisipasi di sisi itu agar nanti apabila ada kebutuhan terkait dengan air baku yang kurang suplainya karena musim kemarau, kami sudah mengantisipasinya hal tersebut. Seperti itu, Mbak.
5: Oke. Untuk indikator kualitas yang menurun ini seperti apa, Pak Taufik?
6: Jadi kemarin Pamjaya, kami kan perusahaan BUMD kami, Pamjaya, memberikan paparan bahwasannya untuk air ini saat ini mengandung lebih banyak zat mangan dan saya lupa. Jadi saat ini kan kalau kita proses air ya, proses air kan air baku dari sungai ya, atau dari waduk, kemudian diolah agar bisa menjadi layak konsumsi. Nah, air yang biasa di musim yang biasa, mungkin musim hujan, itu lebih mudah difilter, Mbak, dibanding sekarang yang tadi lebih banyak kandungan zatnya. Jadi lebih prosesnya juga akan lebih memakan waktu lebih lama, kemudian teknologinya juga akan lebih canggih untuk memfilter itu. Artinya tadi, karena kesediaan air bakunya semakin dikit, ini akan coba mungkin akan berakibat terhadap jaringan. Mungkin saja karena airnya lebih pekat atau secara ini lebih
5: visualnya lebih, ya kelihatan ya,
6: lebih,
5: ini ya.
6: Ya, lebih pekat ataupun tidak cair itu bisa nanti memberikan bukan kerusakan tapi kegagalan jaringan, mungkin ada yang mungkin nanti akan bocor atau tersumbat jaringan bidang-bidang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya tadi kami menyiapkan pos-pos tandon dan juga nanti akan ada apel serentak dengan Pak Gubernur seperti itu.
5: Baik, tapi sejauh ini masih aman ya untuk ketersediaannya meskipun debitnya berkurang ya? Belum ada laporan kekeringan, Pak, di Jakarta?
6: Belum ada laporan kekeringan sampai saat ini. Kami juga tetap siaga di telepon darurat 112. Silakan bagi warga yang melaporkan mungkin ada kekeringan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, kami juga sudah menyiapkan nanti akan ada apel besar bersama Pamjaya dan pengerahan truk air bersih, Mbak, untuk seluruh DKI Jakarta tadi untuk ditempatkan di tandon-tandon yang memang rawan, kita sudah petakan rawan kekeringan atau rawan jaringan air bersih nanti di tanggal 27 Agustus. Mbak.
5: 27 Agustus apel ini besar ya?
6: Iya, betul.
5: Baik, kalau untuk Jakarta ini berdasarkan pemetaan wilayah mana, Pak, yang rawan kekeringan, Pak?
6: Ya, kalau kita lihat data, kita terakhir di 2003 mengalami lumayan kekeringan yang cukup seperti ini ya, kayak efek El Niño yang berkepanjangan di 2003 terakhir, itu ada beberapa kelurahan yang terkena, baik di sisi selatan, Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Barat ya. Lebih arahnya Jakarta Selatan, Jakarta Barat, karena memang hulunya nanti kita akan Jakarta Barat dan utara sebagian. Gitu. Jadi Jakarta Selatan pun kayak Cipedak ataupun Jakarta Selatan sebagian terkena kekeringan, kemudian nanti di Jakarta Barat seperti Tegal Alur, kemudian di utara di Penjaringan dan Pluit seperti itu, Mbak.
5: Oke. Untuk warga, antisipasinya tadi ya, penghematan penggunaan air karena debitnya juga berkurang saat ini. Kalau kembali ke perkantoran tadi, Pak, kalau dari sisi mitigasinya, apa langkah yang seharusnya mulai dilakukan oleh pengelola gedung perkantoran sebelum kondisi kekeringan ini semakin parah?
6: Ya, ada tiga tahapan kalau kami sosialisasikan kepada teman-teman perkantoran adalah, yang pertama mitigasinya jangka pendek, Mbak. Yaitu yang pertama adalah tadi, cegah kebocoran, kemudian memasang aerator atau penghemat air, kemudian juga efisiensi, kemudian juga tadi pengurangan air yang terbuang sia-sia akibat menyiram tanaman. Harusnya mungkin air yang sisaan bekas dari air yang dari instalasi bisa untuk menyiram tanaman. Jadi lebih ke arah reducing ya seperti itu. Dan kemudian untuk jangka menengahnya, ini untuk jangka menengah mungkin karena takut kita berkepanjangan, ya itu terkait dengan pemanfaatan grey water atau kemudian bisa hemat 30-40%, kemudian juga rainwater harvesting. Artinya di Jakarta ini kan sering kalau kita lihat gini, Mbak, air hujan dibuang begitu sia-sia ya, Mas. Artinya
5: tidak keluar, ditampung.
6: Keluar talang kemudian keluar sia-sia begitu, maksudnya ke got atau ke irigasi. Nah, dengan rainwater harvesting ini kami harap air hujan bisa ditampung baik melalui sumur resapan ataupun tandon ataupun yang lain bisa digunakan ketika musim kemarau nanti melanda berkepanjangan seperti itu, Mbak.
5: Baik, kalau terkait dengan cadangan ya, seperti apa sih, seberapa penting begitu ya perkantoran memiliki cadangan atau alternatif sumber air ketika tadi terjadi gangguan pasokan air terutama di saat periode kemarau ini, dan sejauh mana sosialisasi mengenai pentingnya perkantoran memiliki cadangan tadi sejauh ini?
6: Cadangan perkantoran tadi kalau kami sudah atur juga dalam Pergub DKI 20 tahun 2013 terkait dengan sumur resapan dan biopori. Artinya setiap perkantoran minimal mempunyai 10 biopori dan 1 sumur resapan. Ini yang mungkin akan kami coba lakukan pengawasan kembali, apakah kantor-kantor tersebut sudah melaksanakan pergub tadi, minimal tadi penggunaan air bersih di lingkungan perkantoran sudah sesuai peruntukan, hemat, dan juga tadi bisa mereducing kembali air, penggunaan air yang saat ini mungkin tadi saya bilang air hujan dibuang sia-sia, kemudian air yang mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau biasanya untuk mencuci mobil dan sebagainya, itu masih bisa menggunakan air tadi yang sudah sisa bekas itu, Mbak.
5: Iya, baik. Jadi akan ada pemantauan kembali ya, Pak ya, dari penggunaan air untuk operasional gedung. Kalau untuk upaya jangka menengahnya tadi ada pemanenan air hujan, kemudian penggunaan atau penghematan air, ini kan bagian dari strategi mitigasi kekeringan di perkantoran Jakarta. Sejauh mana dari BPBD atau pemerintah daerah juga melakukan pemantauan nanti, Pak Taufik? Atau ya, menghimbau begitu ya gedung perkantoran untuk melakukan hal tersebut?
6: Iya, kami bekerja sama, Mbak. Kami Pemda di sini ada tugas di Dinas Lingkungan Hidup ya, terutama terkait dengan penggunaan air, kemudian kami juga, kemudian juga sumber daya air dari Pamjaya ini akan saling berkoordinasi. Makanya kami ada rencana akan ada pembentukan satgas kekeringan nanti di akhir bulan sesuai dengan instruksi Pak Gubernur. Artinya kami akan coba melakukan pengawasan kembali bagaimana perkantoran-perkantoran ini melaksanakan himbauan-himbauan kami atau sosialisasi yang sudah kami lakukan. Ini kembali lagi, karena perkantoran DKI Jakarta kan lebihnya gedung-gedung tinggi DKI Jakarta hampir 5.000 ya, Mbak. Artinya ini juga dibutuhkan kesadaran kembali dari masing-masing perkantoran terkait hemat, terkait pentingnya hemat air. Bukan hanya mengandalkan kami pengawasan baru penindakan, ya artinya juga lebih lagi apakah perkantoran ini peduli dengan lingkungan DKI Jakarta. Bagaimanapun kita tinggal di DKI Jakarta dengan geografis yang kita sama-sama tahu mengalami penurunan muka air tanah, apakah mengandalkan kami terus pengawasan kemudian penindakan, apakah seperti itu dengan kami jumlah dengan gedungnya saya sudah terlalu banyak ya gedung sampai tadi ribuan seperti itu, Mbak.
5: Baik, apa pesannya mungkin dari BPBD untuk pengelola gedung perkantoran, para pekerja, termasuk masyarakat karena harus antisipasi dampak dari El Nino ini bahkan hingga bulan September, Pak Taufik ya?
6: Ya, kami BPBD Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kita mengimbau bagi semua pihak. Karena kekeringan ini ataupun ancaman bencana kekeringan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, bukan hanya tugas masyarakat, bukan hanya tugas perkantoran atau dunia usaha, ini tugas bersama. Bagaimana kami di jalan pemerintah daerah memberikan regulasi, memberikan himbauan untuk bagaimana kita sama-sama memitigasi menghadapi efek El Nino yang berkepanjangan, kemudian juga musim kekeringan yang mungkin sekarang sedang di puncak musimnya di Agustus September. Di sisi lain, di masyarakat juga kami tetap seluruh menghimbau bagaimana mulai menggunakan hemat air untuk keperluan sehari-hari dan kemudian juga memanfaatkan mungkin berbagai sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di keluarga. Dan khususnya tema pada malam hari ini ya Mbak, untuk perkantoran, lagi kami menghimbau, tidak hanya menghimbau, apabila ada pelanggaran akan kami tindak dan mudah-mudahan kami himbau sih dengan kesadaran diri penuh, kita tinggal di DKI Jakarta dengan ancaman geografis penurunan muka air tanah, kita sama-sama bisa menghemat air, toh untuk ujung-ujungnya kembali kelangsungan bisnis kita, ketika geografis kita terjaga, alam kita terjaga, air bersih kita cukup, semua akan bisa menikmati bersama-sama. Seperti itu Mbak.
5: Baik Pak Taufik, terima kasih banyak untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Sehat selalu Pak Taufik.
6: Ya, sama-sama, terima kasih.
5: Muhammad Taufik Hidayatullah, Kasubag TU, Pusat Data Informasi Pusdatin BPBD DKI Jakarta.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Laut Sawu, Sarawak, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara hingga Sabah, di Laut Sulu, Selat Makassar, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Papua, serta perairan barat dan selatan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan

Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
1: Menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
1: Setiap hari dapat MBG ya?
2: Dapat.
1: Oke, gimana rasanya MBG?
2: Enak dan bergizi.
1: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
2: Setiap jam...
1: Siang ya?
2: Iya, siang.
1: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
2: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
3: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
4: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Yeah. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Oh. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Yeah. Sampai dapat MBG ini artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terlanjakan hanya orang-orang kota. Oh. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Oh. Sekolah-sekolah itu. Jadi program ini sangat baik. Cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG itu. Itu saja kendalanya.
3: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
5: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan-penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan itu.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
7: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
6: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
8: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
9: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
8: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya apabila memang ada, kita siap salurkan karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
9: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
10: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
11: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
13: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
12: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
14: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini.
15: Ada sisa untung?
14: Ada. Masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
12: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
16: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Op, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Op BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
16: Ada di Command Center, ini Pusdal Op BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya. Kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak, tapi ya cukup lumayan, karena masih terjadi kebakaran berarti.
17: Sementara itu, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
15: Untuk keren kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
17: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
0: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
19: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
18: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time, nah, dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek
20: di Play Store,
18: di Play Store bisa.
19: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
18: Kami bisa
20: binatang bisa.
18: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya. Gitu. Ya.
20: Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh, Pak. Oh, ini JNE bisa.
18: Bisa. Gitu. Tentu saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangat kami, sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
19: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
0: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
21: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
22: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
21: Sementara itu, salah satu warga Kediri tak berani mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
21: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Rabu 12 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dan juga tentu topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan juga sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan rangkaian informasi reporter kami yang kami sajikan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi TNI harus berhasil maksimal atau Koops TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar membentangkan bendera merah putih raksasa di gedung Cyclop Provinsi Papua. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Itu merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ONDOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
2: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
3: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD, dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
2: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan, pemberian ASI eksklusif dinilai menjadi salah satu intervensi gizi yang murah dan berdampak besar. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
4: Optimalisasi pemberian ASI eksklusif di masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Penanggung jawab gizi Dinkes Papua Selatan alias Zainuddin mengatakan, bayi yang mendapatkan ASI secara optimal memiliki peluang tumbuh sehat sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang. Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI juga memberikan manfaat bagi ibu, diantaranya membantu pemulihan setelah melahirkan, menurunkan resiko kanker payudara dan ovarium, serta dapat membantu menjarangkan kehamilan. Aliyah menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan konseling menyusui di 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan. Konseling bertujuan meningkatkan kesiapan ibu dalam memberikan ASI sekaligus mendorong dukungan keluarga terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
1: Kita di Papua Selatan itu sudah ada ya peraturan gubernur terkait penurunan stunting yang mencakup tahun 2023 sampai dengan 2028. Di mana ibu nifas dan ibu menyusui harus diperhatikan termasuk anak usia 0 sampai 59 bulan.
4: Sementara pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan penting untuk menjaga kesehatan bayi, terutama melindungi saluran pencernaan dari berbagai bakteri penyebab penyakit. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Meike Mardelis Ranggabua, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan mengalami infeksi, diare, alergi, hingga gangguan pertumbuhan dan berakibat kekurangan gizi.
1: Dari ibunya sendiri ya, jadi begitu banyak manfaat ASI bagi bayi, sebagai yang saya sebutkan tadi makanan spesifik untuk bayi, kemudian merupakan suatu makanan yang komplit, kemudian ASI itu memberikan suhu yang selalu tepat bagi bayi karena dia suhunya selalu hangat karena selalu berasal dari payudara ibu langsung, kemudian makanan atau ASI tersebut mudah dicerna dan diserap oleh bayi. Kemudian ASI juga dapat membantu mencegah infeksi, terutama pada bayi baru lahir yang rentan untuk terkena infeksi, terutama infeksi saluran cerna.
4: Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna bayi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kapolres Bovendigul diminta memberikan rasa aman bagi warga Bovendigul dari ancaman penyakit sosial masyarakat. Yohanes Digoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
5: Saat ini di Kabupaten Bovendigul, khusus Kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, banyak oknum masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, terjerumus ke dalam pengaruh miras, ganja, aibon, bahkan perjudian. Jika dibiarkan, permasalahan ini akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Bovendigul. Menyikapi situasi yang terjadi saat ini, tokoh masyarakat Bovendigul Organis Asmuruf minta pihak kepolisian, lebih khusus Kapolres yang baru, Kompol Dian Novita Peters, SIK, agar mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dari penyakit sosial masyarakat yang sedang meningkat tersebut.
6: Dampak dari miras ini begitu sangat luar biasa. Akibat dari miras ini terjadi kekacauan, terjadi kriminalitas, terjadi pemukulan, pemerkosaan, terjadi pembunuhan, pembacokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu dampak dari miras ini. Sangat diharapkan kepada Kapolres yang baru ini memiliki hati seorang ibu, juga sebagai Kapolres menggunakan kapasitas tapi juga menggunakan hati untuk bagaimana memberantas miras di Kabupaten Bovendigul sehingga anak-anak ini bisa terselamatkan.
5: Sebagai tokoh masyarakat, ia hanya berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat memberantas miras serta perjudian, menjadi harapan terbesar masyarakat Bovendigul untuk kepolisian. Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters menyikapi permintaan tokoh masyarakat itu mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
7: Kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami. Karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
5: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu, kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. dari Bovendigul, Yohanes de Goden, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: MBG di sejumlah sekolah di Biak tetap disambut antusias oleh para penerima manfaat dan dinilai memberikan dampak langsung dengan membantu mengurangi uang jajan siswa. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
8: Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi? Kalau dulu bawa?
9: Dulu.
8: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
10: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2A Biak pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK 2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
11: Kalau untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak, karena ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
10: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
11: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
8: Tapi selama ini dikembalikan?
11: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MPG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
9: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi sama lemon.
8: Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi?
9: Tidak.
8: Kalau dulu bawa?
9: Dulu.
8: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
9: Rp5.000 atau Rp10.000.
10: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
0: Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan.
12: Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka.
13: Pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, salah satunya berada di Kelurahan Sirwini. 5 lokasi lainnya yakni Kampung Makimi, Kelurahan Kalibobo, Kampung Sanoba, Kampung Sima, dan Kampung Yaur. Di Kelurahan Sirwini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 50 x 70 meter sebagai lokasi pembangunan tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire Anton PK saat menghadiri peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Sirwini pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat potensi perikanan Teluk Cendrawasih yang dinilai cukup tinggi.
14: Menurut saya sebagai Kepala Dinas Perikanan, ini sangat membantu bagi masyarakat saya yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus Kelurahan Sirwini. Potensi Teluk Cendrawasih ini, potensi ikannya sangat luar biasa. Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka untuk bisa mereka layak hidup dengan apa yang dikasih. Saya sangat apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo dengan jiwa besar. Dia bisa membangun Kampung Nelayan Merah Putih di tengah-tengah masyarakat kita di Tanah Papua.
13: Selain koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih Sirivini juga direncanakan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Fasilitas tersebut mencakup SPBU khusus nelayan, bengkel, fasilitas fabrikasi, dan koperasi yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menilai, program tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat adat pesisir yang selama ini mayoritas masih bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun ia mengingatkan agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan benar-benar produktif bagi masyarakat.
15: Pada prinsipnya rata-rata masyarakat pesisir, masyarakat kami ini semua nelayan. Cuma memang nelayan-nelayan tradisional. Belum bagaimana kita berpikir menyiapkan ikan dalam jumlah besar untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan alam menyediakan sumber daya yang luar biasa di laut. Pada prinsipnya kami dari adat mendukung sepenuhnya supaya masyarakat adat yang ada di pesisir dan pantai ini, mungkin ini salah satu cara menangkap ekonomi mereka. Ya, jangan sampai nanti ke depan bank ini dibangun dengan nilai uang yang mahal-mahal dan besar, tapi ini tidak produktif untuk kita. Ya, untuk itu mungkin kita semua punya tanggung jawab sama-sama untuk kita jaga bank ini.
13: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi perikanan Teluk Cendrawasih secara lebih produktif. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengajak mahasiswa memahami hak asasi manusia. Dari RRI Serui, Agus Tanawani melaporkan.
16: Sosialisasi P5 HAM ini dilakukan.
17: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesaresos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5 HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
16: Sosialisasi P5 HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan. Yang pertama kita bicara penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
17: Kegiatan implementasi P5 HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesaresos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
16: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi

0: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
1: Program Kartu Tani menyasar 500 petani di Kabupaten Biak Numfor. Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap di 10 distrik diperuntukkan kepada 500 petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
3: Kegiatan ini melibatkan Kepala Distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani. Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap di 10 distrik dan program ini diperuntukkan bagi petani yang telah didata oleh penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Hingga saat ini kurang lebih sekitar 500 petani dari 10 distrik yang telah terdata sebagai sasaran program Kartu Tani. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada petani, salah satunya berupa fasilitas transportasi gratis untuk mengangkut hasil kebun dari lokasi menuju pasar. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi, melancarkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang bagi masyarakat petani. Petani berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tani di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor.
2: Ketua Kelompok Tani Arwambo, Matias Yosep Sarwamo, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas terkait yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani.
4: Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kabupaten, dan dinas terkait yaitu Dinas Pertanian karena kami mendapatkan sosialisasi tentang Kartu Tani untuk membantu kami petani kelompok transportasi. Dan kami harap ke depan nanti kepada pemerintah, kabupaten maupun dinas terkait yaitu pertanian dan peternakan untuk nanti ke depan masih ada banyak kebutuhan kami petani. Seperti kami kan punya beberapa alat kan untuk kelola kebun atau lokasi untuk menjadi lahan tanam untuk kami. Yang kami ke depan sekarang yang kami kendala kami itu cuma bahan bakar.
2: Sebelumnya Kepala Distrik Koridek, Welem Membrasar, mengatakan melalui program Kartu Tani oleh pemerintah daerah Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun.
5: Kalau saya lihat dari teman-teman petani ini, dari beberapa kampung ini, mereka sangat senang sekali. Mereka berterima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah mensponsori mereka dengan Kartu Tani dari Dinas Pertanian ini. Mereka bilang mereka panen, mau angkat jualan ke pasar, itu terkendala dengan mereka punya keadaan. Kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang ya terpaksa jalan jual di dalam kampung saja. Gratis ini yang mereka sangat bersyukur. Karena ya mereka walaupun punya hasil, tapi kalau tidak ada uang, mau bawa jual ke mana? Banyak tadi ada beberapa ibu yang bertanya, kira-kira nanti kita bayar? Tidak.
2: Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara dan Distrik Andi pekan ini.
1: Demikian Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak. Penanganan kebakaran hutan dan lahan diperkuat di tengah cuaca panas dan minimnya curah hujan. Lebih dari 2/3 wilayah Inggris dilaporkan telah mengalami kekeringan parah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meminta jajarannya untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial akibat cuaca ekstrim, termasuk kekeringan, krisis air, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi gagal panen. Informasi mancanegara, lebih dari 2/3 wilayah Inggris telah mengalami kekeringan terparah yang tercatat sejak tahun 1836. Dilaporkan sebanyak 71,3% wilayah Inggris telah ditetapkan berstatus kekeringan. Informasi dari dunia olahraga, kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi dipastikan siap menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Pemerintah Kota Bekasi memastikan kesiapan infrastruktur sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Porprov yang akan dimulai pada Oktober 2026 mendatang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang ke-42 tahun 2026 digelar di Aula Garuda dan Enggang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Momentum HAN tahun ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi.
2: Masa-masa anak ini sebenarnya masa-masa bermain di mana mereka membutuhkan kognitif, kemudian psikomotor, attitude. Yang kita tumbuhkan sebenarnya pada saat mereka bermain itu ya. Nah, jadi kewajiban kita, tugas kita yang dewasa ini, pemerintah, masyarakat, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk melindungi mereka.
1: Dalam peringatan HAN 2026 ini, juga dilaksanakan launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat atau GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Sementara itu, Bunda Forum Anak Kalimantan Barat Erlina Rianursan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dekat kepada anak. Orang tua diminta menjadikan anak sebagai teman berdiskusi, mendengarkan pendapat mereka, serta memastikan anak merasa disayangi dan dilindungi. Di tengah perkembangan teknologi, Erlina juga mengingatkan orang tua agar mengawasi penggunaan telepon pintar dan media sosial. Penggunaan gawai yang berlebihan dinilai dapat menimbulkan ketergantungan, terutama jika tidak disertai pendampingan.
3: Dengan momentum ini, maka kita dapat lebih mewaspadai dengan segala sesuatu lingkungan lah. Ada lingkungan di sekitarnya ya, di anak-anak juga kita melakukan edukasi, melakukan pendekatan, mendengar apa yang kata anak, ikut dalam keterlibatan apapun, anak-anak mesti kita terlibatkan.
1: Erlina berharap penguatan pola asuh perlindungan dan pelibatan anak dapat terus dilakukan secara bersama-sama, sehingga anak-anak Kalimantan Barat dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Femi Asti Yovani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul kondisi cuaca panas yang meningkatkan resiko kebakaran. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemadaman melalui udara atau waterbombing, serta penanganan dari darat. PLT Gubernur menuturkan selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Porkopimda Riau juga telah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
5: Jadi alhamdulillah juga kita sudah dari Porkopimda dan mengeluarkan maklumat juga. Maklumat sudah kita keluarkan, himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan ya. Dan tindakan hukum juga sudah dilakukan juga. Dan banyak tersangka juga ya. Kita harapkan bukan itu, agar masyarakat lebih mengerti akibat dari dampak dari kebakaran hutan ini sangat merugikan kita tentu, khususnya negara tetangga kita.
4: Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan cuaca panas, angin kencang, serta menurunnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman, dan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini terdapat 7 armada udara yang dikerahkan yang terdiri dari 5 helikopter waterbombing, 1 pesawat Boeing 737 untuk operasi modifikasi cuaca, dan 1 helikopter patroli.
6: Kendala yang pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terik ini, kan itu memicu lahan itu mudah terbakar. Kemudian angin yang kencang, nah ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya. Kemudian sumber air yang ini, karena sekian lama tidak ada hujan, sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun. Jadi itu yang menjadi kendala kita. Tapi ada kita ada 5 heli, kemudian pesawat OMC kita ada 1, ini ada 5 tahun 1. Jadi ada pesawat.
4: Berdasarkan data BPBD PK Provinsi Riau, luas lahan yang terdampak karhutla sepanjang 2026 mencapai 15.600 hektar. Luasan terbesar berada di Kabupaten Bengkalis sekitar 8.000 hektar, disusul Pulau Lawan sekitar 4.000 hektar. Dan pemerintah juga mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Pencegahan dini menjadi kunci agar karhutla tidak meluas dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan kembali melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, seperti di Desa Ciadek, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang dilaporkan sejumlah sumur warga mengalami kekeringan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Dampak kemarau yang mengakibatkan surutnya air sumur dan sumber mata air warga dirasakan warga Desa Ciadek, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dari total 14 RW yang ada di desa tersebut, diketahui ada 12 RW dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Warga Desa Ciadek, Ujang, mengatakan sumber utama air bersih warga berasal dari air sumur dan sambungan air dari mata air yang jaraknya cukup jauh. Kemarau dan kekeringan yang mengakibatkan kosongnya air bersih warga ternyata hampir setiap tahun dialami warga di Desa Ciadek.
8: 200 sampai 300 meter harus disedot dengan mesin sedotan. Makanya beberapa hari kemarin itu dibantu oleh kepala desa dari BPBD. Makanya kami sangat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah, karena ini langganan setiap tahun begini itu ada. Walaupun ada dari keseluruhan desa itu semuanya 14 RW, 2 RW itu ada pam simas. Nah, itu pun airnya sudah surut, sudah kecil. Jadi sudah menyeluruh, ini kesulitan air bersih. Jangankan buat minum, mandi pun susah untuk wudu dan segala macam.
7: Kepala Desa Ciadek, Wahyu Rahayu, mengatakan hampir seluruh wilayah Desa Ciadek saat ini merasakan dampak musim kemarau. Bantuan air bersih tersebut menjadi sangat berarti bagi masyarakat, terutama pasokan air dari BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor.
9: Kami kedatangan dari tim BPBD Kabupaten Bogor untuk pendistribusian air bersih kepada warga yang dirasa kekeringan.

0: Kita hari ini mencakup ada wilayah 4 RW. Yang tadi pertama sudah disalurkan di RW 13. Itu yang paling prioritas karena rutin tiap tahun pasti kami memberikan atau mengirim air bersih kepada RW 13 tersebut.
1: Warga pun memanfaatkan air yang dikirimkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan yang paling mendesak. Bantuan air bersih dari pemerintah hanya bersifat sementara. Warga berharap ada solusi jangka panjang mengatasi dampak kemarau dan krisis air bersih, diantaranya membuat sumur bor, artesis atau pompa dengan skala besar dari lokasi yang memiliki sumber air melimpah.
2: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas menargetkan perluasan jangkauan Masjid Preneur yang mencakup 208 desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Selama ini kita melihat banyak masjid keberkahannya lebih berat di aspek individual.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjid Preneur Fest 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid di Bumi Sukawati agar tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan juga pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa program ini hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jemaah dan masyarakat melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen menargetkan perluasan jangkauan dengan konsep tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen minimal memiliki satu masjid yang mengembangkan ekonomi berbasis jamaah. Demi memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi 200 juta, naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 100 juta.
4: Harapan kita nanti setiap desa, setiap kelurahan ada masjid preneur. Pengembangan ekonomi berbasis masjid.
6: Kalau sekarang sudah berapa masjid yang?
4: Mendasarkan pada Sragen Masjid Preneur Fest 2025 kemarin, kita ada 10. Ya, ada 10. Tapi di luar itu sebenarnya sudah ada beberapa masjid yang sudah berdaya.
5: Terkait sektor usaha, Bupati menerangkan bahwa bidang yang dijalankan akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga jasa. Takmir masjid pun diminta tidak perlu minder atau takut jika belum memiliki konsep bisnis yang matang karena akan ada pendampingan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur, menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan kepada para pemenang murni bersifat hadiah modal kerja, bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Pendanaan ini didukung penuh secara kolaboratif oleh BSS dan Basnas Sragen. Berdasarkan evaluasi performa dari program tahun lalu, perputaran ekonomi berbasis masjid ini menunjukkan hasil yang sangat impresif. Keberhasilan itu bahkan mendapatkan sorotan positif dari tingkat regional.
7: Evaluasinya yang tadi disampaikan untuk yang terkait dengan masalah yang berbasis pertanian, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan kalau yang juara satu itu Masjid Fathul Karomah Darangan Masaran itu setiap 3 bulan potensi zakat malnya itu 40 juta. Ini untuk tahun 2026 alhamdulillah program Masjid Preneur Fest ini juga diapresiasi oleh OJK. Ini menjadi salah satu program tim percepatan akses keuangan daerah.
5: Fahrudin tidak menampik bahwa program sinergitas ini memberikan dampak ganda multiplier effect. Selain menggerakkan ekonomi umat dan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa, program tersebut juga efektif memperluas basis nasabah bagi Bank Syariah Sragen. Reri Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
3: Puskesmas Parit Mayor memeriksa kesehatan sebanyak 43 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002 Kota Pontianak untuk memastikan kondisi kesehatan relawan program makan bergizi gratis. Indri Rizkita melaporkan.
8: Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002 Kota Pontianak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Parit Mayor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan berada dalam kondisi sehat selama menjalankan operasional di SPPG. Pemeriksaan meliputi screening kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular. Petugas juga menggali riwayat penyakit dalam keluarga serta sejumlah faktor risiko, termasuk kebiasaan merokok. Kepala Puskesmas Parit Mayor Sulistio Adi Purnomo menyebut, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan

0: karena relawan akan menangani makanan yang dikonsumsi kelompok sasaran MBG.
1: Kita harus bisa memastikan setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan, cek kesehatan gratis. Di samping cek kesehatan gratis juga kita melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Kita pemeriksaan PTM juga. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan PTM orang per orang supaya kita mendapatkan hasil nih bahwa karyawan di sini memang benar-benar sehat.
0: Tak hanya memeriksa kondisi kesehatan relawan, petugas puskesmas juga memastikan kondisi lingkungan dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup kondisi kebersihan, pengelolaan sampah, hingga sistem pengolahan limbah, termasuk memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik sebelum air limbah dibuang. Dari hasil pemeriksaan, kondisi dapur SPPG Parit Mayor secara umum dinilai telah memenuhi persyaratan. Namun masih terdapat sejumlah pembenahan, terutama terkait alur keluar masuk dalam proses pengolahan makanan. Kepala SPPG Parit Mayor 002, Rido Gumilang, mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh 43 relawan menjadi bagian penting selama operasional. Menurutnya, aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan perlu dipastikan sejak awal.
2: Kami ingin memastikan bahwa pelayanan MBG dimulai dengan standar yang baik, baik dari sisi SDM, kebersihan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan. Kami merespon hal tersebut dengan sinergi dalam pengecekan kesehatan relawan dan lingkungan dapur SPPG Parit Mayor 2 sehingga para relawan lebih memahami jauh, lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan fisik dan lingkungan.
0: Pemeriksaan kesehatan relawan dan pengecekan lingkungan dapur diharapkan dapat dilakukan secara konsisten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asian Japan Center atau AJC mendorong generasi muda ASEAN dan Jepang untuk memperkuat aksi nyata mengatasi persoalan sampah plastik dan pencemaran lingkungan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: ASEAN Japan Center mendorong generasi muda ASEAN dan Jepang memperkuat aksi nyata mengatasi persoalan sampah plastik dan pencemaran lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui program jaringan pemimpin muda lingkungan ASEAN Jepang 2.0 Fellows 2026. Program tersebut resmi diluncurkan secara daring pada 7 Juli 2026 dan diikuti oleh 29 pemimpin muda bidang lingkungan dari 10 negara anggota ASEAN dan Jepang, namun minus Timor Leste yang belum menjadi anggota ASEAN Japan Center. Sekretaris Jenderal ASEAN Japan Center, Kunihiko Hirabayashi, pada pembukaan pameran ASEAN Japan Center di Markas Besar ASEAN Jakarta Selasa kemarin mengatakan, para peserta merupakan generasi muda yang berorientasi pada aksi dan memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan, khususnya sampah plastik laut.
5: Mereka melihat persoalan sampah plastik laut dan persoalan lingkungan bukan hanya sebagai persoalan di komunitas mereka sendiri. Mereka ingin mengatasi persoalan tersebut dengan pendekatan yang lebih luas. Kami memberikan pengetahuan mengenai bagaimana mengelola proyek dan mengembangkan kepemimpinan, tetapi bentuk aksi konkretnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.
4: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn pada kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran para peserta dalam kegiatan ASEAN Japan Center menunjukkan pentingnya pemberdayaan generasi muda dalam memperkuat hubungan ASEAN dan Jepang.
6: Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama kita untuk memberdayakan generasi pemimpin masa depan, sekaligus memperkuat konektivitas antar masyarakat yang telah lama membentuk hubungan, kerjasama, dan kemitraan ASEAN-Jepang.
4: Program Jaringan Pemimpin Muda Lingkungan ASEAN Jepang 2.0 berlangsung selama 1 tahun, di mana selain pelaksanaan proyek di komunitas masing-masing, para peserta akan membangun jejaring secara daring untuk bertukar pengalaman dan berbagi perkembangan aksi lingkungan yang mereka lakukan. ASEAN Japan Center juga menyediakan pendanaan awal dan pelatihan manajemen untuk mendukung pelaksanaan proyek.
7: On my count, 3, 2, 1.
4: Dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah

0: Air bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Laut Sawu, Sarawak, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara hingga Sabah, di Laut Sulu, Selat Makassar, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, di Papua, serta perairan barat dan selatan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
4: Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
3: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
4: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
3: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
4: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
3: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
4: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
3: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
4: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
3: Iya, Tin, setuju banget.
4: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
5: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026? Sensus ekonomi bukan cuma menghitung jumlah perusahaan. Ini adalah pendataan nasional untuk melihat seperti apa wajah ekonomi Indonesia saat ini. Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan di tahun ini, sensus ini dilaksanakan mulai Mei sampai Agustus 2026. Kalau datanya nggak lengkap, potensi suatu daerah bisa aja nggak kelihatan. Padahal, data kayak gini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering berbicara mengenai pentingnya menutup kebocoran ekonomi yang katanya mencapai 2.500 triliun rupiah. Sebagian orang langsung mengaitkannya dengan korupsi. Padahal, dalam konteks ekonomi, kebocoran juga bisa berarti aktivitas ekonomi yang belum tercatat atau belum terpetakan dengan baik. Tapi, ada tantangan dalam pelaksanaan sensus ini, yaitu kesalahpahaman masyarakat yang mengira data sensus akan digunakan untuk kepentingan pajak. Padahal, sensus itu bukan alat penindakan, bukan pula pemeriksaan pajak. Sekarang menurut kalian, penting nggak sih sensus ekonomi 2026 ini?
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung mengikuti siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Seperti biasa, kami telah siapkan 5 topik yang akan menjadi sajian kami selama Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Topik kami yang pertama adalah penanganan karhutla di sejumlah daerah. Kemudian topik kedua, penyaluran LPG 3 kg akan semakin ketat. Data NIK digunakan untuk verifikasi. Dan topik ketiga, jelang Jambore Nasional 2026, momentum pembinaan karakter generasi muda. Topik keempat, serba-serbi sambut HUT ke-81 RI. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, merdeka Pak Upi. Bone, cerah pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, cerah.
1: Cerah, kalau suasana jalanan lalu lintas gimana Pak di Bone?
2: Alhamdulillah di Bone ada sebagian jalan yang mungkin di hari ini mungkin akan mengalami sedikit kemacetan karena semenjak beberapa hari yang lalu sampai sekarang sampai mungkin nanti sampai tanggal 17 Agustus kebanyakan melaksanakan lomba gerak jalan indah.
1: Oke, jadi ada aktivitas warga menyemarakan ya, HUT ke-81 ya, RI begitu ya.
2: Menggunakan jalan raya biasanya di situ.
1: Oh, di jalan apa itu Pak biasanya Pak? Yang nanti akan terdampak
2: kalau ini. Di Bone itu di kecamatan itu tergantung dari jadwalnya, dia saja dari kondisi dan situasinya.
1: Ya baik-baik ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat Bone juga memahami Pak ya, jadi bisa mengambil alternatif jalur lain ketika mereka akan berkendara. Baik, Pak Upi, tertarik topik kami yang mana, Pak?
2: Yang nomor 2 apa tadi?
1: Penyaluran LPG 3 kg akan semakin ketat. Jadi, data NIK kita itu digunakan untuk verifikasi.
2: Oh, NIK kita. Iya,
1: nomor induk kependudukan.
2: Memang artinya bagus sekali seperti ini karena kan kalau secara untuk memperoleh sekarang kalau untuk memperoleh BBM seperti subsidi seperti Pertamax dan Pertalite biasanya kalau kita mau masuk SPBU harus biasanya kita menunjukkan Pertamina kita
1: Pertamina.
2: Ini kan sama halnya dengan biasanya menggunakan Pertamina, tapi yang penting di sini yang saya tekankan di sini yang penting bagaimana nanti mekanismenya, apakah nanti di scan nanti itu dalam satu hari berapa kali sama membeli apakah nanti berlaku juga untuk kan serta bersama dua kawadi ini kan penyaluran BBM penyaluran LPG ini kan bukan cuma di agen ya, bukan cuma regenerasinya juga artinya para sebesarnya pengecer yang
1: pengecer biasa juga jual ya. Iya.
2: Warga nanti bisa memperlakukan ini atau bagaimana nanti.
1: Nanti kami coba tanyakan itu Pak, mekanismenya gimana ini? Iya.
2: Jangan sampai nanti ya,
1: baik.
2: Ada
1: penyalahgunaan. Iya.
2: Begitu ya, terima kasih
1: Merdeka. Terima kasih Pak Upi di Bone, Merdeka. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi Pak Matauli.
3: Iya, Assalamualaikum ketiga, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli. Sibolga juga belum ada hujan ini Pak?
3: Belum.
1: Aktivitas warga menyambut 17-an nanti udah mulai ramai belum ini Pak?
3: Hampir sama ya, semua sekolah-sekolah, kantor-kantor, jalan-jalan raya dihiasi itu.
1: Oke.
3: Merah putih.
1: Ornamennya sudah kelihatan ya sekarang ya?
3: Sudah.
1: Baik. Ya, ingin memberikan pendapat yang atau komentar topik kita yang mana? Yang mana Pramuka Pak? Oh Pramuka, Jambore Nasional ya, jelang Jambore Nasional, momentum pembinaan karakter generasi muda, apa yang?
3: 14 Agustus hari ulang tahunnya yang di Indonesia
1: 14 ya. Agustus hari Pramuka, iya.
3: Ya, di dunia juga ada hari Pramuka, saya juga
1: betul.
3: Orang Pramuka dulu di mahasiswa dan di sekolah, Bung Zeni. Cuman Pramuka ini kan dari Inggris ya Pak Baden Powell.
1: Iya, gitu Baden Powell.
3: Yang sudah tahu revolusi industri di Inggris itu tekanan mental anak mudanya akan seperti ini, dia udah tahu. Karena di pramuka itu kan ada pramuka penegak, penggalang,
1: jaga, pembina gitu, dari
3: Tuhan. Iya. Tapi kenapa sekolah-sekolah yang lain gurunya justru nggak ikut pakai baju pramuka gitu loh?
1: Gitu Pak ya.
3: Dan ada matra-matra pramuka ini, Bung Zeni, matra lingkungan, matra udara, matra laut, itu ada.
1: Iya.
3: Jadi kalau bisa pramuka ini dimasukkan ke kurikulum, jangan ekstrakurikuler.
1: Kurikulum.
3: Justru ada situ guru pramukanya yang ngajarin gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi artinya di situ dia juga aja belajar tali temali, tapi bagaimana juga mempelajari tentang lingkungan dan sebagainya, komcat, bela negara.
1: Iya.
3: Justru itu harus, dan ada saya dengar entah wacana ya, siapa yang sudah masuk pramuka boleh tes lolos ke masuk TNI dan Polri. Itu saya dengar ada.
1: Iya.
3: Sudah jadi apa. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana pramuka ini seharusnya sudah apa ya, sudah harus digerakkan ya, karena sudah sekarang kan perang geopolitik dan asimetris ya, pengaruh budaya barat yang tidak bisa kita filter justru di pramuka ini diasah dia. Jadi semua guru mapel apapun dipastikan dia di kampusnya itu dulu belajar tentang SKS tentang berpramuka. Jadi entah nanti dia seorang pabrikan di teknisi apa, jiwa pramuka nasionalismenya itu ada.
1: Baik.
3: Terus mengenai tentang gas itu ya saya pikir bagus lah ya, cuman nggak tahu lah Bung Zeni ya, itu nik nomor induk kependudukan itu memang udah upgrade tuh desil 1, desil 2 sampai gaji kita diketahui, karena kalau hanya ngetahui ininya pasti kan perlu panggil lagi capingnya. Ternyata tuh orang tahu ya tuh, kalau hanya KTP doang kan siapa yang tahu dia itu di desil berapa untuk mendapatkan LPG subsidi gitu dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matauli di Sibolga. Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi.
0: Pagi Marudi,
1: keluarga. Alhamdulillah.
0: Ya ini tetap mengimbau Pak Presiden supaya ndonga sak Indonesia ya serentak. Biar enggak istilahnya musibah bencana ke depan dikurangi semuanya. Bahkan kalau bisa penasihat-penasihat apa ya beri masukan, jangan sampai pidato salah-salah. Nah, di Papua ada pembakaran 7 kantor apa itu kan mau enggak mau aduh, kita enggak punya hati. Nah, ini di Kolombia ya ada gempa besar itu ya. Semoga Marudi, jadi Indonesia nanti semuanya musibah bencana bisa dikurangi, semua biarpun ada korban-korban sedikit saja, tidak banyak. Mau demo-demo ya ini tidak apa-apa, yang penting jangan sampai anarkis nanti banyak korban. Tapi mudah-mudahan presidennya harus mau berubah, tiap pidato-pidato apa dikurangi, mana jangan sampai salah-salah wae. Presiden nanti salah-salah kan lucu loh gitu. Semoga buat Indonesia tambah lebih baik lagi.
1: Terima kasih Pak Edi di Solo. Selamat pagi. Kita ke Cirebon. Ada Bu Indra. Bu Indra, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Ridi Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon. Gimana, Bu? Mendung tipis-tipis Bung Zeni.
1: Oh, mendung.
4: Hujan belum juga turun. Jadi frekuensi penyiraman tanaman meningkat. Ibu juga tertarik pada topik nomor satu ya Bung Rudi.
1: Penanganan karhutla di sejumlah daerah.
4: Iya, itu kedengarannya waduh di sana sini. Iya, padahal beberapa tahun yang lalu kelihatannya penanganan tentang karhutla ini sudah baik-baik saja. Kok sekarang kayaknya agak-agak sulit lagi ya. Padahal sudah dikatakan tahun ini kan ada El Nino ekstrim. Kenapa tidak ditingkatkan? Penjagaan supaya hutan-hutan ini tidak terbakar. Rasanya aduh, kita sendiri berusaha untuk menghutankan halaman rumah sekecil apapun. Nah ini pemerintah kayaknya supaya ada pekerjaan begitu. Jadi tidak itu. Kemudian hubungannya dengan jambore pramuka. Nah ini pramuka itu kan asal mulanya Pandu ya, Scott Boy. Tapi berapa tahun belakangan ini agak bergeser juga sepertinya fungsinya. Nah, dalam keadaan kebakaran seperti ini, pandu-pandu baik. Indonesia ini ya. Kenapa tidak dikerahkan untuk juga berusaha untuk mencegah.
1: Okay.
4: Terima kasih Bung Riri.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Waalaikumsalam. Sulawesi Selatannya di mana nih, Bu Indah?
5: Ya. Yeah.
1: Sulawesi Selatannya di mana?
5: Di Kabupaten Sopeng, Kota Kalong.
1: Oh, Kabupaten Sopeng. Oke, okay, baik. Cuaca gimana di Sopeng?
5: Alhamdulillah, cerah. Belum pernah ada hujan.
1: Belum pernah ada hujan? Udah lama ini, belum ada hujan di...
5: Sudah lama kak ini, enggak ada hujan. Jadi ya, tapi alhamdulillah di kompleks ini air karena kita pakai sumur bor.
1: Jadi sumur bor, enggak. Jadi aman ya? Ya.
5: Aman, lancar.
1: Enggak ada wilayah di yang kekeringan di sana atau yang sulit air?
5: Oh, ada
1: enggak?
5: Juga.
1: Di
5: ada
1: daerah juga. Mana itu?
5: Di daerah Labatte itu sana.
1: Labatte?
5: Karena dia, ya Labatte. Karena
1: Labatte.
5: Dia di sana kan pakai juga dari PDAM kan.
1: Iya, iya, iya.
5: Jadi
1: ya,
5: makanya
1: ya.
5: Kurang lancar gitu.
1: Oke.
5: Okay. Jadi juga berupaya untuk memaksimalkan dan
1: ya.
5: Apa, membuat sumur bor gitu, Kak.
1: Iya, mudah-mudahan lah ya ini betul-betul bisa
5: iya,
1: cepat
5: betul-betul.
1: Musim kemaraunya ini.
5: Iya,
1: baik.
5: Apalagi di Sulawesi Selatan, Kak, kan ini rawan kebakaran. Ini di Kota Makassar itu sudah satu minggu ada 3 tempat lokasi kebakaran.
1: Di Makassarnya?
5: Iya, dua minggu yang lalu itu ada kuliah ini di grup itu, Kak. Ada di Kelurahan Talo. Kecamatan Talo, kebakaran 62 kakak ya, kepala rumah tangga. 62 rumah yang kebakaran. Terus berikutnya itu Malnipa, tempat belanja orang-orang elit, lantai 4 kebakaran.
1: Baik.
5: Terus kemarin malam itu 2 hari yang lalu itu tempatnya di Jalan Kandia, lorong 3 juga hampir beberapa rumah itu hangus. Terus berselang satu hari di Todo Puli juga.
1: Jadi baik,
5: sekali kak ini dua minggu itu ada berapa lokasi kan kena kebakaran mungkin karena kesadaran masyarakat kurang
1: baik.
5: Kan apalagi ini kebakaran musim kemarau kan ya harus
1: okay,
5: dan saya ini gas LPG ya kak
1: okay, gas LPG ya
5: itu ya
1: nanti verifikasinya pakai NIK nih bu. Ya.
5: Ya, pakai KTP ya Kak baru.
1: Iya, betul, itu. Betul.
5: Itu masuk wilayah masing-masing atau bisa menyeberang ke wilayah orang kalau butuh. Yang penting ada KTP masuk begitu.
1: Nah, nanti kami itu. Tanyakan jadi, ya, mekanismenya
5: ya,
1: bagaimana ini.
5: Mau tahu penjelasan dari narasumber sebentar gimana caranya
1: baik.
5: Apakah bisa menyeberang ke sebelah atau cuma di lokasi itu sendiri
1: okay.
5: Gimana
1: coba?
5: Karena
1: baik.
5: Masyarakat kan mau tahu selanjutnya atau gimana cara pelaksanaannya wacana yang itu. Iya, makasih Kak.
1: Terima kasih Bu Indah ya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi juga, Kak.
1: Ya, Pak Suranto di Malang, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Rudi Zain, makasih udah telepon ya. Tadi nyoba-nyoba sampai langsung saya keriting. Pakarnya penuh semua
1: RRI. Iya, iya betul Pak.
6: Tapi benar
1: enggak apa-apa. Oke.
6: Respon kan enggak apa-apa.
1: Iya, Malang cuaca cerah Pak.
6: Dingin banget ini Bang, aku sebentar lagi mau minum kopi nih.
1: Wah, mantap itu Pak. Benar itu. Kopi yang
6: ya,
1: dari Bromo itu Pak. Iya itu. Betul. Gimana Pak?
6: Ini ya. Sebelum masuk ke topik ini kan Agustus ya, berarti bulan depan September, bulan depan itu bulan kebahagiaan RRI, bulan kebahagiaan RRI ya, ulang tahun juga ya.
1: Iya, September.
6: Iya. Iya, aku pilih Jambore nih.
1: Wah, Pak, ya. Dulu pramuka
6: apa
1: nih berarti.
6: Ya, Pak, dibukanya Pak.
1: Berarti biasanya bertepatan dengan Hari Pramuka, 14 Agustus Pak.
6: Berarti hari Jumat Pak ya.
1: Iya, tapi nggak tahu kapan tepatnya, nanti saya cek. Tapi biasanya memang Jambore Nasional tuh dalam rangkaian sekaligus di Hari Pramuka.
6: Iya. Soalnya kemarin nih, dari Malang juga ada yang ngirim, Malang Pasuruan itu kemarin. Berapa? Kalau nggak salah 32 orang gitu peserta.
1: Yang dari Malang ya, Malang Pasuruan ya, yang dikirim ke Jambore ini ya.
6: Itu plus pendamping ya, soalnya kemarin aku pantau wartabita dari area di Malang ada pendampingnya gitu.
1: Oke, baik.

0: digunakan untuk aktivitas jambore. Setelah Bu Indah, setelah Pak Suranto ada Pak Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser. Pak Ahmad Ridwan, selamat pagi.
1: Pagi, Om Rudi, salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Ridwan.
1: 22 sampai 23 derajat Celcius, jarang juga hujan. Namun
0: wow.
1: Satu ini saya pilih topiknya.
0: Dingin berarti Pak ya? 23 derajat Pak di sana?
1: Iya, sampai segitu kan panas, tidak ada hujan ini.
0: Oke, okay. Iya.
1: Saya
0: iya.
1: Memang jarang menelpon, tapi saya tahu monitor.
0: Oh, baik, terima kasih loh.
1: Om Rudi,
0: ya, gimana?
1: Satu itu selalu kita pantau di Radio 3 ini, baik radio lain kan dengar bencana ini kalau kita sampaikan edukasi. Nah, edukasinya sangat penting. Karena banyak lahan-lahan yang terbakar itu lahan-lahan yang tidak digunakan gitu kan. Padahal kalau rumput itu buat sapi, makanan sapi sekarang ya apa jarang ditemukan juga orang ngedras gitu kan. Jadi sangat penting.
0: Okay.
1: Itu juga teredukasi. Nah, kita tidak tahu lahan kebakaran itu terbakar atau tidak.
0: Oh.
1: Dulu kalau kita, saya masih tugas, saya pensiun itu kan kita catat tuh siapa pemilik dan lain sebagainya.
0: Oh, ini kita, jadi yang sebagian besar yang terbakar tuh lahan-lahan yang tidak aktif ini Pak ya?
1: Ya, ini di dekat rumah saya di Desa Juna ini kemarin ada, kemudian di Gentung sana juga ada di ada beberapa titik, cuman ada ya ada yang satu hektar, ada beberapa hektar itu lahan yang tidak di apa yang punya orang, tapi gitu saya tidak
0: nanti coba saya sampaikan juga ini Pak ke narasumber ini.
1: Pada saat musim segini itu terjadi. Nah, inti substansinya adalah kita edukasi lah, gitu
0: baik.
1: Kan. Karena sangat penting kalau sudah terbakar di tonggol, dicacing pun mati, gitu. Padahal rumput itu sangat berguna buat sapi dan lain sebagainya juga kita
0: Agen,
1: gitu kan. Ini yang penting nanti di nomor satu ini,
0: bagaimana
1: kita mengedukasi, gitu kan.
0: Yeah.
1: Selamat pagi, salam sehat, Om Rudi.
0: Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Pak Ridwan di Kabupaten Paser. Kemudian Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Mas Rudi sangat ganteng, tampan, suaranya enak.
0: Saya makin santai.
2: Satu hari tidak ada bosnya.
0: Aduh. Ya, gimana Pak? Di Purwokerto cuaca gimana Pak?
2: Di Purwokerto cuaca cerah, ceria. Cuman ya kadang dingin, kadang sumuk. Mungkin apa yang dikatakan oleh saudara-saudara PNAG katanya puncaknya itu bulan Agustusnya mungkin betulan. Ya. Halo.
0: Iya, silakan.
2: Ini saya tertarik nomor 2.
0: Nomor 2, penyaluran LPG 3 kg semakin diperketat. Data NIK digunakan untuk verifikasi, Pak.
2: Ya, seharusnya sih semakin diperketat, tapi yang di atas mungkin pengawasannya semakin ketat, tapi yang namanya ekstra hati-hati itu harus. Soalnya apa? Yang jadi maling itu tidak kurang akal itu, Mas Rudi. Contohnya nanti jangan-jangan betul-betul tepat sasaran, tapi kadang-kadang isinya dikurangin.
0: Oh, nanti kita cek Pak semuanya. Kita tanyakan jaminannya gimana? Verifikasinya, kemudian jaminan bahwa 3 kg itu betul-betul tidak dikurangi nanti ketika sampai ke konsumen ya.
2: Ini satu lagi. Ya,
0: gimana?
2: Bisa nanti kalau yang 100 tabung dijadikan 110 tabung.
0: Oh, iya.
2: Paling tidak. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Dasrun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.